0: bersama kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas di kolong flyover Pesing Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Rekayasa dilakukan dengan memasang beton pembatas karena kawasan tersebut kerap mengalami penumpukan kendaraan yang berujung kemacetan, terutama di persimpangan dari Jalan Tugu Agus Angke, Kedoya Pesing, dan Jalan Daan Mogot. Pengelola Seksi Lalu Lintas Sudin Perhubungan Jakarta Barat, Kurniawan Yusuf, mengatakan kendaraan dari arah Kalideres menuju Grogol akan diarahkan ke Jalan Tugu Agus Angke, kemudian berputar di U-turn terdekat untuk kembali ke Jalan Daan Mogot. Rekayasa ini berlaku juga untuk bus Transjakarta, sekaligus untuk mengantisipasi keberadaan juru parkir liar yang kerap dikeluhkan karena memperparah kemacetan.
1: Kita beralih ke berita lainnya, Bang Pop. Pawai budaya digelar dalam rangka memperingati hari jadi ke-667 kota Probolinggo pada akhir pekan lalu. Sebanyak 23 kontingen menampilkan beragam seni dan budaya dari berbagai daerah di Indonesia. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Probolinggo, Rai Swiktio, mengatakan pawai ini menjadi ruang untuk melestarikan budaya sekaligus mengembangkan ekonomi kreatif. Kegiatan ini juga menjadi upaya memperkenalkan keberagaman budaya dan identitas Kota Probolinggo. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 8 nanti.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Propat FM, Suara Budaya Jakarta. Kabar Jakarta masih barengan sama Bang Arif Pamomponopa.
2: Andeca, andeci,
1: iya,
2: bora, bora, bori. Andeca, andeci, kenapa harus andeca, andeci?
1: Nggak tahu artinya apa juga.
2: Nah, makanya tanya, kenapa harus andeca? Bang Arim, ponopa, bora, bora, bori, kan bisa.
1: Iya benar.
2: Iya. Kenapa harus andeca, andeci? Apa dia kagak ingat waktu bikin lagu itu kita berdua?
1: Hah? Waktu lagu itu ada kan, kita belum ada.
2: Iya. Emang tahun berapa itu?
1: Emang udah ada gitu. Itu lagu zaman dulu banget.
2: Emang iya?
1: Iya deh, tahun 78.
2: Masa iya?
1: Iya.
2: Oh iya, ayah juga belum ada sih.
1: Iya, ngarang aja sih.
2: Udah angkat aja.
1: Kita tanya.
2: Apa?
1: Mang Tono.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini
1: Mang Tono suaranya kalau begitu mirip kayak kalau saya lagi makan pecel lele, Bang. Nih, Mang Tono, sering banget nih saya dengar suara orang yang ngucap salam kayak ini kalau pas saya lagi makan pecel lele nih. Assalamualaikum, Bu. Belum makan, Bu. Gitu.
2: Jangan-jangan Mang Tono itu.
1: Hah?
4: Sama yang
1: baramain atau mah. Makanya lemes amat sih.
2: Belum makan itu kue bibir katanya.
1: Belum makan kue bibir.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah itu baru
2: semangat.
1: Itu.
2: Nanti kita bikin kayak Pak Tupar mau. Kalau kita panggil Mang Tono jawabnya
1: jaya jaya jaya.
4: Bagus. Itu kesemangatan orang-orang itu.
2: Kesemangatan.
1: Semangat.
2: Pak, kesemangatan itu bahasa mana itu? Kesemangatan. Orang adanya kesemutan. Kesemangatan. Oh.
4: Ada enggak?
1: Terlalu bersemangat.
2: Oh, itu kesemangatan.
1: Kan kalau kecepatan kan terlalu cepat.
2: Iya, kecepatan.
1: Kesemangatan berarti terlalu bersemangat.
2: Oh, terlalu. Kalau kesemutan?
1: Terlalu semut.
2: Mang.
4: Pono, Pak.
2: Ape?
4: Kalau kesemutan kan kita suka ya, ayah bilangnya sakit lah, anggapnya nggak enak lah gitu ya.
2: Iya.
4: Kalau kesemutan nih, apalagi kalau kegajahan.
1: Hah? Oh iya, kesemutan aja nggak enak, apalagi kegajahan. Iya
2: benar.
1: Ya ampun, lucu banget sih.
2: Iya, ketawa dong.
4: Sekarang begini, Bonopa.
2: Apaan? Ngatur-ngatur orang mau ngapain. Sekarang begini. Ya mau aja, kalau mau sekarang begini, mau sekarang begitu, suka-suka aja dong.
1: Tahu sih ngatur-ngatur.
2: Ngatur-ngatur orang. Sekarang begini, Ponopa. Ayo kagak mau.
1: Ponopa mau ngapain kayak terserah dia.
2: Iya. Pakai ngatur-ngatur segala, laki bukan, saudara bukan. Kepret juga nih orang.
4: Ponopa kan gini, kadang-kadang ada yang sekarang begini ya.
2: Ya gak mau.
1: Tuh gak mau.
2: Gak mau.
1: Jangan sekarang begini.
2: Ayo gak mau sekarang begini.
1: Sekarang mau gimana terserah.
2: Iya, ayo mau sekarang
1: cerita-cerita aja.
2: Ayo sekarang suka-suka aye.
1: Gak sekarang begini.
2: Bener-bener aye doain kegajahan juga nih orang.
4: Berarti ini Bapak Bang Arif cekatan kalau gitu. Soalnya ada yang kita kalau lagi ngobrol terus bilang sekarang begini. Pada diem aja terus nungguin. Ngapain? Lah ya begini.
1: Kotak.
4: Kalau Bang Arif dan Ponopa cekatan, nggak mau gini
2: ya. Iya nggak mau.
1: Apa? Itu
2: ngatur-ngatur orang.
1: Kita lagi siaran suruh begitu.
2: Iya. Mau orang begini ke, mau orang begitu ke, ngapain situ yang ngatur?
4: Nah begitu bagus, jadi cekatan namanya pinter.
2: Berarti ya, itu kecekatan pinter, namanya. Berarti kita berdua
1: kecekatan.
2: Berarti kita berdua namanya kecekatan dan kepinteran. Kepinteran. Kepinteran bukannya sok pinter.
1: Kepinteran lu, terlalu pintar.
2: Ya udah, kalau gitu makasih ya Mang Tono ya.
1: Kita belum nanya. Lagi muka dimahnya aja 4 menit orang kita cuma nanya.
2: Nanti kita disuruh begini lagi, Bang.
1: Iya, ntar salah lagi. Udah. Makanya jangan kebanyakan muka dimah, orang timang nanya. Apa tadi pertanyaannya?
2: Buah bibir.
1: Buah bibir.
4: Jangan berarti jangan kebanyakan muka di mah, berarti kebanyakannya
2: apa sih?
4: Belakang lima.
2: Astagfirullahalazim. Dia enggak mau muka di mah, Bang. Dia mau di belakang di mah.
1: Kalau di belakang dimah tuh adanya dapur, kamar mandi, iya, tempat nyuci.
2: Itu belakang rumah.
1: Belakang dimah. Iya tuh. Belakang dimah.
4: Kata pandang di imah.
2: Mah tuh.
4: Imah balik. Kembali ke
2: enggak kemana-mana, suka-suka mau kemana-mana.
1: Udah kita mau kerja lagi, Mang Tono. Mang Tono jangan ngajak kita ngobrol, kita mau kerja lagi nih.
2: Iya.
4: Mang Tono juga lagi kerja
1: ya. Yaudah. Lagi kerja ngapain ngobrol?
4: Nah, begini.
2: Enggak mau. Enggak
1: mau. Jangan begini-begini.
2: Jangan begini-begini.
1: Enggak usah begini-begini. Cerita-cerita aja.
2: Sekarang Mang Tono itu apa yang paling ditunggu dalam gitu sehari? Aja. Udah. Enggak ada begini-begini, enggak ada begitu-begitu.
1: Enggak ada begitu. Enggak pakai
4: pergi berangkat dari rumah, bismillah niat kerja, pulang dapat duit.
2: Oke. Gitu. Berarti yang paling ditunggu tuh pulang dapat duit banyak gitu ya.
4: Betul.
2: Kita pengen amin. Kalau cuma dapat duit doang, orang semua orang juga dapat duit.
1: Nah, iya.
2: Jadi begini Mang Tono.
1: Jadi begini. Jadi begini sekarang Mang Tono.
4: Mau duit.
2: Allahu Akbar.
4: Semua orang mau duit.
2: Iya, iya.
4: Akhirnya kita pergi.
2: Ya udah, Bang Arif, jadi begini aja. Kita putus aja gimana?
1: Mang Tono, makasih ya Mang Tono.
4: Diputus.
2: Ya Allah ya Robi. Ya udah, jadi begini Mang Tono, kita akhiri aja kebersamaan kita ya. Oke Mang Tono.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ih, baru kita mau pamit siaran.
2: Oh iya.
1: Kan kita sudahi.
2: Daripada kita dibegini-begitu lagi. Iya,
1: makanya dibegini-begitu, ntar gak jelas lagi mau kemana lagi ah.
2: Nah, itu dia.
1: Ini kira-kira siapa ya kalau yang ini?
2: Kalau enggak Ibu Umi, kalau enggak Kong Dani.
1: Bang Hasan.
2: Masa iya?
1: Iya.
5: Oi, naon kula?
1: Pandang.
2: Oi, enggak ada satupun yang benar.
1: Pandang. Alhamdulillah kata Pandang. Alhamdulillah masuk juga kata Pandang gitu.
5: Ya berapa ya poin pula salah. Disenggol kemarin enggak disenggol.
1: Iya, ma, apa tuh?
5: Orang-orang kalau senggol kita enggak.
1: Ya lupa ya kelewat. Maaf deh kalau gitu.
2: Pandang enggak disenggol.
1: Pandang enggak disenggol sama saya.
2: Oh, kan Bang Arif tahu kemarin. Pula. Sekarang kan Pandang katanya lagi kurang sehat. Kalau disenggol ntar jatuh.
1: Iya, kalau saya senggol ntar Bapak ngejungkel lagi.
2: Enggak kebayang kalau Pandang ngejungkel.
1: Bayangin, badan sepandang disenggol sama saya gitu. Ayam.
2: Kunaon tema?
5: Naon judul enak.
2: Enak kan? Naon langsung nanya kan? Kalau Pandang langsung nanya dia.
1: Enak nih. Nih, kita kan hidup dalam sehari banyak ada kegiatannya macam-macam ya, dari mulai buka mata sampai mau tidur lagi. Nah, di antara sehari itu momen apa yang paling ditunggu-tunggu sama Pak Endang nih? Misalnya waktu makan, waktunya pulang dari kebon, waktunya ngobrol sama
2: sapi,
1: ayam. Atau kayak nunggu waktu akhirnya bisa rebahan nih setelah aktivitas seharian. Nah, kira-kira kalau Pak Endang momen apa yang paling ditunggu-tunggu nih?
5: Lama ditunggu-tunggu mah tiap waktu ayawai
1: Ayawai. Ada yang ditunggu-tunggu karena tiap waktu mah ada aja yang aja kesibukannya.
2: Gak ada.
1: Yang paling bikin menyenangkan.
2: Iya, gitu. Paling menyenangkan dalam sehari itu ngapain rumah,
1: misalnya,
2: Pandang?
1: Ya udah duduk-duduk di balai gitu misalnya.
2: Ambil ngopi.
1: Bari ngopi. Bari ngudut gitu.
2: Iya. Bari makan goreng sukun.
1: Iya, goreng sukun, goreng cau gitu misalnya.
5: Iya, itu tunggu. Kita mah banyak tunggu.
1: Oh, banyak.
5: Ini malam Rebo nunggu.
1: Oh, iya betul. Oh, paling ditunggu-tunggu berarti kalau tiap hari Selasa adalah
2: Up daun
1: malam nanti gitu ya.
5: Umpamanya gitu. Tapi banyak yang lain lagi itu.
2: Oh, yang lain juga banyak. Kalau tiap hari yang paling ditunggu apa?
5: Itu Bang Ari, Bang Penopa.
2: Lah kan ayah kagak tiap hari.
1: Selasa doang.
2: Ayah kan Selasa doang.
1: Iya.
5: Oh, Pro 4 ya,
1: pokoknya
2: Pro 4. Oh, pokoknya yang paling ditunggu tuh dengerin Pro 4 gitu ya.
5: Iya.
2: Oke dah.
5: Memang kebon kita nunggu Pro 4 telah sampai jam 8 kita nih.
2: Oke dah, siap kalau gitu. Asal jangan mati aja Pro 4-nya gitu ya.
1: Iya.
5: Iya.
2: Kan kadang tiba-tiba hilang ya pandang ya waktu itu ya.
5: Iya gitu, ngeronya ada kemana ini.
2: Kalau sekarang gimana, gimana? Udah bersih?
5: Bersih ya.
2: Oh iya dah, jangan hilang-hilang lagi gitu ya.
5: Iya.
2: Ya udah dah kalau gitu. Oke deh pandang.
5: Iya. Salam kita sama Kong Dani sama Bumi.
1: Iya. Tuh Mang Tono juga pandang panjang Yusua katanya.
5: Cager ena mau tiap hari saya itu saya di HP.
1: Oh gitu.
2: Apaan tuh?
5: Iya.
1: Teuing.
5: Lagi nguruk.
1: Oh lagi nguruk, lagi nguruk kebon.
2: Ya. Oke dah kalau gitu.
1: Oke lah kalau begitu.
2: Ya, enggak ada yang pandang. Terima kasih.
5: Abah Haji tuh.
1: Iya, Abah Haji Suwanda.
5: Aki Adi udah.
1: Aki Adi, Aki Adi udah ada nih telepon masuk, cuman enggak saya angkat. Orang saya lagi ngangkat teleponnya pandang.
5: Hari Sabtu itu suruh nyamper Pak Yadi.
1: Pak Yadi hari Sabtu besok suruh ke rumah Pak Endang. Ngapain?
2: Ya. Ngapain?
5: Ada wayang, wayang golek di Jonggol.
1: Oh.
2: Oh, jadi mau ke Jonggol.
5: Ya.
2: Ikut napa nyari ayah?
1: Ayahnya itu Sony.
2: Ayahnya Sony Wakwau. Oke, pandang makasih ya.
5: Iya. Salam ke Abah Haji Suwanda.
2: Iya.
5: Banyak
2: iya.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nih langsung kita sambungin aja orang ini udah nih. Tuh Aki Adi kata pandang hari Sabtu jangan lupa nyamper menonton wayang golek
2: di Jonggol.
1: Jonggol.
6: Oke, siap. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Saya udah nyampein gitu doang pesannya. Ya, udah.
2: Daripada takut lupa.
1: Takut saya lupa. Ya udah cuma mau nyampein itu aja.
6: Oh gitu.
1: Ya, ya, makasih.
2: Makasih, Ki.
1: Ya.
6: Ya, sama-sama.
1: Ya, oke dah.
2: Udah ya.
1: Hati-hati di jalan ya.
6: Belum.
1: Geter di takut. Belum. Oh, belum. Ya udah lanjut dah.
6: Makanya tuh Bang Tono tuh jangan asal-asalan.
1: Asal-asalan.
2: Ngapa emang? Asal-asalan ngapa
1: dia? Seru nih ngomong ngelihat aki-aki tiga-tiga berantem ya. Tambah satu lagi Kong Dani berempat atuh. Ada ketemu lagi ya Panana Dukat. Ya.
6: Ribut. Kalau ngomong sama Ponopa, kalah dah.
2: Emang nape? Kan kagak ada lomba kita mah.
1: Iya, kita enggak lagi bertanding.
2: Iya, kita kagak ada lomba. Udah lewat 17-annya. Eri juga udah ulang tahun kemarin.
1: Aki Adi, sekarang gini.
2: Apa sih?
1: Ya udah sekarang gini.
2: Oh iya.
6: Lanjut Bang Tono, lanjut. Jangan pakai sekarang-sekarang.
2: Iya, jangan pakai sekarang-sekarang. Orang mah enggak sekarang, ye. Orang mah hidup untuk yang akan datang juga, bukan sekarang-sekarang aja ya, Ki.
6: Mau sekarang ya, besok ya harus ada.
2: Iya, jangan sekarang-sekarang aja. Nah,
1: itu dia.
2: Oh, ini main sekarang-sekarang gini. Belum tentu gini, kan gitu juga. Nah tuh iya. Ayam udah mau ajak ngopi tuh Ki.
6: Ajak ngopi?
2: Iya
6: Udah ngopi tadi.
2: Enak tuh Ki, ayam jago dijual berapa Ki?
6: Ayam jago.
2: Lu ketawa. Itu bukan ayam jago apa?
6: Ayam jagonya udah koit.
2: Itu ayam apa? Ayam siapa itu? Ayam tetangga?
6: Itu ayam Bangkok.
2: Oh boleh tuh Ki. Masih muda kagak Ki? Enak tuh dagingnya Ki.
6: Ya enak aja Pak, ayam orang ya pengen diomelin.
1: Jangan gitu dong
2: Ki, aturan mainnya kalau ayam orang bertandang ke rumah kita
1: itu berarti jadi milik kita. Kan aturannya juga gitu. Kalau misalnya ada tetangga kita
2: punya pohon.
1: Buah nih berbuah. Buahnya itu masuk ke pekarangan kita, itu buah jadi hak kita.
2: Iya, jadi milik kita kan.
1: Berarti kalau ada ayam tetangga
2: yang datang ke rumah kita
1: namanya tamu. Itu. Kita tinggal suguin nih ayam. Ini ayam datang nih ke rumah kita ini, ayam tetangga.
2: Mau pisau atau mau apa?
1: Kita suguin, tinggal tanyain aja mau bumbu rendang, bumbu gulai, apa opor gitu.
2: Apa
1: bakar kecap gitu, tinggal tanya aja. Mau goreng lengkuas apa goreng bawang putih, tinggal tanya sama ayamnya. Ntar dia pilih sendiri.
6: Nanti kalau dia nanya ini ayam enak, ayam siapa ya? Ayam kamu yang saya suguhkan.
2: Siapa yang nanya?
1: Kenapa ayamnya nanya? Kita tanya ke ayam. Ini kan ayam datang nih ke rumah kita. Kita tanya ke ayam, kita suguhin. Ayam. Tinggal pilih.
2: Gimana?
1: Ayam. Mau bumbu lengkuas, mau goreng bawang putih, bakar kecap, mau gulai, rendang, apa opor gitu. Oh, opor. Yaudah, kita siapin itu gitu. Suruh masuk, ya masuk dulu yuk gitu.
2: Kalau kayak gitu jawabannya, nah tuh langsung aja Ki, tanpa basa-basi, nggak ada gini, nggak ada gitu.
1: Nah, ade, udah langsung tinggal opor. Nah, begitu udah jadi, nah opor ayamnya kita anterin ke tetangga kita.
2: Iya, dibagi.
1: Gitu.
2: Gitu aturan mainnya Ki.
1: Jadi kalau tanya, enak gitu, juga ayamnya dari mana nih? Ini tadi ada ayam nanamu ke rumah saya.
2: Gitu. Iya.
1: Dia katanya minta dijadiin opor, ya udah sih bikin opor gitu.
6: Jadi urusannya ntar sama RT dong.
2: Hah? Kenapa sama RT? Kenapa harus sama Pak RT
1: urusannya? Kan tetangganya bukan Pak RT.
2: Iya, atau tangannya RT kali.
1: Iya.
6: Lah kan itu ayam orang masuk ke rumah kita.
1: Kan tadi aturannya begitu. Kan tadi dijelasin kalau ada tetangga kita punya pohon buahnya masuk ke pekarangan kita, berarti itu jadi hak kita. Lah kalau ayam masuk datang ke rumah kita, berarti
2: dia bertamu.
1: Bertamu.
2: Kalau orang bertamu pasti ada keinginan.
1: Iya, ada kemauan nih. Kenapa dia datang ke rumah kita?
2: Ada sesuatu yang dia mau.
1: Makanya kita suguhin maunya apa? Dia pilihkan tadi, saya pilih opor. Ya udah jadi opornya. Kita anterin tuh opor ayam ke rumah tetangga kita.
2: Salahnya di mana? Urusannya sama Pak RT apa?
1: Kenapa sama Pak RT? Ntar Pak RT minta lagi, minta jatah.
6: Ya Pak RT, ya emang kita kasih lah.
1: Hah? Biar kasih kenapa?
6: Jatah juga.
2: Oh, kasih jatah juga. Kasih juga opornya.
6: Iya.
2: Ya udah selesai.
1: Udah kelar kan?
2: Udah kelar kan urusannya kan?
1: Tetangga dapat opor ayam.
2: Pak RT dapat.
1: Pak RT dapat opor ayam.
2: Nah,
1: Kiadi dapat opor ayam, semuanya senang udah.
2: Iya. Terus apa lagi?
1: Iya, urusan tuh ayam tadi yang datang menamu tuh ayam kemana perginya bukan urusan kita.
2: Iya. Mau ayam siapa juga bukan urusan kita.
1: Iya, makanya udah penting semua kebagian opor.
2: Iya. Hidup

0: Yeah.
1: Dikasih nama.
0: Ah. Yeah.
1: Siapa yang tipis di situ?
0: Rambutannya bengkak.
1: Bengkak.
0: Yeah.
1: Kemarin Akyadi ke mana ya, ke daerah Jonggol ke sana.
2: Tipis, Lape. Tipis juga di situ.
0: Di rumah orang.
1: Bukan tipis, ada cewek nih.
2: Mm-hmm.
1: Kaosnya dikasih nama di belakang.
2: Apa?
1: Namanya siapa yang baca kaos ini? Itu pacar saya.
0: Oh, berarti sekarang Akyadi punya pacar orang Jonggol. Oh gitu. Oh, maksudnya mau pamer.
2: Tapi Bang Arif tahu enggak
0: apa ya?
2: Yang pakai kaos itu siap? Bolong belakangnya.
0: Oh, yang makan sate 200 tusuk ya?
2: Iya.
0: Iya. Iya. Udah tahu dah saya.
2: Udah. Ah, ngeri ah.
0: Ya, takut ah. Takut ah. Makasih Aki.
2: Makasih Aki.
1: Ya, terima kasih Ponopa.
2: Iya.
1: Ya. Jaga kesehatan, semangat.
2: Iya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Din, lu pernah dengar investasi yang lagi rame di medsos kagak?
1: Hah? Investasi apaan sih?
0: Eh, itu tuh. Katanya modal 5 juta, sebulan bisa untung 2 juta.
1: Wah.
0: Katanya aman, kagak ada risikonya.
1: Lah, enak banget kalau begitu. Emang lu udah nyobain?
0: Belum sih. Tapi yang promosiin, kelihatannya meyakinkan. Komentarnya juga rame. Banyak yang bilang udah dapat untung.
1: Waduh, hati-hati deh lo aman yang begituan. Jangan langsung percaya, Jo. Eh, komentar begitu tuh bisa aja palsu. Yang kelihatan rame aja belum tentu bener. Lo kudu ngecek dulu perusahaannya, legal apa kagak. Jangan cuman gara-gara dijanjiin ame untung gede, lo langsung masuk aja.
2: Aduh, iya juga ya. Apalagi katanya harus transfer hari ini.
1: Nah entuh tuh, itu yang makin patut lo curigain. Investasi entuh, ada resikonya. Kagak ada tuh yang bisa jamin kalau bakalan untung gede tanpa resiko.
2: Untung gue nanya lo dulu.
1: Itu dia tuh makanya, hati-hati deh sama duit lo, Jo. Jangan sampai hilang cuman gara-gara percaya ame promosi yang kagak jelas juntrungannya.
3: Waspada investasi bodong, jangan mudah tergiur keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Cek legalitas dan pahami resikonya sebelum berinvestasi.
4: Halo, saya Alfat, sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, kabarnya begitu aja deh, ya kan? Kita buka lagi line teleponnya 0213504510 0812112928. Nah, rebutan 1-1. Kita ke sini dulu aja dah. Bang Aris.
2: Assalamualaikum.
1: Bang Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ponopa.
3: Yeah. Yang panggil siapa ya?
1: Bang Aris.
3: Enggak, gak berasa dipanggil sama Bang Aris.
1: Orang kagak dengar. Bagaimana sih?
3: Bentar, pasang dulu telinga aye.
1: Iya.
3: Iya, Bang Aris, kenapa? Ada perlu sama aye?
2: Iya, itu tadi kenapa, Pak?
3: Yang mana? Aki Adi.
1: Aki Adi.
3: Emang kenapa Aki Adi?
1: Aki Adi ceweknya itu.
3: Dia punya pacar.
1: Dia baru punya pacar, belakangnya bolong.
3: Iya, dia ngasih tahu ke kita.
1: Katanya dibaca gara-gara baca tulisan di baju belakang.
3: Di baju belakangnya cewek.
1: Cewek. Siapa yang baca tulisan ini?
3: Jadi pacar Aye.
1: Ya, kebetulan yang baca Aki Adi.
3: Iya.
1: Aki Adinya ketiban rezeki, yang ceweknya apes. Jatuh. Itu.
2: Hah? Dipalinnya.
1: Dimakan.
2: Belakangnya bolong.
3: Emang kenapa kalau bolong?
2: Ya berarti Aki Adi pas kencingnya tengah malam tuh, Pok, dia, Pok.
1: Oh, soalnya susah nyari tukang tambel.
3: Iya, gitu.
1: Jadi, tengah malam susah berarti tukang tambel, ya kan?
2: Temu cewek yang bolong.
3: Ya Allah.
1: Ketemunya Aki Adi
3: lagi. Iya. Jangan ngomong-ngomong, ntar ketemu lo. Bang Aris mau?
2: Ya enggak, Pok.
3: Maksudnya mau ketemu cewek yang ada tulisan itu juga di belakangnya.
1: Apa mau ketemu Aki Adi?
3: Apa ketemu Aki Adi tengah malam?
1: Hati-hati lah dia. Dia juga bolong nih tengahnya, Aki Adi. Pas nyengir.
3: Nape?
1: Bang Aris.
2: Iya, Pok.
1: Jadi tadi kita berapa kali pendengar belum ada yang nyampe ini pertanyaannya. Bang Aris aja dah. Tolong dah bantuin kita nih, Bang.
3: Ngomong sama Aki Adi. Disuruh ini.
1: Suruh ngomong sama Mang Tono, suruh sekarang begini.
3: Iya.
1: Orang kita lagi kerja suruh sekarang begini.
3: Iya. Sama Aki Adi dia cerita tentang pacarnya.
1: Pacarnya yang baru.
3: Iya.
1: Kagak ada yang benar.
3: Iya dah.
1: Sama Bang Aris aja deh, kalau Bang Aris pasti benar nih.
3: Iya dah.
1: Bang. Kira-kira nih, Bang. Yang namanya kue bibir itu dia pakai lipat atau kagak? Itu penasaran, Bang. Itu kue bibir dia pakai lipat apa kagak, Bang?
2: Ayah belum pernah lihat.
3: Kan baru tahu kan tuh. Ada kue bibir kan?
1: Iya. Emang di Kalianyar enggak ada yang jualan?
3: Enggak ada, Bang, yang jualan kue bibir.
2: Enggak.
3: Coba tanya sama istri dah, ntar dikasih dah.
1: Komposit main dah. Ntar dikasih dah.
3: Dikasih dah.
1: Apa? Bibir.
3: Kuenya.
1: Oh, kue. Iya.
3: Kue bibir.
1: Kue bibir, siapa tahu ada.
3: Nanyanya sama istri, jangan nanya sama istri orang.
1: Coba tanya di kerendang, kali di kerendang ada dah, coba. Suruh ke kerendang aja dah. Iya, siapa tahu ada.
3: Kerendang mana, Bang?
1: Sono deket Gajah Mada.
3: Oh, namanya kerendang ada.
1: Nama daerahnya kerendang. Oh. Di situ banyak ini makanan-makanan.
3: Daging sapi, daging ayam.
1: Makanan Chinese gitu banyak.
3: Oh,
1: kue-kuean juga
3: semua
1: ada.
3: Semua kerendang gitu.
1: Iya, orang basah.
3: Kerendang. Ya, kerendang.
1: Banjir mulu di situ ya, Bang.
2: Iya.
1: Jangan iya aja, Bang. Bang, kita mau nanya nih. Kalau Abang sendiri nih, dalam sehari, Bang, momen apa yang paling ditungguin sama Bang Aris?
2: Nah, ini nih, Bang.
1: Asik.
2: Nah, kalau dulu Aye nih, Bang, ya.
3: Yeah.
2: Waktu pas Aye di sana tuh, Bang. Aye emang kalau nunggu-nunggu ya disuruh sama bos keluar kota gitu. Itu paling ya lumayan, Bang.
1: Oh, lumayan nih gitu. Uang jalannya.
2: Dan sesekali tempo hari tuh kayak disuruh sama bos nganter jenazah ke Jember tuh, Bang.
1: Oh iya, jorok berarti.
3: Kenapa jorok?
1: Jember. Ih, Jember gitu.
3: Ih,
1: tapi emang dulu ada ceritanya begitu.
3: Oh gitu.
1: Sejarahnya begitu.
2: Ke Jember, cuman pas Aye mau bawa itu keluarganya nggak pada ikut, Bang. cuman ayah doang sama peti itu berduaan.
3: Ngobrol dong.
2: Jember. Ya belum peti.
3: Hah? Petinya doang apa ada isinya?
2: Ada isinya.
3: Mm-hmm. Oh, ada isi. Kenapa kagak diajak ngobrol biar enggak sepi?
1: Nah, itu.
2: Ya tengah malam ya ngobrol aja sendiri.
1: Ngobrol
2: sama radio.
1: Ngobrol sama radio.
3: Oh, wah. Ngobrol sama radio. Wah, parah. Mendingan ngobrol sama yang ada di peti.
1: Iya benar.
2: Itu dari jam 6 maghrib.
3: Bang, mana tahu dia punya harta warisan.
1: Bisa siapa tahu ada harta warisannya yang keluarganya nggak tahu, Bang.
3: Iya, keluarga kagak tahu.
1: Karena Abang udah baik nganterin dia, Abang dikasih.
3: Heeh.
1: Iya, Bang.
3: Ini malah ketawa.
1: Iya benar, Bang.
2: Tadi juga aja ngomong enggak. Bos, ini keluarganya mana? Bos sekarang ikut. Enggak. Kamu aja sama ini.
1: Kamu aja sama dia.
2: Iya. Sama aja tuh. Oh, dia mau enggak mau deh bawa aja ke
3: jemput. Oh, tapi dia enggak ikut ngomong tuh di tengah jalan.
1: Enggak nimbrung.
3: Tapi aman.
1: Aman ya.
3: Enggak diajak ngobrol kan Bang Aris ya?
2: Cuman ya ada sedikit mah ya kan. Rinding-rinding itu ada.
1: Oh. AC-nya kedinginan kali.
3: AC-nya kali kekencengan.
2: Pas-pas keluar tol kali Kangkung tuh
3: berasa. Atau pas ada polisi tidur dia ngomong, "Pelan-pelan apa, Bang?" gitu kan ya. Eh lagi tidur gitu kan.
1: Makanya.
3: Kagak.
2: Ya kalau yang pakai keranda pasti kerasa juga tuh po kalau pakai keranda mah gitu.
1: Oh, yang ini pakai peti. Yang...
3: Oh, jadi kalau pakai peti kan nggak kelihatan ya bang ya, padahal dia ngoceh di dalam ya.
2: Iya
3: gitu.
1: Berarti kalau yang pakai keranda kadang gitu ya berasa ya bang ya.
3: Bang, tapi pernah punya pengalaman gitu kagak sih bang diajak ngobrol gitu loh?
1: Iya.
2: Iya, diajak ngobrol sih belum pernah. Ada gitu po, cuman ya sesekali adalah rasa takut mah gitu.
3: Tiba-tiba dia ada samping abang gitu kagak ya?
2: Agak. Maksudnya ada tanda lampu nyala sendiri di belakang gitu.
1: Lampu tiba-tiba nyala sendiri.
3: Oh, dia lampu kegelapan. Bang Haris sih. Bang Haris terang-terang di depan, dia dikasih gelap-gelap.
2: Hah? Ada mencet tombol lampu yang belakang.
1: Terus
2: nyala sendiri dong gitu.
1: Dia lagi baca ayat kursi, lampunya mati.
3: Oh, ada tuh lampu nyala sendiri gitu ya.
2: Pernah ngalamin seperti itu, benar.
3: Terus tiba-tiba mati lagi sendiri.
2: Mati lagi.
3: Ya berarti dia tahu diri, abis dihidupin dimatiin.
1: Udah kelar pakai, dimatiin lagi sama dia.
2: Iya. Cuman kan lumayan kan bang, kalau keluar kota gitu kan bang. Nah itu momen yang ditunggu tuh waktu di
3: Bandung. Jadi ongkosnya lumayan lah ya yang didapat ya. Sesuai lah ya bang ya.
2: Sesuai.
3: Iya gitu. Sesuai lah.
1: Oke.
3: Oke dah kalau gitu.
2: Nah itu dia bang, momen yang ditunggu-tunggu itu waktu di PLN itu.
1: Wah asik. Okay. Berarti justru lebih berharap mudah-mudahan banyak yang meninggal malam ini gitu. Karena rezekinya Bang Aris kan berarti.
3: Yang di luar kota.
1: Oh iya bener. Jadi ada yang nganter.
2: Kalau dalam kota mah ya enggak sebanyak keluar kota lah gitu.
3: Tapi kalau keluar kota sering tuh sendiri. Ape sering
1: sekali keluar... nganter gimana sih bang hitungannya bayarannya bang kalau yang keluar kota gitu bang kan tergantung jarak apa gimana?
2: Ya tergantung jarak bang, lumayan.
1: Ngukurnya gimana ngukurnya?
2: Ya kalau misalkan ke Pemalang, Cirebon, itu
1: 800 buat supir doang.
2: Doang, itu belum ongkos.
1: Belum bensin, ame mobil, sewa mobil.
3: Itu baru jasanya doang, apa udah mau uang makan?
1: Jasa, oh iya jasa mau uang makan sekalian.
3: Kan beda.
2: Iya.
3: Uang makan beda lagi.
2: Uang kan beda lagi.
3: Nah, bisa-bisa sejuta ya bang ye.
1: Oh berarti 800 jasanya doang.
2: Iya.
3: Yeah. Bisa-bisa nyampe ke tangan istri tuh 1 jutaan atau 500 lah ya.
1: Kalau nyampe.
3: Iya dah.
2: Tuh alhamdulillah tuh ayah dapat 3 juta gitu.
1: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Oke dah. Ya dah bang.
2: Iya.
3: Oke bang Aris, makasih ya ceritanya.
2: Iya po abang ya.
3: Iya jangan diingat-ingat lagi. Yang nganterin tadi gitu loh. Iya.
2: Kirain yang takeng bolong.
1: Jangan.
3: Emang
1: dong.
3: Pernah ketemu?
2: Ya kagak sih, amit-amit waktu gitu loh.
3: Kan banyak orang yang bajunya bolong, Bang.
2: Iya bajunya bolong kalau gerowak tengahnya kan.
3: Oh, ih takutan.
1: Yang gerowak tengahnya itu berarti belum diaspal. Iya kan. Biasanya kayak gitu dekat polisi tidur tuh bang. Iya yeah, dekat polisi tidur ada yang gerowak tengah-tengah tuh bang.
3: Iya. Oke deh bang Aris.
1: Makasih ya bang.
3: Makasih ya.
2: Iya,
1: ya.
3: Aduh.
1: Aduh. Gitu ternyata urusannya. Bang, kalau mau berhenti sholat makan gimana dia sendiri di mau ah, telat nanyanya. Oh, maksudnya kalau tadi Bang Aris mau berhenti sholat makan apa dia ikut makan katanya begitu. Ah, ada-ada aja. Enggak, orang dia diinpus. Nggak ikut makan. Tuh dia nanya Wang kalau mau berhenti sholat makan gimana tuh yang di belakang sendirian dia di mobil apa nggak ikut gitu.
3: Oh.
1: Cepi bilang dia nggak ikut makan yang di belakang.
3: Iya benar-benar. Wong dia udah dibekalin sama bininya.
0: Jakarta kabarnya sih gini nih.

0: Ketipu kan lu, Neng?
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di utara Jakarta terdapat gugusan pulau-pulau yang dikenal dengan Kepulauan Seribu. Di antara pulau-pulau tersebut, ada beberapa yang pernah dijadikan sebagai lokasi rumah sakit haji, yaitu Pulau Onrus dan Pulau Cipir. Pada tahun 1911 sampai 1933, Pulau Onrus dan Pulau Cipir sempat menjadi tempat karantina jemaah haji saat terjadi wabah kolera di Mekah, Arab Saudi. Kala itu, jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci harus dikarantina dan diberangkatkan melalui Pulau Onrus. Dan sepulang dari Tanah Suci, mereka akan dibawa ke Pulau Cipir. Pusat karantina haji di Pulau Onrus ini memiliki 35 barak untuk para jemaah dengan daya tampung mencapai 100 orang. Sedangkan rumah sakit di Pulau Cipir merupakan rumah sakit terlengkap kala itu karena memiliki laboratorium dan juga ruang operasi. Pulau Onrus dan Pulau Cipir kini menjadi destinasi wisata edukatif yang mengajak pengunjung menelusuri jejak kolonialisme di Indonesia.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jandu agak pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Po pelajar SMA Negeri 69 Pulau Pramuka Kepulauan Seribu Utara Senin kemarin mendapat pengalaman langsung belajar pertanian perkotaan melalui budidaya sayuran dengan metode hidroponik. Kepala Seksi Ketahanan Pangan Sudin KPKP Kepulauan Seribu Helena Simarmata mengatakan kegiatan ini mengajarkan pelajar cara menanam dan merawat tanaman sekaligus memanfaatkan lahan sekolah yang terbatas agar tetap produktif. Dalam kegiatan tersebut, pelajar bersama guru dan jajaran Sudin KPKP Kepulauan Seribu juga ikut panen dengan hasil 5 kg pakcoy dan 2 kg kangkung. Helena berharap kegiatan ini terus dikembangkan agar pelajar semakin mengenal pertanian perkotaan dan bisa belajar menghasilkan pangan sendiri meski tidak memiliki lahan yang luas.
1: Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Sebanyak 11 warisan budaya asal Maluku resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia 2026. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Maluku, Dodi Wiranto, mengatakan penetapan ini menambah jumlah warisan budaya Maluku yang diakui secara nasional menjadi 43. Tambahan 11 warisan budaya itu berasal dari sejumlah kabupaten dan kota di Maluku dengan berbagai kategori. Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku bersama pemerintah daerah akan terus mendorong pelestarian budaya dan melibatkan generasi muda. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 9 nanti.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Jam 8 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Abang Po.
2: Yup.
1: Kita update dulu ya.
2: Apa ya Bang?
1: Info cuaca.
2: Yuk.
3: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi cuaca cerah berawan hingga berawan terjadi di Jakarta hari ini, Abang Po. Dikutip dari laman resmi BMKG, pagi hari cuaca berawan menaungi seluruh wilayah Jakarta seperti Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, dan Jakarta Timur.
2: Sementara menjelang siang hari, cuaca cerah berawan hanya akan menaungi Kepulauan Seribu. Dan langit di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur akan dinaungi awan.
1: Memasuki sore hari, cuaca berawan kembali merata di seluruh wilayah Jakarta seperti Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, dan Jakarta Timur.
2: Malam harinya BMKG memperkirakan cuaca cerah akan menyelimuti seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu.
1: Dan untuk suhu udara hari ini berkisar antara 25 sampai dengan 34 derajat Celcius. Dengan kelembaban udaranya antara 32 sampai dengan 78%. Abang Po yang mau update juga informasi cuaca di tempatnya Abang Po berada pagi hari ini bisa sampaikan informasinya lewat WhatsApp ya di 0812-112-4928. Atau yang juga mau melihat bagaimana pantauan cuaca di daerah lain di Indonesia bisa langsung cek informasinya di bmkg.go.id.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Los dol dang lanjut lemu WhatsAppan. Cek paket dah.
2: Abang Po, siapa sih yang enggak kenal sama yang namanya Denny Caknan? Denny Setiawan SE, dikenal dengan nama panggung Denny Caknan, lahir 10 Desember 1993, adalah seorang penyanyi dan pencipta lagu pop Jawa dan koplo berkebangsaan Indonesia. Denny Caknan ini, Abang Po, mulai dikenal berkat lagunya yang berjudul Kartonyono Medot Janji, yang merupakan lagunya yang meledak di pasaran di tahun 2019. Sejumlah lagu yang dibawakan oleh Denny Caknan mendapatkan sambutan hangat dari para penggemar musik. Dan terbukti, lagu-lagunya sering menduduki trending di platform video YouTube. Denny pun kini memiliki label dan manajemennya sendiri yang bernama DC Management, di mana Denny Caknan juga turut mengorbitkan penyanyi-penyanyi muda lainnya. Abang Po, yuk kita dengerin salah satu lagu hitsnya Denny Caknan.
0: Cerita dalam lagu.

0: cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Bang, mau kemana? Udah rapi.
2: Ayo mau ke sono, mpok.
1: Sono mana, Bang?
2: No, ke sono, no, ujung sono, no.
1: Ih, Abang udah di mari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok.

0: Apa?
1: Ya, yeah? Lah kita kan kagak barengan bang. Abang ke Tanah Abang, ayo ke Depok.
0: Masih di kabar Jakarta, ada Bang Arif, ada Mponopa.
1: Nah tuh baru, emang ayo ada?
2: Kalau gak ada ya kita ngelayat lah.
1: Kurang asin.
2: Gampang aja.
1: Dari tadi ngomong gitu.
0: Lagi sih mancing-mancing.
1: Kan ayo sering kagak dianggap ada bang.
2: Kok bisa kayak gitu?
1: Iya itu dia.
2: Emang gak penting sih Mponopa.
1: Iya bener sih.
2: Meeting gak pernah diajak.
1: Nah itu dia.
2: Ada acara gak pernah diajak.
1: Iya itu dia.
0: Justru ayo berharapnya kayak gitu po. Gak ribet hidup jadinya.
1: Iya kan.
0: Kalau mau ada acara, adain acara aja. Gak usah ajak-ajak saya.
1: Ada judulnya Ada dan Tiada.
0: Iya. Antara ada dan
1: Tiada. Istilahnya masuk karung tapi gak masuk hitungan.
0: Itu apa itu begitu tuh?
1: Timun bungkuk. Timun bungkuk. Tapi tape-ape ya kan.
2: Iya bener. Kalau bisa sih gitu. Kalau ada orang pada bikin acara, saya gak usah diajak. Jadi gak ngerepotin saya.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Kayak
2: diajak lagi. Kan jadi males gitu.
1: Ayo no comment dah.
0: Aduh, Pak Lutfi di Tajir Alang Bogor. Subhanallah. Oh, tadi udah minum buat Pak Ustadz ini tadi.
1: Oh, itu buat Pak Ustadz.
0: Bang Wayu di Bintaro tadi juga udah.
1: Itu. Oh iya. Oh.
0: Bang Tono di Pondok Gede. Tebanya bibir apa bubur? Oh, udah lewat tadi.
1: Oh,
0: tadi,
1: yang tadi jauh. Enak tuh bubur Gambir Stasiun.
0: Ah, bohong.
1: Hah? Kenapa?
0: Orang kagak nyampe kemari.
1: Oh iya, kita belum nyicip ya.
0: Iya makanya.
1: Ya siapa bilang enak makanya. Gitu kan ya.
0: Jangan percaya.
1: Omongan Mang Tono kagak ada satupun hoax.
0: Lo po, jangan ngatain orang
1: Jawa.
0: Ngatain apaan?
1: Yang tadi tuh, kalau orang Jawa tuh kalau walaupun kenceng gitu kan ya. Jaya. Oh, kalau Pak Tupar kan itu jaya.
0: Itu kan bukan ngatain, itu artinya menggambarkan bahwa orang Jawa tuh lembut. Itu penuh kelembutan.
1: Bu Sriatun juga bercanda tuh ketawa.
0: Iya. Pak Komarudin di Tangerang.
1: Apa itu?
0: Assalamualaikum Bang Arif dan PO Nova.
1: Iya, emang ayah ini usaha bus. PO Nova. Nova lagi, bukan Nova.
0: Bis malam kali.
1: Iya,
0: Semoga sehat selalu, amin.
1: Amin.
0: Kalau saya momen paling ditunggu ketika ngambil duit di ATM. Nah, disitulah waktu yang paling ceria ketika duit udah keluar dari ATM. Giliran duitnya keluar, ATM-nya nyangkut. Ya. Lanjutnya kita cari kebutuhan kita buat hari-hari. Oke deh.
1: Oke deh. Afif, sebenarnya momen saya yang paling ditunggu ketika waktunya pulang dari pekerjaan habis itu ngobrol sama orang di rumah.
0: Oke.
1: Ada yang diajak ngobrol.
0: Alhamdulillah sama yang diajak ngobrol.
1: Ada, iya. Iya. Diajak ngobrol kagak ada. Ama bang, ayo pulang ke rumah kagak ada yang diajak ngobrol.
0: Sian banget.
1: Ngobrolnya
0: mau bantal.
1: Coba nih ayo pulang nih kan, nih pulang siaran. Anak sekolah, laki kerja, yang dua kagak di rumah. Ayo, siapa yang ayo ngobrol?
0: Ya alhamdulillah, berarti semuanya punya aktivitas. Gitu.
1: Ya makanya Eka gak ada yang ngajak ngobrol. Tidur.
0: Ya udah kita video call aja yuk.
1: Ayo lagi tidur.
0: Iya. Gimana nih?
1: Iya dah, abang ngobrol sama orokan aye. Gitu kan. Balas lagi dong. Ya gimana tuh ya? Ngorok ngobrol sama ngorok.
0: Bangunnya pagi-pagi tuh. Masih nelpon kita. Aduh ngorok. Aduh. Selamat pagi Bang Arif Ponope.
1: Pagi.
0: Pak Masdi di Kampung Jahat Tangerang.
1: Pagi.
0: Pagi.
1: Pagi nyabu. Siang hari
0: tadi nyabu. Tadi katanya nyabi.
1: Oh nyabi.
0: Nyarapan bibir. Apa tuh momen yang ditunggu adalah kesembuhan total dari penyakit ayah diabetes.
1: Wah. Amin ya Allah.
0: Diabetes tuh kan penyakit yang sampai hari ini belum ada obatnya.
1: Kata siapa?
0: Memang nggak ada.
1: Iya.
0: Tapi yang bisa dilakukan adalah mengurangi kadar gula darah.
1: Iya.
0: Tapi tidak menyembuhkan.
1: Tapi menjaga imun tubuh juga.
0: Iya
1: ya.
0: Betul.
1: Iya dah. Betul yang penting deh. Pak Masdinya jaga imun tubuhnya. Kemudian hindari makanan-makanan atau hal-hal yang memicu
0: emosi.
1: Iya, satu emosi.
0: Iya.
1: Yang kedua itu yang memicu terjadinya itu gula darahnya
0: gula
1: naik.
0: Darah.
1: kayak tidur habis makan.
2: Betul.
1: Kalau perlu dihindarin.
2: Betul.
1: Dilawan gitu.
2: Makan tuh jangan, pokoknya di atas jam 8 malam tuh kalau orang-orang udah diabetes sudah jangan.
1: Udah jangan makan.
2: Di atas jam 7 bahkan ya, tuh udah jangan makan.
1: Stop di jam 7. Emang kata orang kan kalau orang diabetes tuh bawaannya ngantuk, Bang.
2: Betul.
1: Jadi dilawan maksudnya. Mm-mm. Habis makan banyak kegiatan kayak gitu ya, kan
2: betul.
1: Ya.
2: Misalnya bangun candi apa gitu
1: ya. Iya, benar. Kan? Atau ke rumah ayah nyuci piring.
2: Sama ini kalau misalnya lagi makan di luar nih, makan di warung atau di restoran tuh kalau habis makan jangan lupa bayar.
1: Oh iya benar juga sih ya.
2: Kalau enggak diabet enggak diajar.
1: Diajar. Jadi diajar.
2: Ya iya lah enggak bayar.
1: Nambah lagi penyakit. Udah diabet diajar lagi.
2: Aduh gitu ya.
1: Ya pokoknya ya. Itu dah jaga ini aja pola hidup ya Bang ya. Sebenarnya diabetes itu ya itu aja yang penting, jaga betul. Pola hidup. Banyak juga orang yang bertahan hidup bahkan berpuluh-puluh tahun masih tetap aja gitu ya.
2: Ibu ayah kena penyakit diabetes sebelum akhirnya meninggal tuh dia udah belasan tahun kena diabetes.
1: Iya, ayah juga tuh.
2: Sampai kakinya diamputasi.
1: Papa mertua juga begitu.
2: Sampai akhirnya terakhir posisinya gagal ginjal, sempat cuci darah sekali, pas kedua kalinya berangkat dari rumah mau cuci darah, berangkatnya sehat, pulang udah almarhumah.
1: Ya Allah.
2: Padahal masih sehat, masih bisa ngobrol. Itu berangkat mau ke rumah sakit mau cuci darah.
1: Iya.
2: Ayah pulang dinas malam kan, langsung ke rumah sakit, ketemu masih ngobrol, tiba-tiba langsung ngedrop.
1: Iya.
2: Udah lewat.
1: Iya, sebenarnya orang itu meninggal bukan karena sakit, Bang.
2: Jantungnya berhenti.
1: Iya. Udah ajalnya.
2: Iya bener.
1: Iya.
2: Bukan karena sakit. Kalau belum tentu meninggal.
1: Iya. Ada juga orang sehat tiba-tiba gitu kan ya.
2: Bener.
1: Kemarin masih ngobrol sama kita.
2: Nah, itu dia. Itu yang dikhawatirkan.
1: Iya benar. Jadi jangan takut kalau misalnya lagi sakit gitu ya. Jangan. Kan banyak orang aduh besok mati nih gitu.
2: Ingat sih nunggu besok.
1: Iya.
2: Belum tentu sampai besok.
1: Ya makanya jangan khawatir kalau sakit kan orang bawaannya cemas aja mau meninggal aja gitu kan ya.
2: Padahal sakitnya timang mata ikan loh.
1: Mata ikan.
2: Ya Allah. Takut meninggal.
1: Ya Allah.
2: Ada aja dah.
1: Ya udah lanjut dah.
2: Itu Potitin Rosmalini di Manggarai dia bilang katanya ngobrol sama orang rumah lantai rebahan kangen bantal guling.
1: Oke.
2: Iya. Coba kita tanya sama yang ini nih kira-kira nih kalau beliau nih dia
1: apa itu? Suka makan buah bibir apa buah tangan?
2: Mana orangnya nih?
1: Oh, udah pergi check up.
2: Udah pergi, udah berangkat kayaknya.
1: Ya, tapi kan Kamis katanya.
2: Karena ada apa?
1: Selasa. Oh, cari nasi uduk ke
2: Polres.
1: Jadwalnya
2: berubah kali ganti jadwalnya.
1: Atau ke rumah Bang Aris kali.
2: Oh iya bisa jadi. Nasi merah.
1: Nasi merah yang ada bacaannya.
2: Nyari nasi merah yang ada bacaannya.
1: Atau ke tempat Kong Yadi.
2: Atau ke tempat Bang Iwan. Nyari gado-gado.
1: Oh iya, Kang Yadi kali mau kenalan sama pacarnya Kang Yadi.
2: Oh bisa jadi.
1: Yang
2: ini aja deh kalau gitu deh.
1: Yang mana? Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya.
2: Wabarakatuh.
1: Iya.
2: Bumi.
3: Ya.
2: Bumi.
3: Ya.
1: Iya.
2: Udah.
1: Bumi. Halo. Bu.
2: Ya.
1: Udah.
2: Ya. Ya udah, makasih ya.
1: Ya iya mulu dari tadi.
2: Udah iya ya udah.
3: Gak ditanya ya, iya.
2: Ya, iya kan tanya udah, ya udah.
1: Tanya gimana?
2: Ya, saya tanya nih, Bu Umi.
3: Apa itu?
2: Kue bibir.
1: Kalau di Semarang ada nggak, Bu Umi?
2: Ada nggak kue bibir?
3: Nggak ada, banyak bibir tapi.
1: Banyak bibir?
3: Iya, kalau bibir banyak. Kue. Tapi kue bibir. Iya nggak ada.
1: Oh nggak ada kalau di Semarang kue bibir.
3: Nggak ada, adanya bibir.
1: Oh adanya di sini juga banyak bibir.
3: Iya kue bibir saya belum tahu kok.
1: Oh belum tahu.
3: Iya.
2: Tapi Bu Umi.
3: Ya.
2: Kalau misalnya Bu Umi.
1: Ketemu.
2: Ame. Tukang.
1: Tukang kue.
2: Kue bibir. Gak. Itu mau nanya itu aja tuh.
1: Apa itu?
2: Tuh, tema aja deh.
1: Iya dah. Dalam sehari itu apa yang paling Bu Umi nanti?
3: Ya kalau dulu masih ada suami, nunggu suami pulang.
1: Anjir.
2: Nunggu suami pulang.
1: Cici. cuit. Cuit.
3: Oh itu. Bawa ini tuh kelapa muda.
1: Oh iya. Itu berarti depan pintu tuh udah dasteran, udah wangi. Wih. Gitu ya. Rambutnya udah kayak mayang terurai gitu kan ya.
3: Iya, anak-anak juga udah pergi semua gitu.
1: Cuit. Mantap, luar biasa.
3: Tahu pulangnya nyampe rumah jam 5, kita setengah 5 udah.
1: Udah standby gitu kan ya. Udah wangi ya Bu Mi ya.
3: Enggak wangi, pokoknya udah mandi gitu aja.
1: Jangan laki pulang kita masih bau bawang gitu kan ya.
2: Betul.
3: Sekarang sendirian ya yang ditungguin ini perempat aja kayak pandang tuh. Nungguin perempat.
1: Oh, sekarang yang ditunggu perempat.
3: Iya.
1: Oke deh kalau gitu. Kalau dulu nungguin laki pulang, kalau sekarang nungguin perempat.
2: Iya, nungguin saya pulang sama Ponova.
3: Enggak. Pulang masing-masing. Masing-masing.
2: Iya kan nungguin saya sama Ponova pulang.
1: Iya,
3: Nah, nanti kan ada gantinya Bang Arif.
1: Oh, nanti ada gantinya.
3: Ya, pokoknya dengerin terus sampai malam sampai selesai.
1: Oke dah. Oke deh Bu Mi. Ya.
2: Terima kasih ya Bu Mi.
3: Terima kasih.
1: Sami-sami.
3: Ponova Bang Arif.
1: Iya. Sami-sami.
2: Oke.
1: Amin ya Allah. Ya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari sekian banyak penelpon yang masuk, tidak ada yang tahu satupun ada kue bibir.
2: Iya ya.
1: Iya kan?
2: Bener. Ternyata emang beneran ada tahu yang namanya kue bibir itu. Kita jadi penasaran nih.
1: Berarti belinya ini sebuah pengetahuan yang kita bagikan.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
4: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Lil, lu lihat gak? Si Ningwati beli tumbler mahal, sepatu baru, HP juga ganti. Aduh, gue kan jadi pengen ikutan dah.
1: Lah, emang yang lu punya rusak apa?
0: Ya kagak sih, tapi masa gue doang yang kagak punya? Malu lah.
1: Itu namanya FOMO kalau kata anak sekarang mah. Takut ketinggalan tren, sampai maksa ngikutin orang-orang.
0: Ya abis tiap hari yang nongol di sosmed kan orang pamer mulu tuh. Gue kan jadi kepancing.
1: Belum tentu yang dipamerin sesuai kenyataan. Jangan sampai gara-gara pengen kelihatan keren, dompet malah nangis.
0: Bener juga ya. Mending duitnya gue tabung dah.
1: Nah, itu baru pinter.
0: Ya lagian ngapain gue beli tumbler 1 juta sih? Orang minumnya tetap air rebusan rumah. Mending duitnya gue pakai beli ayam tuh buat bikin oper kan bisa seminggu, bener gak?
2: Abang Po, weekend masa cuma rebahan doang?

0: Eh Din, ngapain sih bangga banget sama karya Indonesia? Yang dari luar negeri kan lebih keren.
1: Lah Ji, jangan keburu nilai dari luarnya doang. Karya anak bangsa juga banyak yang keren tau.
0: Gue mah tetap demen yang luar, lebih terkenal. Yeah.
1: Terkenal belum tentu lebih bagus Ji. Lihat aja nih, batik, musik, makanan, kerajinan, sampai teknologi, itu tuh banyak karya Indonesia yang udah dikenal dunia.
0: Emang pengaruhnya apa sih kalau kita dukung karya lokal?
1: Gini Ji, pas kita beli, pakai, dan apresiasi karya anak bangsa, kita itu bantu para pengrajinnya, kreatornya, sama pelaku usaha Indonesia buat terus berkembang.
0: Oh, jadi dengan itu kita juga ikut ngasih kesempatan buat karya anak bangsa makin maju gitu kan?
1: Ih, bener banget Ji. Cinta Indonesia itu enggak cuma ngomong aja, gue cinta Indonesia, bukan gitu Ji. Tapi juga menghargai dan mendukung hasil karya anak bangsa.
0: Wih, keren. Siap. Berarti mulai sekarang gue kagak cuma cari yang terkenal, tapi juga bangga sama karya Indonesia.
1: Makanya jangan cuma bilang Indonesia keren, buktiin dengan mendukung karya Indonesia.
2: Bangga bukan sekedar kata. Cinta Indonesia mulai dari karya anak bangsa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, seorang Betawi. Wah, elah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Hah, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makannya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
4: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

0: kabar Brite jam 9.
1: Abang Pos, sebanyak 350 atlet pelajar mengikuti invitasi renang pelajar Provinsi Jakarta yang digelar Dinas Pemuda dan Olahraga bersama Pengprov Akuatik Jakarta di kolam renang Bulungan Jakarta Selatan sejak tanggal 13 sampai dengan 15 September hari ini. Para atlet berasal dari tingkat SMP dan SMA sederajat, mewakili 170 sekolah di Jakarta dan bertanding dalam 48 nomor renang putra maupun putri. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Jakarta Andriansyah mengatakan, kejuaraan ini menjadi kesempatan bagi para atlet muda untuk menguji kemampuan, menambah pengalaman bertanding sekaligus melihat hasil pembinaan yang selama ini dilakukan oleh sekolah dan klub. Andri berharap dari ajang ini muncul perenang-perenang muda yang nantinya bisa memperkuat Jakarta di tingkat nasional, bahkan membawa nama Indonesia ke kompetisi internasional.
2: Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Tenun Bima diperkenalkan kepada wisatawan mancanegara melalui Lawata Fashion Week 2026 di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat pada 11 hingga 15 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari penyambutan 43 wisatawan dari 15 negara dalam Sail to Indonesia Yacht Rally 2026. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bima Sukarno mengatakan, Tenun Bima bisa dikembangkan sebagai produk ekonomi kreatif. Pemerintah Kota Bima berharap Tenun Bima bisa menembus pasar nasional hingga internasional. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 11 nanti.

0: lapar lagi.
1: Abang Paul, saya Kilo dan
2: saya Kemil Zain.
3: Saya Evi Masamba.
4: Aye Benito.
5: Aye Irsya.
6: Halo Abang Paul, aye Eri Susan.
7: Hai, saya Gunawan. Abang Paul, jangan lupa

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ya elah.
2: Indung, Bang, tadi kan ayah nyoba tuh. Nendang pakai kaki.
1: Terus?
2: Iya, sampai ke kepala Abang.
1: Emang iya.
2: Iya. Yeah.
1: Terus nyampe.
2: Enggak akan nyampe. Gimana kalau pakai gini?
1: Bang, masa kecilnya jarang mainan lu ini.
2: Ya tapi seru loh, Bang. Coba deh, Bang.
1: Apanya?
2: Pegang balon.
1: Terus ya. Gimana sih?
2: Enggak jadi deh, Bang.
1: Ya, kita ngapain nih? Abang Po yang mau ikutan ngobrol sama kita, masih kita buka line teleponnya ada 0213504510.
2: Ya.
1: 0412111.
2: Abang kalau makan kue bibir mulainya dari mana?
1: Dari pinggir dong.
2: Pinggir mana? Kan pinggirnya banyak nih.
1: Pinggir bibirnya.
2: Pinggir bibir siapa ya?
1: Bibirnya kue.
2: Ih, bibirnya kue kan, bukan.
1: Iya.
2: Bibirnya Abang bukan?
1: Iya, kalau makan di tengah-tengah.
2: Kok di tengah-tengah?
1: Ya maksudnya di pinggir begini. Di pinggir mulut kita mah susah makan.
2: Kalau Abang makan.
1: Iya.
2: Mulainya dari?
1: Dari pinggir.
2: Pinggir.
1: Pinggir kuenya.
2: Pinggir kuenya.
1: Tapi makannya di tengah-tengah mulut.
2: Enggak juga, ada orang makan sekali.
1: Lah kan nanya aja gimana sih kok enggak juga. Yang makan kan aja, kenapa jadi ngatur ya, sama aja nih sama
2: jadi
1: Mang
2: begini.
1: Tono. Jadi begini. Ngatur orang makan jadinya.
2: Tapi ayo ngelihat kebiasaan Abang enggak dari pinggir. Makan goreng contohnya langsung.
1: Dari cabe.
2: Tuh kan. Itu dari pinggir enggak tuh?
1: Di tengah lah.
2: Tuh kan.
1: Ya iya bener. Aduh gimana sih.
2: Ih bohong banget sih Bang. Apa?
1: Bintang Radio Jakarta. Hari Sabtu ini final.
2: Oh, belum final.
1: Malam Minggu.
2: Oh.
1: Live di
2: mana?
1: Di sini area di Jakarta di studio, di itu apa auditorium itu.
2: Abang jagoin siapa?
1: Abdurrahman Saleh.
2: Kan ada 10 orang kan?
1: Ayo jagoin yang menang aja.
2: Kalau gitu juga jagoin yang menang aja.
1: Pokoknya siapapun yang menang itu deh yang ayo jagoin.
2: Yang jagoin. Berarti 10 cewek 10 cowok apa 5 cewek 5 cowok?
1: Ayo ceweknya aja.
2: Ayo nanya, hah? Yang terpilih masuk final itu 10 cewek apa?
1: Ada di Instagramnya RRI.
2: Kan Abang
1: dong.
2: Kemarin panditeanya.
1: Kan kita mah cuma perbantuan aja.
2: Nih,
1: ada nih.
2: Coba bacain.
1: RRI Jakarta.
2: Finalis Bintang Radio RRI Jakarta.
1: Nih, grand finalis Bintang Radio RRI Jakarta.
2: Satu.
1: Jangan kaget.
2: Iya, Pe.
1: Jangan kaget ya.
2: Enggak
1: bukan kaget. Maksud sombong.
2: Apa? Namanya Arif. Arif Budiman. Ayo udah tahu. Waktu itu udah tahu kan ada Arif yang ikut katanya.
1: Bukan maksud sombong.
2: Oh.
1: Iya jadi finalisnya.
2: Iya. Itu ngomong-ngomong kembaran yang mana tuh?
1: Ini dari bapak yang mana ya?
2: Bapak yang mana? Wajahnya mirip lagi.
1: Iya kan? Emang iya
2: bener.
1: Curiganya emang kayak kita saudara.
2: Iya. Maksudnya apa? Postur-postur badannya.
1: Badannya gede juga.
2: Iya. Bahenol juga kayak Bang Arif. Cuma mukanya beda.
1: Iya sih.
2: Iya. Bang Arif lebih manis.
1: Iya.
2: Makasih. Kalau dia kayaknya sepet. Soalnya ayah belum coba.
1: Masih mengkel.
2: Masih mengkel. Ayah belum coba. Oh, harusnya di itu dulu ya. Disimpan.
1: Yoi, Arif Budiman.
2: Arif Budiman, terus siapa lagi?
1: Ben David.
2: Siapa?
1: Ben David namanya.
2: Oh, namanya Ben David.
1: Ini juga dia badannya gede tapi suaranya kecil.
2: Oh iya. Davi Abil.
1: Dafa Abil dia.
2: Oh, Dafa. Terus siapa
1: ini,
2: lagi?
1: Marcelino Geralda.
2: Bagus, perasaan bagus, Marcelino udah pernah deh beberapa kali.
1: Emang iya ya.
2: Iya.
1: Udah, mungkin yang tahun kemarin udah ya.
2: Iya, tapi kali. belum menang. Rezeki.
1: Matias
2: Mujus bukan?
1: Bukan dong.
2: Oh, bukan.
1: Ini juga yang ini yang
2: yang mana?
1: Yang ini. Ini juga udah pernah ikut juga tahun.
2: Oh iya. Iya, Muhammad Gifari.
1: Itu orang Palu kalau enggak salah. Orang Sulawesi lah dia. Orang Sulawesi.
2: Terus ada Muhammad Bilhaq.
1: Bilhaq.
2: Iya.
1: Sama.
2: Oh berarti 10 ya Bang?
1: Iya 10.
2: 10 cowok 10 cewek ya.
1: Muhammad kan 20 dan 20 itu ntar kan dipilih lagi satu. Yang satu pasang yang mewakili Jakarta
2: tingkat nasional. Untuk nasional kan? Iya. Oh berarti yang besok itu baru finalis Jakarta.
1: Iya.
2: Oh. Jakarta. Nasionalnya kan katanya juga di Jakarta.
1: Iya, bulan Oktober kan.
2: Oh, bulan Oktober. Ya udah.
1: Dia tuh.
2: Iya, nama Ayah kagak ada, Bang Ape.
1: Coba kita lihat ya grand finalis cewek ya.
2: Iya. Kemarin kan Ayah juga ikut tuh, Bang. Makanya kan Ayah latihan.
1: Oh, latihan apa?
2: Latihan itu angkat besi. Biar suaranya itu loh, Bang, biar makin kenceng gitu kan tadi kan.
1: Ya.
2: Iya, tadi kan juga Ayah latihan tuh ame Pak Tupar. Jaya pagi.
1: Oh, itu termasuk latihan fisik.
2: Iya, latihan jadi ayam tadi kan, latihan ngorok gitu. Kan penyanyi itu mesti multi talent, Bang.
1: Bener.
2: Bukan hanya bisa menyanyikan lagu pop aja gitu kan, Bang, ya. Segala macam genre.
1: Nih, ini juga ada dia orang awak nih.
2: Dia orang awak.
1: Dia orang Pariaman dia.
2: Nah, orang awak mah memang bagus-bagus suaranya.
1: Dia orang Pariaman.
2: Oh, Syifa.
1: Baru mulai kuliah tahun ini.
2: Oh, di Jakarta.
1: Baru mulai kuliah tahun ini ikut Bintang Radio langsung masuk ke babak.
2: Langsung final kan. Tapi memang orang awak suaranya bagus-bagus, melengking-melengking.
1: Coba.
2: Abang mau nyanyi apa? Coba, sini.
1: Iya, lagu favoritnya Empon Nova.
2: Tes.
1: Lagu favoritnya Nova yang apa? Bendera Kuning,
2: mana ada bendera kuning?
1: Janur kuning.
2: Hah?
1: Janur kuning.
2: Mana ada janur kuning lagu Padang? Enggak ada.
1: Tenda biru.
2: Tenda biru bukan lagu Padang, lagu Desi Ratnasari.
1: Iya, pakai bahasa Minang.
2: Oke. Ndak sangajo lewat abung ke rumahnya. Aden mancali. Aduh, bukan tenda sih namanya di Padang.
1: Apa?
2: Apa namanya yo? Pelaminan dah.
1: Tenda biru.
2: Indah iya pelaminan. Enggak ada tenda
1: kan,
2: do.
1: Kan
2: sadolanya tuh namanya pelaminan.
1: Oh iya.
2: Apa namanya Bang Wahyu?
1: Tenda biru.
2: Indah tenda. Oh iya tenda.
1: Coba tanya Bang Wahyu.
2: Coba tanya Bang Wahyu.
1: Kalau dia name kan ini dia barangkali dia tahu. Salah.
2: Wahyu Cibubur bukan Wahyu Bintaro.
1: Wahyu Bintaro dong.
2: Wahyu Bintaro. Iya Wahyu Bintaro bukan Wahyu Cibubur. Tenda, iya tetap tenda deh, tenda.
1: Iyalah.
2: Iya tenda ya benar.
1: Enggak jadi. Tenda lah. Kalau pelaminan kan tempat pengantin.
2: Iya. Ulang. Ndak sangajo lewat mungko rumahnya. Aden mancali. Kalau biru itu ijo loh di Padang.
1: Iya. Kalau biru ijo.
2: Iya.
1: Kalau ijo?
2: Kalau
1: ijo.
2: Ijo. Tahu enggak biru itu apa?
1: Apa?
2: Ijo langi.
1: Oh, ijo langi.
2: Iya.
1: Ijo langi.
2: Itu dah Wahyu. Ijo langi kalau di.
1: Oke.
2: Ya, ijo
1: langi. Ada warna biru di Padang.
2: Enggak ada.
1: Adanya ijo langi.
2: Adanya ijo langi. Tanya sama Wahyu. Ijo langi. Mangga tuh Bang ada cerita nih.
1: Oh, gimana?
2: Ini ada cerita.
1: Kayaknya pernah ceritain dah.
2: Belum.
1: Oh, belum.
2: Oh, dia kan ini tentara yang lagi bertugas, Bang. Ya, hadir Bang Arif Ponopa. Tentara yang lagi bertugas tuh kan. Terus dikasih bom di tempatnya itu, dikasih bom. Nah, terus dia ngelapor tuh ke komandan, ini ada bom gitu kan. Kata komandannya, jangan panik, itu kan ada beberapa kabel kan katanya. Ya, jadi gimana komandan? Tolong diputus kabelnya gitu kan. Yang mana komandan putus? Yang ijo katanya kan. Diputuslah yang warna biru kan.
1: Meledak.
2: Komandan, udah saya putus komandan, tapi tetap aja bunyi-bunyi. 1, 2, 1, 2, tat. Kamu putus di yang mana? Ya kata komandan kan yang ijo. Saya putus ijo langi. Itu bukan biru. Itu bukan ijo. Itu biru. Sekarang ikutin kata-kata saya. Kata ya kan. Ya Allah, terimalah saya di sisimu ya Allah. Dibar gitu. Disuruh putus yang biru malah putus yang ijo katanya. Itu
0: kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Leha, gua kasihan deh ngelihat saudara-saudara kita noh yang lagi pada kena musibah gempa.
1: Iya Bang Udin, gue juga ikut prihatin. Pasti mereka lagi susah banget ya Bang.
0: Makanya Leha, kita kudu nunjukin kepedulian kita juga.
1: Nah, bagaimana deh tuh Bang caranya?
0: Macem-macem deh caranya. Nih, salah satunya kita bisa bantu lewat donasi. Disesuaiin aja sama kemampuan kita.
1: Emang kalau bantunya cuma dikit doang, boleh Bang?
0: Ya elah, mau sedikit mau banyak, sama aja artinya. Yang penting lo redo, lo ikhlas. Kalau misalnya nih, ada banyak orang yang kayak lo ngasih bantuan sedikit-sedikit, tapi kalau dikumpulin kan jadinya banyak juga.
1: Benar juga ya Bang. Nggak cuma ngomong doang sih, tapi kita juga kudu berbuat sesuatu yang bermanfaat.
0: Bener tuh Leha.
2: Setitik kepedulian, sejuta harapan. Mari berbagi, ringankan duka saudara kita. Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Eh Puli, kagak usah dibersihin. Ya elah, timbang sampah 1-2 biji doang.
1: Ya encing, satu dari encing, satu dari ae, satunya dari yang lain.
0: Ah, iya juga sih, jadi banyak ya.
1: Iya cing, sampah kecil kalau numpuk nih jadi masalah gede.
0: Ah masa iya begitu?
1: Nih cing dengerin, sampah masuk selokan, airnya mampet, banjirnya dateng.
0: Ya berarti kan masalahnya bukan cuma sampah doang, iya kan?
1: Nah bener tuh, masalahnya tuh dari kebiasaan cing.
0: Ah jadi maksud lo yang kudu dibenerin tuh bukan selokannya doang, tapi kebiasaan gue juga gitu, iya. Waduh, bisa panjang nih urusannya nih.
1: Panjang apaan cing? Tinggal dibiasain. Udah, jangan kebanyakan ngeles aja cing.
0: Iya deh Puli ye.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, selamat pagi buat Bang Hamzah Jikri yang ada di Cengkareng, Pak An di Surya Kencana Bogor, Kong Dani di Kemayoran, Pak Karim di Jalan Barat. Pak Karim tadi udah kita bacain sih komentarnya.
2: Pak Karim di Pejaten.
1: Pejaten
2: Barat.
1: Baru
2: itu dekat Pasar Minggu ya, Bang?
1: Iya, Pasar Minggu, yang masuknya Pasar Minggu dia emang. Momen yang ditunggu abis kerja malam, sarapan pagi dengerin Pro 4 dah, bahagia aja ya. Alhamdulillah. Iya.
2: Oke dah.
1: Pa'an. Bang Amza Jikri di Cengkareng dia bilang katanya, Bang Ari Ponopa, selamat pagi, mata aktivitas sehat semuanya. Apa tuh dia bilang?
2: Ngebahas. Lagi
1: makan bibir, bukan makan bibir.
2: Ibunya apa itu, Bang?
1: Tuh Teng. Sini. Kita bahas mana ini hilang chatnya. Oh, di bawah.
2: Bibir sumur tuh katanya.
1: Gedean bu chat.
2: Iya bener.
1: Gede banget tuh.
2: Kue yang gak, yang tengahnya gak bisa dimakan, ayo.
1: Kue yang tengahnya gak bisa dimakan.
2: Net.
1: Donat.
2: Ya itu termasuk jenis itu juga gak sih, Bang? Sundal bolong.
1: Ih, kue bolong.
2: Iya, kue bolong kan.
1: Sama satu lagi yang kue tengahnya gak bisa dimakan.
2: Apa itu?
1: Kue cincin.
2: Oh iya, kue cincin.
1: Sama satu lagi ada lagi.
2: Apa lagi?
1: Jalabia.
2: Hah? Emang iya?
1: Ih, jalabia sama kayak kue cincin. Gimana sih, kan kontennya ada di Pro 4. Ada kue jalabia.
2: Jalabia.
1: Tuh.
2: Oh iya, sama kayak kue donat ya.
1: Mirip sama kue cincin.
2: Iya, kak, kue donat juga.
1: Cuma bedanya kalau kue donat dia dari tepung beras, ini dari tepung ketan.
2: Kayak itu dong.
1: Gulanya gula putih.
2: Kayak itu dong.
1: Gemblong.
2: Gemblong.
1: Iya, mirip gemblong, mirip-mirip lah.
2: Enggak mirip, sama kali kayaknya.
1: Enggak.
2: Kan ketan jalabia juga, Bang.
1: Beda. Dia kalau jalabia, beda dah pokoknya dah.
2: Oh gitu.
1: Apa sih berisik banget
2: sih? Apa sih? Gangguin orang tidur aja.
1: Iya. Tahu apa orang lagi tidur?
2: Oh iya dah.
1: Jalabia.
2: Jalabia.
1: Cincin.
2: Masih lagi dengerin online.
1: Oke, okay, Bang Wahyu.
2: Oke, okay, Bang Wahyu. Sip. Jadi benar nggak tuh, Bang Wahyu, kalau di Padang itu nggak ada yang warnanya biru, adanya hijau langi.
1: Nah, itu kita tadi nanya sama Bang Wahyu. Bang Wahyu sih dia. Diangkat gak ditelepon sih dia?
2: Kirain mau ngajakin ngobrol, Bang. WK.
1: Tadinya iya.
2: Iya.
1: Tapi tiba-tiba kita males ah.
2: Tadi mau nanyain, kalau di Padang itu tenda gak sih?
1: Bahasa Minangnya.
2: Tenda,
1: ada
2: iya.
1: Ada
2: iya.
1: Tuh dijawab.
2: Apa?
1: Oh, Bang Aris.
2: Oh, tes, kata Bang Aris. Nah, apa Bang, tes? Mau ujian lagi?
1: Embernya bocor kali.
2: Oh, itu air gitu ya. Tes
1: bunyi
2: hujan. Bunyi air dong. Bukan bunyi hujan dong.
1: Bunyi hujan di dalam ember.
2: Oh gitu. Iya dah. Oke, Bang Wahyu udah gak ada lagi yang mau disampaikan. Kalau gitu, wabillahi taufik wal hidayah.
1: Wassalamualaikum.
2: Cepet banget, Bang. Ntar lagi, Bang. Itu Bang Wahyu masih lagi ngetik.
1: Dia, tungguin, kita tungguin dia ngetik.
2: Kita tungguin dulu Bang Wahyu ngetik.
1: Ngetik apa dia?
2: Hah?
1: Ngetik apa dia?
2: Ya tadi kita nanya kan, kalau di Padang itu gak ada yang namanya biru, adanya hijau langi.
1: Iya.
2: Kalau di Padang itu gak ada yang namanya apa namanya?
1: Apa tuh?
2: Apa? Banyak sih yang aneh-aneh kalau di Padang. Di Padang itu nggak ada namanya jatoh.
1: Adanya?
2: Ada jilapa.
1: jangan salah. Di Jawa Barat orang Sunda bahasa jatoh beda lagi.
2: Apa itu?
1: Ada tikusruk, tigabruk,
2: tijengkang.
1: Iya, ada lagi. Apa ya?
2: Apa coba?
1: Pokoknya banyak nih. Kita cari tahu nih.
2: Apa?
1: Bahasa
2: jatuh. Bahasa Sundanya jatuh.
1: Beragam. Apa sih? Gimana ya?
2: Arti jatuh. Berbagai
1: jenis
2: arti
1: jatuh
2: dalam bahasa Sunda.
1: Bahasa Sunda.
2: Yeah.
1: Itu ada banyak.
2: Oh, banyak juga. Di Padang juga banyak. Tajilapa, takongkang,
1: tikusruk, tijengkang.
2: Kan tijengkang bener kan?
1: Tisisiluk, tisoledat, tisurulu, tikosewat, titajong, tigebrus, tigubrak. nggak gue lepak nambruk banyak gitu beda.
2: Sama tuh kalau nggak gue lepak taji lapak itu kan.
1: Dikusuk tuh ke depan,
2: iya,
1: ya kan. Kalau di jengkang tuh ke belakang,
2: iya, ngejengkang. Kalau di Padang tak kongkang.
1: Iya. Kalau kata orang Betawi ngejengkang, oh, gitu
2: ngejengkang,
1: ya kan. Kalau kata orang Betawi dikusuk tuh nyusruk,
2: nyusruk. Oh, nyusruk. Gitu,
1: kan. Terus di Soledad itu. Karena jalanan yang licin,
2: gitu. Tergelincir ya.
1: Di Kosewat itu jatuh karena kaki tersandung atau mengat. Oh, kalau misalnya kayak jalan kita kesandung kaki meja, itu namanya tikosewat.
2: Oh, gitu tikosewat.
1: Ya. Tikebrus itu jatuh tiba-tiba ke dalam lubang yang oh, ini burgot berarti ya. Burgot ya. Iya, tikebrus. Tigubrak itu badan jatuh dengan posisi menubruk atau terjatuh. Oh,
2: iya Allah.
1: Jatuh sebadan-badan
2: tuh tikubrak. Gitu, ya, kan? Makanya bunyinya gubrak. Iya.
1: Nah, gue lepak. Jatuh dengan posisi tubuh langsung rebahan atau terbaring.
2: Terbaring. Oh,
1: okay.
2: Ngapain lu nggak gue lepak di lono gitu ya?
1: Iya. Namru, oh namru tuh jatuh tengkurap.
2: Oh,
1: gitu.
2: Itulah kira-kira. Oh banyak ya bang ya.
1: Itu bahasa Jawa, bahasa Sunda.
2: Itu baru bahasa Sunda bang.
1: Kalau tanya bahasa Jawa dulu nih.
2: Ayo bahasa Jawa.
1: Iya kan.
2: Nah tuh kepleset,
1: kesandung, keserimpet,
2: kejiret, kejeglong, kejilunggup.
1: Ngeblak,
2: ngeblak,
1: nyungsep,
2: itu bahasa Jawa.
1: Itu. Sekarang bahasa coba, Minang.
2: Ah coba bahasa Minang, bahasa Minang juga banyak tuh bang. Bahasa Minang, tajatua, tajilapa yang tadi tuh.
1: Tajilapa.
2: Tajirambo, tajalungkang, takongkang itu bah, ya, tasungkua. Ah itu takangkang lain lagi, takongkang, tajirangkang. Tapupua, tataruang, taperepere.
1: Oh, itu yang aduh hampir gitu kepleset hampir jatuh ya itu.
2: Taperepere. Ah, tapi kalau taperepere ini diplesetin juga tareperepe gitu loh, Bang. Banyak bahasa Makassar, Bang. Ayo. Jatuh dalam bahasa Makassar. Ayo coba. Nah,
1: oh, ada lagi banyak.
2: Amantung,
1: tuguruk, tapecoro, tabulinta, tapaempo, tapanyunyu,
2: pengucapannya gitu, pengucapannya pakai bahasa
1: kan,
2: Padang.
1: Kan orang Minang lagi belajar bahasa Padang. Bahasa Makassar.
2: Oh bahasa Medan coba. Oh lebih seru tuh bang.
1: Bahasa Batak.
2: Bahasa gitu. Batak. Ayo kita cari.
1: Bahasa Batak.
2: Iya. Bahasa Batak. Jatuh dalam bahasa Batak ya.
1: Madabu.
2: Madabu. Tinggang.
1: Tinggang. Magulang.
2: Magulang. Madede.
1: Madede.
2: Oh dede enggak dibawa. Kakaknya yang dibawa.
1: Iya. Kadede. Madede.
2: Madede. Rurus.
1: Rurus. Oke, daun gitu ya, rambut rontok tuh rurus.
2: Itu lurus.
1: Itu benar. Itu tuh. Tuh.
2: Biasa dipakai untuk daun atau rambut yang rontok. Oh, gitu.
1: Rurus.
2: Oh, jadi kalau daun, kalau rambut gitu
1: yang jatuh. Kalau jatuh dari atas pohon namanya madabu.
2: Gitu madabu.
1: Ya. Madabu dohibana sianhao itu ya. Dia jatuh dari
2: madabu
1: pohon.
2: Madabu dohibana sianhao.
1: Iya.
2: Iya jatuh dari pohon.
1: Kalau tinggang jatuh dari posisi berdiri ke permukaan tempat dia berdiri. Ke...
2: Okay. Yeah. Tinggang do daknak ilahu marsi hajar mardalan.
1: Oh anak itu jatuh pas lagi belajar jalan.
2: Magulang.
1: Magulang. Dona sida. Magulang dona sida tu bagasan lombang katanya. Mereka jatuh terguling ke dalam jurang. Aduh ke dalam lobang.
2: Okay. Madede.
1: Apa lagi? Bahasa apa lagi?
2: Bahasa apa yang Papua, Papua.
1: Bahasa Papua banyak lagi.
2: Bahasa Papua, ayo.
1: Kita cari deh. Ada enggak?
2: Apa?
1: Mana? Ada enggak?
2: Ada.
1: Oh, ada tuh.
2: Jatuh di tanah.
1: Oh.
2: Jatuh dari atas pohon. Oh, enggak jauh sih, Bang.
1: Ini aja jatuh, berarti bahasa bahasa umumnya jatuh.
2: Jatuh. Ye. Gitu bahasa ini bang
1: apa lagi
2: Bali ya yo Bali itu kan bahasa Bali.
1: Bali bahasa Bali
2: iya bahasa Bali Brida nah ulung
1: artinya jatuh atau gugur dari atas ke bawah
2: labuh runtuh
1: ya
2: runtuh
1: lalu kita lihat artinya dulu nih labuh dipakainya untuk orang yang terjatuh dari posisi berdiri atau dari kendaraan Labu menek sepeda itu jatuh dari sepeda.
2: Yeah.
1: Runtuh itu padanan tingkat halus.
2: Untuk kata jatuh roboh atau ambruk.
1: Oh, runtuh jatuh gitu.
2: Untuk
1: ya.
2: Bangunan tuh biasanya.
1: Oh iya, tebingnya runtuh. Tuun artinya turun atau bergerak ke bawah secara sengaja.
2: Bukan jatuh karena kecelakaan.
1: Oke, bahasa Makassar udah, bahasa
2: Bali udah.
1: Bahasa Bali udah, bahasa Jawa udah, bahasa Palembang.
2: Ah iya, Palembang.
1: Gitu, cari bahasa Palembang.
2: Wong gitu galo.
1: Oh, nyampak.
2: Nyampak terjatuh. Biasanya untuk orang atau benda yang lepas dari pegangan dan membentur tanah.
1: Lah nyampak dari motor. Iya, sudah jatuh dari motor.
2: Itu bahasanya masih panjang iramanya. Melayu lah iramanya. Lah nyampak dari motor. Nah, campak miliknya sama tidak sang jatuh dong. Atau sering juga diartikan
1: mencampakkan. Ada lagi tuh
2: suara bentuk jatuh. Medan makna onomat.
1: Bedepar tuh suara benda jatuh.
2: Oh, badebur, badepur.
1: Badepur.
2: Badepur.
1: Oh, jatuh lalu pecah badepur.
2: Baderem. Suara benda besar atau bangunan yang roboh. Baderem. Gitu.
1: Apa
2: ya.
1: Apalagi?
2: Oh, tapi lebih banyak tadi tuh yang bahasa Sunda sama Padang ya.
1: Iya, iya, iya benar. Bahasa Sunda.
2: Bahasa ini, Bang, mentawai.
1: Bus. Ada enggak ya? Oh, ada. Ada.
2: Coba ada, Bang.
1: Belek, abang ini belek, belek.
2: Nanti abang saya sekali terdampar ke mentawai.
1: Bel, bacanya gimana ya? Belek.
2: Belek. Ini agak mirip-mirip bahasa itu, Bang, Sumatera Utara,
1: iya.
2: Batak.
1: Iya.
2: Belek.
1: Mau belek.
2: Belek. Mau belek. Iya. Masih belek ke kakek.
1: Masih belek kakek. Ah, susah.
2: Masih belek kakek.
1: Susah. Susah. Apa lagi bahasa bahasa Banjar,
2: bahasa Banjar. Iya, oke, bahasa Banjar.
1: Oh, bahasa Banjar nih jatuh ke permukaan air.
2: Apa tuh?
1: Ada namanya cabur, itu jatuh ke dalam air. Ya. Terus ada calubuk, itu juga jatuh dengan air dengan bunyi cebur.
2: Cebur,
1: itu cabuk. Ada camplung, itu jatuh atau masuk ke air dengan bunyi nyaring. Okay. Nah, itu kalau jatuh ke air sama jatuh ke permukaan keras beda lagi dia.
2: Oh, banyak. Oh, banyak.
1: Oh, barusuk. Gitu ya, barusuk itu katanya jatuh atau terposok masuk ke dalam lubang atau celah. Dangsar.
2: Oh, dangsar okay. Lu gitu kan ya. Oh, beda.
1: Hantak itu jatuh terduduk tiba-tiba. Jungkang. Oh, ini seperti jengkang tadi.
2: Hampir sama.
1: Iya.
2: Kipai.
1: Kayak enak ya bahasa. Kayak bahasa lain jadi kasar ya omongnya ya.
2: Dia kipai. Dia kipai.
1: Lingsir. Lingsir wengi.
2: Lingsir. Pulanting.
1: Pulanting. Jatuh terpental.
2: Rabah. Oh, rabah itu sama. Okay. Padang juga rabah, Bang.
1: Iya. Runtuh sama runtuh. Tadi ya bahasa Bali
2: sarudup.
1: Tadi.
2: Sarudup.
1: Sarudup.
2: Oh, sumbalit. Oh, berarti dia pas jatuh nih lagi kecipirit.
1: Aduh, iya lagi. Jungkir banget. Ya itulah kira-kira yang hari ini kita belajar jatuh dengan berbagai bahasa.
2: Iya.
1: Iya itu dia. Gara-gara apa sih jadi ngebahas ini tadi?
2: Ya udah deh, Bang.
1: Deh, terima kasih ya.
2: Iya, ayo mau ke sana. Bumbunya sumbalit ya, Bang.
1: Hati-hati sumbalit. Nah, kita pamit dulu ya, Bang Bo. Terima kasih.
2: Yeah.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya, Bang Bo. Sampai ketemu lagi.

sekarang di tengah ramainya dunia yang kagak pernah diem, ada satu suara yang setia nemenin kita. Suara yang nyampe ke rumah, ke warung kopi, ke pelosok negeri. Suara itu adalah RRI. Bukan cuma sekedar radio. RRI adalah ruang tempat suara masyarakat didengar, tempat informasi dipercaya, tempat cerita dari berbagai penjuru Indonesia disatuin. Buat seluruh pendengar setia RRI, makasih ya udah terus bareng-bareng kita. Karena setiap kali RRI ngudare, di situ ada hati masyarakat yang ikut bicara. RRI, suara kita, suara Indonesia.

0: Eh Mineh, lu tau kagak kenapa lapisan ozon itu penting?
1: Penting? Apa anda pentingnya?
0: Ih Mineh, lapisan ozon itu yang ngebantu ngelindungin bumi dari sinar ultraviolet matahari yang bahaya.
1: Ya elah leha, yang begitu mah urusan alam kali.
0: Ih, kata siapa lo? Itu jadi urusan kita juga Mineh. Kalau lapisan ozon rusak nih ya, sinar UV yang nyampe ke bumi tuh bisa lebih banyak. Itu bisa bahaya buat kesehatan, terutama nih ya, buat kulit sama mata kita.
1: Jadi dampaknya bisa ke kita juga gitu kali ya?
0: Iya, makanya jangan anggap sepele. Ada tuh bahan-bahan tertentu yang bisa ngerusak lapisan ozon. Jadi kita perlu hati-hati tuh milih barang sama produk.
1: Iya. Berarti kita kudu lebih peduli dan hati-hati ya, supaya kagak ikut ngerusak lapisan ozon. Begitu kali ya?
0: Iya, nah itu baru bener.
1: Oke dah, gue baru ngerti sekarang Leha. Ternyata yang lapisan ozon juga perlu kita pikirin ya.
0: Nah itu baru tuh yang penting nih ya, kita sama-sama peduli dan jangan ikut memperparah kerusakannya.
1: Lapisan ozon melindungi bumi dari radiasi ultraviolet. Nyah, same-same jaga lapisan ozon buat kehidupan yang lebih aman.
2: Abang Paul, saya Firdan, saya Kamil Zain.
3: Saya Evi Masamba.
4: Aye Benito.
5: Aye Irsya.
6: Halo Abang Paul, aye Erisa San.
7: Hai, saya Gunawan. Abang Paul, jangan lupa dengerin Dangdut Nyon setiap hari di Pro 4.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Ciro Dan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Vianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Yeri Susan.
12: Saya Jirayut.
13: Saya Jelita Jeli.
14: Saya Irene Gea.
15: Saya Mala Agata.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Jakarta, Bang Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Abang Po. Ketemu lagi bareng Ajority ya di Jakarta Po Cerita di hari ini ya. Hari Selasa, hari tanggal 15 September 2026 ya. Di hari kedua minggu ini, Abang Po, enggak berasa udah tengah bulan aja, Abang Po. Dan buat Abang Po yang punya cerita-cerita boleh dibagi ya di mari di Jakarta Po Cerita, Abang Po, di 0812 1124 928. Apa ceritanya Abang Po di sekitaran tempatnya Abang Po? Atau mungkin update ada yang kebakaran atau apa? Boleh, enggak apa-apa, Abang Po, ceritain aja biar kita kasih tahu juga nih ya buat Abang Po yang lainnya, biar jadi ya warning sih ya kalau soal kebakaran ya Bang Po ya. Gitu. 0812 1124 928 barengan Ajority ya di Jakarta Po Cerite.

0: Mesin penggiling kopi masih terus menderu di industri rumah tangga para produsen kopi di Bengkulu. Ketika kita melewatinya, akan sangat tercium jelas menyeruak wangi khas dari kopi Bengkulu. Ya, Bengkulu dijuluki sebagai surga kopi. Apakah Anda tahu bahwa Provinsi Bengkulu memiliki pusat budidaya kopi yang sangat besar, seperti di daerah Bengkulu Utara, Kahur, Curup, Rejang Lebong, dan juga Kepahiang. Wilayah ini berdekatan dengan Gunung Kaba, yang kawasannya merupakan lahan yang sangat subur, juga memiliki ketinggian dataran yang cocok sekali untuk budidaya kopi. Bengkulu merupakan 5 besar produsen kopi se-Nusantara, dan ini fakta yang menakjubkan.
1: Perkebunan kopi di Provinsi Bengkulu ini ada di daerah Curup, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Utara, dan juga Kaur. Nah, kawasan sekitar gunung itu adalah lahan pertanian yang sangat baik untuk ditanami kopi. Karena memiliki ketinggian dataran yang cocok sekali untuk budidaya kopi.

0: dan sebagai surga kopi di Nusantara. Seharusnya banyak pihak yang bisa diuntungkan, termasuk kesejahteraan para petaninya. Namun kenyataan di lapangan, kopi Bengkulu belum diketahui atau bahkan dikenal dibandingkan kopi lain di Indonesia. Seperti kopi Gayo, Simalungun Utara, Java Preanger, Toraja, Kintamani, Flores Bajawa, atau kopi Indonesia lainnya. Kopi-kopi tersebut dikenal oleh penikmat kopi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Begitu juga faktor belum meratanya pemahaman proses kopi yang baik dan benar untuk menghasilkan kualitas yang premium sangat berpengaruh pada hasil dan juga keuntungan. Disampaikan seorang praktisi dan penggiat kopi di Bengkulu, Bapak Rino Aprian Esos, berikut ini.
1: Bengkulu disebut, sering juga kita dengar tuh disebut sebagai surganya kopi. Karena apa? Karena Bengkulu lebih kurang itu 95 ribu hektar tanah atau perkebunan yang menanam kopi di Bengkulu. Dan yang terbanyak itu di wilayah Kepahyang. Di wilayah Kepahyang itu bisa sampai 45 ribu hektar sampai 50 ribu hektar di Kepahyang.

0: Bila berbicara tentang proses pengelolaan kopi, akan sangat berpengaruh pada hasil dan kualitasnya, mulai dari hulu sampai ke hilir, atau dari para petani sampai ke produsen kopi itu sendiri, yang tentunya menggunakan teknik-teknik khusus, ada yang tradisional dan ada juga yang modern.
1: Permasalahan dari kopi ini sebenarnya bukan sekedar dari teknis penjualan kopi atau dari apa penyajian kopi, tapi lebih dari itu. Dari kalau saya bilang sih ini dari hulunya dulu seperti itu. Dari hulu. Nah, kalau hulunya kopi yaitu jelas petani seperti itu. Nah, petani kopi di Bengkulu ini masih ada yang mereka teknik dari apa panen kopinya yang belum baik seperti itu. Jadi mereka memanen kopi secara asal. Jadi mereka mengambil kopi itu, misalnya kopi yang masih hijau sudah itu, yang kuning, yang merah, itu mereka ambil rata seperti itu.

0: Peran para praktisi dan juga penggiat kopi sangat menguntungkan ketika mampu menjadi pelopor pengenalan kopi dan promosi kopi ke tingkat nasional, bahkan internasional. Sebagai fasilitator bagi para petani dan juga pemerintah, agar petani dapat memahami bagaimana menghasilkan proses yang lebih efisien dan juga berkualitas.
1: Saya terjun di dunia kopi ini, dunia perkopian, itu karena yang pertama intinya saya melihat peluang. Nah, di sini ada peluang-peluang baik untuk kita mempromosikan produk yang pertama, sudah itu mengenalkan produk-produk kita ke luar seperti itu, karena kita memiliki kualitas kopi yang lumayan baik. Kita juga sebenarnya antara produsen kopi yang satu dengan yang lain, itu mereka memiliki kopi-kopi yang berbeda-beda. Karena apa? Ya karena itu tadi, karena saya punya teknik untuk proses kopi yang saya punya seperti itu. Yang lain juga mungkin seperti itu. Yang diproses, saya ada dua produk kopi. Jadi yang pertama kopi Robusta, yang kedua Arabica.

0: menggunakan dialek nama daerah menjadi pilihan dari penggiat kopi Bengkulu satu ini. Nama produknya dengan dialek daerah mampu mengingatkan bagi yang membaca dengan asal dari mana kopi itu. Menambahkan ikon Provinsi Bengkulu juga berupa bunga rafflesia menjadi ide kreatif untuk terus mempromosikan kopi dari Bengkulu.
1: Kita berupaya untuk mengenalkan kopi Bengkulu itu dengan cara kita menggunakan nama nama kopi. Kesannya di situ memang kita ada dua tuh kesannya, agak modern sama bahasa Bengkulu asli. Tapi kalau orang awam yang tidak tahu kan melihat dari sisi yang berbeda. Di kemasan juga kita ada menonjolkan bunga rafflesia yang ciri khaskan Bengkulu. Sudah kalau dari packaging kita seperti itu sih.

diharapkan bukan hanya sekedar nama. Kopi seharusnya menjadi salah satu produk unggulan dengan hasil maksimal dan juga kualitas premium dari perkebunan Provinsi Bengkulu. Semoga kopi Bengkulu mampu dikenal di tingkat nasional dan juga internasional. Saya, Feby Prapitasari, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI. Sampai jumpa.

Perempat FM Surabaya Jakarta, Abang Po, ya kalau kita hidup tuh ada di mana waktunya kita kudu hemat-hemat ya, Bang Po ya. Apalagi indeks ekonomi nih, Abang Po ya. Ceritanya begitu. Nah, tapi selain ya finansial yang kudu kita hemat-hemat, ada lagi hal yang kudu kita hemat banget, Abang Po. Ya, apa itu? Soal air, Abang Po. Ya, ini kudu kita hemat-hemat ya. Kenapa? Karena BPBD ini netepin ya seluruh wilayah Jakarta ini masuk dalam kategori puncak peringatan dini kekeringan meteorologis, yakni level awas, Abang Po. Jadi, kalau dari pemutakhiran data BMKG, ini minimnya intensitas curah hujan ini bikin 5 wilayah kota administrasi Jakarta itu berisiko tinggi ngadepin penyusutan pasokan air bersih, Abang Po, sampai pertengahan September ya. Nah, soal lampu kuning ini ya, Bang Po, ya otoritas kebencanaan ini ngimbau seluruh lapisan masyarakat ya, Abang Po, AI juga gitu ya. Ini buat diketatin lagi ya, Bang Po, soal pemakaian air harian dan juga manfaatin air secara bijak ya, buat jaga ketersediaan cadangan, Abang Po, gitu. Buat kalau nyuci piring jangan dikucurin terus airnya, terus nyuci baju juga jangan dikucurin mulu airnya, simpen di bak atau di ember kayak atau api kayak, Abang Po. Terus juga kalau nyiram tanaman juga yang seadanya aja, kan ada tuh alat buat nyiram tanaman ya, Abang Po, gitu. Bagus sih emang kalau pakai selang disemprot bagus gitu ya, nyebar kemana-mana gitu. Tapi mending pakai yang ada aja tuh si jerigen buat nyiram tanaman, kan ada ya. Kalau di toko-toko kan ada tuh gitu, yang zaman dulu tuh yang airnya mekar gitu kayak shower. Gitu, Bang Po. Terus apa lagi tuh, nyuci motor, nyuci mobil tuh irit-irit pakai airnya, Bang Po. Nah, dibalik keran ya, Bang Po ya, yang mengecil itu bisa jadi ancaman ya buat kita, Abang Po, yang mengintai di tengah teriknya suhu udara sekarang ya, Abang Po. Jadi BPBD DKI Jakarta juga ngingetin kalau cuaca serba kering ini bisa memicu risiko tinggi terjadinya kebakaran ya, mau itu di pemukiman padat maupun yang lahan terbuka juga tuh, Abang Po. Ya itu juga tuh kan ntar butuh air juga buat mademin apinya gitu, Abang Po. Jadi ya kita saling-saling dah, Abang Po, ini jaga nih air kita, Abang Po. Warga jaga airnya Jakarta, warga kita juga kudu jaga warga juga, Abang Po, biar kagak kekurangan air.

0: Kekinian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Po, mau kemana, Po? Ayo mau ke sono, no, Bang.
3: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh.

Propot FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po, kalau punya circle yang satu frekuensi itu alhamdulillah Bang Po. Tapi kalau ya kalau ngakunya nggak punya teman ya udah mungkin nggak sefrekuensi sama teman-temannya ya Bang Po ya. Nah ini juga bisa dibilang juga satu frekuensi ya Bang Po, yaitu otak dan lambung ya. Yang mana ini ternyata otak dan lambung itu satu frekuensi nih ya Bang Po gitu ya. Frekuensi apa? Frekuensi frekuensi apa ya Bang? 92,8 kayaknya ya. Nggak. Jadi banyak yang ngira asam lambung itu ini ya nih Abang Po ya, awalnya karena telat makan, faktor makan dah intinya Abang Po. Nah tapi kalau menurut jurnal di Nature Reviews Gastroenterology Abang Po, badan kita itu punya sistem gut-brain axis Abang Po, yaitu jalur komunikasi dua arah antara sistem saraf otak, ya sistem saraf pusatnya Abang Po ya, dan juga sistem saraf enterik yaitu pencernaan Abang Po. Nah pas otak lagi ngedeteksi stres atau juga overthinking kayak zaman sekarang nih Abang Po, sinyal bahaya itu langsung dikirim ke lambung Abang Po ya. Nah terus ya, bagaimana itu kok bisa sih nggak cuman faktor makan aja bisa bikin asam lambung gitu ya, bisa ngerusak lambung gitu. Jadi kalau menurut jurnal juga nih Abang Po di Clinical Gastroenterology Abang Po and Hepatology 2020 ya di tahun 2020, stres itu juga bisa memicu pelepasan hormon kortisol dan juga adrenalin Abang Po, yang mana reaksi tubuh ini itu bakal ngendorin ya katup lambung atau juga lower esophageal sphincter atau LES Abang Po. Nah akibatnya cairan asam lambung itu gampang naik tuh Abang Po ke kerongkongan dan memicu sensasi heartburn gitu, yang mungkin Abang Po juga rasain kalau asam lambung ya. Nah ada juga bukti riset dan juga data validnya Abang Po, di mana risiko dua kali lipat orang ya dengan tingkat stres yang sedang tinggi ini, stresnya sedang ketinggi ya, itu risiko 1,8 sampai 2 kali lipat lebih tinggi ngalamin serangan GERD Abang Po gitu. Terus juga sensitivitas kerongkongan ya, kalau stres akut ya ini bikin saraf kerongkongan tuh jauh lebih sensitif Abang Po. Nah jadinya asam lambung tuh jumlah kecil tuh bakal kerasa sakit banget Abang Po gitu, walaupun kecil ya gitu. Jadi maka dari itu Abang Po, pengobatan fisik tuh nggak cuman maksimal kalau faktor psikologis atau juga stresnya nggak ditanganin ya. Jadi kalau ini harus memang benar-benar maksimal gitu Abang Po, pengobatan fisiknya gitu. Dan bukan cuman faktor makan aja ternyata kan. Nah terus langkah pencegahan yang tepatnya gimana nih Abang Po? Jadi kalau dari Mayo Clinic dan juga WebMD Medical Reference ya, jadi diafragmatic breathing ya, pernafasan perut 5 menit ini terbukti aktif nih Abang Po, nurunin respons saraf simpatis atau juga stres kita. Terus juga hindarin ya lapisin stres ke kafein tinggi kayak kopi atau juga makanan yang pedes banget. Nah kan biasanya kalau orang banyak pikiran gitu ya, diuber-uber deadline gawean gitu ya, atau dikejar deadline skripsi gitu, buat yang kuliah nih Abang Po larinya makan pedas seblak atau juga kopi kayak gitu-gitu Abang Po. Nah itu jangan gitu ya Abang Po ya. Jadi biar nggak jadi pemicu asam lambung juga, karena kan kalau kopi sama pedas-pedas kayak gitu juga bisa memicu tuh Abang Po. Terus juga light activity yang bisa dilakuin yaitu jalan kaki 15 menit ya, ini bisa ngebantu mempercepat pengosongan lambung Abang Po. 15 menit aja Abang Po, nggak lama-lama ya, nggak sampai 1 jam. 15 menit itu kayak dari dari RRI Abang Po jalan ke Budi Kemuliaan habis itu balik lagi, atau segitu pas ya. Mas deh, dari RRI ke Rumah Sakit Budi Kemuliaan deket gitu kan ya, itu 15 menit tuh Abang Po ya. Itu kalau AI tuh Abang Po, karena versi speednya tuh gak terlalu cepet, gak terlalu lama juga, itu 15 menit gitu ya. Jadi lumayan nih, tiga hal ini bisa dilakuin Abang Po ya. Jadi pernapasan perut ya 5 menit, terus juga hindarin minum kopi atau juga makan pedes-pedes, sama paling simple jalan kaki Abang Po gitu, biar ngurangin stresnya.
biar juga kita terhindar dari asam lambung gitu Bang Po. Gitu deh. Buat Abang Po yang mau cerita boleh ya, ayo tungguin Abang Po di mari. Kayak ini ada dari Po Tika di Petojo yang WhatsApp Abang Po, katanya hari ini ada rencana buat ke pengadilan ngurusin abangnya. Oke. Siap deh Po ya, moga lancar ya Po ya. Nemenin abangnya biar kelar dah ya. Biar enggak lama-lama ya Po. Nah, buat Abang Po yang mau cerita lagi masih boleh ya di 08 12 11 24 928. Buat Abang Po yang dagang gimana nih dagangannya Abang Po? Amin ya, lancar ya, mudah-mudahan ya Abang Po ya. Kita temenin ya yang di bengkel, yang di warung gitu Abang Po ya. Yang lagi bebenah tuh ya, kayaknya lagi bebenah mie baru dimasuk-masukin tuh. Boleh deh sekalian ya kasih tahu Abang Po warungnya di mana, kali aja deket gitu. Kagak tahu tetangga, tetangga dengerin kita.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di Jakarta ada satu nama jalan yang diambil dari pejuang pergerakan nasional keturunan Betawi, Muhammad Husni Tamrin. Lahir 16 Februari 1894 di Sawah Besar, Batavia. MH Tamrin pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Eropa untuk Bumi Putra, serta pendidikan menengah teknis yang menjadikannya elit pribumi terpelajar. Pernah bekerja untuk pemerintah kolonial dan terpilih sebagai Dewan Kota Batavia kala itu. Hal tersebut membuka jalan mewakili pribumi untuk bergabung sebagai anggota Dewan Rakyat Kolonial Hindia Belanda atau Volksraad. Tamrin adalah sosok yang selalu menentang keras perlakuan diskriminatif dan memperjuangkan hak-hak pribumi di parlemen kolonial melalui Partai Indonesia Raya atau Parindra. Selain itu, ia merupakan salah satu tokoh yang menekankan pentingnya kesatuan bangsa, bukan hanya identitas etnis, serta mendukung pemakaian nama Indonesia sebagai identitas nasional.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Mau kemana, Po? Ayo mau ke sono, no, Bang.
3: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
2: Ah, Bang.
3: Ih.

itu dia Bang Po. Ya benar apa kata lagu, kalau udah sifat udah adabnya begitu. Kita mau apain lagi ya Bang Po? Ye ya udahlah ye. Yang kita yang waras udah maklumin aja deh Bang Po. Eh ntar kalau kita berantem sama-sama kita kayak nggak bener dong jadinya. Ya adalah nama juga hidup ya Bang Po ya. Tapi kalau misalnya buat irit listrik, terus juga mengatasi yang namanya kebakaran, mencegah yang namanya kebakaran, gak apa-apa kita salahin aja Bang Po. Kita sampai kita bebusah kalau bisa sih Abang Po. Soalnya apa? Takutnya kan kita tetangganya nih Abang Po nih. Kalau kita jadi tetangganya kenapa-kenapa, kena kita juga Abang Po. Kalau misalnya nih amit-amit dia nih gegara dia nggak mau cabut itu di kabel punya ya, kayak orang ini ya, kayak temennya Engkong aja. Dia punya kabel kayak begitu bahasanya. Kalau kabel colokannya dia udah sobek tapi dia pasti pakai, yang suka namanya percikan api kayak gitu, ya kan berabe ke kita Bang Po kalau misalnya amit-amit kebakaran nih. Terus juga masak nggak ditungguin malah ditinggal kompornya sampai habis gitu ya, airnya kan ngeri juga ya Bang Po ya. Kebakaran lagi, udah tahu Jakarta lagi banyak kebakaran ya Bang Po ya, gitu ya. Terus juga pokoknya banyak deh ya yang perlu diingetin, ya diingetin aja deh Abang Po ya. Walaupun dia tambeng orangnya, ya sengke juga ya, udah yang penting demi keselamatan kita, demi kenyamanan kita, keamanan kita bertetangga ya, kehidupan kita bertetangga ya Abang Po gitu. Kalau perlu ya, kalau kita capek, udah capek bebusa nih Abang Po, ya ke Bapak RT, Bapak RW deh sekalian deh ya. Kalau capek lagi ke Pak Lurah sekalian. Kalau capek lagi ke Pak Gubernur ya, kalau itu bisa nyampe ya gitu kan. Pak Gubernur banyak kerjaannya. Yang paling simpel dah kayak Halo RRI aja dah Abang Po ya. Kalau ada aduan-aduan ya terkait kayak tadi tuh pemborosan lah apalah gitu dan yang lain-lain ya, bisa Abang Po aduin aja ke Halo RRI. Ntar tiap Senin sampai Senin, Rabu, Jumat ntar bakal dibahas tuh Abang Po. Di mana? Noh, di saudara kita ya Bang Po. Ini Pro 1 tentunya ya, di RRI Jakarta. Kalau kita masih di Jakarta Boy Cerita ya Bang Po, sampai nanti jam 3 sore ya. Yang punya cerita boleh dibagi di mari ya Bang Po. Di 0812 11 24 928.

0: Rite jam 11.
1: Abang Po, anggota Komisi DPR RI Rahmat Saleh meminta pemerintah memastikan hasil produk petani dan nelayan terserap agar ketahanan pangan nasional berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan menyusul perlunya kepastian pasar agar peningkatan produksi tidak menyebabkan harga jatuh dan kerugian produsen. Dan ia juga mendorong Bulog mengoptimalkan penyerapan komoditas pangan strategis sekaligus menjaga stabilitas harga dan pasokan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, pawai budaya memperingati hari jadi ke-667 Kota Probolinggo berlangsung meriah di Kota Probolinggo, Jawa Timur, minggu kemarin dengan diikuti 23 kontingen. Wali Kota Probolinggo, Dr. Aminuddin, mengatakan pawai bertema harmoni budaya Nusantara untuk Kota Probolinggo bersolek menjadi pawai penampilan beragam kesenian dan budaya Nusantara termasuk tari jaran bodak serta tenun dan cerita rakyat yang menggambarkan keberagaman budaya Probolinggo. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 12 siang.

Rapat FM Surabaya Jakarta, Bang Po, jam 11 kita bakal masuk nanti di segmen Teras UMKM ya. Nanti buat Abang Po yang pengen nanya soal gimana usahanya, gimana perjalanan usahanya, boleh nanti Abang Po bisa tanya sama UMKM yang kita ajak ngobrol di siang hari ini di 08121124928 ya, di Teras UMKM Abang Po, tempat kita buat ngobrol-ngobrol, sharing-sharing perjalanan usaha dari UMKM yang kita ajak ngobrol di hari ini ya. Kali aja Abang Po bisa nulat ya. Nulat tuh yang baik-baik Abang Po ya. Jangan yang kagak-kagak ya, ntar jadi blunder, bahaya Abang Po ya. Nanti ya abis ini ya di Teras UMKM barengan Ejority ya.

0: Din.
1: Iya, Nak.
0: Mau lo kemanain tuh air bekas nyuci?
1: Mau Udin buang lah, Nyak. Air kotor begini emang mau diapain lagi sih, Nyak?
0: Din, air beginian masih bisa dimanfaatin tahu, buat nyiram pohon atau nyuci motor babe yang udah bekerak tuh.
1: Ya elanya, ribet amat dah.
0: Ribet apaan sih lu? Males amat. Dikit-dikit buang, dikit-dikit ogah. Kalau kagak dari sekarang irit air nih Din ye, besok-besok lu nyuci pakai air mata lo diri tuh.
1: Ya elanya, jangan pakai kutukan gitu dong, ngeri amat. Emang kita maluin kundang apa?
0: Ini bukan kutukan, ini tuh peringatan. Air lame-lame bisa habis kalau lo buang-buang terus Din.
1: Iya nya, iya. Udin bakal lebih bijak deh pakai air mulai dari sekarang.
2: Manfaatin lagi air bekas untuk hal berguna, karena setiap tetes air berharga.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Awal karir musiknya, Hilga Sahid yang asli Madiun ini membentuk band bernama Gilkustik bersama dua rekannya, Indra Setiawan dan Sufyan Baihaqi. Gilkustik memulai dengan tampil di kafe dan mengcover lagu-lagu Jawa yang populer. Hal ini membuat band ini semakin dikenal di kalangan masyarakat hingga sekarang sukses dan bisa tampil di panggung yang lebih besar. Lagu Nemen berhasil menjadi salah satu karya Gilga dan Gilkustik yang paling laris. Lagu paling sukses saat dinyanyikan grup NDX AK dengan ratusan juta viewers di YouTube. Nama Gilga pun semakin ngetop setelah hubungan asmaranya dengan Happy Asmara berlanjut ke pernikahan di tahun 2024.
0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Po, mau kemana, Po? Ayo mau ke sono, no, Bang.
2: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
1: Bang.
0: Abang, Po, waktunya kita dengerin obrolan UMKM. Setiap usaha besar dimulai dari langkah kecil.
3: Prambat FM Surabaya Jakarta, Abang Po, udah jam 11, waktunya kita ngobrol ya di teras UMKM, Abang Po, abis ini ya, bukan abis ini, sekarang juga Abang Po kita bakal ngobrol di teras UMKM, gimana kita bisa sharing-sharing ya terkait perjalanan usaha ya, yang tentunya kita ajak ngobrol di teras UMKM, Abang Po, yang bisa di Abang Po tulat ya, Abang Po ya, bisa nulat deh tuh Abang Po, gimana cara-caranya bangkitin semangat yang sempat ngedown atau pusing karena modal gitu ya. Dan udah tersambung di line telepon kita ini owner dari Dapur Nisa Putra, yaitu Mpok Nelma Wati. Halo, assalamualaikum, selamat siang Mpok Wati.
4: Selamat siang.
3: Iya. Waalaikumsalam. Gimana kabar Mpok, sehat ya?
4: Sehat, alhamdulillah.
3: Sehat. Mpok ini lokasi di Jakarta, Bekasi, Tangerang, Bogor atau Depok nih Mpok?
4: Bekasi.
3: Oh, di Bekasi. Bekasi Timur, di mananya?
4: Di Mustika Jaya.
3: Oh, alah, orang Mustika Jaya. Iya. Siap. Po, ini usahanya namanya Dapur Nisa Putra ya, Po ya. Ini kalau boleh cerita, ini Mpo usahanya ini kalau dapur kan dia itu identik sama usaha makanan, kuliner gitu ya, catering kayak gitu. Nah, kalau Mpo Wati sendiri ini Dapur Nisa Putra ini usahanya jualan apa nih, Po nih? Halo? Halo, Po?
4: Ya.
3: Iya, putus-putus nih, Po, kayak ini, Po. Usahanya apa, Po?
4: Kue kering.
3: Oh, kue kering.
4: Akar kelapa sama kembang goyang sama biji ketapang.
3: Oh, ala.
4: Oleh ciri khas Bekasi.
3: Oh, ala. Betawian banget kita ya.
4: Iya.
3: Siap. Nah, ini usahanya ini udah mulai dari kapan nih, Po? Nih, Po, jualan ini, Po?
4: Selama COVID.
3: Dari COVID?
4: Iya, dari mulai COVID.
3: Dari tepatnya di tahun berapanya? 2020, 2021?
4: 2020 lah.
3: Oh, 2020. Mm-hmm. Oh, oke. Okay. Nah, itu apa itu yang bikin Mpok tuh kok mau usaha ini gitu? Mau usaha jualan makanan, jualan snacks gitu?
4: Oh iya, itu tadinya kan awalnya itu usahanya pakaian muslim.
3: Oh, pakaian muslim tadinya.
4: Iya, berhubung di pas COVID kan jadi goyang lah. Karena kita kan kebanyakan online kan sekarang kan yang toko aja bisa tutup.
3: Betul.
4: Gitu. Akhirnya kita alih profesi karena kita pas saya bikin kue itu saya cobain ke pelanggan yang jualan saya, yang apa, pelanggan yang beli jilbab,
3: beli
4: gitu,
3: beli baju, beli jilbab gitu ya.
4: Kata dia enak kok, Bu, katanya. Nah, disitulah saya mulai nyoba.
3: Nah, itu berarti di 2021-nya itu ya baru mulai si Dapur Nisa Putra ini ya, Po, ya. Nah, tapi sebelumnya itu usahanya yang baju itu dari kapan, Po? Kalau yang baju.
4: Oh, kalau yang baju itu udah lama, dari tahun 2009 lah, 2009-2010.
3: Oh, berarti emang basicnya ini Mpo ini dagang ya. Jadi cuman beralih profesi, beralih bidang aja, yang tadi ya bidangnya baju, fashion gitu ya. Ini beralih ke F&B, ke snacks gitu ya, Po, ke cemilan-cemilan gitu. Ya lumayan ya berarti ya. Tapi ini kan kalau bisa dibilang kembang goyang, akar kelapa, biji ketapang, ini kan ciri khasnya Betawi banget nih. Nah, Mpo sendiri Betawi, orang Betokai asli atau bagaimana nih, Po?
4: Bukan, saya orang perantau.
3: Oh, perantau. Dari mana?
4: Sumatera Barat.
3: Oh, Sumatera Barat, orang awak.
4: Iya.
3: Tapi emang udah lama di Bekasi gitu, ye.
4: Iya, jadi orang Bekasi jadinya.
3: Oh, gitu. Iya, sabar hari udah. Lah, bagiin aja dah ya.
4: Iya.
3: Nah, iya. Terus kalau boleh cerita juga nih, dapur Nisa Putra ini diambil dari nama apa nih, Po? Sedangkan Po kan namanya Empowati gitu. Apakah dari anak atau gimana nih?
4: Anak. Oh. Anak perempuan sama anak laki-laki.
3: Oh, anak Empo dua-duanya nih.
4: Iya.
3: Oh, oke. Okay. Jadi gabungan nih dapur Nisa Putra nih, Abang Po nih ya. Yang bisa Abang Po lihat gitu ya di Instagram dapur Nisa Putra underscore gitu ya. Yeah. Nah, ini dari 2021 Empo jalanin usahanya itu akar kelapa, biji ketapang sama kembang goyang. Apa namanya pas awal-awal gitu ya, kan tadi Mpok juga cerita ini sempat Mpok tawarin nih ke apa namanya ke pelanggan-pelanggan yang lama nih, pelanggan-pelanggan bajunya Mpok gitu ya. Nah untuk awal-awal sendiri gitu Pok, sempat nggak kayak di apa namanya kok jualannya ini sih Pok gitu, atau juga di kayak dianggap di sebelah mata gitu lah Pok, atau di kayak ditolak gitu, pernah nggak dapat penolakan gitu Pok?
4: Pernah sih.
3: Itu kayak gimana tuh Po tuh?
4: Iya, kata dia kan, lah kok orang Padang bisa bikin akar kelapa itu kan orang orang-orang Betawi tadi gitu.
3: Oh, nah, oke.
4: Okay. Kata saya ya, namanya kan beda-beda dimanapun kita berada kan, ibaratnya kan kalau kita udah nyoba masakan siapapun kalau kita cocok ya bisa, tangannya beda-beda kan gitu.
3: Iya, sama kayak ada pepatah di mana bumi dipijak, situ langit dijunjung gitu ya, Po.
4: Iya.
3: Berarti sempat ada tuh kayak orang kayak underestimate lah bahasa bulenya gitu ya, Po. Kayak melihat sebelah mata gitu ya. Kok orang Padang bisa nih bikin akar kelapa. Nah, itu kalau kita juga mau pengen tahu, pengen kepo nih, Po, ya. Itu Mpok dari mana belajar bikin akar kelapa? Apakah punya teman di situ atau emang suami yang orang Betawi atau gimana nih Pok nih?
4: Enggak, itu nyoba sendiri.
3: Oh, nyoba sendiri.
4: Cuman kalau yang asli Betawinya itu kan dia pakai jahe agak ada pedes-pedesnya. Nah, cuman kita yang biasa aja, yang nasionalnya aja.
3: Oh, yang nasionalnya aja.
4: Nah udah itu ada pelatihan juga untuk pelatihan kue-kue kering. Nah pas lagi dengan akar kelapa sama kembang goyang, ya udah tambah mendalam ilmunya.
3: Oh, karena Mpok ini ikut pelatihan-pelatihan gitu ya, makin dimantepin lagi.

0: ada namanya, cuman kan kata ya namanya kita nambah ilmu kan harus lebih ini lagi, katanya lebih bagus lagi pakai
1: Betul.
0: brand gitu, pakai merek. Nah udah ya disitulah mulai belajar dikit-dikit, mulai belajar. Jadi tiap pelatihan apapun, tiap UMKM dari manapun kita ngikut
1: Oh,
0: jadi
1: oke.
0: itu.
1: Okay. Kalau ada pelatihan di mana ngikut gitu ya, biar nambah ilmu ih.
0: Iya.
1: Karena belajar nggak ada salahnya ya, Pok. Ih, bisa kapan aja, di usia berapa aja gitu ya, Pok. Nah, itu tadi Mpok udah cerita awal-awal kayak orang yang kayak underestimate lah, kayak pesimis lah kok orang Padang bisa apa namanya jualan akar kelapa. Nah, kalau cerita-cerita dari Mpok, mungkin Mpok mau cerita yang happy-happy-nya nih selama perjalanan usaha ini gitu ya, Pok. Apa namanya kalau boleh cerita ada nggak tuh, Pok, yang bikin Mpok tuh happy banget, girang banget ya, Pok? Karena mungkin dapat orderannya banyak gitu. Atau pernah ketemu artis atau api gitu, Pok?
0: Ya pernah ke ya itu karena girangnya kan kita kan orderan pertama orderannya ada aja dari teman-teman satu UMKM. Yang kedua kalau kita ada pelatihan apa ketemu dengan artisnya ada, ketemu dengan Pak Menterinya ada, jadi
1: Oke.
0: kita jadi seneng. Jadi tiap kita ada acara selalu bawa ini apa jualan gitu, brandnya dikenalin.
1: Iya. Jadi apa namanya emang membuka jalan ya, Pok ya. Kalau ikut organisasi, ikut pelatihan-pelatihan gitu ya, bisa buat jualan lagi gitu. Ada nah ada yang mesen gitu ya. Alhamdulillah ya, Pok ya. Gak sia-sia gitu kan kalau ikut pelatihan ya. Tapi pernah nggak, Pok, Mpok ngerasa gitu ya, aduh kok capek nih ikut pelatihan-pelatihan, keluar ongkos lagi gitu. Ada nggak tuh, Pok, waktu itu ngerasa kayak gitu?
0: Kayak selamanya sih dibawa enjoy aja sih,
1: Oh, dibawa enjoy dan
0: dibawa
1: juga
0: tenang
1: diambil
0: aja.
1: diambil nilai positifnya ya, Pok, ya.
0: Iya, soalnya kan kita pelatihan itu juga kan jualan juga.
1: Oke, lumayan bisa buat apa
0: Iya,
1: namanya
0: sama
1: nambah-nambah
0: tambahan.
1: penghasilan gitu
0: Iya.
1: ya. Jadi nggak ada lah kata capek buat ikut pelatihan gitu ya, Pok, ya. Tapi kalau untuk pelatihan masih di wilayah Bekasi aja atau pernah sampai ke Jakarta tuh, Pok?
0: Pernah sampai ke Jakarta, bazar juga pernah sampai Jakarta.
1: Oh, kemana?
0: Cibubur.
1: Oh,
0: Kalau ada
1: Cibubur.
0: acara TNI ngikut. Ada
1: Oke.
0: info-info dari temen diajak.
1: Jadi rajin juga ya, Mpo, ikut bajar-bajar ya, Po.
0: Iya.
1: Oke. Nah, kalau ini kita pengen tahu juga nih, semua proses pembuatannya ini masih Mpo sendiri yang handle atau udah ada yang ngebantuin, Po?
0: Paling sekitar keluarga.
1: Oh, sekeluarga keluarga yang
0: Iya.
1: ngebantuin gitu ya kalau masih
0: Iya.
1: kalau ada orderan banyak ya, Pok. Nah, kalau ikut
0: Paling kalau
1: bajar.
0: lebaran, kalau bazar sama anak juga.
1: Oh, sama anak berdua atau berapa? Dua-dua dibawa.
0: Berdua.
1: Oke. Jadi kalau buat bikin orderan ya ada empok, kalau lagi rame ya bareng minta tolong anggota keluarga gitu ya. Terus kalau bazar ya itu sama anak ya. Jadi
0: Iya.
1: ngebantuin saling-saling ya. Namanya juga
0: Iya.
1: usaha keluarga gitu ya, Po, eh. Ya itu bantuin emaknya, ntar takut emaknya diculik atau apa. Siap deh. Terus sejauh ini, Po, kalau misalnya anak dibawa buat kayak ke bajar gitu ya, Po. Ada kayak ah, nggak deh mah, mama aja deh mah yang jalan sendiri gitu, capek gitu. Pernah nggak tuh, Po?
0: Oh, pernah awalnya. Awal dia pertama masuk bazar, dia
1: Awal-awal.
0: nggak mau. Oh, mungkin malu, takut ketemu temennya. Nah, pas itu diajak tuh, udah diajak sekali karena dia ngelihat kita dapat duit, ngitung duit, nih hasilnya. Dia juga semangat juga. Akhirnya dia buka produk sendiri dengan produk mochi.
1: Oh, gitu. Ikut jualan
0: Iya.
1: ceritanya.
0: Dia dia.
1: Setelah lihat emaknya ngitung duit banyak gitu ya.
0: Iya.
1: Emang dasar kita nama juga manusia ya, Po ya. Kalau lihat duit
0: Iya.
1: segepok duit banyak langsung ijo pengen ngikut ya, Po. Tapi gagal
0: Iya.
1: ngapa-ngapa. Kita kan berarti kan udah ngajarin anak buat bisa berani buat ikut jualan ya, Po ya.
0: Iya.
1: Dia berani buat apa namanya jadi usahawan, usahawati gitu ya, Po. Ini yang ikut si Nisa atau yang Putra nih, Po, yang waktu itu?
0: Yang

0: Nisa
1: Oh, Nisa.
0: sampai sampai sekolah pun dia SMA itu dia jualan mochi dia sendiri dia bawa.
1: Oh, di sekolah. Oh. Terus sekarang dia udah kuliah gitu atau gimana nih?
0: Sekarang dia kuliah, sekarang tetap juga masih juga bawa ke sekolah ke kuliahannya teman-temannya.
1: Gitu rajin juga ya, berarti ya.
0: Iya.
1: Oh, oke. Okay. Jadi ya melatih dia buat berani, buat ngobrol, buat nawarin produknya gitu ya, Po. Nggak malu-malu. Yang penting apa yang kita lakuin halal ya, Po. Itu dia, benar-benar siap deh. Nah, terus nih, Po, kalau kita balik lagi ke usahanya Empo gitu kan. Ya tadi udah sedikit-sedikit ya kita kulik-kulik nih Abang Po ya buat usahanya Empo nih. Ini juga pas ini ada pertanyaan dari Po Astrid di Bogor. Pak Astrid nanya, Assalamualaikum, selamat pagi Bang Jojo, terus juga Mpok Wati. Mau nanya dong, kalau untuk akar kelapa kan itu produknya, itu kan ciri khasnya orang Betawi gitu ya. Oke, siap nih, kayak tadi udah sempat ditanya juga ya, Pok. Nah, terus gimana tuh pas tadi Mpok cerita, Mpok dapat apa namanya kayak underestimate dari orang gitu ya. Kalau Mpok Wati sempat ngedown nggak gitu pas dikritik sama orang kayak gitu, dapat pesan dari orang kayak begitu. Terus gimana nih Pok buat nyemangatin Mpok buat tetap jualan gitu, nggak beralih gitu, walaupun sempat di hampir ditolak lah sama orang kayak gitu. Boleh Pok, kalau dari Mpok gimana tuh Pok kemarin tuh?
0: Oh, kalau kemarin ngedown ya kalau dipikir-pikir bisa ngedown, cuman kan kita harus semangat.
1: Oh,
0: Nah,
1: oke.
0: namanya orang ibaratnya dia komplain begitu kan kita kan bukan suatu itu suatu untuk kita semangat untuk lebih berkarya lagi atau berini lagi gitu, lebih dari
1: Bener ya. Jadi itu bukan jadi di, bukan diambil jadi kritikan, tapi kayak ya sekedar orang nanya aja gitu ya, Po. Nggak usah diambil pusing gitu ya dari Empo sendiri. Tapi Empo sempet tuh apa ngerasa kayak ya Allah, gue kan lagi usaha tapi kayak di kayak giniin banget gitu. Pernah gitu berarti.
0: Ya, pernah, tapi kan nggak semua orang begitu. Kita kan nggak perlu kalau orang yang satu ini komplain kita, ya udah kan masih ada yang lain
1: Oh,
0: gitu.
1: yang lain yang oke-oke aja gitu ya. Lu mau orang
0: Iya.
1: mana, orang mana gitu ya.
0: Yang penting intinya kita dengan rasanya kita nggak perlu berubah, nggak pernah berubah gitu. Jadi masak.
1: Yang penting enak gitu ya.
0: Iya.
1: Iya, siap. Nah, itu kan kalau tadi Empo cerita yang akar kelapa Empo coba sendiri gitu ya dengan ikut pelatihan-pelatihan. Kalau untuk yang lainnya juga sama, Po, kayak kembang goyangnya, kayak biji ketapangnya itu sama
0: Sama.
1: dari hasil pelatihan juga.
0: Sama.
1: Oh,
0: Iya, sama.
1: oke. Jadi emang semuanya buah dari pelatihan ya, Po,
0: Iya,
1: karena rajin
0: yang
1: ikut
0: kedua kan.
1: pelatihan-pelatihan.
0: Iya. Makanya kan kalau sebenarnya kalau masak itu kalau dengan hati senang, dengan hati pokoknya senang lah semua masakan itu pasti enak kalau kitanya bikinnya tenang, senang gitu. Nggak dimikirin capeknya, itunya, untung, ruginya enggak. Yang penting kita udah enjoy aja gitu.
1: Enjoy
0: Jadi
1: aja ya.
0: itu kan akan enak gitu.
1: Iya, benar banget ya. Jadi nggak usah diambil pusing ya, begitu-gituan ya, Po. Yang penting kita
0: Iya.
1: masih lurus-lurus aja jalannya, nggak yang ngerugiin orang gitu
0: Iya.
1: ya. Orang kita
0: Iya.
1: jualan bakal ini kok buat keluarga keluarga sendiri gitu, nggak yang gimana-gimana ya. Siap.
0: Iya.
1: Terus Po, kalau mau cerita lagi gitu ya, cerita yang kayak misalnya, ini kan Po udah sering ikut pelatihan, terus juga sembari jualan juga. Nah itu gimana tuh Po? Kalau misalnya Po ada pas ada pelatihan, terus juga ada kudu bikin adonan atau juga langsung bikin produk buat jualan yang dikirim gitu ya. Itu gimana Po buat Po bagi waktunya Po? Pernah nggak kayak gitu tuh?
0: Kalau maksudnya kita bikin adonan terus produk untuk dikirim gitu.
1: Oh, tapi hari itu juga Mpok kudu ikut pelatihan nih. Itu tuh gimana tuh, Pok?
0: Pelatihannya dibatalin.
1: Oh, jadi pelatihannya nggak ikut nih gitu ya?
0: Iya.
1: Oh, nggak sayang tuh,
0: Kita
1: Pok.
0: utamain. Ya kan kalau pelatihan itu kan nggak satu aja, kadang banyak. Kita kan oh
1: Oke.
0: hari ini pelatihan ini, ntar besok mungkin depan ada lagi, kita nyari yang depannya aja.
1: Yang penting kita prioritasin usaha kita dulu deh, jangan jangan ditinggal ya, kasihan juga ntar kalau ditinggal apa namanya ini juga berabe ntar kalau kita titip sama orang berubah rasa lah apalah gitu ya Pok. Menghindari itu juga dari empok sendiri ya Pok.
0: Jadi apa-apa dari tangan sendiri gitu.
1: Jadi biar pas takarannya, apalagi yang kita jual nih ini apa namanya nyampe ke perut gitu, jangan sampai ntar berubah rasa lah apalah masuk kemasukan api gitu, biar nggak mau ngecewain pelanggan juga ya Pok berarti ya. Siap. Nah tapi Pok kalau mau cerita lagi nih, ini udah perjalanan dari 2021 sampai sekarang gitu ya, apa namanya biasanya orang kalau pesan itu bakal apa aja sih Pok buat acara-acara doang tertentu kayak misalnya hari raya, atau ada memang sengaja beli buat ini apa namanya kayak hampers kayak AP gitu Pok.
0: Iya, kadang-kadang kayak hamper, kadang-kadang kayak oleh-oleh. Nah kadang-kadang kan kita reseller juga, jadi dia ngambil dari kita kiloan berapa kilo, nanti dia jual lagi.
1: Oh gitu, pakai merek empo atau gimana?
0: Kadang-kadang dia make merek dia.
1: Oh, kayak istilahnya Mpo maklonnya gitu ya, istilah sekarang, istilah industri sekarang gitu ya, Po. Idih, mantap. Jadi nggak cuman buat jual apa namanya? Piece ya, bisa juga buat jadi maklon nih Abang Po ya. Mungkin Po, ayo nih namanya Mpo Siti, kita mau jual akar kelapa, tapi Mpo bisa nggak Po bikin akar kelapanya ada rasa-rasa palm sugar gitu gitu ya Po berarti ya. Ada requestan-requestan tertentu ya Po.
0: Ada.
1: Iya iya iya. Jadi modalan sekarang kayak gitu tuh Abang Po. Jadi usahanya bisa jadi maklon kalau Abang Po memang produknya bisa di maklon gitu Abang Po ya. Kayak reseller lah bahasa bahasa ininya reseller Abang Po. Kalau bahasa bahasa ininya mah maklon gitu.
0: Maklor ya,
1: iya. Kalau maklor mah ini dong makaroni telur dong Po. Maklon.
0: Maklon.
1: Kalau ini maklon nih, jadi bisa sekarang kayak gitu tuh Bang Po ya. Nah itu tuh buat Bang Po mau jadi resellernya Po Wati juga bisa ya. Ntar tinggal cari aja di Instagram, di sosial media Bang Po itu namanya Dapur Nisa Putra underscore gitu ya. Terus juga nih udah perjalanan jauh juga nih ya, udah 5 tahunan lah kalau kita mau hitung-hitung ya Pak ya. Dari beli dari jual baju sama jual snacks, kalau menurut Mpo enaknya yang mana Pok? Apakah dua-duanya enak tapi pasti ada untung ruginya atau gimana?
0: Ya kalau enaknya mah snack.
1: Kenapa kalau dari Mpo bilangnya snack, Po? Lebihnya bisa dimakan.
0: Karena kalau snack, enggak. Kalau snack itu kan ibaratnya modal enggak terlalu gede.
1: Oh, iya.
0: Terus kalau kita kan bikin dengan tenaga sendiri. Kalau pakaian itu kan belanjanya harus gede, jutaan. Oh,
1: iya, benar ya. Aku dulu bal-balan ya, Po, istilahnya ya.
0: Iya.
1: Masih ingat ya bahasa-bahasa gitu ya, Po? Bal-balan lah, ape.
0: Masih.
1: Ngambil di ngambilnya di Tanah Abang jauh ya.
0: Iya.
1: Sekali
0: belanja 1 juta itu masih kecil.
1: Belum lagi kalau ini. Kalau lagi enggak diskon nih, susah juga kita bingung.
0: Iya. Nah udah gitu kan kalau memang kalau kita ngejualnya baju satu itu emang untungnya lumayan gitu. Tinggi. Iya, itu aja bedanya, cuman kalau makanan kita kan nggak terlalu gede biayanya, tenaga yang main.
1: Iya, kalaupun ada lebih gitu ya, kita bisa naruh ke toples sendiri buat di rumah gitu ya Po. Kadang kan kalau kita masak begitu ya Po, entah masak sayuran atau masak atau kita bikin kue, pasti ada lebihnya gitu, semperannya buat kita sama anak ya Po. Siap ya, jadi ya pasti ada yang plus minusnya ya. Kalau tadi ya baju, kalau jual baju satuannya bisa ya lumayan lah ya. Kalau yang kue atau makanan kayak gini ya ada plusnya juga, kayak gitu gitu deh Abang Po ya. Dinikmatin aja dah ya nggak sih. kagak usah dipusingin gitu ya, apapun itu pasti ada untung ruginya. Siap. Nah Po, terus nih Berarti kalau tadi kan kita mau balik lagi ke Empo udah ikut organisasi UMKM segala macam, ikut pelatihan segala macam gitu ya. Berarti Empo ini usahanya udah ikut Haki segala macam gitu ya, Po ya. Sertifikasi-sertifikasi udah. Oke.
0: Aki lagi nyoba, lagi ngurus.
1: Oh, lagi diurus, siap ya. Ini berarti emang berproses nih Abang Po gitu, step by step
0: Iya.
1: ya, UBB.
0: Iya.
1: Jadi emang kalau kita UMKM ya sekarang udah ada organisasi UMKM-nya dari Pemkot, dari pemerintah juga gitu ya. Ya kita manfaatin ya Po I gitu.
0: Iya,
1: Nah,
0: bukan
1: Po,
0: gratis.
1: berarti Po nggak keluar duit sama sekali ya buat urus Haki ya Po?
0: Iya, kan
1: Oh,
0: kita nyarinya yang gratis.
1: ya siap karena dibantu juga gitu ya.
0: Iya.
1: Siap
0: Jadi
1: deh.
0: kita paling nggak terlalu berat.
1: Siap. Pok nih kalau mau kita mau ngulik lagi ke belakang lagi, ngulik ke belakang-belakang nih Abang ya Pok ya, biar mungkin jadi cerita buat Abang Pok juga. Nah, kan Pok yang waktu itu katanya lagi ngedrop-ngedrop banget tuh jualan baju gitu ya Pok ya. Itu masih ada sisa, masih ada lebih banyak baju atau bagaimana tuh Pok? Terus beralih ke si jual kue, bikin tester segala macam kan butuh modal. Nah, tuh Pok gimana tuh Pok? Pakai tabungan sendiri atau bagaimana kalau dari Empok?
0: Tabungan sendiri.
1: Oh, pakai tabungan. Jadi dimanfaatin ya tabungan yang ada ya Pok.
0: Iya,
1: Ya mau nggak mau ih.
0: dipakai modal. Iya. Kan kalau kue modalnya nggak terlalu banyak.
1: Iya sih, nggak terlalu banyak ya paling ya itu
0: Iya.
1: tadi tepung, telur, segala
0: Iya.
1: macam gitu ya. Nah kalau buat testernya sama gitu ya udahlah berapa keluar kayak misalnya bangsa GoPay buat beli bahan-bahan ya udah kita bikin buat tester gitu ya Pok. Sekalian sembari
0: Iya,
1: jualan gitu ya.
0: sekalian. Iya.
1: Siap. Jadi ya itu juga Mpoknya juga berani Abang Pok gitu. Jalan gitu. Udah bikin testernya sekalian nih kalau mau pesan langsung aja gitu. Eh boleh deh Pok. Kayak gitu ya Pok ya modelannya ya. Mpok
0: Iya.
1: nawarin ada yang tester nyobain. Enak Pok, enak Pok. Gitu.
0: Iya.
1: Gurih Pok. Ya boleh deh
0: Soalnya
1: Mbak.
0: kalau nggak pakai tester, nggak jalan.
1: Kalau orang nggak ngasih tester, ya kita gimana ntar takutnya beli kucing dalam karung gitu ya bahasanya
0: Ya,
1: ya gitu
0: iya.
1: masalah ini makanan nih apa yang kita makan gitu ya Pok ya kita kudu tahu nih
0: Iya.
1: rasanya beli baju aja kita kudu pegang-pegang kayaknya ya kan
0: Iya.
1: itu dia ya siap Pok ini emang waktu berjalan cepet banget ya Pok ya ini kagak berasa mau jam 12 aja Pok nih ini tapi ada satu pertanyaan lagi nih Pok ya dari
0: Iya.
1: pendengar kita. Assalamualaikum, selamat siang, Bang Jojo, terus juga Mpok Wati. Mau nanya, ini Aye dari Mpok Rose di Pasar Minggu. Aye kan jualan juga ya, Pok. Ya paling paling beda kita ya, kalau Aye catering, Mpok snacks gitu ya. Kalau setelah ikut organisasi itu, Pok, apa nih positifnya yang Mpok dapetin ya? Ada nggak, Pok? Kayak misalnya ada kayak kerjasama, kolaborasi dari UMKM yang lainnya gitu buat jualan sama-sama atau Mpok boleh nitip nitip jualannya Mpok di mana gitu, Pok? Katanya gitu.
0: Oh, iya, ya
1: Pernah
0: kita
1: nggak, Pok?
0: bekerja sama sama pernah.
1: Pernah bikin AP, kolaborasi sama orang dagang AP, usaha AP, Pok, UMKM AP.
0: Kadang itu apa nih bakery. Nah, kue keringnya dari kita.
1: Maksudnya
0: Iya.
1: dia ada orderan bakery, terus apa namanya
0: Dia
1: dia
0: buka toko
1: buka
0: bakery.
1: toko, terus Mpok naruh di sono.
0: Iya, jadi kita dia minta kue keringnya dari kita. Kadang-kadang juga kita naruh di stand oleh-oleh. Kita masukin gitu.
1: Oh, jadi ya karena udah kenal, udah ya Po, udah taruh sini aja Po, gitu ya. itu ya nilai positif kalau ikut apa namanya organisasi ya Po ya, nambah teman, nambah juga
0: Iya.
1: partner ya.
0: Iya, tadinya juga kan pernah ikut juga di Smesco
1: Oh di Smesco,
0: masuk. Iya, masuk. Masuk karena dekorasi, masuklah. Nah, seandainya kita mau bisa bisa sebenarnya ekspor ke luar, cuman kita harus perlengkapannya harus banyak. Maksudnya perlengkapan tuh izinnya kita harus lengkap semua gitu.
1: Oh gitu, jadi kudu lengkap semuanya ya kalau mau diekspor ya. Memang ya, siap. Dan ntar nyicil-nyicil dulu aja po ya, kali aja ntar ada jalannya ya kan. Kita kan gak pernah tahu, kita boleh berencana tapi ntar kalau Tuhan malah nentuinnya kita udah ekspor ke Italia ya, amin.
0: Yang di dalam-dalam aja dulu.
1: Iya, sini-sini dulu aja dah ya. Siap. Po, ini apa namanya, kalau boleh cerita di bagian terakhir juga nih Po sebagai penutup ya. Ini tadi kan juga udah cerita nih Po pas apa namanya, pernah ngerasain juga kalau mau ngedown ya ngedown pastilah ya, terima kritik segala macem gitu. Nah ini kalau dari Mpo ya, kalau mau nyemangatin buat Abang Mpo juga nih yang lagi jualan gitu ya, entah yang baru mulai gitu ya atau juga yang apa namanya udah mulai jalan gitu tapi terkendala sama pembiayaan modal segala macem, terus juga apa namanya mikir lagi di tengah jalan, oh iya apa karena jualan gue sama ya kayak orang lain ya gitu, apa jadi makanya orang kagak ke gua gitu. Nah itu gimana tuh Po? Tuh kan pasti ada pikiran-pikiran kayak gitu ya Po ye. Dan juga kita gak bisa nutup mata juga, kita jualan apa, orang orang juga pasti punya jualan apa gitu. Nah kalau dari Mpo biar semangatin diri itu kayak gimana tuh Po?
0: Kalau saya sih sistemnya gini, bolehlah makanan sama, kan rezeki kita nggak tahu. Yang penting kita niatnya baik. Nah, dengan syarat kita tuh kalau bikin produk itu jangan asal-asalan gitu loh. Istilahnya kita bener. Kan ada kan orang bilangnya kan kita beli tepungnya yang murahan aja, kita jangan gitu.
1: Betul betul. Jadi biar nggak ngurangin kualitas ya, Pok.
0: Iya, itu aja penyemangatnya. Jadi kita beda dari yang lain lah rasanya. Nah, gitu.
1: Itu dia. Sama paling ya apa ini yang bisa kita tonjolin nih dari jualan kita ya? Oh dari ininya nih rasanya nih, rasanya manis terus itu. Juga gurih kayak gitu-gitu ya Po ya. Garing gitu, kagak alot ya. Kagak bikin, pokoknya kagak bikin gigi ngretek gitu ya. Siap deh kalau gitu. Mpok Wati terima kasih nih buat obrolan di siang hari ini ya, buat ceritanya ya, perjalanan usahanya Mpok ya. Mudah-mudahan sih apa yang diceritain ini bisa nyemangatin juga buat Abang Mpok di rumah gitu ya, yang dengerin, biar kalau usaha tuh pasti ada pasang surutnya ya Pok ya. Kadang pindah haluan dari usaha jilbab terus beralih ke makanan ya, pasti adalah momen-momen kayak gitu, tapi ya disyukuri, dijalinin aja kayak Mpok bilang tadi ya, sama jangan males buat belajar, ikut organisasi gitu ya Pok. Siap dah kalau gitu. Pok Hati terima kasih buat ceritanya, lancar buat usahanya. Ditunggu nanti gebrakan baru apa dari Pok Hati, kalau udah punya toko atau juga ada menu-menu baru kasih tahu kita Pok. Terima kasih Mbak Wati, sehat-sehat ya Pok. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih
2: Abang Pok, itu dia obrolan UMKM kita hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya ya.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

Abang Po Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri mengatakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai memetakan warisan budaya asal daerah yang tersimpan di Institusi Kebudayaan Australia sebagai upaya memperkuat dokumentasi dan diplomasi kebudayaan. Pemerintah NTB juga menegaskan tidak selalu harus berbicara tentang pengambilan benda, tapi juga penting adalah bagaimana memperoleh pengetahuan, dokumentasi, dan akses terhadap sejarah benda tersebut untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. The Pokemon Company mengumumkan kolaborasi spesial dengan wayang Susumu Fukunaga. Corporate Officer The Pokemon Company mengatakan sudah berdiskusi dengan 3 kementerian di Indonesia dan menjelaskan pihaknya memiliki misi untuk menyampaikan kepada anak-anak di Indonesia mengenai dunia Pokemon dan wayang. Dan juga telah melakukan kolaborasi bersama dengan wayang sebagai salah satu warisan budaya tak benda dunia yang telah didaftarkan oleh UNESCO dan merupakan salah satu budaya kebanggaan dari Indonesia. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 13.

Rapat FM Surabaya Jakarta Bangpo jam 12 masih bareng ada Injury di Jakarta Pujerite 12 lewat 8 waktu studio Propat Jakarta. Buat Abang Po yang mau horan dan juga mau siap-siap makan siang, siap-siap dulu aja Abang Po. Kita temenin masih di Mari di Jakarta Po Cerite. Masih ada cerita yang bakal saya bagi dan juga masih ada lagu-lagu yang kita bakal putar buat temenin Abang Po di siang hari ini ya. Biar kagak galau, biar kagak bete di hari ini yang panas ya Abang Po . Langitnya memang panas Abang Po, tapi ya kita panasin lagi semangatnya gitu, jangan sampai hatinya ikut panas. Semangatnya aja yang panas Abang Po buat cari cuan Abang Po.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih ye, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Siapa yang tak kenal dengan Benyamin Sueb, seniman legendaris yang lahir di Kemayoran, Jakarta Utara pada 5 Maret 1939. Tokoh yang sering disapa Bang Ben ini adalah seorang ikon sekaligus budayawan Betawi. Dia dikenal karena kepiawaiannya sebagai aktor, pelawak, dan musisi. Generasi milenial mungkin akan mengingat akting Benyamin sebagai ayah Dul yang bernama Sabeni dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan. Semenjak kepergiannya pada 5 September 1995, namanya diabadikan menjadi nama sebuah jalan utama di Kemayoran, Jakarta Pusat. Tak hanya itu, terdapat juga Taman Benyamin Sueb yang terletak di seberang stasiun Jatinegara di area yang sebelumnya dikenal sebagai gedung Ex-Kodim 0505 Jatinegara. Taman yang diresmikan pada 22 September 2018 oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, di dalamnya terdapat Museum Benyamin Sueb yang menyimpan berbagai barang peninggalan almarhum Benyamin, seperti kaset, pakaian yang pernah ia kenakan saat pentas, puluhan penghargaan, dan foto-foto Benyamin Sueb dari masa kecil hingga saat menjadi tokoh terkenal.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

Propot FM Surabaya Jakarta, Bang Po, balik lagi barengan Ayu Juritia di siang hari ini ya Bang Po ya. Dan gimana nih di hari ini ya Bang Po, lancar pencernaan? Lah kok tiba-tiba ngomongin pencernaan Bang? Iya dong ya, kalau kita kayak pencernaan yang gak lancar gitu ya Bang Po ya, kayak bawaannya rungsing gitu ya, gelisah, terus juga kembung ya, nggak enak deh pokoknya gitu Abang Po. Pernah ngerasain kok enak, nggak enak, sumpah itu kagak enak Abang Po ya. Karena kalau ngomongin kesehatan pencernaan ya itu bener-bener emang perlu diperhatiin Abang Po ya, karena nggak heran juga ya sebagian orang tuh yang mempertimbangin buat konsumsi bahkan ya suplemen probiotik. Ada yang konsumsi banyak buah-buahan saban hari, sayur-sayuran, sampai ya amit-amit ya sembelit sampai dia tuh minum obat pencahar kayak gitu. Nah, buat diet sehari-hari ya Bang Po ya, bagusnya buat kita tuh masukin makanan tinggi probiotik nih ya Bang Po. Gitu. Buat yang diet, buat yang enggak diet gitu ya Bang Po ya. Kalau dilansir dari situs health ya, konsumsi probiotik ini datengin aneka manfaat kayak nyembangin bakteri usus, terus juga mendukung daya tahan tubuh, kulit lebih sehat Abang Po, dan juga ngebantu nurunin berat badan Abang Po kalau pencernaan lancar ya. Nah tapi apa perlu kita beli suplemen gitu kan? Kagak. Apa perlu kita minum obat pencahar terus biar lancar BAB-nya? Kan kagak juga Abang Po ya. Ada beberapa makanan tinggi probiotik yang perlu kita sediain Abang Po ya, buat kita ya bikin pencernaan lancar, terus juga sehat ya, terus ya nggak sakit deh Abang Po. Sakit apa? Sakit sembelit dan lain-lainnya gitu.

Yang pertama ada yogurt, di mana dia ini sumber probiotik yang bagus juga, Bang Po ya. Di mana dia itu kan dari susu yang difermentasi pakai bakteri lactic acid, Abang Po, dan juga bifidobakteria, Bang Po. Kalau dilansir dari Healthline, jadi tinjauan yang terbit di tahun 2022 ini nyebutin kalau konsumsi yogurt secara rutin itu bisa ningkatin kesehatan tulang, jantung, dan juga pencernaan, Abang Po. Terus juga bisa nurunin resiko diabetes, kanker, dan juga jaga berat badan gitu. Nah, tapi kalau beli yogurt nih, Abang Po, ya pilih yogurt yang kultur bakteri aktif, dan juga perhatiin tuh, Abang Po, ada gula tambahan kagak gitu. Jangan sampai ada gula tambahan, sama juga bohong gitu. Ada yogurt, ada juga tempe, Abang Po. Kok bisa tempe? Iya dong, Indonesia kan kaya nih sama makanan lokal yang tinggi probiotik, Abang Po. Itu kayak tempe gitu. Nah, karena tempe itu terbuat dari kedelai ya. Nah, si tempe ini jadi salah satu sumber protein nabati yang gampang ditemuin, Abang Po. Karena proses fermentasi si tempe ini, Abang Po, itu ngebikin kandungan asam fitat di kedelai itu berkurang. Nah, asam fitat itu jadi senyawa tanaman yang menghambat penyerapan mineral kayak zat besi dan juga seng gitu, Abang Po. Jadi aman gitu. Terus juga ada kimchi gitu. Kalau kimchi ini ada pedas, asam kayak gitu-gitu, Abang Po, rasanya ya. Ini boleh juga ada di stok, Abang Po, di kulkas, mungkin di meja makan ya. Karena ini juga makanan khasnya orang Korea. Kimchi ini terbuat dari kubis ya, atau juga lobak yang difermentasi, Abang Po, pakai bakteri Lactobacillus, Abang Po. Nah, di balik rasanya yang tajam, Abang Po, kimchi ini tinggi banget kandungan probiotiknya, begono. Nah, terus juga ada acar nih, kalau nasi goreng nih, Abang Po, ya. Itu acarnya enak pasti, Abang Po. Tapi ya kadang juga ada yang jong ya, udah kayak ada asam-asam gimana gitu. Asam kagak enak, tahu kan, Abang Po. Nah, acar kan biasa jadi topping entah itu nasi goreng, di tukang nasi goreng atau juga di restoran ya, Abang Po, ya. Nah, ini pakai sayuran kayak timun, lobak, wortel, bawang, atau juga bahkan ada yang pakai beet juga ya, Bang Po, ya. Nah, cara ngebikinnya gampang juga sih, Abang Po, ya. Kalau dari Good RX, cuman potong-potong sayur-sayuran, campurin cuka, air, sama perbandingan yang sama gitu ya. Sama kalau biar lebih enak lagi pakai gula dikit gitu ya. Terus pokoknya nggak susah sih kalau mau bikin, Abang Po, di stok di rumah. Tinggal taruh aja di toples yang benar-benar ditutupnya padat deh, Abang Po, rapet gitu, biar nggak terkontaminasi juga gitu ya. Yeah. Nah, terus juga ada miso, Abang Po. Nah, ini bumbu tradisional Jepang yang banyak dipakai buat campuran kuah makanan, Abang Po. Nah, bumbu yang satu ini, Abang Po, dia tuh tinggi probiotik karena terbuat dari fermentasi kedelai, dan juga dia tuh pakai garam dan juga jamur yang disebut koji, Abang Po, gitu. Nah, di Jepang sendiri, miso itu dipakai buat sup miso atau juga buat sarapan gitu, Abang Po. Selain probiotik, miso juga ini juga ada proteinnya, seratnya, vitamin K, mangan, dan juga tembaga, Abang Po, gitu. Jadi bagus juga nih buat kesehatan gitu ya, biar lancar dah itu pencernaan kita. Itu tadi ya, Abang Po, ya, beberapa makanan yang perlu disiapin juga atau disediain di rumah ya, karena tinggi probiotik. Yogurt, tempe, kimchi, acar, sama miso, Abang Po. Semuanya disiapin ya, tinggal sama siapanya kita makan, ya nggak sih? Kalau yang punya pasangan sih alhamdulillah, Abang Po, ya. Kalau belum, gitu ya. Masih ditunggu buat Abang Po yang mau cerita, boleh dikirimin aja di WhatsApp di 08121124928 ya. Di Jakarta punya cerita, sebelum nanti kita masuk ke Jakarta, ke Jakarta, sebelum masuk ke siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di jam 1 ya, Abang Po, ya. Masih barengan aja, Jodhitya.

0: sini. Perkampungan Betawi Setu Babakan.
1: Bang Juki, mau nyarap apa nih? Nasi uduk, ketupat sayur, apa bubur?
2: Nasi uduk enak kali ya. Pakai orek tempe sama semur jengkol ya.
1: Makan di sini apa bawa pulang?
2: Itu ngomong-ngomong lagi nyetel radio apa sih itu, Pak? Rame banget kayaknya dah.
1: Yah, masa kagak tahu. Ini mah kabar Jakarta di RRI Pro 4 FM Jakarta, Bang.
2: Kabar Jakarta, emang Jakarta gimana kabarnya?
1: Ini mah acara seru,
2: acara.
1: Bukan Jakarta kabarnya. Ini acara seru, ada kajian ustadznya, ada beritanya,
2: terus?
1: Ada isu-isu terkini seputaran Jakarta. Dan juga nih Bang Ye, ada informasi menarik yang berguna banget nih buat kita semuanya. Ih, penyiarnya mah kocak-kocak banget, Bang.
2: Wah, gitu, kayaknya menarik banget dah. Yaudah, ayo coba dengerin deh ntar deh.
1: Yeh, yang jelas nih Bang ye, gara-gara dengerin kabar Jakarta Sabana Ari tuh ye, Aina makin pintar sekarang, Bang. Abang Po, dengerin ye, kabar Jakarta setiap Senin ampe Minggu jam 5 ampe jam 10 pagi di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

Perempat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Abis ini kita bakal masuk di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di jam 1 ya. Nanti kita bakal bareng dengan teman-teman di Perempat Medan. Ih, udah lama nih gak ke Medan ya Bang Po ya. Abis ini kita bakal ngobrol ya sama teman-teman di Perempat Medan. Dan buat Abang Po yang mau berinteraksi bisa di Perempat Jakarta atau di Perempat Medan Abang Po jam 1 tapi ya. Dan hari ini karena hari Selasa kita gak ada di Radio Visual RRNet, kita cuma ada di audio aja di 92,8 Perempat FM Jakarta, channel RRI Perempat Jakarta di RRI Digital.

0: Leha, gue kasian deh ngelihat saudara-saudara kita noh yang lagi pada kena musibah gempa.
1: Iya Bang Udin, gue juga ikut prihatin. Pasti mereka lagi susah banget ya Bang.
0: Makanya Leha, kita kudu nunjukin kepedulian kita juga.
1: Nah, bagaimana deh tuh Bang caranya?
0: Macem-macem deh caranya. Nih, salah satunya kita bisa bantu lewat donasi. Disesuaiin aja sama kemampuan kita.
1: Emang kalau bantunya cuma dikit doang, boleh Bang?
0: Ya elah, mau sedikit mau banyak, sama aja artinya. Yang penting lo redo, lo ikhlas. Kalau misalnya nih, ada banyak orang yang kayak lo ngasih bantuan sedikit-sedikit, tapi kalau dikumpulin kan jadinya banyak juga.
1: Benar juga ya Bang. Enggak cuma ngomong doang sih, tapi kita juga kudu berbuat sesuatu yang bermanfaat.
0: Bener tuh Leha.
2: Setitik kepedulian sejuta harapan. Mari berbagi, ringankan duka saudara kita.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

0: bocor.
1: Eh Yat, lihat dia tuh gedung putih, cakep banget ya. Gedung apaan sih Yat?
2: Itu namanya gedung Olve, Mina. Jangan lihat cakepnya doang, sejarahnya juga keren.
1: Oh gitu, gimana?
2: Dulu gedung Olve adalah kantor perusahaan asuransi jiwa. Namanya OLVEH, singkatan dari Onderlinz Leverenzekering van Eigenhoop. Gedungnya berdiri dari tahun 1921.
1: Buset, udah tua banget ya?
2: Iya, sebenarnya Olve sendiri nih udah ada dari tahun 1877. Awalnya lembaga swadaya buat pegawai negeri sipil, bantu ngurangi beban hidup, sekaligus nyediain tabungan sama asuransi jiwa buat anggotanya. Nah, sekarang gedung ini jadi bagian dari cagar budaya.
1: Oh gitu, pantas aja masih dijaga rapi ya. Eh tapi kok lu tahu sih sejarahnya? Padahal lu belum lahir, Ban.
2: Itulah pentingnya kita baca, biar kita kenal sejarah dan makin cinta sama warisan budaya kita.
1: Iya juga ya.
3: Kenali sejarah, lestarikan cagar budaya.

0: Berita jam 13.
1: Abang Po, Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mengatakan transformasi pendidikan melalui penguatan budaya literasi, numerasi, dan pendekatan STEM berbasis PISA yang digaungkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah membutuhkan kebijakan pendidikan yang berkelanjutan di lapangan. Menurutnya, tanpa eksekusi yang berkelanjutan, program tersebut berisiko berhenti sebagai wacana seremonial belaka. Ia juga menanggapi sejumlah langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang membagikan praktik transformasi pendidikan melalui penguatan budaya literasi, numerasi, dan pendekatan integrasi sains, teknologi, engineering, and mathematics atau STEM berbasis PISA di sejumlah sekolah. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kota Semarang, Jawa Tengah kembali mencatat sejarah di bidang keagamaan dengan menjadi tuan rumah pelaksanaan MTQ Nasional. Kota Semarang terakhir kali menjadi tuan rumah dalam kegiatan keagamaan terbesar bagi umat Islam di Indonesia tersebut pada tahun 1979, yaitu MTQ ke-11. MTQ Nasional yang berlangsung tanggal 11 sampai 20 September dipusatkan di Kota Semarang dan disebar di 12 lokasi sebanyak 2.200an peserta yang terdiri dari 1.700an peserta inti dan 491an peserta cadangan akan berkompetisi dalam 8 cabang dan 24 golongan lomba dengan 48 kategori. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

104 FM, suara budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ejuriti ya di siaran jaringan Suara Budaya Nusantara hari ini di Perompat Network ya, barengan Perompat Jakarta dan Perompat Medan. Dan hari ini kita bakal pastinya bakal bahas satu tema yang udah disiapin terkait budaya tentunya. Dan di hari ini kita sudah tersambung dengan teman-teman di Perompat Medan, sudah ada Bang Kiki Koswara di Perompat Medan. Assalamualaikum. Ahoy Bang Kiki. Iya, gimana kabar, sehat ya?
2: Agak ngeri-ngeri sedap gitu.
1: Kenapa? Masih ini.
2: Karena biasanya headsetnya kan atau headphone-nya di sini nih. Ini kita pasang di sini dulu.
1: Oh, di
2: tapi kita terkoneksi ya.
1: Di leher. Okay. Jadi ya. Iya kan hari ini kagak kelihatan sama pendengar Perompat ya. Jadi di leher terus. Jadi yeah, headphone
2: pasti
1: ya.
2: Kita masih terhubung ya.
1: Siap-siap.
2: Baik. Gimana kabarnya Jo di Jakarta?
1: Alhamdulillah baik. Di sono gimana? Apa namanya, sinabung masih ngebul-ngebul?
2: Ya, batuk-batuk sikit.
1: Masih, gitu ya. Ya Allah. Nah, ya mudah-mudahan sih aman-aman aja di sono ya.
2: Ketua semua Indonesia aman damai semua.
1: Iya, amin. Mudah-mudahan aman dah. Jangan lupa pakai masker. Siap. Okay. Bang Kiki, hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih, Bang Kiki?
2: Baik, di siang hari ini kita akan ngobrolin tentang mari fahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Delhi.
1: Oke, ini untuk Melayu di Tanah Delhi ya.
2: Betul.
1: Siap. Mungkin nah, untuk narasumbernya hari ini hadir atau via online nih, Bang Kiki?
2: Insya Allah sudah hadir di studio
1: kita. Oh, sudah hadir. Oke, siap. Nanti bersama narasumber kita siapa nih?
2: Doktorandus Dato Khairul Anwar. Beliau adalah praktisi atau sekretaris umum Hitpam ya, dan juga praktisi telangkai di Sumatera Utara.
1: Oke, siap deh kalau gitu ya. Nanti kita akan mulai sebentar lagi untuk obrolannya, tapi sebelumnya Bang Kiki boleh di spill dulu nomornya Perompat Medan yang bisa dihubungi berapa
2: supaya nanti bisa dihubungi. Yang ingin juga berinteraksi nanti di 061 846 3116.
1: Ya. Oke.
2: Okay. Atau di WhatsApp di 0811 6144 2.
1: Oke, itu ya tadi ya nomornya pendengar Perompat ya, bisa dihubungi di Perompat Medan. Tapi nanti ya setelah kita selesai obrolan singkatnya. Dan nanti buat di Perompat Jakarta kita hanya terima di 0213504510 ya, pendengar Perompat ya. Dan langsung aja deh Bang Kiki, nanti kita di menit 30 kita akan jeda lagu ya. Untuk istirahat minum dulu ya, nyemil-nyemil dikit ngopi gitu ya. Iya, kalau kita mau ngopi di Kokong juga jauh ya. Kita ngopi yang ada aja di deket ya. Iya. Kopi dispenser ya. Jadi kalau gitu Bang Kiki dan juga narasumber kita yang sudah hadir di Perompat Medan, Dr. Nurs Dato Khairul Anwar, untuk pembahasan tema kita di hari ini, pahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Delhi. Monggo Bang Kiki.
2: Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy Medan. Hari ini alhamdulillah kesempatan hari ini saya Kiki Koswara masih bersama narasumber kita akan menghadirkan tema yang tentunya menarik sekali, yaitu pahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Delhi. Hari ini Selasa 15 September 2026 bersama Dr. Andes Datu Khairul Anwar. Beliau adalah pegiat adat budaya Melayu yang merupakan telangkai dan pengrajin tepak sirih. Nah, sedikit mengenai profil dari Datuk Khairul Anwar ini adalah merupakan sekretaris umum Hitpam atau Himpunan Telangkai Pelestari Adat Melayu Provinsi Sumatera Utara, juga Departemen Seni dan Budaya di PB Mabmi, Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia, serta pemateri di Seminar Nasional Budaya Etnik 5 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Hari ini kita sudah kehadiran dari Datuk sendiri di kiri saya ya. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Datuk nih?
3: Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum tumbuh di hutan, batang ditimbun pauh beduri. Assalamualaikum. Kami ucapkan datang menyusun 10 jari.
2: Nah itulah, kalau Telangga ini pasti semuanya serba pantun ya. Kalau misalnya makan pantun juga.
3: Boleh juga.
2: Boleh juga.
3: Kue sepanjang-panjang baris pedati ke pasar jalan kaki juga. Cakep. Sesenang-senang rasa di hati, perut lapar terasa juga.
2: Oh iya, pelat tadi udah nasi kotak dua. Dato, kita lagi ngobrolin tentang mari pahami tradisi pernikahan Melayu. Kenapa disebut pernikahan Melayu di Tanah Delhi? Apakah memang ada perbedaannya sedikit begitu mengenai Melayu di Delhi maupun di lain tempat?
3: Iya, betul. Lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain belalangnya. Jadi kalau di Delhi, masih di Sumatera Utara sendiri, di Delhi dengan di daerah pesisir, itu beda. Kalau di Delhi ini, empang batang tak ada misalnya.
2: Iya.
3: Tapi kalau di lain tempat, di daerah pesisir ada empang batang, ada silat, dan sebagainya.
2: Oke. Jadi itu yang salah satu yang membedakannya ya Datu ya. Walaupun aja. Mungkin di pesisir atau di tempat lain juga ada banyak kesamaannya ya Datu
3: ya. Iya banyak.
2: Nah ini kan adat Melayu pada pernikahan ini pasti memiliki tahapannya ya Datu ya.
3: Betul, betul.
2: Ini saya copy sedikit nih dari mulai tahapan sebelum pernikahan ya kan. Terus juga prosesi menjelang akad pernikahan di hari resepsinya juga. Boleh bisa diinformasikan nih Datu mengenai bagaimana tentang awal dari tata cara pernikahan Melayu Delhi ya. Barangkali bagi Anda yang sudah mendapatkan jodohnya nih.
3: Iya.
2: Orang Melayu misalnya ya. Nah ini juga kita patut bagi tahu ya Ustadz. Ustadz kok Ustadz ya?
3: Datu.
2: Mengenai tahapan yang harus dilalui oleh para calon pengantin kita yang akan melaksanakan pernikahan dengan mengambil konsep adat Melayu nih. Datu silakan.
3: Baik, terima kasih. Jadi ya bepantun juga lah nih bah, biasa kami gitu.
2: Dipantunin. Ya.
3: Menyulam katun darah Melaka.
2: Patut.
3: Iya, sampai dipintal di kala senja.
2: Cakun.
3: Assalamualaikum, saya menyapa sebagai awal pembuka kata. Jadi ya itu diawali sebelum mengadakan pernikahan diadakan mereka ada ya kami yang biasanya yang membawa itu
2: ya.
3: Dari Merisik. Dari Merisik kecil.
2: Itu tahapan sebelum pernikahan ya.
3: Betul. Merisik itu artinya bertanya.
2: Merisik.
3: Jadi birik-birik terbang berlima hinggap di pohon pisang barangan. Tepak risik belum bisa kami terima karena belum jelas siapa gerangan. Biasanya begitu dulu. Ya. Jadi harus tahu dulu bunganya, dijelaskan dulu. Baru setelah dirisik nanti, barulah masuk di pinang. Setelah benar bunganya tadi.
2: Baik.
3: Karena harus tahu juga kita bunganya, Pak. Nah, para pemirsa ini sangat bagus. Jadi dalam merisik ini sangat bagus.
2: Yeah.
3: Di sinilah, di situ ada ta'arufnya. Di situ kita mengenal silaturahminya. Nah, karena hati-hati juga kita, Pak. Karena ibarat sulas pantun, pagi-pagi melempar manggis, salah lempar kena putiknya. Hati-hati melamar gadis, salah lamar dapat maciknya.
2: Yo, salah target ya, Datu ya. Maci. Maci
3: jadi,
2: asma.
3: Iya. Jadi disitulah ditentukan juga. Ditentukan juga sebelum pinangan dibuat, tentu kami mengajukan syarat. Syarat diminta tidaklah berat. Seumpama beban masih bisa diangkat. Kita pakai aja sila keempat kata musyawarah serta mufakat.
2: Iya.
3: Jadi syarat pun ditentukan juga di situ.
2: Nah ini sebelum dilanjutkan kembali nih Datu, apakah yang apa namanya di dalam suatu atau merisik ini harus dihadirkan telangkai? Karena inilah yang bisa merangkaikan kata begitu
3: betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Apakah dari pihak perempuan juga sama?
3: Iya. Telangkai itu sebenarnya kalau jangan dipanjangkan. Telangkai itu apa tuh kepanjangannya? Tenaga langsung pakai. Kan?
2: Oh.
3: Sebenarnya tidak gitu. Telangkai adalah pengertiannya ada seorang yang dituakan dan paham tentang adat budaya Melayu.
2: Yang dipilih oleh keluarga ya.
3: Betul. Dari itulah ada telangkai tadi.
2: Yeah.
3: Dan dia harus bisa menyatukan antara kedua keluarga. Fungsi dia sebagai notaris sebenarnya. Bisa memberikan solusi. Walaupun notaris dia tertulis tapi telangkai tidak. Tapi kata-katanya sangat dipakai dan sangat dihargai. Itulah telangkai tadi, Pak.
2: Iya.
3: Jadi memang dibilang orang beliku ini Tanjung Balai siang hari dibelah-belah. Beginilah nasib telangkai, orang tak berbini awal yang susah. Tapi ada pinya, Pak. Sekarang dihargai.
2: Nah, di organisasi Hitpam sendiri apakah ada pelatihan begitu mengenai pelangkah ini kan tidak sembarang orang untuk bisa betul, berpantun betul. Ya. Saya bisa berpantun tapi kadang random gitu.
3: Iya, betul.
2: Nah, di Hitpam sendiri bagaimana nih untuk bisa menjadi telangkai ini kan dari mulai tahapan sebelum pernikahan dan seterusnya harus mengetahui
3: iya,
2: bagaimana
3: betul.
2: Tentang ilmu
3: Betul.
2: dari berpantun misalnya dan juga yang lainnya nih.
3: Ya, Alhamdulillah saya sebagai sekretaris himpunan Telangkai Pelestari Adat Melayu Sumatera Utara
2: ya.
3: Dan juga diusul saya diminta itu oleh dulu Prof. Almarhum Allah mafirlaha warhamha. Baru seminggu yang lalu meninggal ya, Prof.
2: Ya.
3: Dr. Rojana menyuruh ya menyuruh saya untuk melestarikan adat.
2: Oh, Masya Allah.
3: Wajah ada rasa haru.
2: Iya.
3: Jadi dia bilang, Datuk, kita usahakan adat Melayu ini tadi. Kita lestarikan baik kepada mahasiswa-mahasiswa yang selama ini kami hanya bisa menyampaikan teori. Bagaimana di praktiknya? Datuklah seorang telangkai. Baik. Jadi saya juga di Hitpam sendiri sebagai sekjen, saya buat macam pelatihan, workshop kemarin saya buat. Jadi supaya adat yang sebenarnya gini, banyak memang yang pandai berpantun, tapi tak paham adat. Ini susahnya. Nah, jadi kalau misalnya telangkai itu harus paham adat. Dia juga menyampaikan harus berpantun. Karena kalau orang Melayu menyampaikan langsung kasar.
2: Ya,
3: adalah di para pemirsa itulah tadi.
2: Nah, mengenai merisik ini nih, Datu, apakah pantun yang digunakan itu pantun yang memang sudah ada berpuluh tahun yang memang menjadi tradisi, atau juga dari telangkai sendiri mempunyai ide kreatif misalnya, entah itu yang kocak atau seperti apa nih pada saat merisik sebelum akad, sebelum ataupun menjelang akad ini?
3: Nah, dalam bahasa memang kalau pantun yang baiknya itu yang semenggah kita bilang. Tidak seperti nama binatang, ayam, anjing, apa gitu ya, ular. Tapi kita pakai nama-nama alam yang lebih-lebih alam. Misalnya pohon berbunga, lebat berbuah, masak setangkai tepi halaman.
2: Artinya nih.
3: Mohon kiranya nasihat bertuah. Tidak dipakai jadi pedoman. Jadi pohon.
2: Ini gitu. Saling berbalas pantun dengan pihak dari wanita.
3: Iya. Ya, kalau pihak berpantunnya tadi. Misalnya kalau misalnya saya melamar sebagai telangkai dari pihak wanita. Saya menceritakan bunga. Pihak laki-laki menceritakan kumbang.
2: Oh iya.
3: Jadi enggak langsung kami ada enggak? Anak perempuan namanya enggak ada enggak bunga di sini.
2: Nah, setelah berbalas pantun, tanda apa yang bisa kita apa namanya ambil bahwa di situ adalah prosesi penerimaan dari pihak perempuan begitu?
3: Maksudnya
2: entah itu misalnya ada pembuka atau prosesi apa yang harus kita jelaskan juga.
3: Ya biasanya itu dari sepakati dalam risik kecil tuh.
2: Dari risik
3: sepakati.
2: Kecil.
3: Ya di risik kecil dulu. Bahwasanya yang mau disampaikan nanti yang akan dipenuhi nanti sebagai syarat misalnya uang kasih sayang.
2: Iya, berarti di situ disebut juga hitbah nikah ya. Iya,
3: kasih kecil, uang kasih sayang kalau dibilang dahulu itu uang hangus. Ada tuh apalagi sepersalinan pakaian, maksud seperangkat pakaian, seperangkat alat kamar walaupun yang dibawa nanti mewakilinya hanya bed cover. Udah itu ada cincin tanda, cincin pengikat. Begitulah.
2: Oh iya.
3: Dan medianya jelasnya media telangkai ini nah, biasanya tepak sirih.
2: Tepak sirih. Berisi sirih di situ.
3: Ya. Memang dahulu setiap rumah orang Melayu, rumah panggung dia tuh tepak itu tetap ada.
2: Iya.
3: Sekarang kan dia udah mulai berkurang orang pemakan sirih. Sebenarnya fungsi ataupun makan sirih tadi mengandung ada apa namanya kalau kita bilang antibiotiknya pun ada.
2: Iya.
3: Maka gigi orangnya betul. Gigi orang tua dahulu tahan.
2: Coba lihat gigi Datu. Oh iya betul.
3: Depannya aja.
2: Iya betul.
3: Nah ya semuanya pun dah usia, ya kan.
2: Jadi artinya memang pada masyarakat Melayu ini untuk sirih ini merupakan media yang penting ya sebagai pembuka bicara begitu ya.
3: Betul.
2: Masya Allah. Dan setelah ada prosesi yang namanya kesepakatan keluarga begitu kan. Ini sentuhan adat apa lagi yang bisa ditampilkan gitu pada saat pernikahan ini?
3: Nah baik. Setelah risik kecil di risik besar ini gak paling sulit kali. Jadi nggak ada tawar menawar lagi, itu udah dirapatkan dalam risik kecil ini formalitas saja. Dan orang tuanya pun nggak boleh ikut. Kalau dulu waktu risik kecil ini tak boleh ikut, karena kalau ditolak malu dia.
2: Iya. Berarti diwakilkan dulu ya?
3: Ya, biasanya kepada puang. Puang itu saudara ya. Mm-hmm. Baik adik ayah, abang ayah, uak lah kita bilang. Nah, jadi setelah disepakati, tinggal masuk risik besar. Nah, di risik besar ini udah tinggal enak. Udah gak ada tawar-menawar, kemudian udah bisa ditanyakan langsung. Istilahnya kalau ke Gresik sudah, ke Penang sudah.
2: Mm-hmm. Ke Mekah yang belum.
3: Ke Kedah dan ke Peking lagi yang belum.
2: Yeah.
3: Di Gresik sudah, di Penang sudah. Menikah dan sanding lagi yang belum. Oh. Kapan kira-kira akad nikah? Nah, di situ.
2: Oh, di situ merisik besarnya ya.
3: Udah bisa masuk. Nah,
2: dari merisik kecil ke merisik besar, apakah ada beda hari atau hari itu juga bisa diselesaikan?
3: Ya, biasanya berbeda lah.
2: Oh, berbeda.
3: Seminggu sebelumnya udah di Gresik kecil, udah pas, baru nanti
2: baru dilengkapi. Keluarga besar dihadirkan.
3: Betul.
2: Nah, itu tadi baru tahapan pertama pada prosesi menjelang, prosesi sebelum pernikahan.
3: Betul.
2: Di Gresik. Nah, kita ingin juga lebih tahu lagi mengenai bagaimana prosesi menjelang akad atau tanggal yang sudah ditentukan sepakati oleh keluarga begitu.
3: Ya, jadi maaf sedikit nih yang ke belakang sedikit. Biasanya media tepak sirih kami itu kan yang standarnya 5-3.
2: Oh.
3: Buka kata, merisik, meminang, naik belanja, atau ulur tanda, baru ikat janji. Nah, inilah perlunya tadi tepak nih sebagai media, disitulah juga dijadikan satu persepakatan bersama. Misalnya ikat janji. Setelah dibilang bahwasanya anak kami ini tadi si Polandu sehat jasmani rohani, kemudian sudah mandiri, walaupun kita bilang bisa aja sambil menjok sikit kan, bisa membeli produk dalam dan luar negeri. Tapi dalam hal ini ikat janji tadi tidak boleh ingkar daripada yang sudah sepakati. Misalnya kita ikatlah dia dari siang mendapat malam menghalau gelap nanti pagi, setelah kita berjabat salam semoga janji tak berubah lagi. Apa yang diikat di janji tadi? Yang diikat tadi kesepakatan kapan akan nikah,
2: kapan tanggalnya,
3: kapan sekaligus sanding. Itu jangan berubah. Kemudian yang kekurangan itu dipenuhi. Misalnya uang kasih sayang kemarin dia kasih hanya separuh. Udah itu maharnya harus dipenuhi pada saat akad nikah. Memang salah satu
2: syarat sah
3: akad mahar.
2: Betul.
3: Jadi di situ udah diapakan. Jadi pernah ada misalnya pengalaman mungkin ditanya sama saya. Tak jadi. Nah, tombak kencana buluh betung dibelah dua. Kita kan bisa hanya bisa berencana tergantung Allah Ta'ala. Tapi yang kita khawatirkan anak murai burung merbah hinggap di tonggak mencari sarang. Kadang anak sungai aja bisa berubah, apalagi hati orang. Jadi betul-betul lah ikat janji itu sangat perlu.
2: Berarti pada saat prosesi sebelum akad ini atau pada saat sebelum menjelang pernikahan ini memang hal yang penting kesepakatan antara dua keluarga.
3: Betul.
2: Disitulah fungsi telangkai untuk bisa memantapkan niat hati dari masing-masing keluarga ya.
3: Supaya jangan ada yang melanggar janji lah. Nah, dalam adat pun disebutkan kalau dia melanggar si perempuan mengulah. Dia harus dua kali lipat bayarnya. Si laki-laki mengulah antaranya angus. Yang diantarnya baik uang kasih sayangnya, sepesalinan pakaian angus. Itulah dia tadi, adat tadi itu mendudukkan supaya jangan ini tidak main-main ini.
2: Nah, itu sebelum pernikahan. Terus apakah dari sebelum menjelang akad atau pada saat di akad sendiri ada prosesi adat yang disampaikan juga atau dihadirkan?
3: Iya, ada. Namanya nanti ada khatam Quran si perempuan ya.
2: Masya Allah ya.
3: Berarti ada malam berinai. Di situ pun inai tadi itu dalam adat malam berinai tadi kan ada tari inai, ada pembacaan tahtim tahlil untuk keluarga.
2: Di dan malam hari?
3: Iya, malam.
2: Iya.
3: Dan fungsi inai tadi itu dalam adat tadi itu bukan hanya sebagai pecantik atau penghias dia di situ, tapi sebagai tameng. Sebagai tameng juga dia. Supaya perempuan ini tadi tidak diguna-gunakan orang. Kalau dulu kan ada polong dibuat orang hingga musim.
2: Sebagai tolak bala juga ternyata ya di situ ya. Apakah pihak laki-laki juga bisa berinai juga? Karena saya dulu pernah juga seperti itu.
3: Biasanya kalau malam berinai, inai daripada pihak perempuan tadi itu dibawa ke tempat si laki-laki malam itu juga.
2: Jadi sama juga. Pihak laki-laki juga menggelar acara yang sama ya?
3: Tidak pala apa kali dia. Tempat perempuan biasanya yang lebih meriah.
2: Iya. Wah, ini baru tahapan kedua ya,
3: Ya.
2: setelah sebelum pernikahan saling mengenal, langsung
3: Betul,
2: meristik,
3: betul.
2: bersih kecil, meristik besar.
3: Iya, betul.
2: Pada saat malam akad, ada malam
3: Ada
2: berinai pula,
3: mengenai.
2: begitu. Apanya? Oh,
3: Ada
2: khatam
3: kok.
2: Quran juga.
3: Betul.
2: Apakah khatam Quran ini bisa dihadirkan pada saat sebelum akad atau pada
3: Dia
2: malamnya?
3: biasanya
2: Oh, sore ya.
3: sorenya sebelum malam berinai khatam Quran dulu.
2: Khatam Quran dulu.
3: Kalau dulu sampai 3 kali ada merinai kecil sampai
2: Iya.
3: buang. Sekarang waktu sekarang orang sangat singkat
2: Iya.
3: untuk menghadir, cukup malam berinai besar.
2: Iya. Iya, dan nampaknya pukul 13 jelang 30 menit ya, Jo. Kita harus break dulu ya.
1: Iya betul, Bang Kiki dan juga Dato, ini juga seru juga ya
2: Terus
1: ceritanya
2: juga
1: juga.
2: nih, ternyata
1: Ternyata ada
2: panjang juga.
1: apa namanya urutan-urutannya gitu
3: Ya.
1: dan

nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja.

0: nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
2: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, kembali lagi pendengar Perompat di siang hari ini. Masih barengan Ayu Juritia dan juga Bang Kiki di Perompat Medan.
3: Betul sekali, Jo.
2: Iya, Bang Kiki, sudah adakah yang WhatsApp atau juga telepon di Perompat Medan?
3: Iya betul, sedikit flashback ya, kalau tadi ada tahapan sebelum pernikahan, terus juga menjelang akad dengan adanya malam bayi nai. Nah nanti seterusnya kita akan membahas juga tentang di prosesi akad pernikahan dan setelahnya. Ya. Bagi yang ingin juga berinteraksi untuk Abang dan Aka, boleh silakan di 061-846-3116 atau di WhatsApp di 0811614428.
2: Oke, kalau untuk di Jakarta di 0213504510 atau di pesan WhatsApp di 0812-1124-928 ya, benar perempat ya.
3: Nampaknya sudah ada penelpon kita yang bergabung.
2: Oke, boleh silakan.
3: Oke.
4: Halo.

0: Ya, he.
1: Halo. Halo, ahoy.
2: Nampaknya masih ada suara radio dari pendengar kita ya. Dari WhatsApp aja dulu ya, Ju ya.
1: Iya, boleh, boleh, silakan.
2: Oke,
1: Pak
2: ini
1: Kiki.
2: ada dari Haris di Kota Jogja.
1: Oh, sama berarti ya. Itu juga
2: Iya,
1: sama,
2: mohon izin
1: dikirim ke 4.
2: bertanya perihal tema obrolan. Mari pahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Deli. Bagaimana sistem pemilihan tempat duduk saat pernikahan adat Melayu di Tanah Deli bagi keluarga mempelai yang masih anak-anak menurut nasihat adat dan agama? Ini bentuk kepatutan bagi yang keluarga yang masih anak-anak itu posisinya di mana begitu, nih Datu, boleh dijelaskan?
3: Baik. Terima kasih. Dalam prosesi ini ada akad nikah apa ya?
2: Iya,
3: Ngantuk pengantin ya.
2: betul.
3: Biasanya kalau prosesi akad nikah orang-orang tuanya berada di tempat utama lah gitu kalau kita bilang. Nah, anak-anak karena nanti bisa jadi ribut.
2: Iya.
3: Nah, anak-anak ada yang nangis, jadi agak di belakang lah gitu
1: Oh,
3: posisinya.
1: oke.
3: Dan
2: Nah.
3: biasanya di situ sudah ada tuh kalau misalnya apalagi di gedung-gedung biasanya udah tersedia untuk di mana Tuan Kadi, di mana CPP dan CPW tadi duduk,
2: Iya.
3: di mana saksi duduk, itu sudah ditempati.
2: Itu pada saat prosesi akad, apakah di misalnya menjelang calon pengantin pria rombongan datang itu nuansa Melayu sudah dihadirkan di situ?
3: Waktu datang tidak.
2: Oh,
3: Waktu
2: belum
3: datang
2: ya.
3: mau nikah belum. Tapi setelah akad nikah berjalan,
2: Iya.
3: nah itu setelah kalau kita bilang sirat taklik lah, si perempuan tadi itu didudukkan, si suami tadi yang baru dinikahkan membaca janji suami.
2: Iya.
3: Nah, biasanya setelah doa Tuan Kadi atau memberikan nasihat, ada prosesi adat Melayu di situ, yaitu namanya icip-icipan.
2: Oh, ada icip-icipan.
3: Nah,
2: Itu sebelum
3: icip-icipan
2: resepsi ya, Datu ya?
3: sebelum.
2: Oke, apa
3: Nah,
2: yang diicip di situ?
3: ya, di situ materi yang diberi di media icip-icipan tadi itu ada lima. Sebenarnya tiga aja yang dites.
2: Iya. Yeah.
3: Jadi sebenarnya untuk melihat tabiat daripada calon
2: Si pengantin.
3: yang si pengantin tadi. Untuk melihat tabiat.
2: Indikasinya apa? Misalnya entar
3: Oh.
2: yang suka asin apakah
3: Iya.
2: gimana gitu.
3: Ya, di situ memang ditaruh lah, dia ada gula,
2: Oh, oke.
3: ada
2: Okay.
3: garam, oke. Ada jeruk manis, ada mungkin halia yang dikupas kemudian diiris,
2: Yeah.
3: kemudian di situ mungkin ada kurma yang manis. Nah, kalau diambilnya nanti yang dari urutan yang dari asin, ya garam dulu, kemudian asam manis, kemudian baru yang manis.
2: Iya. Yeah.
3: Nah, ini yang bagusnya.
2: Oh, begitu. Idealnya
3: Berarti
2: seperti
3: dia,
2: itu ya.
3: nah, dia mau berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, dia
2: Iya.
3: mau bersakit-sakit dahulu dan bersenang-senang kemudian.
2: Oke, Datu, ini
3: Happy
2: ada
3: ending lah dia.
2: happy ending ya. Datu, ini ada penelpon kita nih,
3: Siap.
2: mudah-mudahan bisa terhubung ya.
3: Boleh,
2: Halo,
3: boleh, boleh.
2: selamat siang.
0: Budaya Nusantara dari Medan.
2: Hoi.
3: Boleh.
2: Ini pasti cegu ya.
1: Iya, boleh silakan untuk Cegu
2: Iya,
1: langsung ke
2: saya sendiri.
1: pertanyaan.
2: Pertanyaannya bagaimana?
0: Ya.
2: Oh iya, kan tadi udah dijelaskan cikgu dari Tangerang.
1: Dari Jakarta, iya.
0: Jakarta, nanti aku kan nggak lari ke Medan.
1: Iya,
0: Nanti
1: cikgu.
0: maksudnya
1: Se-Indonesia
0: nggak
1: udah tahu cikgu
0: nyambung
1: dari
0: lagi
1: Jakarta ya,
0: gimana?
1: cikgu ya.
0: Jojo.
1: Iya,
2: Iya, Bang Jojo.
1: silakan cikgu langsung ke pertanyaannya cikgu.
0: Hilul Anwar.
3: Ya.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya. Oke, cikgu pertanyaannya cemana nih?
3: Iya.
2: Betul sekali. Coba pertanyaannya.
1: Iya, boleh langsung ke pertanyaan aja, Cegu.
2: Oh,
0: Begini,
2: Iya.
0: memang kalau kita apa namanya tradisi pernikahan Melayu di Tanah Deli ini merupakan salah satu warisan budaya Nusantara yang kaya akan petua makna filosofis serta kental dengan nilai-nilai keislaman. Benar nggak,
1: Iya,
0: Bro?
2: betul
1: Cegu.
2: sekali, betul.
0: Menunjukkan pada ulasan seputar apa
2: Iya.
0: namanya budaya yang sering disiarkan ya di oleh RRI lah, prosesi perkawinan adat Melayu. Jadi bukan sekadar perayaan pertemuannya dua
2: Iya.
0: insan, melainkan simbol kesungguhan tanggung jawab serta penghormatan mendalam antar keluarga. Yang pertanyaannya,
2: Nah.
0: cukup ya tanya. Tahapan pra pernikahan.
2: Oh, balik lagi nih, Datuk.
0: Masih seperti apa sih merisik merisik atau menengok ya tuh ya. Satu. Pertanyaan kedua, bagaimana dengan meminang atau melamarnya?
1: Oke,
2: Oh,
1: siap deh kalau
0: yang
1: gitu.
0: ketiga, intinya seperti apa inti pernikahan? Ya mengadakan apa? Mengadang pengantin atau pintu adat. Itu tiga pertanyaan. Saya kasih pantun dulu karena budaya Nusantara kita berpantun dulu. Karena salah dialeknya memang sesuai dengan
1: meminang dan mengadang. Punten cegu dipercepat ya cegu ya.
0: Memilih pulut di pajak sentral. Dimakan bersama di buah mangga. Awak datang membawa tanda yang kekal. Biar adat Melayu Deli tetap terjaga. Itu saja.
1: Siap kalau gitu cegu.
0: Banyak uang jajah juga. Salam budaya Nusantara. Selamat siang bagian timur.
2: Kita tanggapi langsung, tapi tadi sudah dijelaskan ya
1: Bu
2: ya sebelum pernikahan.
3: Betul.
2: Boleh sedikit aja bisa dijelaskan kembali.
3: Iya, baik Bu. Para pemirsa, dalam tadi uraian dari merisik dulu, merisik kecil, kemudian dari merisik besar, sampai udah sepakat nanti dengan merisiknya kapan ditentukan akad nikah atau resepsinya, setelah diikat janji disepakati bersama. Sampailah nanti ini kalau diungkapkan lagi panjang sebenarnya ini Pak Kiki apa dari dalam ikat janji itu pun disampaikan tadi tidak hanya bahwa itu tadi mengenai tanda tanggal waktu acara akad nikahnya, tapi di situ juga menyebutkan bahwasannya kalau dahulu nih ini ada dahulu nih ini menyatakan bahwasannya anak kami sehat jasmani rohani. Kemudian bunganya tadi itu pun berani dinyatakan bahwasannya bunga kami belum terkopek. Gitulah kira-kira. Jadi pada saat itu memang betul-betul anak terjaga dia.
2: Iya, memastikan bahwa tidak ada.
3: Betul. Betul.
2: Ya, seperti itu ya,
3: Datu, ya. Gitulah.
2: Dan Cek Gu juga puas ya jawabannya.
3: Iya.
2: Dan mungkin dari Jakarta bisa ada juga yang ingin berinteraksi nih, Jo.
1: Oke. Okay. Satu penelpon ya, Bang Kiki sama nanti kita lanjut lagi untuk pemaparan yang berikutnya tadi yang tadi Bang Kiki mention.
2: Betul.
1: Ya. Oke, okay, kita angkat satu telepon. Halo, Prompat. Assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa ini, Pak?
4: Prompat Jakarta, budaya
1: iya.
4: Nusantara.
1: Iya, dengan Bapak siapa, Pak?
4: Pak Haji Amsar.
1: Pak Haji Amsar, boleh punten radionya dikecilin dulu, jadi dengernya dari handphone
4: iya,
1: aja.
4: Iya, udah. Bang Jojo.
1: Oke, siap. Ya. Boleh silakan, Pak Haji Amsar.
4: Mau bertanya dengan Datuk apa yang di Delhi itu?
1: Narasumber kita ada Datuk Khairul Anwar.
4: Iya, assalamualaikum Datuk Khairul Anwar dengan abang siapa yang di
1: Bang Kiki.
4: Medan?
2: Iya, Bang Ki.
4: Bang Kiki ya. Saya mau tanya tentang perkawinan budaya Melayu ya.
1: Iya.
4: Saya udah dengar dari tadi. Cuman yang saya mau tanyakan ini masalah Melayu. Saya juga udah tahu di Deli Serdang itu di Medan tentunya ya, saya pernah nginap di Masjid Agungnya. Yang saya mau tanya, ini budaya Melayu kan umumnya kan Muslim ya, umumnya ya. Bahkan banyak berada di Nusantara. Yang paling tua tuh Melayu yang mana? Kan ada di Riau, ada Kalimantan, ada di negara tetangga juga kan. Yang saya mau tanya, asli Melayu tuh yang mana asalnya gitu.
1: Oke.
4: Itu aja sih Datu. Mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Haji Amsar ya.
3: Ini sejarah nampaknya.
1: Sejarah, iya.
3: Ya, sementara kita materi kita tentang pernikahan adat Melayu.
1: Betul.
3: Nah, ini sebaiknya kalau kita ungkapkan ini, takut pula saya mengapain ya.
2: Panjang tapi yang perjalanannya ya Melayu ini ya.
3: Ada yang bilang Melayu tua itu katanya karu kalau macam lah. Nah, sementara kalau kita bilang Melayu itu kalau dari bahasanya itu Melayu Mongoli kan,
2: ya.
3: Indo-Mongoli apa gitu. Nah, kemudian Melayu tua, Melayu muda ini sebenarnya tidaknya begitu apa kali Bang. Kalau kita lihat memang di Istana Maimun tadi tuh. Ada situ Mariam Puntung, dia punya rumah adatnya rumah karo.
2: Karo justru ya.
3: Jadi kita gini aja lah. Kita
2: banyak versi ya.
3: Banyak versi. Bagaimana dengan Melayu yang ada yang bilang langkat yang lebih tua daripada betul. Melayu yang di Delhi dari kerajaan Aruni tadi. Jadi kalau kita yang jelasnya kalau di masuk Melayu, dia kalau Islam dia Melayu lah dibilang tuh. Nah kalau itu masuk Islam, masuk Melayu lah dia. Maka di saya duduk di Majelis Adat Budaya Melayu, yang duduk pengurusnya di situ, yang kemudian anggotanya di situ ataupun apanya, dia bersuku-suku, tapi yang penting Islam, Islam Melayu.
2: Oke, jadi artinya memang perlu penjabaran yang tema yang berikutnya
3: Betul, harus.
2: Baik. Siap. Ya, kita teruskan kembali nih Datuk, mengenai silakan. Tadi kan yang pembicaraan kita mengenai di acara akad nikah sebelum resepsi itu kan ada prosesi icip-icip tuh.
3: Iya.
2: Jadi yang diicip tuh apa aja dan filosofinya bagaimana begitu?
3: Nah, kalau misalnya tadi pengantin tadi ini enggak, belum diajar dia nih.
2: Yeah.
3: Belum dikasih tahu, dia ambil sendiri. Mm-hmm. Tapi kita udah gambarkan bahwasanya kehidupan itu penuh perjuangan. Jadi dia ambillah ke yang asin dulu, kemudian asam manis, kemudian yang manis.
2: Iya.
3: Ini yang kita harapkan. Tapi kalau diambilnya yang mulai dari yang manis, kemudian dari asin, ini terbalik daripada pantun tadi.
2: Pernikahan, tapi itu hanya mitos aja ya.
3: Tapi kita
2: hanya permainan aja ya. Tapi artinya memang dalam kehidupan pernikahan ini pasti akan menjalani mengalami rasa-rasa itu ya, baik asam garam kehidupan.
3: Betul, gitu. Karena gini. Kami juga dalam memberikan nasihat pun begini dalam berpantun lah, pandai-pandailah nak pegang kemudi agar sampai ke tanah seberang. Jika nak damai suami istri, jangan sampai dipitnah orang. Mandi ke pantai betimba upih, tali dibuat mayang seludang. Meski kadang kita pandai meniti buih, sekali saat timang gelombang. Artinya dalam rumah tangga tuh pasti ada riak-riaknya.
2: Iya, betul-betul.
3: Jadi nasihat tuh sangat
2: disampaikan begitu. Nah, ini yang paling dinanti-nanti nih Datuk, di acara resepsi pasti kan banyak tuh yang namanya undangan tuh yang juga menyaksikan acara adat Melayu Deli itu seperti apa. Dari mulai awal resepsi.
3: Betul, dalam
2: Boleh diinformasikan juga sebelum kita tanggapi pertanyaan yang sudah ada.
3: Baik Tuan Kiki, berarti itu dalam acara mengantar pengantin lah kita bilangkan ya, dalam adat Melayu. Biasanya itu sudah disiapkan itu dalam acara prosesinya. Nanti ada yang namanya bawa balai.
2: Balai.
3: Pihak perempuan balainya pun sudah ada di pelaminan tuh.
2: Oh sudah.
3: Nah, yang laki-laki mengarak balai paling depan dia berjalan. Harus paling depan. Setelah balai tadi, pengantin di belakangnya, baru rombongan lah. Setelah itu nanti kalau di daerah pesisir ada empang batang. Dan juga sebelumnya nanti ada, nanti waktu pihak perempuannya nanti dari pihaknya ada mengarak ke pengantin laki-laki tadi dengan menariknya dengan silat tarik. Nah, ada silat tarik.
2: Itu bisa disebut palang pintu nggak pada saat misalnya entah itu suku lain yang menyebutnya seperti itu?
3: Sebenarnya empang batang, bukan palang pintu, palang batang. Nah, kalau pada saat ada silat, kemudian ditarik sampai empang batang berdialog. Habis dialog tadi itu dia minta syaratnya sebagai masuk tadi itu. Bukan batang sembarang batang, batang kayu pohon damar, bukan uncang sembarang uncang. Uncang bantang pintu ini seperna mahar. Itu dikasihlah yang megang tadi. Yang pemegangnya tadi biasanya anak berulah laki. Ataupun penduduk kampung, PS. Setelah dikasih ada, tapi enggak ngetes juga dia. Ada namanya silat laga.
2: Ada silatnya.
3: Ada silat juga. Habis silat laga nanti baru tukar tepak tanda berdamai.
2: Nah, ini sesuai dengan pertanyaan dari Cek Guria juga, seperti menghadang pengantin itu disebutnya seperti itu ya?
3: Sebenarnya
2: jadi kami, mau tanggapannya?
3: Iya, menghadang boleh juga lah, tapi yang lebih tepatnya kami lah di palang pintu lah.
2: Palang pintunya ya.
3: Segala syaratnya harus diberi dulu.
2: Oh ada ininya ya, ada wang sogokan ya.
3: Itulah penyejuk istilahnya. Sebenarnya yang mengambil.
2: Tapi itu entertainmentnya, hiburannya.
3: Yang mengambil dia hak impal larangan itu. Pariban korang pada bilang.
2: Ya pasti tahu lah ya pariban ya.
3: Anak laki-laki.
2: Dia lebih medan nih sebenarnya. Lanjut tidak boleh.
3: Jadi yang megang tadi kan impal yang berhak kawin sebenarnya sama si perempuan tadi. Dia harus diberi itu seperempat mahar kalau dahulu. Tapi sekarang ini ada sekedar aja.
2: Lebih sederhana ya.
3: Lebih sederhana supaya adat tak hilang lah.
2: Itu ada berapa hempang yang harus dilewati oleh pengantin pria nih menuju ke pengantin wanita?
3: Dalam adat pesisir timur tadi, Sumatera Timur, dia dari mulai empang batang, empang pintu, empang kipas.
2: Oh, ada tiga tahapan ya. Tiga pintu.
3: Kalau dia di Deli, dia cukup empang pintu sama empang kipas.
2: Oh, lebih sederhana lagi.
3: Lebih sederhana.
2: Kalau kalau pintunya banyak boleh juga ya.
3: Siap,
2: biasanya
3: siap.
2: Berapa tuh maksimal untuk penjaga pintu istilahnya lagi?
3: Duitnya.
2: Iya.
3: Kita hanya penyejuknya ya. Maka kami di situ tidak apalah harus dipatok.
2: Iya, iya. Tanda keikhlasan.
3: Iya, satu menunjukkan adat itu ada. Kalau dahulu, jadi kalau misalnya kami buat juga tuh berbentuk uncang dia, bukan
2: Uncang ya, uncang. Betul.
3: Udah itu uang-uang logam, nampaklah dia memang betul-betul macam emas kan,
2: iya,
3: bahkan koin juga dia. Jadi kami bilang ini berdenting-berdenting juga, terempas ke batang kayu, kuning-kuning juga, entah emas entah batu. Jadi di situ juga harus ya. Kalau seandainya dibilangnya kurang, kita jawab juga. Ini kan pepantun nih, Mang.
2: Betul, betul.
3: Tapi
2: betul.
3: Pantun Melayu mungkin dengan pantun Jakarta ataupun apa sana.
2: Ada variasinya.
3: Kan kalau kita kan
2: logat, ya.
3: Di sini empat baris ya. Nah itu empat baris.
2: Yeah.
3: Dua sampiran, dua isi.
2: Betul.
3: Mungkin kalau yang dari Betawi sana cukup dua baris saja.
2: Iya.
3: Yeah. Tapi kita misalnya jawabnya tadi. Mau minta dia tambah lagi katanya.
2: Saling berpantun, Bang.
1: Pantun-pantunan jadinya.
2: Betul.
1: Ya.
2: Iya, betul, Jo.
3: Kita bisa jawabnya gini.
2: Ini yang paling serunya nih.
3: Tinggi pohon bacang, buahnya lebat di ujung ranting.
2: Iya.
3: Kalau tak cukup itu uncang, kirimkan aja nomor rekening. Jadi, kita jawab begitu.
2: Iya. Dan ini ada pertanyaan juga nih
1: sama
2: dari
1: nih,
2: Perbaungan.
1: Bang Kiki. Yeah. Bang Kiki dulu mungkin ya. Nanti disambung sama yang di Jakarta.
2: Betul. Dalam prosesi adat kan ada telangkai nih, Datu. Apakah telangkai itu ada belajarnya dulu atau ada pelatihannya dulu begitu di Melayu Deli sendiri?
1: Siap. Ini sama satu lagi yang di Jakarta boleh Bang Kiki sekalian ya.
2: Boleh sekalian.
1: Ini dari Mama Linda Idris di Ternate. Kalau untuk di sana, apakah khatam Al-Qur'an diwajibkan untuk pengantin perempuan dan laki-laki? Soalnya kalau di Ternate itu ada seperti itu juga. Nah, tapi jika pengantinnya sudah khatam sebelum menikah, jadi enggak perlu dihatamkan Al-Qur'annya, cukup pengajiannya aja gitu. Gimana kalau di sana tuh?
2: Baik, pertanyaan pertama tadi terkait tentang pelatihan di hitam, apakah ada? Yang kedua, proses untuk khatam Quran ini seperti apa, begitu?
3: Iya, baik. Saya sebagai telangkai dan sebagai pelestari adat, jadi kami juga misalnya di tanggal 17 Oktober nih, dan pas di Hari Kebudayaan Nasional, kami mengadakan pelatihan. Kami tidak lestarikan lah adat budaya Melayu ini kepada generasi-generasi muda. Jadi ada kami latih. Dan kalau saya dulu memang ada juga belajar tempat orang tua-tua saya lah. Waktu dulu ngajari gitu lah.
2: Nah, yang tadi yang pertanyaan dari Jakarta ini mengenai
1: khatam Quran itu gimana
2: dilakukan oleh pengantin pria, calon pengantin pria juga, terus bagaimana prosesnya?
3: Ya, dalam pelaksanaan acara itu di pengantin wanita aja.
2: Iya.
3: Tapi di pengantin apa itu ada juga mereka buat.
2: Iya, tidak tapi, masalah ya.
3: Tidak masalah.
2: Artinya bisa diperbolehkan, Jo, gitu.
1: Oke, nah kalau misalnya udah khatam Al-Qur'an apakah enggak usah diikutkan, cukup pengajiannya aja atau gimana? Soalnya di Ternate katanya gitu. Kalau sudah khatam jadi cukup pengajian tuh katanya Dato. Itu gimana tuh?
2: Nah, prosesinya apakah kalau misalnya calon pengantinnya ini sudah khatam duluan misalnya, ini apakah hanya pengajian saja atau juga di situ dilibatkan juga di malam bayi?
3: Iya, sebenarnya ya dibaca kalau khatam Al-Qur'an itu kan dari mulai surat Wadduha tuh ya.
2: Iya.
3: Nah, kalau udah dia udah memang udah khatam, ya boleh aja dibaca dari surat Wadduha.
2: Tidak masalah ya.
3: Masalah.
2: Artinya bisa diulangi lagi ya.
1: Iya, bisa aja itu, tuh ya, Mama Linda Idris ya, sudah terjawab ya.
2: Iya.
1: Dan Bang Kiki ini kayaknya sudah masuk menit 54 nih ya.
2: Betul.
1: Bukan ayo mau ngudahin, tapi karena waktu juga, karena kan pasti di sana juga ada acara lagi. Ada program lain lagi ya.
2: Iya, mungkin terakhir ya.
1: Mungkin
2: tadi kan
1: penutup.
2: Udah hempang beberapa hempang.
3: Iya.
2: Itu diakhiri dengan apa?
3: Hempang kipas.
2: Apakah misalnya terakhirnya itu apa namanya sih?
3: Marhaban
2: ya.
3: Iya.
2: Oke.
3: Okay. Ya biasanya setelah empang pintu masuklah dia ke empang
2: tepung
3: kipas.
2: Tepung tawar dan terakhir.
3: Ya, empang kipas nanti selesai barulah nanti marhaban berkumandang.
2: Baik.
3: Habis marhaban tepung tawar. Habis tepung tawar ada lagi acara adat yaitu
2: adat lagi.
3: Makan nasi hadap-hadapan.
2: Nah, itu. Okay. Ya nanti kita bahas lagi mungkin di sesi berikutnya ya.
3: Boleh, boleh.
2: Karena terbatas waktu di siang hari ini untuk Dato Khairul Anwar, boleh silakan closing statement aja sedikit aja mengenai bagaimana sih harapan supaya resa Melayu ini tetap lestari di Tanah Deli khususnya.
3: Ya alhamdulillah kalau di USU kami juga melestarikan adat nih kepada mahasiswanya sastra Melayu, prodi sastra Melayu, kemudian di MAPMI Majelis Adat Budaya Melayu saya juga getolnya mengajak untuk mengadakan satu macam workshop, dan di Hitpam sendiri saya sebagai sekjen di situ mengadakan di Istana Maimun belakang kami tuh. Sekarang Istana Maimun tak bisa dipakai untuk mengadakan apa karena mau jadi cagar budaya. Yeah. Jadi kami di belakang makainya untuk mengadakan pelatihan-pelatihan dalam 17 Oktober ini Hari Kebudayaan Nasional. Insyaallah.
2: Nah, ini kalau penutup telangkai harus ada pantunnya. Okay. Boleh silakan ini Dato.
3: Iya, baik. Tanam selasih tengah halaman, mohon disiram petang dan pagi. Terima kasih kami ucapkan, saya ucapkan telah diberikan di TPRI, di RRI ini, alhamdulillah.
2: Iya.
3: Jadi bisa istilahnya memberikan masukan juga untuk kedepannya budaya Melayu nih, adat budaya Melayu.
2: Baik, terima kasih siap. Demikian.
1: Terima kasih
2: sahabat budaya
1: Dato,
2: untuk sesi acara hari ini. Iya,
1: terima kasih juga
2: dan
1: Bang Kiki.
2: Kita akan kembali ke Jakarta ya.
1: Iya, terima kasih ya Bang Kiki dan juga Dato ya di hari ini untuk pemaparannya. Jadi kita lebih tahu lagi ya ternyata ada perbedaannya nih, gitu, dan juga fungsi-fungsi dari telangkai. Sekali lagi terima kasih, sehat-sehat juga buat Dato dan juga Bang Kiki. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, sehat-sehat semuanya.
2: Assalamualaikum.
1: Ahoy.
5: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Budaya Nusantara. Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Abang Pak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta bersama Perpustakaan Jakarta dan Bukebuk menggelar pameran karya raya 2026 bertema Garden of Kindness Where Creativity Grows on You. Pameran tersebut berlangsung di Perpustakaan Jakarta pada tanggal 11 September sampai 2 Oktober 2026 mendatang dan puncaknya pada di Teater Besar Taman Ismail Marzuki pada 3 Oktober 2026. Karya Raya adalah event kreativitas anak yang mendorong anak untuk menjadi penulis, ilustrator, dan kreator melalui program Book a Book by Mikit Publishing. Karya Raya sendiri berkembang dari 638 buku pada 2023 dan menjadi 1081 buku pada 2024. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kementerian Kebudayaan telah menetapkan musik Daul dari Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur sebagai warisan budaya tak benda Indonesia menurut pejabat pemerintah setempat. Wakil Bupati Pamekasan, Sukrianto, menyampaikan bahwa musik Daul ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada 4 September 2026 lalu. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan Ahmad Basri Yulianto secara terpisah juga menyampaikan bahwa penetapan musik Daul Pamekasan sebagai WBTB merupakan hasil dari proses panjang yang dilalui dengan dukungan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Jawa Timur. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Perempat FM Surabaya Jakarta, Abang Po masih barengan Ayah Juritia dan sekarang balik lagi di Jakarta Po Cerita ya. Dan nanti masih ada cerita yang bakal saya bagi buat Abang Po yang mau cerita-cerita juga soal dulu tuh kawin ya, nikah gitu maksudnya. Itu lengkap enggak adat istiadatnya gitu. Soalnya kesini-sini tuh kayak misalnya ada ayah aja kemarin kawinan ya nikahan ada beberapa prosesi adat yang dihilangin, tapi itu balik lagi udah ada kesepakatan ya kemarin Abang Po. Nah kalau Abang Po waktu itu gimana tuh proses pas nikahan ya? Ya boleh nanti cerita di mari 0812 11 24 928.
1: Bang, Kojek nih.

0: mimpi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Perompot FM Surabaya Jakarta, Abang Pot. Tadi kan udah diceritain ya, ya spill-spill dikit lah ya, fungsi ya telangkai di adat pernikahan Melayu Deli gitu ya, di Medan kayak gimana, di Jakarta di Betawi kan ada namanya palang pintu. Tadi juga disebutin ada palang pintu juga di sana. Nah bedanya kalau di sini kan kita jawara ya, di mari ya, Abang Pot di Betawi ya. Nah yang mana palang pintu itu kan juga tahapan dari prosesi pernikahan adat Betawi yang ngegabungin unsur pencak silat, adu pantun, sampai bacaan ayat suci Al-Qur'an nih Abang Pot, dan juga salawat gitu. Nah, palang sendiri itu artinya itu penghalang buat setiap orang buat lewat Abang Pot. Nah, sementara pintu itu artinya akses masuk ke dalam wilayah yang dituju nih Abang Pot. Nah, jadi kata lainnya ya, palang pintu itu punya makna jadi kayak sebuah penghalang lah Abang Pot buat siapa yang pengen masuk ke daerah setempat gitu. Jadi kudu izin dulu gitu, ada yang ngalangin. Kagak sembarang main masuk-masuk aja, nyelonong bae Itu mobil kagak ada remnya, itu main masuk aja. Nah, tapi kalau sejarahnya nih Abang Pot, sejarah tradisi palang pintu itu kalau dikutip dari buku panduan prosesi adat pernikahan atau juga perkawinan Betawi, Buke Palang Pintu di tahun 2013 yang ditulis sama Bahtiar. Jadi kemunculan tradisi palang pintu itu pertama kali diambil sama seorang tokoh Betawi Abang Pot, namanya si Pitung ya. Di mana dia tuh mulai ngelakuin prosesi palang pintu pas bakal mempersunting Aisyah Abang Pot yang statusnya sebagai putri pesohor Betawi, yaitu Murtado Abang Pot. Nah, si pintu itu diharusin buat mampu nih ngelawan si Murtado Abang Pot yang waktu itu tuh jadi palang pintu dari prosesi pernikahan putrinya si Aisyah Abang Pot. Nah, akhirnya si Pitung akhirnya tuh berhasil deh tuh Abang Pot nembus perlawanan dari Murtado yang diizinin deh tuh ya nikahin Aisyah gitu Abang Pot. Nah, dari situ deh palang pintu jadi tradisi yang selalu dilakuin sama masyarakat Betawi Abang Pot di pernikahan. Nah, tujuannya dari ritual palang pintu sendiri nih Abang Pot itu buat menguji kesungguhan calon mempelai pria Abang Pot dalam mempersunting calon mempelai wanitanya. Begitu Abang Pot. Nah, tapi pada dasarnya sendiri Abang Pot ya, palang pintu ini kayak prosesi buat menghalangi pihak mempelai lelaki Abang Pot yang pengen masuk wilayah tertentu. Nah, jadi itu dia kudu mempelajarin dulu nih gimana norma adat yang dijunjung ame pihak keluarga mempelai perempuan nih atau mempelai wanita nih Abang Pot, yaitu dengan cara lewatin tantangan yang dikasih ame jawara dari pihak perempuan begitu Abang Pot. Nah, jawara yang ditunjuk itu biasanya itu orang yang paling kuat di lingkungan keluarga atau setempat atau wilayah setempatnya gitu Abang Pot. Gitu. Nah, nanti saya bakal ceritain juga nih Abang Pot prosesi palang pintu juga ya, sedikit atau juga maknanya sedikit juga Abang Pot, karena kita kan ini apa namanya, bukan yang khatamnya, tapi nanti ya, ini sekilas aja Abang Pot, yang mana ini saya dapat ya dari artikel tentunya ya. Nanti buat Abang Pot yang mau cerita juga boleh nih ya, proses pernikahannya Abang Pot dulu lengkap kagak nih, adat istiadatnya boleh ceritain ya, pakai apa, bajunya bagaimana ya, nanti boleh di 0812 11 24 928.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung tua yang nyaris dilupakan. Nama jalan yang terdengar biasa atau di tepi sungai yang pernah menjadi jantung kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Toko Merah adalah bangunan bersejarah yang berada di tepi barat Kali Besar. Awalnya, bangunan ini merupakan dua rumah kembar milik Baron van Imhoff. Dibangun pada 1730, rumah kembar ini mengadopsi bangunan Belanda gaya Boer yang mengekspos material dinding bata. Pintu depannya bergaya Rokoko, tangga depan menuju lantai dua bergaya Barok. Di antara sisi utara dan selatan, ada ruang dengan 7 pilar penghubung. Denah kedua rumah disatukan dengan atap pelana yang menyerupai huruf H. Seiring berjalannya waktu, kedua rumah ini berganti pemilik dan fungsi. Saat Baron van Imhoff menjadi Gubernur Jenderal VOC, rumah ini beralih fungsi menjadi kampus dan asrama, Akademi di Marina. Rumah ini juga pernah menjadi hotel mewah, kantor bank, dan biro dagang. Pada tahun 1851, kepemilikan bangunan beralih ke Kapitan Tionghoa, Oi Liao Kong. Ia mengubah fungsinya menjadi sebuah toko. Sejak itu, pemilik mengecat bangunan dengan warna merah hati, hingga akhirnya dikenal luas dengan sebutan Toko Merah. Upaya pelestarian dan pemugaran telah berlangsung sejak ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tahun 1993. Kini, Toko Merah dihidupkan kembali. Sebagian ruangan diubah menjadi kafe, tempat warga dan turis menikmati suasana juga warisan kota.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikenalin Aye Yadipitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

0: Perempat FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po. Balik lagi ya sama Ayah Juritia di Jakarta Punya Cerita di siang hari ini, Abang Po. Dan ini di segmen terakhir ya. Di siang hari ini Abang Po sekalian mau juga cerita ini makna dari palang pintu sendiri di kalau di pernikahan Betawi itu apa sih gitu ya. Ini apa namanya buat makna dari palang pintu nih Abang Po, yaitu kalau aksi ngelempar-lempar pantun dan juga apa namanya nunjukin kebolehan atraksi silat ini mengandung makna tersendiri Abang Po buat kepercayaan masyarakat Betawi, yaitu apa namanya lelaki gitu ya sebagai kepala keluarga itu kudu punya kemampuan nih ya buat ngelindungin dan juga ngejaga keluarganya dari macam-macam mara bahaya yang bakal nantinya dilalui di dalam kehidupan keluarga. Nah, dia juga nih Abang Po kudu bisa bikin keluarga kecilnya itu selalu dilimpahi kebahagiaan dan juga keceriaan. Nah, sementara nih Abang Po pembacaan ayat Al-Qur'an itu nyimbolin bahwa si lelaki Abang Po kudu bisa jadi imam juga Abang Po yang baik buat anggota keluarganya. Begitu. Itu kalau makna dari palang pintu. Ini barusan tadi sembari ayah cerita juga ada telepon ya Abang Po. Sabar ya punten Abang Po kalau kita lagi cerita kita belum bisa angkat telepon ya. Tadi ada Aki Adi yang mau coba telepon, ya udah keputus teleponnya. Terus juga di 021 juga keputus. Ya udah sembari nunggu juga nih satu telepon aja yang bisa saya terima ya Bang Po ya. Sembari kasih tahu juga Bang Po prosesi palang pintu Abang Po. Jadi masing-masing pengantin tuh bakal diwakilin sama jawaranya Bang Po buat mimpin jalannya prosesi palang pintu Abang Po gitu. Bang Wahyu nih, kita angkat dulu dah Bang Wahyu di Cibubur. Kita angkat dulu. Halo, perempat, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Jo.
0: Iya, Bang Wahyu gimana nih di Cibubur, aman?
1: Alhamdulillah aman, cuma panasnya yang nggak aman ini.
0: Iya, ini mau diapain lagi ya? Emang kita masih masuk ke musim kemarau. Ya? Begitu. Bang Wahyu gimana kalau dulu pas nikah gitu ya? Itu full nggak adatnya atau ada yang di skip-skip?
1: Ya kita mah biasa aja sih.
0: Apa tuh?
1: Ya kita mah yang penting mah udah sah secara agama sama negara udah.
0: Oh udah, jadi nggak terlalu pakai adat-adat dulu gitu?
1: Ya pengennya gitu, cuma kan kita berpikirannya biaya lagi.
0: Iya sih memang.
1: Jadi kalau biaya ya. Ya mungkin gini Bang Jo ya. Kalau kita berbicara soal adat. Entah Betawi kayak atau apa itu pasti biayanya apalagi zaman sekarang tuh mahal banget.
0: Iya
1: gitu. Apalagi ini kayak saya kan namanya keluarga Jawa ya. Itu kalau udah perhitungan ke acara apa sih yang namanya adat gitu. Aduh, bisa tuh di atas 70 juta habis.
0: Waduh, duh.
1: Kita kalau
0: itu masih adatnya ya. Aja.
1: Ya kita dari lampahan segala macam kayak gitu kan ya mungkin sekitar kurang lebih ya sekitar 50-70 gitu. Siap. Itu pun juga di ya resepsi sekarang resepsi di gedung gitu.
0: Oke, jadi emang banyak ya keluar biaya kalau emang sekarang kita, juga ya
1: kalau biaya kita untuk nikahan tuh memang kalau yang pakai adat itu ya benar-benar luar biasa banget. Gitu, adat apapun.
0: Iya.
1: Gitu. Dan itu aja, ini dari pengalaman juga kan ada keluarga juga kan nikah sama orang Betawi juga. Itu aja ketahuan waktu itu zamannya.
0: Berapa waktu itu?
1: Itu sekitar waktu itu mungkin sekitar 30-40-an lah di 2000 berapa gitu lah. Gitu, itu udah pakai palang pintu segala macam, udah biayanya kena banyak. Zamannya itu apalagi sekarang.
0: Iya, gitu. Makin banyak ya, lagi biaya.
1: Iya, bukannya nggak mau ngelestariin, cuma ya kembali
0: ke kita biaya.
1: Kita biaya. Biaya. Betul. Kalau emang kita ada orang apa orang ada atau ada yang kelebihan gitu nggak ada masalah. Rumah kan kalau yang nggak ada biaya itu lah ya
0: kita mikir. Iya, benar-benar. Siap deh kalau gitu Bang Wahyu. Terima kasih Bang Wahyu buat ceritanya.
1: Sehat-sehat
0: Bang Wahyu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Wahyu sebagai pelafon terakhir kita ya Bang Po. Dan juga ini juga sisa terakhir cerita nih Abang Po. Di mana nih kan tadi yang Ayah bilang Abang Po ya, jadi si Jawara nih ini mewakilin si lelaki sama si perempuan Abang Po gitu ya. Di mana tradisi ini diawalin sama iring-iringan pengantin lelaki Abang Po ke rumah si mempelai perempuan, ya mempelai wanita. Nah, tapi sebelum rombongan lelaki masuk, rombongan mempelai pria masuk nih Abang Po, itu bakal dihadang dah sama jawara dari pihak si empuan Abang Po. Nah, terus dilanjutin sama sesi. Sesi apa? Sesi dialog Abang Po, ya. Dialog pembukaan dari kedua belah pihak jawara keluarga. Begitu Abang Po. Nah, setelah selesai percakapan tuh Abang Po ya sambut-sambutan gitu ya, saling balas pantun satu sama lain. Nah, lambat laut intonasinya udah mulai naik lagi nih Abang Po nih. Jadi bikin atmosfer jadi manas gitu Abang Po. Nah, barulah mereka tuh di situ ada atraksi silatnya Abang Po gitu. Dan juga cukup bisa dibilang alot ya Abang Po ya. Karena dia nih berdua nih Abang Po nih dua jawara ini saling adu kemampuan gitu Abang Po ya. Nah, itu situ kemudian kalau dimenangin ame pengantin laki gitu ya. Selanjutnya Abang Po keluarga si mempelai wanita tuh bakal ngelihat kepandaian dan juga dari mempelai pria Abang Po buat lantunin ayat suci Al-Qur'an sebelum dikasih masuk gitu Abang Po sama si yang punya wilayah. Begitu Abang Po. Ya itu mulai dari prosesinya dan juga tadi udah ada maknanya dari si palang pintu seperti apa ya Abang Po ya. Ya tapi balik lagi sih Abang Po ya, balik lagi ke kitanya juga, bukannya enggak mau meneruskan adat tapi mungkin tadi kayak alasan Abang Wahyu bisa jadi gitu ya, tapi seenggaknya dikenalin juga nih ya sama anak cucu kita, ini loh kalau adat nikahan kita ada ini gitu Abang Po, biar kenal, biar enggak apaan tuh begitu Abang Po ya. Gitu deh Abang Po cerita di hari ini ya. Makasih buat Abang Po yang udah pantengin Pro 4 FM dari tadi jam 10 sampai jam 3 kurang dikit ini barengan Ayu Joriti ya. Abis ini bakal diganti lagi Abang Po, dilanjutin sama Mpo Mariana Suendi di Dangdutnyo dari jam 3 sampai jam 5, dan disusul sama Belantek di obrolan tanpa teks Abang Po ya dari jam 5 sampai jam 8 kurang. Dan kita ketemu lagi di episode berikutnya Abang Po ya di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po tetap positif. Positif hatinya, positif pikirannya, positif kelakuannya Abang Po. Biar nanti berbuah manis juga ke kitanya Abang Po. Begitu. Siapa sih kagak mau, ye? Ya dari Abang Po, Joy Aditya pamit undur diri. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Abang Po, ane mau ngenalin nih salah satu alat musik tradisional Betawi yang udah jarang banget kelihatan. Namanya rebana biang. Sebenarnya bentuknya mirip sama rebana biasa, tapi yang bikin beda ya ukurannya yang gede banget. Rebana ini ada 3 macam. Yang kecil namanya gendung, tengah kotek, dan yang paling gede bisa sampai 90 cm. Itu punya banyak nama. Cede, salun, cembyung, sampai terbang selamat. Rebana biang ini kagak pakai kerincingan ya Bang Po. Kulitnya dipasang pakai pasak. Ya mirip kayak dok-dok reok atau tifa dari Maluku. Maininnya juga beda-beda. Yang kecil cukup duduk aja, tapi yang gede kudu ditopang pakai kaki ame lutut. Ngatur suaranya pakai telapak kaki juga, namanya tengkepan. Zaman sekarang rebana biang suka dicampur tuh ame alat musik lain kayak trompet, tehian, rebab ame biola. Lagu-lagunya ada 2 jenis. Yang cepet kayak Robuna Salun ama Aloha, dan yang pelan kayak Alfasah, Yulaila, ame Sangrai Kacang. Cintai budaya Betawi, cintai jati diri bangsa.
1: Pro 4 FM. Suara budaya.

0: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
1: Ayo mau ke sono, Mpo.
0: Sono mana, Bang?
1: Ke sono, no, ujung sono, no.
0: Ih, Abang udah di mari aja.
1: Lah, ada apa?
0: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
1: Gitu ya?
0: Iya.
1: Ya udahnya, nyok.

DPRD DKI Jakarta meminta percepatan penyerapan anggaran dan pembangunan dalam Raperda Perubahan APBD 2026 agar program prioritas selesai tepat waktu. Ketua Komisi DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan anggaran perlu diarahkan untuk kebutuhan prioritas termasuk pengelolaan sampah, pembangunan, pelayanan masyarakat, dan juga pemakaman. Komisi D juga mendorong penguatan sarana pengelolaan sampah, mitigasi banjir, kapasitas pompa, serta perataan drainase terutama di Jakarta Timur. Langkah ini diharapkan memastikan anggaran perubahan 2026 tepat sasaran sekaligus meningkatkan pelayanan masyarakat, kualitas lingkungan, dan infrastruktur Jakarta. Beralih informasi yang lain, Mall Ciputra Tangerang menghadirkan pameran bertema luar angkasa bertajuk Astro Boats Adventure pada 12 September hingga 11 Oktober 2026 yang memadukan hiburan interaktif dan edukasi bagi keluarga. Deputi GM Markom dan TR Mall Ciputra Tangerang Intan Amalia mengatakan kegiatan ini mengajak anak-anak merasakan pengalaman menjadi astronot melalui arena Space Playground yang dilengkapi dekorasi planet, robot, dan juga tata surya. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 16.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya Pompo. Ketemu lagi nih hari Selasa nih 15 September 2026 barengan Epo Mariana Swendy di Dangdutnyo. Nyo. Request lagu Dangdutnya udah dibuka. Yang kemarin belum kebagian request, ayo dah main cepet-cepetan di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124-928. Abang Po juga bisa update informasi di sekitar ya. Lagi di AP di sekitar Abang Po nih, kalau cuaca mah udah pasti pada panas ya. Tapi siapa tahu ada hal-hal penting yang terjadi di sekitar Abang Po, boleh diupdate di sini ya. 0213504510, WhatsApp di 0812-1124-928. Jangan lupa Abang Po juga bisa dengerin siaran kita di aplikasi R Digital, atau bisa update informasi lainnya di www.rri.co.id.

0: Edin, ngapain sih bangga banget sama karya Indonesia? Yang dari luar negeri kan lebih keren.
1: Lah Ji, jangan keburu nilai dari luarnya doang. Karya anak bangsa juga banyak yang keren tau.
0: Gue mah tetap demen yang luar, lebih terkenal. Yeah.
1: Terkenal belum tentu lebih bagus Ji. Lihat aja nih, batik, musik, makanan, kerajinan, sampai teknologi, itu tuh banyak karya Indonesia yang udah dikenal dunia.
0: Emang pengaruhnya apa sih kalau kita dukung karya lokal?
1: Gini Ji, pas kita beli, pakai, dan apresiasi karya anak bangsa, kita itu bantu para pengrajinnya, kreatornya, sama pelaku usaha Indonesia buat terus berkembang.
0: Oh, jadi dengan itu kita juga ikut ngasih kesempatan buat karya anak bangsa makin maju gitu kan?
1: Ih, bener banget Ji. Cinta Indonesia itu enggak cuma ngomong aja, gue cinta Indonesia, bukan gitu Ji. Tapi juga menghargai dan mendukung hasil karya anak bangsa.
0: Wih, keren. Siap. Berarti mulai sekarang gue kagak cuma cari yang terkenal, tapi juga bangga sama karya Indonesia.
1: Makanya jangan cuma bilang Indonesia keren, buktiin dengan mendukung karya Indonesia.
2: Bangga bukan sekedar kata. Cinta Indonesia mulai dari karya anak bangsa.
3: Dangdutnya, yuk

Jirayut Kecewa. Ini lagu, salah satu lagunya Jirayut yang rada beda gitu ya sama lagu-lagu Jirayut lainnya. Karena kan Jirayut itu pada dasarnya dia tuh pribadinya orangnya ceria, lucu ya kan. Abang Po pas dikasih lagu yang rada galau dia tertantang gitu. Kecewa lagu Jirayut. Sekecewa netizen juga ketika di sosial media rame. Ada seorang warga yang mengaku mengalami dugaan penipuan setelah didatangi satu keluarga yang mengaku baru aja jadi korban kecopetan dan tidak memiliki ongkos untuk pulang ke Bandung. Karena ngerasa iba, warga tersebut kemudian mentransfer uang sebesar Rp150.000 untuk membantu perjalanan si keluarga ini ya Bang Po. Tapi setelah ngecek nomor yang digunakan melalui get kontak, korban mengaku menemukan sejumlah tag yang membuatnya semakin curiga. Kecurigaan semakin kuat setelah uang ditransfer. Nomor korban dan salah satu temannya disebut langsung diblokir. Jadi niat awalnya pengen ngebantu tapi justru ngerasa dirugiin. Waduh, kecewa dong pasti. Nominalnya Rp150.000. Gede loh, ya kan? Ini kayaknya modus-modus begini Ayah juga pernah nemu deh Abang Po di Transjakarta tuh beberapa kali ibu-ibu ya. Ayah sih pernah nemunya ibu-ibu ya. Dibilang kehabisan ongkos, terus mau pulang enggak ada punya ongkos, ya udah. Ayah pernah tuh, ayah kasihlah 10.000 gitu. Terus besoknya nemu lagi tapi versi bapak-bapak. Cuman waktu itu memang lagi enggak ada uang cash ya, jadi ayah bilang maaf ya, Pak gitu. Maaf enggak bisa bantu dulu nih gitu. Pernah nih ayah model-model begini ya Abang Po. Kalau Abang Po gimana? Pernah enggak punya pengalaman ketemu sama orang di mana kayak gitu transportasi umum terus tiba-tiba ngakunya enggak punya ongkos gitu buat pulang. Kira-kira Abang Po kasih enggak tuh ongkos buat dia? Atau terlepas bener apa enggaknya ya Abang Po ya, gimana respon Abang Po? Silakan kasih komentar di sini sambil request lagu dangdut 0213504510 WhatsApp di 0812 1124928.

0: Jacobus Moyen merancang Menteng sebagai kota taman, meniru Twin Stad atau taman kota yang marak dibangun di Eropa awal abad ke-20. Pembangunan kawasan Menteng berlangsung hingga 1930-an. Bangunan pertama yang didirikan Moyen adalah kantornya sendiri, Gedung Boplo yang kini menjelma menjadi Masjid Cut Mutia. Kapling-kapling di sekitarnya dibangun rumah-rumah pertama di kawasan Menteng. Dalam satu kawasan, vila-vila kecil bergaya Indis tradisional dibangun berdampingan dengan bangunan dua lantai. Selain itu, rumah dengan gaya Art Deco dibangun dengan desain atap mansard yang meluas. Jalan-jalan utama diperlebar dengan Burgemeester Bishopplein, sekarang Taman Suropati sebagai pusatnya. Kawasan ini sengaja dikembangkan sebagai permukiman elit bagi para pejabat Hindia Belanda dan orang-orang kaya. Namun, dalam garis sejarah bangsa, Menteng pernah menjadi muara pergerakan kemerdekaan Indonesia. Di kawasan ini, teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda dan dibacakan di rumah Soekarno.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Abang Po, saya Ira Suara. Jangan lupa dengerin terus Dangdutnyo live di RRI Pro 4 Jakarta, RRI Pro 4 Jakarta, Suara Budaya Jakarta, Dangdutnyo, nyo nyo nyo. Kau tusuk, kau tusuk.
3: Dance while the record spins. Do you like something hard?

0: Perompak Suara Budaya Jakarta. Requestnya udah dibuka di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Halo, assalamualaikum, dangdutnya. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum, dangdut nyok.
0: Iya. Bumi, boleh tolong kecilkan volume radionya?
1: Iya, ini kecil.
0: Hah?
1: Gak bisa kecil.
0: Volumenya ya, Bu, bukan radionya yang dikecilin ya.
1: Nah itu, tak tutup bantal.
0: Ya. Aduh, sesek deh tuh radionya ditutupin bantal ya.
1: Iya, habis gak bisa dikecilin kok, gak bisa.
0: Enggak apa-apa. Ya udah. Iya, ini udah aman, ya. udah aman. Alhamdulillah. Oke, Bumi. Selamat sore, apa kabar, ya. Bu? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat kok.
0: Amin.
1: Ini agak berawan kok.
0: Sariawan.
1: Agak berawan.

0: Kanlah dari kemarin bukannya berawan mulu Bu, ini Jakarta.
1: Iya tapi gak begitu panas.
0: Oh, gak kayak kemarin ya Bu ya, kemarin panas banget ya.
1: Iya, kalau lagi panas gitu. Ini gak keringetan gak apa, tapi ya pengen mandi.
0: Oke, Bu Umi, ini sebelum request lagu dangdut, ada satu peristiwa yang dialami oleh seorang warga yang mengaku mengalami dugaan penipuan gitu.
1: Jadi, minta ongkos.
0: Pernah kali Bu Umi juga ketemu orang begitu?
1: Dulu, zaman dulu pernah, tapi saya nggak ngasih ya orang. Kalau memang tukang minta-minta kan penampilannya lain gitu loh. Saya yang ngasih sedikit-sedikit ada. Tapi kalau itu orangnya begitu kok minta katanya kehabisan ongkos gitu. Saya pikir tipuan aja kali ya, saya bilang maaf aja.
0: Gak ngasih ya Bu.
1: Makanya kalau ongkos ntar dikasih 10 ribu, jangan-jangan dia ngomel. Ntar kalau dikasih banyak, saya gimana, gak kenal bukan apa-apa, kasih banyak. Udah saya maaf aja dah.
0: Maaf aja dah ya.
1: Juga buat ongkos pulang ini.
0: Ntar Ibu Umi ngasih ongkos ke dia, Bu Umi gak bisa pulang.
1: Iya gak bisa pulang, ntar aku gimana. Gak usah minta orang ganti.
0: Iya. Tapi intinya berarti pernah ya Bu ketemu modus penipuan berkedok kehabisan ongkos gini ya. Akhirnya gak dikasih sama Bu Umi karena emang kebetulan gak ada duit lebih ya Bu. Ibu juga ngepres ya.
1: Kalau pergi kan bawa pas-pasan aja, kalau bawa banyak takut pok.
0: Iya benar-benar seperlunya aja betul.
1: Iya itu.
0: Oke, siap dah kalau gitu. Ya mudah-mudahan kedepannya kagak ketemu lagi, mudah-mudahan begitu ya Bu, dijauhin dari hal-hal kejahatan ya Bu ya.
1: Iya kalau sekarang kali enggak, orang jarang naik bis sekarang di rumah.
0: Iya udah ada waktunya berarti ya. Sekarang mau udah di rumahnya nyantai dah sambil dengerin RRI Pro 4 Jakarta. Siap, Ibu mau lagu apa nih?
1: Cuaca Uut Permatasari po.
0: Apa tuh?
1: Sinden Panggung.
0: Saya kok Sinden Panggung kagak ada sih Bang Jaki? Saya si Putri Uut.
1: Ya kemarin
0: Putri Panggung.
1: Putri Panggung. Nyanyinya ngomong Sinden Panggung
0: ya udah. Putri Panggungnya Uut Permatasari ya.
1: Ya salam-salam buat itu Pak Karim, Bang Ali Topan juga, Pak Kukuti, Pak Mujimin Buyanti, Bang Aris Mujiti, terus juga untuk Pak Darmansyah, Bang ini apa itu Jul Pansyah yang lama nggak kedengaran.
0: Iya, kemana tuh siapa merubah sehat ya?
1: Iya, Pak Herman juga, Pak Endang, Abah Suhanda, siapa itu yang pasar Abah Kusna, salam kenal Bah.
0: Abah Kusna.
1: Salam kenal.
0: Ya. Oke.
1: Okay. Hati-hati udah.
0: Ya udah. Ya udah, oke Bu. Iya, terima kasih Bumi. Amin. Terima kasih. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Umi di Jakarta. Ada Bang Wahyu di Cibubur, kita sapa dulu Abang Pok. Halo, assalamualaikum. Dangdutnya.
2: Dangdutnya, nyak-nyaknya.
0: Bang Wahyu, gimana Cibubur sore hari ini?
2: Panasnya sampai seter sampai nih sore Pok.
0: Iya, Abang juga sama gitu ya. Bang Wahyu, pernah gak sih nemu modelan modus penipuan berkedok kehabisan ongkos nih?
2: Nah, kita mah hampir tiap hari mah ada aja nemuin.
0: Oh gitu? Terus apa yang Abang lakukan?
2: Ya paling ya gak jauh beda kayak Bu Umi, ya mohon maaf dah, kita juga buat bensin.
0: Oh gitu.
2: Itu biasanya sih, buat bensin atau enggak ya kita buat keperluan yang di rumah. Gitu, ya bukannya emang bener sih, bukannya gak mau ngasih.
0: Iya.
2: Gitu, kalau mendingan kalau saya mau ngasih paling sama orang-orang yang mau bener-bener butuh, kita jeli aja di situ ngeliatnya. Gitu.
0: Oke, jadi pernah punya pengalaman begitu ya Bang? Terus Abang responnya ya emang kondisinya kagak ada duit lebih mau kata apa gitu ya Bang ya?
2: Ya walaupun ada uang lebih sih tetap aja kita iniin po apa ya mohon maaf. Gitu. ya paling ya kita ngasih kalau emang benar-benar dia serius gitu dan maksudnya dia mau benar butuh ya paling ya udah ngasih seadanya aja gitu.
0: Oke deh.
2: Kalau emang dekat kita antarin, kalau nggak bisa ya udah.
0: Iya, ya mohon maaf aja deh gitu ya. Oke. Sip, mau lagu dangdut apa nih Bang Wahyu?
2: Dari ini deh, Hamdan ATT.
0: Yang apa itu?
2: Yang termiskin di dunia apa? Yang penyanyinya siapa kok?
0: Hamdan.
2: Hamdan ya?
0: Iya.
2: Ya udah itu aja deh.
0: Iya. Oke, dah. Ditunggu lagunya ya, Bang.
2: Salam buat Bu Umi tuh tadi. Sehat semuanya.
0: Iya, oke.
2: Oke, dah, Pom. Kau juga sehat ya.
0: Iya, amin. Makasih, Bang. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wahyu di Cibubur, Abang Po ya. Pernah tuh katanya dia punya pengalaman begitu. Hari-hari katanya sering nemu begitu. Cuma ya emang kondisinya duit ngepres. Mau kata apa ya? Mau ngasih ongkos ke orang yang katanya kehabisan ongkos sama. Ini juga aduh, duit terus gini-gininya juga gitu ya Bang Po ya. Di WhatsApp nyapa dulu nih, ada Pak Lutfi. Selamat sore Pak Lutfi. Sehat, semangat, bahagia selalu buat Bu Umi katanya. Oh, dikirim salam buat Bu Umi nih. Pak Lutfi gabung boleh tema sore hari ini nih. Lagi ngebahas soal modus penipuan berkedok kehabisan ongkos. Pak Lutfi pernah nemu enggak orang-orang kayak gini? Kira-kira responnya gimana ya Pak Lutfi? 0213504510. Ada lagi yang nyambung. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
3: Nyok. Waalaikumsalam.
0: Sabar. Mana sih buru-buru?
3: Pinggir.
0: Pak Sanudin.
3: Ya, mau lewat.
0: Iya.
3: Amankan.
0: Pernah nemu enggak Pak modus penipuan berkedok kehabisan ongkos nih?
3: Ring lagu lama.
0: Oh, lagu lama kaset kusut ya.
3: Pura-pura. Pura-pura nyari kerja lah, inilah, kehabisan ongkos lah.
0: Terus?
3: Cuma langganan di musola dulu.
0: Oh iya?
3: Antepin aja.
0: Antepin maksudnya gimana tuh?
3: Antepin aja nggak biasaan. Karena sama laki bini gitu. Kehabisan ongkos mau pulang ke inilah, Kerawang lah. Dari waktu belum lama sih aneh ke Pondok Ranji. Modus nyari kerjaan pas cewek. Gitu ya, antepin aja. Ya modusnya ya. Boleh bondong gak Pak? Boleh. Kalau mau nonton mah boleh ya. Udah nyampe di pas kita mau masuk lah. Kita mau beli Mau bayar tiket gitu. Ngasihin kartu ke biasa deh. Peron kereta. Udah deh ngilang lah. Kemana deh cewek tadi.
0: Ketara banget ya.
3: Selamat dah.
0: Jadi
3: ada mah dicuekin aja sih. Kok udah kebiasaan, udah ketemu orang gitu.
0: Jadi cuekin aja gitu. Tapi, ya Pak ya.
3: Saya paling pernah sih kemudian di warung udah ngopi aja bareng.
0: Nah.
3: Sebenarnya yang saya ketemuin mah cewek dulu.
0: Gitu, cewek.
3: Oh. Udah itu nggak ada kalau mau makan aja lo, kalau pas nggak ada.
0: Iya. Oh gitu. Oke deh. Jadi di sikapinya dengan di bawah santai aja gitu ya Pak ya.
3: Ya kalau makan dah, kalau lama dah, kalau orang enggak ada gitu.
0: Oke, dah kalau gitu. Lagunya apa nih lagunya? Pak Sanudin.
3: Pengen lagu Tanda Cinta.
0: Aduh, si Tanda Cinta kayaknya sama Jaki belum masukin dan nih lagunya.
3: Ada kemarin.
0: Oh, ada ya? Allahu Akbar, Iis Dahlia ya?
3: Iya.
0: Megizet. Oh, Iis Dahlia apa Megizet sih?
3: Megizet.
0: Oh, Megizet. Oke dah. Lagunya nih udah dianterin ya, ditunggu.
3: Itu kemarin itu.
0: Apa?
3: Maksudnya Bang Jen minta lagu Anduk Merah itu udah bener judulnya. Dirubah lagi.
0: Apaan
3: yang
0: sih?
3: Yang kemarin itu Bang Jen atau ya? Itu minta lagu Anis Vita itu judulnya bener udah Anduk Merah. Ya, bukan aku kata tahu. Itu kan Anduk Merah bener, Po.
0: Iya, di sini kan. Iya, di sini kagak ada masalahnya.
3: Terus si Pengkong Dani minta lagu TST itu ada Yusnia itu. Ini Bang Jaki tuh masukin.
0: Ya, ntar di info ke Bang Zaki ya. Oke, dah.
3: Salam-salam buat Ica, buat semua. Mari semua, Bu Umi.
0: Sip.
3: Yang tadi baru masuk.
0: Oke.
3: Iya. Oke, selamat malam ya.
0: Iya, makasih.
3: Mas sore.
0: Sore.
3: Merdeka.
0: Terima kasih, Pak Hasanuddin di Jasinga Bogor. Tuh, Abang Po. Udah diterima dulu dah beberapa requestannya. Ditunggu requestan Abang Po lainnya habis kabar berita jam 4 sore ya.

0: Es degan enak nih kayaknya.
1: Mau dong.
0: Mau es degan?
1: Iya.
0: Nih, dengerin.
1: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
0: Hai, abang, ini es degannya beda, bang.
1: Hah?
0: Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta.
1: Oh.
0: Namanya Es Degan. Eits, 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang.
2: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya.

0: siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Aku cinta padamu.
2: Halo, assalamualaikum Abang Po, saya Alfi Zubai. Dengerin terus ya Dangdut Nyok, Nyok, Nyok, Nyok, hanya di Pro 4 FM Jakarta. Jangan lupa.

Abang Po, BPBD DKI Jakarta untuk khusus Jakarta Selatan mengerahkan mobil tangki berkapasitas 5.000 liter untuk memasok air bersih bagi warga yang terdampak kekeringan selama musim kemarau. Kepala Satgas BPBD Jakarta Selatan, Sukendar, mengatakan penanganan saat ini difokuskan di sejumlah titik termasuk Kelurahan Pondok Labu dan Cilandak Barat. BPBD berkoordinasi dengan Sudin Gul Karmat dan Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Selatan untuk memastikan kebutuhan air bersih warga dapat segera terpenuhi. Warga yang mengalami kesulitan air diimbau segera melapor melalui RT RW atau kelurahan agar dapat ditangani dengan cepat selama musim kemarau. Beralih ke informasi yang lain, pakar hukum administrasi negara dan kepegawaian Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Teddy Sudrajat, mengatakan kebijakan hukum pemerintah harus mendukung pembangunan berkelanjutan dengan menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal tersebut disampaikan di Jawa Tengah Selasa. Menurut Teddy, partisipasi masyarakat menjadi kunci agar kebijakan dan regulasi lebih responsif, terutama melalui meaningful participation dengan mendengar aspirasi, memberikan informasi, dan menjelaskan proses kepada publik. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 17.

0: Dangdut Nyok. Nyok, nyok, nyok.
1: Masih di Dangdut Nyok. Nyok, nyok, nyok. Request lagu Dangdutnya Mas barengan Epo Marina Suendi di 0213504510. WhatsApp di 0812-1124-928. Tema yang lagi dibahas yaitu modus penipuan berkedok kehabisan ongkos. Pernah gak sih dialami ame Abang Po nih? Atau gimana respon Abang Po kalau nemu orang begini? Kira-kira diladenin alias kayak, yaudah deh Po, gak apa-apa kita kasih aja deh ya. Berapa duit kek gitu. Takutnya emang beneran kehabisan ongkos gitu. Atau Abang Po tipe-tipe yang ya udah cuekin aja cuekin gitu, bilang aja nggak ada gitu. Gimana komentarnya Abang Po ya, bisa langsung gabung aja 0213504510, WhatsApp di 0812-1124-928. Ada Ki Adi di Pondok Gede. Assalamualaikum Dangdut Nyok.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Nyok, Nyok, Nyok ah.
1: Nyok, Nyok ah. Ki sehat Ki?
2: Alhamdulillah Po.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah Ki, sehat dan semangat dong. Iya. Ki Adi, dia lagi ngebahas tema kaitannya dengan penipuan berkedok kehabisan ongkos. Pernah nemu enggak Ki?
2: Oke, siap itu Po. Emang zaman sekarang udah macam-macam aja Po.
1: Lah iya emang.
2: Udah pernah datang ke rumah tuh Po, waktu di Jonggol sih.
1: Oh gitu, oh dia datang ke rumah.
2: Iya, dia dengan Po begini dia mintanya, ngomongnya kehabisan ongkos katanya, dia bangunan mandornya minggat.
1: Oh, tapi itu beneran dia emang kehabisan ongkos sampai Aki taunya dia nipu apa gimana tuh?
2: Enggak, dia ngomong gitu datang ke rumah, tolong minta, tolong buat ongkos katanya, gitu.
1: Terus akhirnya?
2: Saya kehabisan ongkos, kan mau pulang ke mana, ke Cianjur, ke mana tuh.
1: Terus akhirnya sama Aki dikasih nggak?
2: Ya, Aki kan orangnya emang, ya kalau dia bilang gitu ya Aki kasih. Cuman ya suka adanya gitu, paling 5 ribu.
1: Iya.
2: Cuma ada 5 ribu Pak, saya bilang gitu, kalau betul-betul Bapak habis ongkos.
1: Iya.
2: Itu mah gini Pak, kalau Aki mah terserah dia lah, mau bohong, mau enggak urusan dia lah.
1: Yang penting kita niatnya baik gitu ya Ki ya.
2: Yang penting kita ikhlas gitu Pak.
1: Oke.
2: Datangnya Pak, saya tunjukin ke rumah kampung tetangga sebelah tuh, ke sebelah.
1: Iya, iya.
2: Kalau harta sebelah sebab mau dibawa ke polisi ya Po.
1: Waduh, kasihan juga ya kalau emang bener-beneran dia kehabisan ongkos ya, kasihan juga sih ya Ki ya.
2: Kasihan juga itu yang sebelah ya, beda-beda ongkos
1: sih. Iya, iya.
2: Malah dibawa ke kantor polisi, diantar ke kampung ya.
1: Oke deh kalau gitu. Ki Adi mau lagu apa sore hari ini?
2: Lagunya boncengan baru aja Po.
1: Boncengan baru dari Mayang ya. Buat siapa sih boncengan baru ini?
2: Untuk Ibu Umi tuh di Pesanggerahan. Kesehatan Ibu Umi. Untuk Pandang juga aja Penjo.
1: Iya.
2: Mbak Kusna tuh Po, dia di Pasar Bo.
1: Mbak Kusna nih, disenggol nih sama Ki Adi nih.
2: Iya Po, terima kasih iya. Untuk Po.
1: Makasih Ki Adi ya. Amin, makasih Ki.
2: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki Adi pernah tuh nemu yang begitu Bang Po ya. Modus penipuan berkedok kehabisan ongkos. Tapi ya ame Ki Adi dibantu gitu. Iya terserah dah katanya mau emang dia benar apa bohong, urusan deh ya. Gitu Abang Po. Ini ada yang gabung lagi nih di line telepon studio Abang Po. Halo, assalamualaikum Dangdut Nyok. Ari di Samarinda, request lagu apa Ri? Oke, yang memandangmu. Siap, ditunggu lagunya. Terima kasih Ari. Di 0213504510 tadi ada Ari. Ini ada, yang disenggol langsung nyaut nih, Mbak Kusna nih. Halo, Mbak, assalamualaikum, Dangdut Nyok.
3: Waalaikumsalam, Dangdut Nyok, Nyok, Nyok, Nyok, Nyok.
1: Disenggol tadi sama Ki Adi tuh.
3: Iya, pokoknya mah tahu deh, Ki Adi mah kemana juga, kita ikutin deh, kayak perangku sama Amprop.
1: Bah, pernah gak nih, Bah, nemu modus penipuan berkedok kehabisan ongkos, Bah?
3: Ya udah lama sih kejadiannya mah.
1: Iya.
3: Ya sering sih enggak, pernah aja gitu. Dua kali ya memang sih kita juga udah tahu lah. Kita kan lihat modelnya dulu. Kalau modelnya aja jujur ya. ya biasalah gitu. Ya kita kasih ya yang kita mampu kasih aja.
1: Iya.
3: Kalau minta ada duit, kalau mintanya gede ya kita nggak bisa gitu, langsung aja ngasih. Gitu.
1: Iya.
3: Ya kita ini ada nih kalau buat ini mah dikit nih mau nggak? Mau aja lah.
1: Gitu.
3: Cuman ada pengalaman sekali nih, Po.
1: Iya.
3: Ada orang ngaku nih dari Palestina.
1: Oh iya.
3: Nanya sama abah dari mana? Abah bilang saya dari Indonesia. Ngobrol gitu. Ya akhirnya dia tuh katanya ya minta inilah sumbangan lah untuk keluarga saya di sana, keluarga sana. Bingung juga kan kita ketemu baru udah gitu.
1: Iya.
3: Yeah. Terus dia tuh ngoceh aja ngomong aja itu. Abah bilang begini akhirnya gini. Maaf ya, saya tuh nggak begitu banyak duit lagi kalau Anda mau begitu jangan pakai pribadi, pakai ada semacam apalah gitu, ada surat lah ya kayak gitu, dia orang percaya.
1: Yeah.
3: Kabur dia lah.
1: Aduh, ketahuan deh bohong ya, Bah ya.
3: Itu memang sih kalau modelnya orang tono, cuman ya keren lah orangnya mah gitu.
1: Oke dah kalau gitu. Abang mau request lagu apa sekalian nih, Bah?
3: Bentar dulu, Po. Abang mau ngomong nih. Jangan tersinggung ya.
1: Ngapa?
3: Kalau Abang nih, kalau Po yang naik nih ngobrol tuh perasaannya HP Abang tuh berat banget gitu.
1: Lah, ngapa itu begitu?
3: Tahu udah orangnya berat kali.
1: Ya, ngapa-apa, Bah. Orangnya berat. Benar-benar rezekinya juga berat, Bah. Gitu.
3: Tiga kali Abah kali ya.
1: Iya, perasaan Abah aja kali ah. HP-nya berat. Jangan-jangan itu bukan HP kali, batu kali, Bah. Coba dilihat lagi dah. Oke dah, ya udah lagunya apa nih, Bah?
3: Lagunya enggak bukan kena lagunya nih, kena yang nyanyiin aja minta dia aja ya, salah setajam karang.
1: Oke, setajam karang lagunya ya. Sip. Oke, ditunggu lagunya.
3: Terutama buat amplop deh ya Pak Aki Adi ya Bu Umi Kapan Mang Penjo itu aja lah.
1: Oke dah kalau gitu. Sip, makasih Bang Usna. Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya dah. Kalau kata Bang Usna gitu, katanya kalau ayah yang siaran katanya HP-nya berat, kata dia begitu, Bang Po. Iya, ngapa-apa, HP-nya berat, mudah-mudahan yang siaran juga rezekinya berat ya, Abang Po ya. Iya dah kalau gitu, Abang Po request lagu dangdutnya, ayo masih tunggu tapi nanti ya, muterin dulu dah requestan lah yang udah masuk kemari di 0213504510 WhatsApp di 0812-1124928. Karena ada beberapa hal yang jadi ciri-ciri utama pelaku apabila terjadi modus penipuan berkedok kehabisan ongkos, Abang Po. Nanti dilanjut. Abis yang berikut ini tetap di Dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.

0: Eh, Din, lu pernah dengar investasi yang lagi rame di medsos kagak?
1: Hah? Investasi apaan sih?
0: Eh, itu tuh. Katanya modal 5 juta, sebulan bisa untung 2 juta.
1: Wah.
0: Katanya aman, kagak ada risikonya.
1: Lah, enak banget kalau begitu. Emang lu udah nyobain?
0: Belum sih. Tapi yang promosiin, kelihatannya meyakinkan. Komentarnya juga rame. Banyak yang bilang udah dapat untung.
1: Waduh, hati-hati deh lo aman yang begituan. Jangan langsung percaya, Jo. Eh, komentar begitu tuh bisa aja palsu. Yang kelihatan rame aja belum tentu bener. Lo kudu ngecek dulu perusahaannya, legal apa kagak. Jangan cuman gara-gara dijanjiin ame untung gede, lo langsung masuk aja.
2: Aduh, iya juga ya. Apalagi katanya harus transfer hari ini.
1: Nah entuh tuh, itu yang makin patut lo curigain. Investasi entuh, ada resikonya. Kagak ada tuh yang bisa jamin kalau bakalan untung gede tanpa resiko.
2: Untung gue nanya lo dulu.
1: Itu dia tuh makanya, hati-hati deh sama duit lo Jo. Jangan sampai hilang cuman gara-gara percaya ame promosi yang kagak jelas juntrungannya.
3: Waspada investasi bodong, jangan mudah tergiur keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Cek legalitas dan pahami resikonya sebelum berinvestasi.
4: Dangdutnya

0: Dang Dutnyok, nyok nyok nyok.
1: Abang Po masih di Dang Dutnyok, nyok nyok nyok. Requestan lagu dangdutnya juga masih ditunggu di Maria. Di WhatsApp aja apa dulu dah. Ada Bang Iskandar di Cibinong. Ayo pernah Po, ada ibu bawa anak minta ongkos. Ayo mah, kesianan ya. Ayo kasih datu 5 ribu.

0: apa tuh Par? Sehat alhamdulillah. Pak, nih ayo mau nanya nih Pak. Ini tuh di sosial media lagi rame Pak. Jadi ada modus penipuan berkedok kehabisan ongkos. Ah, Bapak pernah gak ngalamin gitu nemu?
1: Pernah.
0: Oh.
1: Iya. Pernah itu dulu kan lewatnya kan lewat SMS kalau punya saya, Po.
0: Iya.
1: Nah, kan katanya gini katanya. Minta pulsa.
0: Oh, kok ini minta pulsa?
1: Minta pulsa, tolong dong segera dikirim. Nah, kan kalau kalimat kayak gitu itu kan mencurigakan kan, Po.
0: Iya.
1: Aku bilangnya gini, emang gue pikirin itu aja udah selesai kok.
0: Oh, sama Bapak dibalas begitu, Pak ya? Emang gue pikirin, begitu?
1: Udah gak jawab, iya.
0: Kapok langsung ya, Pak ya?
1: Iya, pernah juga ada modusnya telpon. Katanya, ini Pak, ini kakaknya Bapak kecelakaan.
0: Waduh.
1: Ini di rumah sakit kritis. Nah, padahal ini kakak saya di rumah ada. Dengerin dia. Tak low speaker aja sambil tersenyum gitu aja. Oh, terus sekarang di rumah sakit mana? Ya pokoknya di rumah sakit. Lah terus gimana? Ini Bapak punya ini enggak? Punya rekening enggak? Kalau punya tolong transfer dong berapa juta gitu. Gimana ini kalau saya nggak punya uang gimana? Ya pinjam tetangga kayak atau gimana kak? Yang penting kakaknya kan selamat.
0: Waduh.
1: Nah, terus aku bilang gini kok. Ya terima kasih atas infonya ya bang. Tapi perlu abang ketahui kakakku di sampingku bang. Langsung ditutup teleponnya.
0: Aduh, kapok deh ya, jangan macam-macam.
1: Iya pernah dua kali kayak gitu, Pak.
0: Untungnya Bapak tidak mudah semudah itu percaya ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Tadinya sih kaget juga aku, ya kakak di samping kok ya. Kok dikabarin kecelakaan kritis di rumah sakit gitu, Pak.
0: Oke deh kalau gitu. Terima kasih Pak Tupar untuk ceritanya. Sekarang request lagu dangdut mau apa nih, Pak?
1: Zainal
0: dari Bunda Rita Sugiarto ya? Ada Pak. Nah, oke.
1: Itu ya Pak ya. Semoga sehat selalu ya Pak ya.
0: Makasih Pak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tupar yang katanya pernah tuh ngalamin penipuan tapi dia sih lebih ke modus tadi ya, modus via WhatsApp maupun WhatsApp SMS maupun telepon ya Bang Pok ya. Kalau yang kita bahas ini kan modus penipuan berkedok kehabisan ongkos gitu. Ya, tapi itu juga bisa jadi pelajaran sih ya supaya lebih teliti lagi, enggak mudah percaya itu penting ya Bang Pok. Ini ada Bang Ican juga. Bang Ican selamat sore. Zaman now banyak sekali Pok modus penipuan. Kalau di sini sering terjadi mengaku seorang mualaf minta uang untuk perjalanan jauh katanya. Oh alah, di sana begitu ya modusnya ya. Lagunya Pok kurang bumbu dari Ventinur. Ini lagunya belum masuk nih Ventinur yang kurang bumbu. Lagu lain deh Bang Ican ya, masih ditunggu ya. Bisa WhatsApp lagi Bang Ican. Bu Dindin selamat sore Bu, requestnya Radio Cinta. Salam buat Pak Litopan, Bang Haris, Bang Hasan, Bang Jamal, Bang Herman, Bang Jen, Teh Dinda, Ibu Tami, Ibu Titi Dewi katanya. Pernah ketemu orang yang kayak gitu tapi saya juga ngasih sih Po. Tapi saya juga ngasih Po katanya gitu. Ye. Radio Cintanya dicari dulu ya Bu Dindin ya kalau ada kita puterin. Yang pasti ya Bang Po, request lagu dangdut masih ditunggu di satu segmen lagi. Masih ngebahas di tema sore hari ini modus penipuan berkedok kehabisan ongkos karena ini mungkin ini sebenarnya modus yang udah lama ya. Sering Abang Po temuin, sering orang lain temuin mungkin ya. Tapi lagi-lagi ini terjadi nih Abang Po dan viral di media sosial. Untuk penjelasan lebih lengkapnya seperti apa nanti disambung lagi abis yang berikut ini tetap di Dangdutnya. Nyok.

0: dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.
1: Masuk segmen terakhir Abang Po di dangdutnya. Tapi ya gimana ya, segala sesuatunya ada akhirnya memang. Apa nih pon anak nih? Sebelum mengakhirinya apa dulu deh? Ini ada Pak Lutfi yang balik lagi katanya. Ikutan tema nih Po. Pernah Po sering dengan modus selepas sholat Jumat di masjid besar di jalan raya, biasanya ibu tuh katanya modus penipuan berkedok kehabisan ongkos. Biasanya rada gaya bahasanya. Oke dah Pak Lutfi. Di tema kali ini Abang Po, kenapa Aye bahas tadi udah dibocorin juga sebenarnya ya. Ini karena ada satu cerita dari seseorang di sosial media yang dia sendiri mengupload gitu kan pengalamannya. Dan banyak deh tuh orang-orang yang komentar, terus ngerasa pernah ngalamin juga gitu modus penipuan berkedok kehabisan ongkos. Sebenarnya cara kita ngelihatnya ini beneran apa orang bohongan kehabisan ongkos bagaimana sih? Ini ada ciri-ciri utama pelaku Abang Po. Yang pertama, mereka biasanya ya sering beroperasi berulang kali di area ramai yang sama seperti di kawasan halte atau pusat perbelanjaan. Terus saat nomor telepon mereka diperiksa nih ya si pelaku di aplikasi identifikasi kontak atau get kontak, itu bakal muncul tuh banyak peringatan gitu dugaan penipuan dari korban-korban sebelumnya. Dan ini dilakukan oleh seorang yang kemarin sempat bikin postingan Abang Po. Jadi dia cek get kontaknya, ternyata emang si pelaku ini udah banyak peringatan gitu namanya. Terus pelaku biasanya akan menolak jika ditawarkan untuk dibelikan tiket fisik secara langsung dan bersikeras meminta uang tunai atau transferan. Tuh udah, kalau udah di poin terakhir tuh ya udah, kalau dia bilang ini aja deh, transfer aja deh atau uang tunai, ya udah itu berarti emang bohong ya Abang Po. Karena kan logikanya kalau orang kehabisan ongkos ketika dibelikan tiket fisik gitu ya, ya pasti dia gak nolak dong, ya kan? Yang penting kan bisa pulang gitu. Tapi kalau udah sampai minta uang tunai maupun transfer, ya artinya udah modus penipuan itu ya Bang Po. Cara menghindarinya gimana? Jangan berikan uang. Segera arahkan atau antar orang tersebut ke pos polisi terdekat kalau ada, atau pos pengamanan, security, atau kantor dinas sosial untuk mendapat bantuan resmi. Lalu kalau mereka memberikan nomor telepon untuk alasan jaminan atau berkomunikasi, langsung deh tuh periksa nomor tersebut di aplikasi pelacak kontak ya, itu bakal langsung ketahuan. Dan kalau Abang Po benar-benar berniat bantu, tawarkan untuk memberikan tiketnya langsung di loket resmi, bukan memberikan uang kepada si pelaku. Seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan aksi-aksi serupa seperti yang kita bahas dari tadi nih ya, ini dijauhkan lah ya dari yang modus-modus penipuan berkedok kehabisan ongkos ini ya Abang Po. Jadi mudah-mudahan Abang Po jadi lebih berhati-hati lagi gitu ya. Itu dia pembahasan di tema sore hari ini. Terima kasih buat Abang Po yang udah gabung request juga. Nyambung lagi tapinya nih siaran, tapi gak di Radio Visual Internet ya, di siaran terestrial Pro4 Jakarta.
2: Di Menteng banyak orang kaya, hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyoknya udahan dulu ya. Besok kita gabung lagi.

0: Eh Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
1: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal.
0: Wah bener tuh Yan, serius banget dah, gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi kayak geplak, bubur ase, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
1: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
0: Ya jangan sampai dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
1: Betul Juk. Kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
0: Setuju gue Yan. Makanya nih, mulain dari kita aja deh ya. Abis nih, gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
1: Yah, gas lah. Biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.
2: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri.

Abang Empu Pemprov DKI Jakarta kembali meraih gelar pemenang nasional One Planet City Challenge 2026 atas komitmennya dalam memperkuat aksi perubahan iklim. Penghargaan ini diterima Kepala Divisi Kerjasama Luar Negeri DKI Jakarta Yudi Hermawan dalam acara apresiasi yang digelar di Jakarta hari ini. Yudi mengatakan penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas konsistensi Jakarta dalam menerapkan kebijakan dan aksi nyata yang mendukung pembangunan berkelanjutan serta penanganan perubahan iklim. Capaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi warga Jakarta terus memperkuat aksi iklim dan menghadirkan dampak positif bagi lingkungan serta masyarakat. Beralih informasi yang lain, Wali Kota Tarakan Chairul menjadi narasumber program Tarakan Hibot yang membahas upaya Pemkot Tarakan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang kesehatan. Chairul mengatakan pengembangan fasilitas kesehatan dan perluasan jaminan kesehatan terus menjadi perhatian pemerintah daerah dengan target pelayanan kesehatan berkelas dunia. Komitmen ini mendapat penghargaan terbaik dua kategori akses dan kualitas layanan kesehatan pada apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Batch 2 Regional Kalimantan, meski penghargaan bukan menjadi tujuan utama. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antar daerah dengan saling belajar dan capaian daerah lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 19.

Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Promot Suara Budaya Jakarta, balik lagi dengan Abah Empo di Mari Belantek sampai nanti jelang jam 8 malam ya, barengan Epo Mariana Suwendi. Abah Empo pernah gak sih ngerasain gitu ya, bawa barang, entah itu barang elektronik gitu ya, gadget, handphone, atau benda-benda lainnya deh gitu, dirasa kayaknya hilang gitu ya, padahal sebenarnya ketinggalan. Pernah gak kayak gitu? Nah ini juga nih, kayaknya nih, ini juga terjadi dialami oleh seorang penumpang kereta rel listrik atau KRL yang menemukan handphone miliknya yang sudah 3 hari hilang, Abang Po. Penumpang tersebut gak sadar saat iPhone miliknya terjatuh di stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat saat dalam perjalanan. Pabrik Lidation KI Komuter Indonesia, Leza Arlan, ini mengatakan bahwa ternyata HP yang hilang itu udah ditemuin dan dikembalikan kepada penumpang. Leza juga mengatakan bahwa kejadian bermula pada salah seorang pengguna yang naik dari stasiun Jatake hari Jumat lalu, ya tanggal 11 September, sekitar pukul 10 pagi ya Bang Po. Pria penumpang KRL ini turun di stasiun Tanah Abang untuk transit di peron 5-6 dan menyadari bahwa telepon genggamnya itu udah gak ada gitu ya. Terus Leza Arlan selaku PR KI Komuter Indonesia menerangkan bahwa pencarian dan penemuan handphone selang 3 hari dari laporan kehilangan. Dalam video yang beredar, petugas keamanan hingga petugas lain di stasiun Tanah Abang turut membantu penumpang mencari handphone yang hilang tersebut. Pengguna KRL melalui medsos mengapresiasi kesigapan petugas yang membantu pencarian barang korban. KAI Komuter juga mengimbau nih kepada seluruh pengguna untuk tetap memperhatikan barang bawaannya dan tetap waspada serta berhati-hati baik di area stasiun maupun di dalam komuter line.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki penulis, dan seringkali tulisannya tersembunyi di balik sampul yang nyaris dilupakan, di tumpukan buku yang menunggu dibaca, atau di tengah kehidupan warga yang mencerminkan karyanya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, Jakarta memiliki penulis penting dalam hasanah kesusastraan Indonesia modern. Ia adalah Firmansyah Muntako atau Firman Muntako Putra Betawi Asli. Ia lahir di Petojo Sabangan 5 Mei 1935. Sejak usia 19 tahun, ia rajin menulis cerpen dan sketsa. Lalu, ia makin aktif setelah mengisi rubrik Cermin Jakarta di Koran Berita Minggu pada tahun 1956. Muntako menggunakan bahasa Betawi sebagai bahasa utama dan humor sebagai fokus narasi. Cerpen-cerpennya hadir dari dan untuk kehidupan rakyat kecil, menjadi cerminan dari dinamika sosial sehari-hari. Beberapa judul cerpennya adalah Koboi Cengeng, Hujan Duit, Bandeng Pasar Malam, Nuju Bulanin, dan Cap Gomeh. Karya-karya ini turut mempopulerkan bahasa Betawi dan diterima luas oleh pembaca lintas daerah di Indonesia. Tak hanya menulis cerpen, ia juga menulis naskah sandiwara, skenario film, dan artikel kebudayaan Betawi. Salah satu naskahnya yang diangkat ke layar lebar adalah Ratu Amplop, film yang diproduksi tahun 1974. Muntako juga mendirikan Sanggar Betawi, yaitu Forum Berbagi Ilmu dan Pementasan Kesenian Betawi. Sang maestro wafat pada 10 Januari 1993 dalam usia 57 tahun. Sepanjang hidupnya, ia telah menulis lebih dari 5.000 cerita Betawi. Sayangnya, hanya sekitar 500 yang tersimpan dengan baik. Beberapa puluh tulisannya bisa dibaca di buku Gambang Jakarta jilid 1 dan 2.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Jakarta, Abang Po masih nemenin di Belantek sampai nanti jelang jam 8 malam. Buat yang udah OTW pulang, udah nyampe mana nih perjalanannya? Mudah-mudahan sih udah mau deket-deket ya, Abang Po. Biasalah kalau jam segini tuh pasti macet kan. Makanya kalau pulang tuh kadang suka mikir antara-antara aja kali ya, Po. Soalnya kan macet gitu ya. Tapi ada juga yang mikirnya sama gitu. Lah, bayangin tuh. Sebegitu banyaknya orang mikirnya sama gitu ya, wajar aja ya, Bang Po ya. Nah, tapi kalau ngomongin soal Jakarta, ya udah ya, emang gimana kalau ngomongin soal jam pulang mah ya, Abang Po. Kalau ibaratnya emang udah hari-hari makanannya begitu ya, yang naik Transjakarta, Komuter Line, terus juga MRT, LRT, emang juga hari-hari udah nemunya begitu ya. Kita tinggal berharap mudah-mudahan pemerintah kedepannya mak lebih banyakin lagi armadanya gitu. Nggak apa-apa macet, yang penting bisa duduk. Kalau aja prinsipnya gitu ya, Bang Po ya. Nggak apa-apa macet, yang penting bisa duduk gitu. Ini udah mana kena macet, dilalah kagak duduk. Ya Allah, apa kita nggak capek tuh ya kan. Nah, ini buat Abang Po ya, yang ada di kota Jakarta nih ya, Abang Po. Ini bisa jelajah warna-warni di Rawa Belong ya, dari bunga mawar lokal sampai impor. Bisa Abang Po temuin di sono. Gak perlu nunggu momen spesial, pilih warna favoritnya Abang Po, bawa pulang hias sudut rumah Abang Po ke Pasar Rawa Belong yang ada di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Jadi buat yang demen ame yang cantik-cantik gitu ya, buat menghias rumah maksudnya, ah, cari dah bunga-bunga di Pasar Rawa Belong, Abang Po. Udah pernah belum ke Pasar Rawa Belong? Waduh, kalau belum pernah mah kebangetan ya.

0: Dari dulu sampai sekarang, di tengah ramainya dunia yang kagak pernah diem, ada satu suara yang setia nemenin kita. Suara yang nyampe ke rumah, ke warung kopi, ke pelosok negeri. Suara itu adalah RRI. Bukan cuma sekedar radio, RRI adalah ruang tempat suara masyarakat didengar, tempat informasi dipercaya, tempat cerita dari berbagai penjuru Indonesia disatuin. Buat seluruh pendengar setia RRI, makasih ya udah terus bareng-bareng kita. Karena setiap kali RRI ngudare, di situ ada hati masyarakat yang ikut bicara. RRI, suara kita, suara Indonesia.
1: Bapak yang mateng dari keramat, keramat ada di jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnya babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robert, seniman Betawi penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat faedah bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi. RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah. Berkah.

surga. Perobat Suara Budaya Jakarta. Kalau dengar lagunya Malik and Essentials yang ini ya, yang aduh, aduh, aduh, aduh, ya judulnya aduh ya Bompo ya. Berasa kayak di taman-taman bunga gitu. Apalagi tadi Ayah sempat ngebahas soal Pasar Robelong ya. Buat yang senang bunga-bunga cantik bisa Abang Po ke Pasar Robelong. Ke yang atuh ini juga bisa. Kebetulan masih ada sampai tanggal 28 September 2026 di Taman Lapangan Banteng Jakarta Pusat, yaitu pameran Flona yang berlangsung dari tanggal 28 Agustus sampai nanti tanggal 28 September Abang Po. Yang pasti di sono ngelihat beraneka ragam tanaman, tumbuh-tumbuhan dan juga satwa gitu ya Bompo ya. Nah ini Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu ikut serta juga di event tersebut, menghadirkan kreativitas para pelajar berupa kreasi daur ulang dalam pameran Flora dan Fauna atau Flona 2026 di Jakarta. Yang melibatkan sekitar 15 pelajar Abang Po untuk menampilkan berbagai kreasi dalam rangka memeriahkan pameran Flona 2026. Kasubag Tata Usaha Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu, Bastian, ini mengatakan bahwa pelibatan pelajar ini menjadi bagian dari upaya memberikan ruang bagi mereka untuk menunjukkan kreativitas dan bakat. Jadi para pelajar ini menyuguhkan pakaian yang dibuat dari bahan daur ulang sampah. Selain itu mereka juga nih Abang Po nampilin pertunjukan pantomim yang menghibur para pengunjung. Dan menurut Bastian, kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang hiburan tapi juga menjadi kesempatan bagi para pelajar untuk belajar tampil di hadapan publik sekaligus mengembangkan kreativitas. Dan berharap kesempatan yang diberikan melalui pameran Flona ini bisa meningkatkan rasa percaya diri para pelajar dan menampilkan karya-karya mereka. Ih, seru banget. Karena emang Ayah pernah punya pengalaman sendiri ya ke event Flona Jakarta ini ya Bang Po. Emang sebegitu serunya gitu. Jadi bisa melihat keragaman flora, fauna, kearifan lokal dari berbagai wilayah di Indonesia. Mumpung acaranya masih berlangsung, Abang Po yang belum kesono, kesono dah ya, sampai tanggal 28 September di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.

Abang Po udah mau deket-deket maghrib nih ya, udah mulai gelap juga langit Jakarta ya Abang Po. Ya udah jeda dulu deh ya, siap-siap buat sholat maghrib. Jakarta dan sekitarnya hari ini azan maghribnya berkumandang di jam 17.53 waktu Indonesia Barat. Abis jeda maghrib, balik lagi di mari ya. Tetap di Prompat, Suara Budaya, Jakarta.

0: janganlah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri di hadapan Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babe, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Betawi.

0: Bang Mamat, menurut abang nih ye, kalau orang jalan-jalan tuh pada nyari apaan sih bang?
1: Banyak po, ada yang nyari pemandangan, ada yang nyari pengalaman, tapi yang paling penting nyari cerita.
0: Heh, apa? Cerita? Gimana maksudnya tuh bang?
1: Ya elah si Mpok Mah, tempat wisata itu bukan cuman soal bagus buat difoto aja. Di balik tempat yang indah, ada orang-orang yang jagain, ada budaya yang diwarisin, ada alam yang mesti kita hargain.
0: Wah bener banget ya bang. Jadi tuh kita kalau jalan-jalan ya, bukan cuman happy buat kita doang mau foto-foto, terus abis itu pulang ya bang.
1: Nah itu dia, datang boleh kagum, tapi jangan lupa ninggalin kebaikan.
0: Iya bang, bener banget dah. Kayak kita tuh harus jagain kebersihan, iya kan bang? Terus hormatin deh tuh adat-adat yang ada di tempat wisata, sama menghargai orang-orang juga yang ada di sana ya bang.
1: Betul, soalnya tempat yang indah itu bukan cuma punya hari ini, itu titipan buat anak cucu kita nanti.
0: Wah, berarti nih ya bang, jalan-jalan tuh jangan cuma buat kita doang nih yang happy-happy ya bang ya.
1: Nah, iye, datang sebagai tamu, pulang bawa cerita.
0: Oke deh.

Budaya Jakarta. Selamat malam Abang Po, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Selamat santap makan malam juga. Yang masih OTW, yang masih OTW, yang masih di perjalanan mungkin bisa nepi dulu. Rumah kayaknya dirasa masih jauh nih, masih macet. Ya udah ah, sembari cari masjid musola ya bagi yang beragama Islam, sembari cari warung juga kali buat makan gitu ya. Terus udah nyampe rumah udah makan malam enak. Udah tinggal rebahan gitu, tinggal istirahat gitu Abang Po. Tapi ayah pengen tahu dah, si Bapak lagi ngapain ya jam segini Pak Purbaya Abang Po? Kemarin kan udah kelar ya masa jabatannya sebagai Menteri Keuangan selama kurang lebih setahun. Pak Purbaya Yudhisa Dewa, katanya kemarin pas ayah lihat di wawancara sama wartawan, Pak mau ngapain Pak? Udah gak jadi Menteri Keuangan mau ngapain? Katanya mau mancing gak Bang Po? Mau mancing di halaman belakang rumah katanya. Tapi emang beliau ini emang sosok yang menarik ya Bang Po ya. Tiap diwawancara sama wartawan tuh pasti aja ada jawaban-jawaban yang bikin kita ketawa gitu. Semenyenangkan itu ya beliau Abang Po. Terus kemarin juga ada potongan video pada saat Bapak Purbaya meninggalkan Kementerian Keuangan gitu ya, saat meninggalkan tempat gitu kan. Kan banyak tuh karyawan-karyawan di Kementerian Keuangan yang ngasih ucapan terima kasih dan lain sebagainya. Ucapan inilah ucapan terakhir untuk Pak Purbaya gitu. Terus ada satu video, di situ ada yang nyetuk gini, semoga nanti bisa makan ayam cabai hijau lagi ya Pak. Jadi emang Pak Purbaya ini Abang Po, sosial media TikToknya tuh lumayan aktif ya. Ayah sih kebetulan follow juga gitu. Dan beliau ini kemarin-kemarin tuh kalau makan siang senang banget. Makan siangnya tuh di warung-warung pinggir jalan gitu. Pedagang-pedagang pinggir jalan dia sering tuh makan, menunya macam-macam sih. Tapi emang pernah beliau ini makan ayam cabai hijau gitu Abang Po. Jadi inget deh ya, emang beliau ini pernah gitu jajan makan siang di warung UMKM yang menunya tuh ayam cabai hijau. Tapi ternyata Abang Po nih, sosok Purbaya Yudhisa Dewa yang kemarin baru selesai menjabat sebagai Menteri Keuangan ya, sosoknya juga memang dikenal suka kulineran ya di sela kesibukan menjalankan tugas. Jadi gak cuma ayam cabai hijau aja, ternyata ada beberapa deretan makanan-makanan favoritnya beliau Abang Po ya. Yeah. Yang pertama, beliau itu ternyata pernah makan di Sop Buntut Cut Mutia. Di Sop Buntut Cut Mutia di Instagramnya nih ya, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Purbaya yang sudah mampir dan menikmati Sop Buntut Cut Mutia Abang Po. Dan pesanan Bapak Purbaya kalau di sana tuh cukup sederhana. Dia tuh maksudnya cuma nasi putih sama sop buntut aja gitu. Terus soto kudus di Pendopo Kudus ya di Jawa Tengah ternyata juga pernah disambangi sama Pak Purbaya Abang Po. Beliau saat berkunjung ada kunjungan kerja gitu ya ke Kudus Jawa Tengah, Pak Purbaya ini juga menyempatkan diri makan siang di Pendopo Kudus. Beliau pada saat itu ditemani Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan disuguhi soto kudus dan garang asam. Terus beliau juga pernah makan di kawasan Gondangdia ya, yaitu ayam Afrika. Nah, dan Pak Purbaya sempat kayak nge-review gitu. Kalau dia bilang katanya ayamnya enak, gak asin, gurih, bahkan sempat nilai juga gitu loh. Ayam Afrika Abang Po yang ada di Kebon Sirih Timur Dalam nomor 2 Menteng Jakarta Pusat. Selain itu juga Bapak Purbaya pernah loh berkunjung pada saat kunjungan kerja ke Aceh ya. Beliau juga memanfaatkan waktu untuk kulineran, memilih kedai kopi Cut Zen dan menikmati es kopi coklat dan juga roti cane khas Aceh di sana. Dan terakhir yaitu tempat favorit kulinerannya Pak Purbaya yaitu kantin di kantor Danantara. Menu favoritnya kalau lagi makan di sono ayam penyet cabai ijo yang direkomendasikan para pegawai Danantara Abang Po. Bapak Purbaya bahkan mengucapkan terima kasih atas rekomendasi tersebut. Tuh, jadi benar ya.
kalau beliau ini memang suka kulineran gitu. Di sela kesibukannya menyempatkan diri untuk kulineran, membantu para pedagang UMKM beli makanan-makanan pinggir jalan gitu ya, Abang Po. Kita punya kesamaan nih, Pak. Demen makan ternyata ya. Ya pokoknya sukses terus buat Pak Purbaya. Mudah-mudahan Bapak bisa sehat terus, tetap bermanfaat untuk masyarakat walaupun udah gak jadi Menteri Keuangan ya, Bang Po. Ya pokoknya kita doain yang baik-baik ya buat Pak Purbaya. Ditunggu nanti kehadirannya kembali. Kira-kira nanti bakal punya kesibukan apa nih?

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di tengah kehidupan masyarakat urban. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di antara dua gedung pencakar langit di daerah Glodok, berdiri kokoh bangunan berusia 200 tahun. Namanya Gedung Chandranaya. Dahulu, bangunan ini dikenal dengan nama Lan Huis Krukut, rumah Ko Teng Sek, seorang tuan tanah Tionghoa di Batavia. Arsitektur mewah dan ornamen khas Tiongkok menunjukkan kekayaan serta kecendekiawanan pemiliknya. Selama pendudukan Jepang, Ko Kim An ditahan, dan setelah Perang Dunia II, gedung ini menjadi markas Sin Ming Hui, organisasi yang aktif dalam olahraga, kesehatan, dan seni. Pada 1964, Sin Ming Hui berganti nama menjadi Chandranaya dan mengembangkan kegiatan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Chandranaya menjadi saksi sejarah olahraga bulu tangkis Indonesia, menggelar turnamen PBSI pertama pada 1965 dengan atlet-atlet terkenal. Meski sempat terancam dibongkar demi proyek komersial, gedung ini berhasil dilindungi berkat advokasi kuat dari komunitas setempat. Kini, Chandranaya dipertahankan sebagai simbol warisan budaya Tionghoa. Ia menjadi oase budaya Tionghoa di tengah perkembangan pesat kota Jakarta.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.

Aduh, enaknya makan malam apa nih Abang Po? Ayah sih jujur lagi banget pengen ayam goreng Kalasan ya. Nemu aja sih Por Mariana nih, ada beberapa deretan ayam goreng Kalasan yang katanya enak Abang Po. Apa yang terkita coba kali ya? Coba yang mana dulu ya? Banyak soalnya nih di Jakarta ada beberapa rumah makan atau restoran yang menawarkan sajian ayam goreng Kalasan. Buat Abang Po yang tertarik pengen coba, tunggu dulu. Kita ulas dulu atu-atu ya. Yeah. Yang pertama ada ayam Kalasan Bapak Marjo. Ini dia adanya di Pujasera Panglima Polim Abang Po. Di situ si Bapak atau panggilannya Pak De Marjo ini punya bumbu racikan khusus gitu ya, dengan teknik pemasakan yang membuat bumbunya tuh ngeresep banget ke bagian tulang ayamnya. Terus juga ada rumah makan Kedung Sari. Ini restoran dia konsepnya ya. Restorannya menawarkan berbagai hidangan khas Jawa. Salah satu menu andalan di sono yaitu ayam Kalasan ya Abang Po. Tepatnya di samping RTTI ya, Jalan Perjuangan Kebonjeruk Jakarta Barat. Terus juga ada ayam goreng Kalasan Muara Karang. Adanya di Jalan Taman Palem Lestari Cengkareng Jakarta Barat. Kalau pengen makan ayam Kalasan dengan kremesan yang renyah, bisa mampir ke ayam goreng Kalasan Muara Karang Abang Po. Buat pelanggan setianya, ayam goreng Kalasan ini disebut yang paling enak di kawasan Taman Palem Lestari katanya. Terus ada Gudeg Adem Ayem. Ini dia restoran konsepnya, tapi ada menu ayam Kalasan juga di sono Abang Po. Ini adanya di Petojo Utara Gambir Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan AM Sangaji ya. Terus yang terakhir ayam goreng Kalasan Eyang. Ini adanya di Melawai Jakarta Selatan. Ayamnya diungkep dalam bumbu kalasan yang khas, terus digoreng, disajiinnya ame serundeng melimpah. Udah kebayang dah rasanya kape ya. Pakai nasi anget, sambel, tahu tempe, lalapan. Ah, jadi lapar ayah.

0: Eh Mine, lu tau kagak kenapa lapisan ozon itu penting?
1: Penting? Apa anda pentingnya?
0: Ih Mine, lapisan ozon itu yang ngebantu ngelindungin bumi dari sinar ultraviolet matahari yang bahaya.
1: Ya elah Leha, yang begitu mah urusan alam kali.
0: Ih, kata siapa lo? Itu jadi urusan kita juga Mine. Kalau lapisan ozon rusak nih ya, sinar UV yang nyampe ke bumi tuh bisa lebih banyak. Itu bisa bahaya buat kesehatan, terutama nih ya, buat kulit sama mata kita.
1: Jadi dampaknya bisa ke kita juga gitu kali ya?
0: Iya, makanya jangan anggap sepele. Ada tuh bahan-bahan tertentu yang bisa ngerusak lapisan ozon. Jadi kita perlu hati-hati tuh milih barang sama produk.
1: Iya. Berarti kita kudu lebih peduli dan hati-hati ya, supaya kagak ikut ngerusak lapisan ozon. Begitu kali ya?
0: Iya, nah itu baru bener.
1: Oke dah, gue baru ngerti sekarang Leha. Ternyata yang lapisan ozon juga perlu kita pikirin ya.
0: Nah itu baru tuh yang penting nih ya, kita sama-sama peduli dan jangan ikut memperparah kerusakannya.
1: Lapisan ozon melindungi bumi dari radiasi ultraviolet. Nyah, same-same jaga lapisan ozon buat kehidupan yang lebih aman.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Propas Suara Budaya Jakarta. Abang Po yang pengen ke luar negeri, gak ada salahnya buat cari tahu dulu di negara yang pengen Abang Po kunjungin itu ada aturan apa aja sih, termasuk etiket makan di sono Abang Po. Karena tiap negara punya tradisi dan kebiasaan yang berbeda-beda, dan itu harus kita sesuaikan gitu. Ayo, punya beberapa etiket makan tiap negara yang ternyata beda-beda, dari mulai larangan inilah itulah, apa aja kira-kira ya. Dari negara Italia dulu nih ya Bang Po. Di Italia itu kan di sana ada kopi jenis cappuccino ya. Itu umumnya kan dinikmati sebelum siang, bukan setelah makan siang. Kopi ini juga biasanya ditemani croissant atau cemilan ringan ya Bang Po, kalau di Italia gitu. Terus saat makan di Thailand, garpu digunakan untuk memindahkan makanan ke sendok. Memasukkan garpu langsung ke mulut dianggap kurang sopan di sono Abang Po. Terus kalau Abang Po ke India ya, menyisakan makanan di piring ini bisa dianggap tidak menghargai tuan rumah. Jadi sebaiknya ambil makanan secukupnya dan usahakan menghabiskan makanan itu ya. Terus kalau di Chile ya, makan seperti kentang goreng, pizza, sandwich ya, itu dianjurkan disantap dengan alat makan ya, kayak garpu, pisau makan gitu ya. Makan langsung dengan tangan bisa dianggap kurang beretika kalau di sono. Kalau ke China atau Tiongkok ya, bersendawa pelan setelah makan disebut bisa menjadi tanda bahwa seseorang tersebut menikmati hidangannya. Kebiasaan ini bisa dimaknai sebagai apresiasi kepada si tuan rumah. Berbeda kalau ke India nih, berbeda dari India gitu ya. Filipina menyisakan sedikit makanan di piring, justru kalau di Filipina ya, itu bisa menjadi tanda sudah kenyang. Piring yang benar-benar bersih bisa memberi kesan ingin menambah makanan. Jadi jangan sampai salah. Kalau di sini kan kebalikan ya, kalau pengen nambah makanannya jangan dihabisin banget gitu, disisain dikit gitu. Kalau di sono, di Filipina enggak, sebaliknya. Nah, memberikan tip di restoran adalah hal yang umum ya di banyak negara, tapi berbeda di Jepang. Pelayan yang baik dianggap sudah menjadi bagian dari standar restoran gitu Abang Po. Nah, dalam tradisi makan di Korea Selatan, orang tua di meja biasanya mendapat penghormatan khusus, dan orang tua ini menjadi orang pertama yang mulai menyantap hidangan. Makanya kalau di Korea tuh, kalau Abang Po sering nonton drama-drama Korea ya, itu orang tua tuh biasanya apa namanya, kayak makanannya tuh disendokin duluan gitu. Pokoknya dihormatin banget dah gitu ya di Korea Selatan. Jadi itu dia beberapa etiket makan di tiap negara yang berbeda-beda. Sebelum Abang Po kesono, cari tahu dulu ya aturannya ada apa aja sih

0: cerita dalam lagu.
1: Abang Po, kita hadir lagi nih, cerita dalam lagu. Satu lagi musisi timur lagi nih yang happening banget, yang ngehits viral dengan lagu-lagu ala timurnya. Toton Karibo. Pasti Abang Po akrab banget nih sama lagu yang ini nih. Tahu?

0: Ini lagu lagi rame banget di sosial media, di Pro 4, di mana-mana sering banget didengerin ya. Nah, nama dari Toton Karibo langsung melejit semenjak lagu Ngapain Repot yang dibikin barengan sama musisi lain Wiz Baker dan ada Fresly juga. Ini sukses besar membuat namanya diperhitungkan nih menjadi salah satu musisi timur yang lagi naik daun. Tapi Abang Po tahu gak sih, Toton dulu ternyata adalah seorang debt collector yang memang harus nyari duit untuk kehidupannya. Tapi ternyata sekarangnya nasibnya berubah. Kalau ngomongin zaman dulu, selain debt collector, Toton juga ternyata dulu pernah coba untuk jadi polisi sampai tentara. Tapi sayang semuanya berakhir gagal. Dan akhirnya, dulu itu dia pengennya jadi musisi rap. Tapi ternyata karena trennya sekarang lagu timur lagi naik, ya udah akhirnya dia coba deh tuh untuk mengikuti genre timur. Dan ternyata firasatnya bener kan? Sukses besar diraih sama Toton Karibo. Selain lagu Ngapain Repot, ada Ora Urus, dan kayaknya masih banyak lagi yang lainnya lagu-lagu yang akan menjadi hits. Termasuk yang terbaru kolaborasinya bersama si cantik Novia Bahmit, dan juga ada Jackson Zerannya dengan lagu Ambon Manise yang terbaru yang belum lama ini dirilis. Kita doain aja deh untuk semakin sukses ya musisi-musisi timur. Tapi gak hanya yang musisi timur nih, dari berbagai daerah di Indonesia makin banyak nanti yang menjadi viral dan bikin musik Indonesia ini semakin jadi tuan rumah di negeri sendiri. Kita dengerin yuk salah satu hitsnya yang viral banget dari Toton Karibo. Ini dia, Dicerita Dalam Lagu.
1: Cerita Dalam Lagu.

Jakarta meresmikan halte Universitas Pancasila di Jalan Lenteng Agung Raya Jagakarsa, Jakarta Selatan sebagai upaya memperkuat akses transportasi publik yang aman, nyaman, dan inklusif. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan halte ini adalah hasil kolaborasi Pemprov DKI, Transjakarta, dan Universitas Pancasila. Beralih ke informasi yang lain, Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara atau Sumbagut meraih 40 penghargaan dalam ajang Environmental and Social Innovation Awards 2026 di Bali. Penghargaan ini terdiri atas 12 platinum, 21 gold, dan 7 silver yang diberikan kepada 12 lokasi Pertamina di Sumatera Utara, Barat, Aceh, dan Riau. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut Fahrugi Andriani mengatakan capaian ini menjadi bukti konsistensi perusahaan dalam menghadirkan inovasi lingkungan dan sosial melalui program TJSL. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita besok jam 6 pagi.

8 malam. Masih barengan Epo Mariana Suendi. Ini lagu dari Om PMR, judulnya Zong. Ya Allah, jangan sampai zong deh ya. Makanya kalau enggak mau zong, difikirin baik-baik ya. Dipertimbangkan lagi gitu, apapun itu. Termasuk yang satu ini, Bang Po, ini juga lagi dipikirin ulang gitu ya, soal usulan Car Free Day atau hari bebas kendaraan bermotor yang digelar 2 kali dalam sepekan, Sabtu dan Minggu, sama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo, yang memang Gubernur Pramono juga mengaku dia, Pak Gubernur nih ya, beliau ini kagak pengen terburu-buru gitu loh dalam memutuskan usulan tersebut. Saat ditemui setelah meninjau pembangunan proyek di Pasar Minggu Jakarta Selatan hari Senin kemarin, Gubernur Pramono ya meminta agar usulan tersebut bisa dipelajari terlebih dahulu dengan demikian diharapkan Car Free Day tidak akan mengganggu kegiatan masyarakat di akhir pekan. Dan karena memang sebelumnya kan Gubernur Pramono sempat mengaku usulan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat terkait Car Free Day agar digelar 2 kali dalam sepekan di Jakarta ini udah dibahas secara internal, dan Bapak Pramono menilai usulan tersebut dilakukan di hari Sabtu dan Minggu cukup rasional untuk dipertimbangkan gitu. Tapi ya itu dia, lagi dipertimbangkan lah ya, lagi dipikirin dulu gitu Abang Po. Usulannya emang udah tahu gitu, udah baca juga gitu. Tapi ya itu dia, pembahasannya mesti panjang kedepannya gitu loh. Karena Gubernur Pramono mengatakan usulan tersebut belum diputuskan apakah Car Free Day nanti bakal digelar 2 kali dalam sepekan atau gimana gitu ya. Dan beliau juga mengatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mempertimbangkan usulan soal Car Free Day yang bakal dibuat 2 kali gitu ya, sebelum mengambil keputusan. Iya sih, ya biar ngajong ya Pak ya. Jadi memang segala sesuatunya harus dipikirin sebaik mungkin ya. Kira-kira nanti bakal efeknya seperti apa kalau memang direalisasikan nanti Car Free Day itu 2 kali dalam seminggu ya. Nanti bakal ganggu nggak ya kegiatan masyarakat gitu ya. Jadi memang ditunggu aja nanti keputusannya dari Gubernur DKI Jakarta seperti apa Bang Po ya. Tapi kalau Bang Po sendiri gimana nih sebagai warga Jakarta, kalau emang ada usulan modelan begini gitu ya, Car Free Day atau hari bebas kendaraan bermotor diusulkan digelar 2 kali dalam seminggu, Sabtu ame Minggu, gimana nih komentar Bang Po?

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Mau kemana? Cakep bener dah.
3: Ya, emang ayah cakep ya bang ya?
2: Iya.
3: Nah Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
2: Ngapain?
3: Mau dengerin musik.
2: Ya, dimari aja. Ya, dimari aja ya.
3: Iya deh.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di Jalan Pangeran Jayakarta nomor 1 Pinangsia Taman Sari, terdapat sebuah gereja tua yang telah berusia 3 abad lebih. Gereja itu bernama Gereja Sion Jakarta. Gereja ini dibangun pada tahun 1692 oleh VOC dan para pembesar gereja di Batavia dengan nama Gereja Portugis Luar Kota. Gereja ini diperuntukkan untuk orang-orang tawanan Portugis Mardijkers. Sempat ditutup pada masa pendudukan Jepang, gereja ini kembali dibuka pada tahun 1946 oleh Charles Poiret, seorang pendeta Inggris yang kemudian menamai gereja ini Gereja Sion pada tahun 1951. Kemudian pada tahun 1965, gereja tersebut berubah nama baru menjadi Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat Jemaat Sion.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Abang Empok, pada mau kemana sih?

Perempat Suara Budaya Jakarta ya, Bompo. Ya Allah, belum nyampe-nyampe juga dari tadi, masih di jalan. Ya Allah, ya mudah-mudahan yang masih di jalan cepat nyampe, yang udah nyampe bisa istirahat. Enak ya kalau jam segini udah nyampe rumah ya, Bompo ya. Bisa makan malam sama keluarga, bisa ya sembari-sembari lihat-lihat sosial media. Ini juga ayah kaget nih lagi lihat-lihat sosial media. Lah iya, ada informasi kaitannya dengan Transjakarta nih ya Bang Po, yang menegaskan kartu layanan gratis tidak diperjualbelikan. Ini dari PT Transportasi Jakarta alias Transjakarta negesin ya Bang Po, bahwa kartu layanan gratis alias KLG adalah fasilitas layanan transportasi publik yang pendaftarannya 100% bebas biaya dan tidak untuk diperjualbelikan. Menurut Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardani, berdasarkan Pergub DKI Jakarta nomor 33 tahun 2025, program KLG ini diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai hak penuh bagi masyarakat yang termasuk ke dalam kategori penerima tanpa ada pungutan biaya apapun dalam seluruh proses penerbitannya. Jadi udah jelas tuh ya dari pihak Transjakarta pun ya, melalui Ibu Ayu Wardani selaku Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, mengatakan bahwa Pemprov DKI tidak menoleransi bentuk pengungutan biaya maupun praktik jual beli KLG, Abang Po. Dan Transjakarta mengimbau nih kepada Abang Po masyarakat untuk selalu waspada ya, kritis dan tidak tergiur oleh tawaran pembuatan kartu layanan gratis alias KLG melalui pihak ketiga atau jasa perantara berbayar. Kalau Abang Po nemuin indikasi atau praktik pungutan liar alias pungli terkait KLG, Abang Po jangan ragu-ragu, jangan takut, bisa langsung lapor aja melalui kanal pengaduan resmi Transjakarta di call centernya 1500-102 ya, atau melalui media sosial resminya Transjakarta, atau langsung bisa ke petugas halte terdekat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

0: Dun, cuaca panas bener dah. Enaknya minum apaan nih, Dun?
1: Ya, gimana kalau kita minum es lendang mayang? Deket warung tikungan depan sono, no, ada yang jual.
0: Oh, gitu. Oh, iya, Dun. Kenapa namanya selendang mayang? Lu tahu kagak, Dun?
1: Nah, Nyang Aye tahu nih, ya. Konon, selendang ngambil dari warnanya yang ijo, putih sama merah. Kayak selendang penari. Nah, mayang artinya kenyal sama manis.
0: Dibuatnya dari apa aja sih, Dun?
1: Nah, kalau lu mau tahu nih ya, dibuat dari tepung sagu aren. Ada lapisan putih dari santan, merah muda ame hijau dari pandan. Terus dipotong kotak-kotak, terus disiram deh sama gula merah, sirup santan, ame es batu. Aduh, nyegerin banget dah.
0: Mantap bener itu romannya. Berarti, Dun, kita nih kudu bangga sama minuman khas Betawi. Gak boleh kalah tuh sama minuman kekinian.
1: Bener banget, yuk lestariin es selendang mayang biar budaya Betawi tetap hidup.
0: Setuju banget. Ayo gas kita beli, Nun, selendang mayang.
1: Ayo.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Jakarta, Bang Po. Seru kali ya, kelar siaran nonton-nonton film apa ya, Bang Po ya. Ayo sih jujur aja, udah lama nih kagak update film nih ya, Bang Po. Ya maklumin aja, namanya juga emak-emak ya. Libur kita di rumah aja, paling keluar makan udah ya kan. Kalau ada film yang seru ya kenapa enggak gitu. Ini mumpung kayaknya abis ini mau cari yang seger-seger. Seru kali ya, abis pulang siaran kita nonton-nonton film apa ya. Ntar dah dicari-cari ya. Ini sama nih sama Wakil Gubernur DKI Jakarta Bang Rano Karno, nonton film istimewa bersama 100 anak berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas dari 4 sekolah luar biasa. Kegiatan yang diinisiasi Jakarta Film Commission ini diadakan di CGV Grand Indonesia Jakarta Pusat, tepatnya hari ini ya Bang Po. Film yang bakal tayang di bioskop untuk halayak ramai mulai 17 September nih, mengkisahkan tentang perjuangan menghadapi tantangan hidup sekaligus menemukan arti keluarga, persahabatan, dan juga harapan. Dalam proses produksinya, film istimewa ini melibatkan 6 anak penyandang disabilitas sebagai pemeran utamanya, Bang Po. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno ini juga mengaku senang katanya nih Bang Rano, karena proses produksi film ini melibatkan anak-anak istimewa dan berharap film ini bisa diterima secara luas oleh masyarakat dan menjadi box office. Wah, kita doain dah ya, mudah-mudahan 17 September film berjudul istimewa ya, film Indonesia berjudul istimewa ini bisa sukses, banyak yang nonton dan bisa menginspirasi yang nonton gitu. Karena kalau kita nonton film Bang Po, filmnya kalau bisa gitu ya, yang kita abis kelar tuh punya makna gitu loh. Jadi gak cuma sekedar hiburan aja gitu ya. Jadi bener-bener kita doain dah, kita dukung film Indonesia istimewa judulnya, yang nanti bakal dirilis di bioskop Indonesia di tanggal 17 September 2026. Sekaligus ini menjadi informasi terakhir barengan Epo Mariana di edisi kali ini. Abis ini lanjut apresiasi budaya Sunda bareng teman-teman dari Seni Sunda RRI Jakarta yang nanti bakal diantar sama Bang Noel. Yaudah kalau gitu ayo pamit. Cintai dan lestarikan terus seni tradisi Nusantara. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Aduh, ayah pusing. Kerja mulu kayak begini. Ampun deh ya.
1: Lu ngapa, Tinca? Kita liburan aja deh, Nyok.
0: Kagak. Ayah kagak bisa, Mimin. Lu pan tahu, Min, ayah liburnya cuma Sabtu ame Minggu doang.
1: Ya udah, gini aja deh. Kita ke Taman Katlea, Nyok.
0: Apa? Taman apa?
1: Katlea, Tinca. Ed dah tuh kuping.
0: Iya, bentar. Tapi di sono seru kagak?
1: Buah mangga, buah kedondong. Ya seru dong. Kita bisa olahraga. Selfie-selfie juga bisa di sono.
0: Asik dong. Ayo, Min. Kita ke sono, Min, sekarang, Nyok.
2: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Cinyak Babe, gimana kabarnya malam ini? Semoga pada sehat ya. Balik lagi nih, ketemu lagi bareng ayah Bang Noel di mari, tentunya di apresiasi budaya Sunda untuk edisi Selasa 15 September 2026 hingga nanti menjelang jam 12 malam. Dengan tema untuk malam hari ini ya, yaitu mengenal tokoh wayang Semar dan Togok Tejo Mantri. Dan bersama narasumber ada Kang Kosim Risnandar sebagai pimpinan Pusaka Tumaritis 3 yang akan dipandu juga oleh teman-teman dari Abdaun ya. Ada Kang Atip Gunawan, Teh Swartini dan juga Teh Nining. Tentunya hingga nanti menjelang jam 12 malam bareng Ayah Bang Noel. Dan sebelum kita masuk ke apresiasi budaya Sunda, kita bakal dengerin dulu nih satu drama legenda berjudul Panbalang Tamak.

0: Papan Balang Tama.
1: Saudara-saudara, besok setelah ayam turun dari kandangnya, kita kumpul di balai desa untuk kerja bakti. Tiap keluarga harus ada yang mewakili. Dan ingat, bagi yang tidak hadir atau terlambat atau yang tidak bawa peralatan akan dikenakan denda atau sanksi.
2: Baik, Pak Lian.
3: Baik, setuju, Pak.
4: Setuju.

0: Klian. Sepertinya semua warga sudah pada kumpul ya, Pak Klian.
1: Iya. Kenapa Pan Balang Tamak baru datang? Kerja bakti sudah hampir selesai ini.
0: Ampure, Pak Klian. Bukankah kemarin Pak Klian mengumumkan agar kumpul kalau ayam sudah turun dari kandangnya?
1: Iya benar, Pak. Dan karena kamu terlambat datang, kamu wajib membayar denda.
0: Waduh, Pak Klian. Pak Klian ini bagaimana sih? Ayam tiang baru saja turun dan tiang sudah langsung ke sini.
1: Gak mungkin. Ayam tiang sebelum matahari terbit sudah pada turun.
0: Aduh, itu kan ayamnya Pak Klian. Ayam tiang kenyataannya baru turun. Kalau gak percaya, Pak Klian dan warga semua bisa lihat langsung ke rumah tiang.
2: Klian Banjar dan warga bergegas menuju rumah Pan Balang Tamak. Dan benar saja, ayam-ayam Pan Balang Tamak baru turun dari kandangnya. Karena ternyata ayam-ayam itu sedang mengerami telurnya. Dan Pan Balang Tamak tidak bisa dikenai sanksi. Suatu hari, seluruh laki-laki dewasa di desa tersebut wajib ikut berburu ke hutan dengan membawa anjing pemburu.
1: Kalau sampai lewat tengah hari Pan Balang Tamak tidak hadir, dia pantas dikenakan sanksi. Pan Balang Tamak, ngapain bawa kuluk kacang itu? Bagaimana mungkin anjing kurus dan kecil itu bisa berburu?
0: Jangan salah menilai, Pak Klian. Kecil-kecil begini, dia pemberani. Kita lihat saja nanti saat berburu.
1: Baiklah, ayo kita berangkat.
2: Nah, saat warga tengah asik berburu, tiba-tiba anjing kecil tersebut dilemparkan oleh Pan Balang Tamak ke semak-semak.
3: Hai saudara-saudara, lihat, lihat anjing tiang. Dia berusaha menggiring seekor babi hutan, tapi karena badannya kecil, dia diseruduk sama babi hutan dan terpental ke semak-semak. Jadi ini sudah terbukti, anjing itu adalah anjing pemburu.

0: bisa dijatuhkan kepadanya. Beberapa hari kemudian, kembali disampaikan pengumuman untuk gotong royong serangkaian upacara di Pura Bali Agung.
1: Aku paling gak suka gotong royong. Sekali-sekali, aku pingin banget ngerjain warga desa. Tapi, bagaimana caranya ya?
2: Woi, Beli! Daripada bengong-bengong begitu, mending bantu Tiang motong-motong jajan Iwal ini.
1: Itu kan kerjaan perempuan. Masa Beli yang harus ngambil?
2: Ih, Beli ini terlalu fanatik dengan pekerjaan. Lagian Beli gak lihat pekerjaan Tiang banyak sekali menjelang piodalan. Mana anjing pada ribut lagi, berak sembarangan. Bantu ngasih makan anjing kayak Beli.
1: Loh, gak usah maksain diri. Kalau memang gak bisa ngerjain, ya gak usah dikerjain. Beriannya itu harus ikhlas. Tapi...
2: Tapi kenapa, Beli?
1: Anjing itu memberiku ide ya.
2: Is, ditanya malah ketawa-ketawa gak jelas gitu. Eh, Beli.
1: Loh, boleh Beli minta Iwalnya dikit aja.
2: Iya, boleh lah Beli. Asal jangan dihabisin, karena ini untuk Banten.
1: Iya, Beli minta dikit aja.
3: Apa nggak bisa dibuat aturan?
4: Aturan tentang apa?
3: Aturan untuk warga pemilik anjing agar tidak membiarkan anjingnya berkeliaran dan berak di sembarangan tempat.
4: Memangnya kenapa kita harus buat aturan seperti itu?
3: Coba Pak Klian lihat, di Wantilan banyak sekali kotoran anjing, jadi pengen muntah saya.
4: Oh iya ya, nanti kita pikirkan ya untuk aturan tentang anjing. Ngomong-ngomong, semua warga sudah hadir ya? Tapi Panbalang Tamak belum kelihatan batang hidungnya.
3: Eh, itu dia Pak Klian. Tapi kok dia nggak bawa peralatan apa-apa?
4: Sekarang dia nggak bisa berkelit lagi.
3: Dia harus kena denda Pak Klian.
4: Panbalang Tamak, kenapa kamu nggak bawa peralatan apa-apa?
1: Maaf Pak Klian, Tiang memang tidak punya peralatan, tapi Tiang punya penawaran Pak Klian.
4: Penawaran? Penawaran apa?
1: Jika Tiang membersihkan kotoran anjing yang ada di Wantilan ini, Tiang tidak akan kena denda dan Tiang masih ada penawaran lagi Pak Klian.
3: Penawaran apa lagi Pan Balang Tama?
1: Siapapun di antara warga yang mau memakan kotoran anjing yang ada di Wantilan ini, Tiang berani bayar 500.000.
3: Penawaran gila. Kalau kamu mau, makan aja sendiri. Kami yang akan bayar 500.000. Dan kamu boleh tidak ikut kerja bakti hari ini.
1: Baiklah, saya terima tantangan itu.
0: Panbalang Tamak berpura-pura jijik memakan kotoran anjing yang sesungguhnya adalah jajan Iwal yang dia bentuk menyerupai kotoran anjing lalu disiram sedikit air, serupa dengan kencing anjing. Berkali-kali Panbalang Tamak terbebas dari denda, hingga warga dan aparat desa merasa sangat kesal. Lalu disusunlah strategi untuk menyingkirkan Panbalang Tamak melalui jamuan makan malam. Merasa dirinya diracun, Panbalang Tamak bergegas pulang menemui sang istri.

0: Beli tidak lama lagi akan mati loh.
1: Kenapa bicara seperti itu, Beli?
0: Beli punya firasat. Saat jamuan tadi Beli diracun.
1: Ya Tuhan, Beli, kita harus cepat ke Jerobalian.
0: Enggak usah loh. Ingat, jika Beli mati, tolong mayat Beli jangan langsung dikubur loh. Cukup dimandikan.

0: tapi dengan gentar, dan sekar setaman seperti akan berjaba.
1: Beli, jangan bicara seperti itu, Beli.
0: Jangan lupa letakkan mayat Beli di balik dangin dengan posisi duduk bersila. Di rambut Beli, tolong ikatkan tabuan simbar, loh ya.
1: Beli, Beli.
0: Setelah sehari menjelang sore, tempatkan mayat Beli dalam peti. Kemudian taruh di gedung balai daja.

0: kalian. Panbalang Tamak ternyata gak mati, malah sekarang jadi pemangku. Pintar melapalkan mantra.
1: Hah? Kamu serius?
0: Serius Pak Kelian, Tiang gak bohong.
1: Sebentar. Kenapa racun yang aku campurkan tak mempan ya untuk Panbalang Tamak? Apa racun ini sudah gak ampuh lagi?
0: Hati-hati dengan racun ini Pak Kelian.
1: Aku jadi penasaran. Aku akan cicipi sendiri ya.
0: Jangan Pak Kelian.

0: Banjar akhirnya meninggal. Sementara itu, di rumah Panbalang Tama, ada dua sosok yang mengendap-endap menyatroni Bali Dajjal.
1: Wah, pedinya besar sekali ya. Rupanya di sini Panbalang Tama menyimpan kekayaannya. Ayo, kita bawa peti ini.
2: Ayo.
1: Aduh, kok berat sekali ya. Dan peti ini busuk banget.
3: Wah, benar. Kalau gitu kita buka di sini saja dan hasilnya kita bagi dua.
1: Gimana kalau kita bawa ke dalam area pura saja? Takut ada yang lewat.
3: Ayo buruan, kita buka di sini saja.

pencuri itu lari tunggang langgang dan peti itu pun tertutup kembali. Hingga keesokan harinya, seluruh warga desa mengira peti itu adalah anugerah dewata, sehingga tidak ada yang berani membuka peti sebelum melakukan persembahyangan. Selesai sembahyang, peti itu pun dibuka. Dan ternyata mayat Panbalang Tama. Warga jengkel dan merasa diperdaya oleh Panbalang Tama, walaupun dia sudah menjadi mayat.

0: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta.

104 FM Suara Budaya Jakarta. Wilujeng wengi, wilujeng patepung lawung patepang patarema sorang kalangkungan Pro4 RRI Jakarta dina acara nu maneh dipiwanoh abdaun apresiasi budaya Sunda. Simkuring sapara kancat yang rengan kelompok seni Sunda RRI Jakarta. Sejang haturkeun wilujeng wengi kanggo kasalena paniten, mudah-mudahan sadayana tiasa manco dugi ka tabuh 12. Pang bage di rekan-rekan keluarga besar seni Sunda RRI Jakarta. Mangga nyanggakeun.

0: Mihaat, miheman, mupusti budaya Sunda. Kang Atep diserengan ku teh Kajah Tini Suwartini. Teras aya teh Nining Yuningsih sareng Mas Fikri. Wilujeng wengi teh Tini.
1: Wilujeng wengi Kang Atep.
0: Alhamdulillah sehatnya.
1: Alhamdulillah.
0: Teh Nining sehat.
2: Alhamdulillah. Saya Kang Atep
0: sehat. Mas Fikri gimana kabarnya? Sehat ya. Urang tiasa nepangan deui para panitennya. Satu acan hapunten pabilih Kang Atep. Nonton rada gogoy itu nya. Nuju musim tetehnya.
2: Urang taros teh Kang Atep. Kang Atep sehat.
1: Aduh maruru.
0: Aduh. Ieu teh saking ku nonton mika cinta, mika deudeuh ka para paniten sadaya nanya. Sok sanaos rada nawan kitu teh muriangan
2: hareng
0: dipaksakeun wae nya.
2: Alhamdulillah.
0: Teteh.
2: Nuhun Kang Atep.
0: Bah, dina bengi ieu sate acan urang ngagupay. Ayeuna urang nepangan ka balar Kang Atep oge nya. Nya eta Kidalang Kosim Risnandar. Tatema dina bengi ieu bade nyarioskeun kita tina bag-bagan pawayangan teteh. Panah dina pawayangan teh aya Pandawa, aya Korawa. Kitu terus aya Panakawan, aya Cepot, Semar, Dawala kitu nya. Ayeuna anu dibahas nyaeta ngeunaan atanapi mengenal tokoh wayang Semar sareng Togog Teja Mantri.
2: Teja Mantri.
0: Kitu. Ayeuna urang langsung nepangan ka Kidalang Kosim Risnandar. Pemisereng dalang menyambung ngobrolannya. Tah ngeunaan tokoh wayang Semar sareng Togog tah. Kapinaon Semar ka Togog teh kitu. Da upami telepat mah Semar mah diturunkan ka bumi kitu. Kayak urang naraskeun ka Kidalang Kosim Risnandar. Pas nyambung sih kananya. Sampurasun, assalamualaikum.
3: Lampes, waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, hirobi alamin. Aduh, kumaha. Geling sih ganu, goh-goh itu sami.
3: Mohon itu kalau rasan lucu. Ya rada aya kendala saketika ya, tapi
0: kendalanya. Ya apa insyaallah. Alhamdulillah hatur nuhun. Ye tiasa naon teh ngiringan dina acara Abdaun tos rada lami nyante ngobrol sareng Kidalang teh. Teh Nining ta aya Kidalang ngabenten suantan lagi nya.
2: Mohon. Pas nguping teh langsung. Mantap. Mantap ya suantan.
3: Mohon. Atep damang Teh Nining.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah hibaring pangesto. Nyemun pugu sok sanaos ieu bari naon teh rada gogoy teh Kang Atep ge sami. Tadi wean sareng Kidalang teh geuning sarua pisan kitu. Kumar gitu ya, gas.
3: Cuaca pengen
0: cuaca teh boga duit teh kieu pengen.
3: Cuaca teh boga duit mungkin mohon.
0: Aduh. Aduh. Ke naon teh urang saluyu sareng tema dina wengi ieu nyaeta tema na teh mengenal tokoh wayang Semar sareng tokoh wayang Togog. Togog Teja Mantri eta nya.
3: Togog we mohon.
0: Togog tah mangga kumaha sih naon teh mengenal tokoh wayang teh terus aya Semar sareng Togog teh teh kapi naon masih keluarga tapi henteu eta teh nya. Kumari pami dina dina nuju pagelaran wayang dina lakon sok kayak dina ending nate Togog sareng Semar te tak kalah luar gitu.
3: Mohon salah sama orang ngolas iya lah tapi sata aja na iya teh orang siaran langsungnya
0: langsung mohon iya langsung
3: kalau resan mohon ya baktos ya ka sadayana paniten satya utami namanya nu aya khusus di Jabodetabek
0: mohon
3: umum nama sa Indonesia
0: mohon leres
3: anu ngamonitor ya acara abdaun dina wengi ianya baktos di abdi kaitan anu luyu sareng tema ngurang ngaguar awis tokoh Semar sareng Togok yang atetnya mohon emang atet tadi sareng atet tadi ai Togok sareng Semar atet aya ikatan emang ya numutkeun sejarah numutkeun versi anu katampil ku abdi mah emang aya kaya raka sama-sama Semar sarang Togok teh gitu. Kan sadayana mah opat
0: Kayak Semar sadayana opat teteh keluarga
3: Semar penginten Togok rancasan sarang Batara Guru
2: pada bersaudara
3: eta tapi penanu di guar ayana mah eta we cekap dua helanya
0: mohon
3: dua hela Semar sarang Togok kan ai Semar sareng Togok teh salah nama anjeunna teh ya dewa badana oge.
0: Okay. Leres mohon.
3: Mohon nalika di non jagat Suralaya kan Semar teh nalika keur anu mukeneh dengarna teh Sang Hyang Ismaya.
0: Sang Hyang Ismaya. Oh nama lain teh Semar teh Sang Hyang Ismaya nya.
3: Sang Hyang Ismaya. Eta salah sahiji dewa dewa anu penting ter tokoh pawayangan khususnya dewa di Jawa Barat sareng di Bali. Enten saha cenah Sang Hyang Ismaya teh gitu kan. Anjeunna teh nyaeta salah sawios putrana Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal nyaeta anu janten Ismaya teh anjeunna putra sulung. Jadi lancikna Batara Guru, lancikna Togog, lancikna Rancasan.
0: Oh jadi Semar teh sanes nu paling cikal. Sang Hyang Ismaya.
3: Sang Hyang Ismaya malihan mah sok geuning ku punten nih mah sanes. Naon artina sanes abdi ieu menggeningan ku dayana menggening wayang teh sok di kait-kaitkeun sareng agamanya Kang Atep nya. Naon cenah ari Ismaya teh? Ismaya teh mah lamun cek cara agama mah asma nu aya asal tetap asal kecap tina ismudat. Naon asma nu aya teh eta geuning anu kurang sok naon dijaharkeun mana orang paling kaji kiri gitu. Terus selama eta kan Semar teh ciri-cirina gini udah nggak mau kunjungnya.
0: Cobi-cobi ya tina tokoh Semar lah tina karakter sareng eta kan aya kunjung terus pamanten raraina bodas iya na hidung terus bucitre kan.
3: Iya mah tapi dah kena digamblangkan sedaya nemu gambaran sebagiannya kan katanya
0: mohon
3: seketik kemari dina kuncung Semar teh gaduh ciri dina naona dina kuncungna dina rambutna kuncungnya teteh aya sebagian versi anu nyebatkeun waraha 360 lamarnya aya nu nyebatkeun 540 lamar pameter 4 mah. Ralai eta mah kada jadi nya keneh meureun tujuanna. Ngomong secara ieu nu urang kunjung eta teh nya di udag kana versi agama kabeh dina kana mah meureunna teh udag kana jenengan anak atau nabi kana udag kana asma
0: asma
3: kadinya
0: filosofina teh kitu nya
3: filosofina kadinya panginten
0: eta tina kunjungna nya
3: raraina raraina bodas
0: raraina bodas
3: eta kana hideung meureun eta mah gambaran non ngagambarkeun rarae bodas seureun. Aya sebagian anu nyebatkeun rarae bodas ngagambarkeun lambang berang salirana hideung ngalambangkeun lambang peuting aya nu tadinya. Mohon da eta mah tuh berbagai pendapat ari abi mah salanon ngikuti wae kitu anget anu sakira-kira kahontal ku akal kaharti ku pikir ya ayo nuturkeun kan kitu.
0: Oh, kita tina pamenteunya rarae bodas gambaran non teh berang jeung peuting.
3: Aya oge cenah kan sok nyerengehnya Semar
0: mah rarae nyerengeh pamenteuna
3: terus eta teh gambaran hate cenah Semar mah jadi arek menang ka pusing, rek menang ka susah, rek naon ih teu boleh di mun cara jaman ayeuna mah meureun dibawa enjoy
0: gitu. Dibawa enjoy. Teu boleh seuri nya. Mohon.
3: Teu boleh seuri gitu.
0: Terus eta
3: geus karingrang.
0: Mohon. Pananganana kan sok ieu naon teh siga.
3: Iya, pananganana teh anu katuku geuning nunjuk ka payun.
0: Ka payun.
3: Anu kencang ngeupeul.
0: Ngeupeul. Mohon eta kumaha eta.
3: Upami ngalengkah gini Semar masuk kia gininya salengkah dua lengkah ngarandad tungkul terus ngalie salengkah dua lengkah tungkul itu teh jadi nyawang lampah anu bakal kasorang gitu. Jadi panangan anu katuhu nu nunjuk eta nuduhkeun nyaeta kana jalan anu lempeng saur sepuh sebagian gitu aya tafsir kadenya. Ayeuleungeun anu ngeupeul nyantun dikeupeulkeun ka tukang eta mah artina teh ari kagorengan mah kaawonan mah ulah osok ditemrakeun di hareupeun umum. Bari jeung cek paripaosna nanti aya paripaos nanti kan teh abi lebih indung nanti indung suku apa indung naonnya ulah di bere nyaho
0: gitu. Oh,
3: ya
0: nu kadinya suku ulah apaleun nya
3: ulah apaleun gitu. Pohon
0: denten
3: rupi-rupi dai naon teh penafsiran para dalang mah khususnya di Jawa Barat gitu. Para anu ya darang kalau sepuhan mah komo langkung ieu lah pengetahuan anak

0: gigire urang teh aya keneh anu meryogikeun itu lung ti urang atawa teu eta napi patanggi urang teh aya nu naon aya nu tos dahar atawa acan kadinya gitu ngudagna mah kadinya
1: berarti bentuk pedulinya tos digambarkeun
0: bentuk kepedulian
1: ku tokoh Wayang Semar teh jadi urang
0: tokoh Wayang Semar teh
1: red kak kanca kakatuh teh tinggal di tetangga urang. Geuning dugi ka dinya tah, seuningnya. Hayu urang ngapan mun leumpang teh geus asa gagah bari jeung tanggah teh apa? Lempeng we
2: kitu. Rusuh.
1: Rusuh teh ningali ka nanti ka
2: si ka gigir.
1: Si ka gigir rasa teh nu urang we padahal tetangga mah karunya. Aing nu candahar isuk, aing nu candahar beurang.
2: Gitu.
1: Aduh, mohon hatur nuhun pisan ye, kieu urang sambung deui nya waktosna kumargi ieu bari ngagorolongkeun lagu. Nah, janten kieu diteleponkeun ka mohon nya. Mohon masih dina temana mengenal tokoh Wayang Semar sareng tokoh. Mohon nya. Diantos kieu ditelepon deui nya. Mohon.
0: Siap-siap
1: ayo. Mohon. Teneuning.
2: Mohon Kang
1: Atep. Kitu jelas aya namanya.
2: Jelas pisan.
1: Jadi pamun teh bodas teh bersih hate atuh tapi ngalambangkeun beurang anu ieu hideung teh ngalambangkeun
2: peuting
1: tah kitu terus kuncung di dieu teh eta ngalakeun asma, terus pandangan nunjuk,
2: pituduh
1: nuduhkeun ka jalan anu kana bener kitu lempang salengkah dua lengkah dua kliuk ningali ka kiri kanan teh ka sisi gagir teh mas bisi aya keneh naon teh jalma anu membutuhkan tuh luar biasanya
2: filosofi
1: mangga ayeuna urang kana pamunut lagu ieu teh ti Abah Nana Dukat hoyong torotot heong nya tapi ieu mah sewantenna sewanten Ibu Mas Yuni nya mangga jenggakeun Abah Nana Dukat ieu anu munggaran laguna nya torotot heong prung.

0: Terotot heong, terotot heong. Itu ta lagu kapungkur, lagu nostalgia katanya. Biasa nama ku Ibu Haja Upit Sari. Mana lagu teh? Tadi di pilarian eh. Di Podong Hall teh gini ngeun ieun Ibu Mas Nyuni nya.
1: Sami wae nya Kang Tet.
0: Urang nepangan deui ka
1: Kidalang
0: ka sini. Mudah-mudahan aja nanti nuju sami
1: nuju kirang sehatnya. Meni janjian atau sareng Kang Atep.
0: Nuju usum. Aduh. Maklum teteh. Nambihan umur teh kieu ya.
1: Mohon dipasihan nikmat Kang Atep. Dipasihan kenikmatan
0: masih diaku keneh hamba
1: nya. Beres pisan.
0: Teh Nining, cobi Teh Nining pilih bade naros ka Kidalangnya. Mohon cobi. Halo.
2: Ayah.
0: Halo ayah. Alhamdulillah. Mohon cobi-cobi. Mohon teh Teh Nining. Bade naros nate sok mah.
1: Mohon bade naros. Anu gampil we narosna.
2: Mangat teh naros.
1: Ari tokoh Togog teh. Saha eta teh Kang gitu. Sareng ti mana asal usulna oge?
2: Togog oge eta teh nyaeta sami eta teh nyaeta ti sawarga manik loka. Mong anjeuna diutus ka alam dunya teh anjeuna mah janten pamong nyaeta itungan ngabdi na teh ka raja-raja anu saraka. Pamisa pertos di no babad Mahabharata mah kitu nya. Ngabdi na pan Ari Semar mah ngabdi na teh para Pandawa. Ari Togog mah ngabdi na ka para Korawa. Mung ai saleresna mah sami. Togog oge saleresna mah secara hati nurani na meureunnya mun cara urang mah sami anjeunna da komo dewa gitu. Anjeunna ge ya orang baik lah gitu. Tapi mung anjeunna jadi ditugaskeun ngiring sareng tokoh atanapi para raja anu angkara murka. Ya anjeunna oge nyaeta kitu ditugaskeun keur nanteng ngah mere pangaruh anu rada-rada negatif gitu kan. Raja-raja khususnya raja-raja saraka. Ari Semar mah pan jadi tenteng karena kebaikan ai Togog mah sabalikna gitu. Sabalik. Tapi sabarna mah dua-duana na oge
0: orang baik.
2: Bener gitu kan mun sareta teh mah kepada-pada ngalalakon gitu.
0: Ditugaskeun nya.
2: Ditugaskeun anak gitu ari Togog mah. Jadi sifatnya kan Togog mah jadi kadunyaan. Mohon mun Semarnya karena keilmuan intina karena kahirupan anu lempeng lemun cek disunahkeun mun cara bahasa urang bahasa Sunda mamurun Semar mangudagna karena ketuhanan gitu.
0: Wah Togog mah kana dunya,
2: Togog kana duniawi, kana duniawi kadunyaan.
0: Mun da ayeuna mah geuning hirup teh dunya anu ditareangan teh ini teh ini. Saya gambaranan aku aya ku Togog eta nya anu mengabdi na ka anu sok dudunya.
2: Anu dudunya.
0: Tapi kini ai Togog ke punten ningali dina tokohna. Ku masih pamenteuna teh siga nu jebleh gitu nya terus anu nyariosna nyariosna teh Jawa atuh kumaha kitu teh
2: rada-rada teureug
0: rada teureugeus terus dong itu eta teh memang khasna apa kumaha
2: nya salarasana mah eta emang versi di terutama di Sunda gitu nya artinya emang tos jadi ciri khas galibna gitu tos galibna gitu emang meureunan di kapungkur sepuh dalang-dalang kapungkur ge emang tos di mimitian gitu jadi nurun ku
0: dalang-dalang
2: di tariron gitu
1: padahal aslina teu kitu
2: Asli nama dah salah nama waktu ker di yegen numutkan ya sebagian versinya waktu ker di jagat Suralaya keneh mah antawis Semar sereng Togog itu dah emang sama-sama dewa gitu. Namun cek bah baru dah kaya nama dah gara rasep gara ranteng gitu mung eta mah tos turun ka dunya janten kan Semar ge jadi samar disamarkeun janten dan supados ulah kaciri bahkan aja teh gitu, dewa ya? Jadi wujudna disamarkeun tah Togog oge gitu jadi kawas-kawas jelema anu hina gitu padahal ya anjana luhung dua-duana oge gitu. Aya kan sebagian versi Togog teh mah yeuna naon teh kang Atep bahamnanya
0: mohon
2: bahamna teh jantowornya
0: jantowor
2: salah ngap jeret heeh jantowor aya kan sebagian versi anyana teh nerei naon teh nerei gunung eta mah sebagian anu berpendapat ka dinya kita kan Allah walam eta mah nyajeng teu nama kitu eta mah mungkur rekaan supados ya supados menarik supados menjiwai kitu karakter Togog teh siga kitu kitu saresna mah
0: inten anu jelas
2: aya versi anu nguatkeun yen Togog teh wujudna kitu teh karena karena jadi dak sadayana kita bongkor pamenak eta mah pamenak sebagian para eta anu kapungkur kitu dan absahna nu aslina mah can aya nu ieu kan emang naon ngariwayatkeun Togog dari gunung nah eta teh riwayat teh nyana henteu real atuh henteu gitu aya mohon mengetahui sebagian versi pendapat gitu.
0: Dan itu bukan kutukan dari dewa oke pengintainya pamente jantan gitu teh sanesnya eta memang tos
2: eta mung cerita
0: mohon
2: cerita dereka supaya rame gitu, supaya menarik
1: berarti kidalang anu ngaramekeun anaknya
0: tapi secara karakter dua tokoh wayang itu gambaran hirup manusia anu naon teh
2: gambaran hirup manusia
0: anu bener jeung anu saraka
2: anu sarakah mohon
0: eta jeung ayana di tokoh wayang Semar sareng Togog luar biasanya
2: ngaruh jeung asli nama salaresna mah Semar ya Semar mah karuhan emang itu ngagambarkeun orang baik lah Togog oge sami ngung tugasna di alam dunya jadi dibentengkeun ari Semar mah keur ngasuh anu jalma-jalma anu lalempeng Togog mah ya keur ngasuh jalma-jalma anu saraka bari jeung aslina mah Togog oge mangrupakeun dewa anu linuhung gitu
0: eta mangsyukur tugas
2: ari Togog mangagoda wungkul mohon aslina mah sami Togog sareng Semar teh pada linuhung gitu. Jadi filosofina kieu pinten kieu lah. Ari Semar mah lamu pami ngajalankeun hukum teh dibarengan ku rasa deudeuh welas asih. Ai Togog mah filosofina nya pami ngajalankeun hukum teh sesuai aturan anu laku di negara eta gitu.
0: Alhamdulillah hirobi alamin katampi pisan ieu naon rupiah lan didugikeun ku kidalangnya mudah-mudahan ngajanten ngedukasi kanggo ka para paniten sadaya
2: nah nanging nggih hapunten teh nining abdi mah imah pamandak bilih bisina aya nembe anu dicarioskeun ku abdi bilih aya anu kirang kahartos naon ya maklum lah
0: leres pisan saluyu sareng tulisan teh nining saluyu leres Semar teh gambaran sapertos kieu tek Togog sapertos kieu mudah-mudahan urang naon teh sing ngajantenkeun enteng kanggo urang sadayana oge ta di tokoh wayang eta teh teh nining mangpangah Kang Atep mah bade sareng Semar teh nining mangga bade ka Togog ka ditu nya ngakeun
1: ayo kitu Kang Atep
0: teh nining tadi si cing wae aduh kidalang atur nuhun pisan tos
2: sampai
0: jam 8 tuh kita karaos waktu teh nya atur nuhun tos tiasa naon teh ditelepon ku RRI Perempat Jakarta. Atuh mudah-mudahan ke kapayuna urang biasa oge jarangan dina acara Up Down dina episode.
2: Amin. Baktos ka sadayana teh kulawan mohon. Moha punten ieu rada-rada ingsir-ingsir kan bae.
1: Ku sami teh sareng Kang Atep.
0: Sing enggal damang oge urang sering doakeun nya.
2: Amin, amin. Doana, doana. Atep jaba enjing daya jadwal di kaping 18.
0: Aduh, mohonnya oh ngawayangnya di ngawayang di mana kaping 19?
2: Di Cariu, di Cariu, kaping 18 na di Cariu, kaping 20 na di Jonggol.
0: Alhamdulillah.
1: Oh, di Jonggol. Mohon, di Bumina Sultan Jonggolnya.
0: Mohon, mohon.
2: Anis, di warga, warga, di warga Sultan mohon. Jonggol.
0: Mohon, mangga kanggo kidalang anu bade nonteng ngagejrak ngawayang kaping 18 sareng 20 dicarius sareng di Jonggolnya sing sukses.
2: Amin, amin, doana, doana.
0: Atur nuhun, assalamualaikum.
2: Sami, sami, sami, sami, sami, sami, mohon bangga, yuk.
0: Alhamdulillah, Nining, telah ngobrol sareng dalang mapas pisannya. Saluyu, naon rupihal, nudugikin, ngenaan tokoh yang Semar sareng Togog, gitu. Jadi Semar mah gambaran nate, ngabdi, kak. Rakyat, rakyat ke masyarakat anu bener
1: nulurus
0: nulurus nulempeng ai togog mangabdina kanu bararengko tapi sarasna mah Semar sareng togog ge eta teh dewa munya dewa anu sae kitu nya bukan kulantaran ditugaskeun
1: tapi karunyanya kasih togognya
0: nah, karunyanya
1: pada orang baik jadi orang tidak baik
0: karunyanya
1: nyanya nya kan karunya. Kan tadi kan orang baik tapi karena tugas jadi tidak baik
0: jadi gitu. Tidak baik apa nih syaitan kayak gitu bahkan orang baik kulantaran tidak baik aduh duka itu banyak mohon lah masing-masing ya pengen tentu saya jalanannya teh
1: nih mohon mohon Kang Atep
0: tanya nama urang karena pamulut lagu di Pak Endang Cipenyo hoyong lagu naon teh ini
1: peting nu urang saurna
0: peting nu urang suantena nyaeta
1: di ibu, ibu Upit
0: Nadia. Upit sarimanahnya menang orehan ta Pak Endang Cipenyo mohon peting nu urang suanten nama Haja Upit sarimanah mangga nyenggakin

0: gitu.
1: Meniraosin Kang Ate.
0: Penting nuhurang. Tepandang bili nyesilan. Kamari nyuhunkeunnya. Penjok tah mangga katampi. Ayeuna waktosna berbagi rezeki. Berbagi rezeki. Waktosna urang nampi telepon bade ngagupay ka para paniten sadayana ge mangga. Tuh sok urang tampi nya di nomor teleponna di 021-350-4510 WA na di 0812-112-4928. Halo, Abdaun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten.
1: Mangga.
2: Lampurasun.
1: Lampes.
2: Nomor satu.
0: Hebat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Aduh, Kang Atep tas wantana soak.
0: Mohon ya, aduh, punten ya.
2: Aduh, kami akhirnya bisa beradinten ya. Ayo dua minggu udah kena akhirnya.
0: Gitu ya, Ki.
1: Musimnya.
2: Oh, musim. Kuit musim teh. Alhamdulillahnya orang biasa petepang di acara Abdasi Budaya Sunda.
0: Meras.
2: Abda unruh haimnya cuma antara.
1: Aduh. Aduh aki doang.
0: Aduh aki atau ihi malah.
2: Kedate tadi teh naon ngagambarkeun wayangnya semua.
0: Terus.
2: Kartos pisan gua kieu.
0: Kartosnya.
2: Oh, gambaran manusia aya di alam dunia.
0: Semua
2: orang nyokot dunia sebenarnya saya bisa. Mun nyata lempang itu sok cilek-cilek ke gigir ke katuku, ke kanan gitu ya. Mun dina itu teh, dina tahiyat. Yang sok nganggo gitu ya, dina tahiyat teh pang, sok luk salam. Ke kiri ke kanan.
0: Oh gitu.
2: Tapi esinat teh. Ngali tetangga orang apa mangga dahareup nanti. Eta sih nama.
0: Berarti leresnya nusore tadi pada langkosi mintanya selalu yuk pisan.
2: Nya gitu, tahiyat teh, tahiyat. Saya luar biasa. Kedap kang badai ngegupai.
0: Sok, mangga gupai.
2: Satu kakak sepuhan juga ya di Ciamis Rancabogo. Kak Bantus Mewa Kak Abah Toto Najeng Kak Abah Oyon Rejemi Satu Kak Abah Haji Suanda Lebak Maja Banten Najeng Pak Nana Duka Pasar Bo Rejemi Oge Kak Ibu Umi di Pasanggahan Rejemi Ibu Umi lajeng ka Pak Guru Bunyati di Sanding Cepat Mangka lajeng ka Mbah Edi Otong di aya di Gunung Sindur lajeng ka Abah Jamin Gunung Mulia bejeung ni oge
0: ras
2: punten anjing panggorengkeun lagu kan
1: mun mangga
2: lagu na teh jeuningnya bedil tos diperan
0: karena
2: tos sorenan ya kering ini yang dipasukan wangi kaya taat parentah.
0: Oh, lagu nanti
1: bulan
0: teh ini.
1: Bulan layangan putih.
2: Bulan layangan putih.
0: Yes. Apa lanteh ini?
2: Bubuhan terus tika pung gue sok ngapal ke. Nyatu nun teh aja.
1: Ini teh nun. Amin.
2: Satu sedaya nalah nun. Nyatu nun. Pandang oke pandang cipenjo. Nyatu nun. Sunun Kang.
0: Mangga. Mangga.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Aki Adi jonggolnya anu hoyong bulan lang layangan
1: peuting.
0: Desa Pengkeren Aki Adi. Abdangun ilu jeung wengi. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kula ieu.
1: Ini sajodo.
0: Karena kita tadi digupai ku Aki Adi.
3: Kebenaran aja karena aku kayak dengan aku punya.
0: Ini pas pisan. Laguna tadi tatos tah.
1: Tatosnya.
3: Guys, tangguh. Keterima kukula guys.
1: Alhamdulillah.
0: Kukulanya.
1: Alhamdulillah.
3: Salam salam kula kula.
0: Salam.
1: Oh, betul.
3: Salam salam ah.
0: So kesaha.
3: Sabah anu ciamis sabah.
0: Bangkus.
3: Nah. Saroho anu kan jamin mah ngeta Pak Engkus.
0: Bangkus sabah Toto Pak Eon nya.
3: Sabah anu ya Pak Eon dah. Sabah Yadi cikane. Abah Nana Dukat. Abah Haji Suanda di Lebak Banten. Tangkong Dani, Ibu Umi.
0: Pesenggerahannya.
3: Gue diingat-ingat aja nanti kalau di bangsa itu juga udah meloba.
0: Kamu. Bu Ati. Bu Ati.
3: Bu Ati. Abah Kusina. Pak Ahmad juga pohonnya kula tuh.
0: Pak Ahmad Suryadi sareng Bu Ani nak.
3: Suryadi kula pohonai.
0: Di si Omas ya tehnya.
3: Si Omas. Yang Kang Ming di situ.
0: Tah Kang Ming di situ leres. Letanggi eta mah.
3: Geus kitu wae nya paroho.
1: Kum kasadayana wae nya.
0: Kum.
3: Pandang. Laguna kula aing nu baheula di wae.
0: Naon
1: wae. Nah.
3: Pucuk awi.
0: Pucuk awi. Sok.
1: Aki mah meni resep kan pupucuk
4: pucukannya.
0: Pucuk awi nah kitu sanes.
3: Oh lagu bae lah kene eta.
0: Aya pucuk awi, aya pucuk tigirang eta nya.
1: Aya daun awi.
0: Aya daun awi oge.
3: Aya.
0: Nya.
3: Pucuk awi.
1: Mohon mangga.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pucuk awi dipandang Cipenjo. Urang tampiri. Halo, Abdangun. Halo. Po siga nama volume radio nat biasa diaritan. Tina pesawat telepon we nampina.
5: Amin, beres.
0: Cobi. Halo.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Abda un meni main jerang pisan ye.
0: Ka mana main serang teh ka paling mana tah?
5: Ha. Main jana ke Bogor.
0: Bogor. Ka Pagogo mah ka mana ya?
5: Ya semohon ye.
0: Ayeuna Pagogo mah teu lah wae teh nining pinter ayeuna mah.
1: Pinter. Rezekina sae.
0: Rezekina, tapi tadi mah kapilaan ku Aki Adi.
1: Aki Adi.
5: Yalah anu itu beda. Nah, anu penting mah. Iku pe ka Aki Adi tah teu nuhun pisan lah gitu.
0: Sareng pandang tadinya.
5: Mundur mana naik gitu nya Aki Adi teh. Teu nuhun. Sehat sedayana di eta.
0: Sehat,
1: Pagogom.
5: Utamnya mah sehat gitu nya. Dengan gue Faiz Alit Maya.
0: Sok mangga Pak Gogo.
5: Lintas budaya Abang Kus pokoknya
0: mungkinnya.
5: Alhamdulillah yang apa nanya mah. Aja nanti lebih oke. Lebih lembur nak deket di hati nak.
0: Hati.
1: Itu.
0: Terus.
5: Yang sadaya nama, nu saja nanti Abang Kus ngejenggot si Gupainya. Pagi Adi. Pak Fikri jeung Bu Atihna ieu singa ya. Pak dan di anu teh.
0: Di mana tah?
5: Di Gunung Malang geus aranana, Gunung Mulia.
0: Abah Jamin Gunung Mulia mah.
5: Abah Jamin, Jamin di Gufa Abah Jamin naik ke Gunung. Ayo nama dia, gue sakit wadun saya jen mak. Iya dia, dia sahabat deket ya.
0: Sahabat ya, sahabat Pak Gugum, coba saha.
5: Nah, Pak RT Eli Jieng.
0: Iya, Pak RT Eli Jieng.
5: Nah, Pak Ali Hamdani, tokoh masyarakat Jambang Gang Beji.
0: Waduh, Pak Ali Hamdani, lu jeng wengi.
5: Amin. Terus, Abe Babe Amsar.
0: Babe Amsar.
5: Tokoh masyarakat Desa Pondok Udik. Nah, terus Jampang di Pondok Udik sedayana orang Pondok Udik punya maju di Desa Tegaya rombongan
0: so.
5: Ya, bahonin jenggot Bang Abang Tiang Abang Rohmat Bang RT Miun Abang Uma Abang Udik terpisan saya nama mana yang dikupai baik mana yang asuh bisa
0: oh gitu
5: ngomong aing mau tuh bisa jadi siapa bisa
0: aduh cak aduh cara nanyun ke nanti kapa gogom kuma cara nanti pasian atuh iya na jampe na atuh
5: ya tapi di pasian mah jampe na mani makimah makimah
0: makimah anu penting kupa gogom tiasa digupai sadayananya.
5: Amin itu dana. Itu masa kitunya. Lagu nanya yang minggu payun. Lagu bakulah.
0: Bakulah dewainya.
5: Orang yang ulang. Ya. Kesenila ya. Dan ngadengin pisan itu. Karena kaya nanya orang menda ya.
0: Mangga. Aturuhun.
5: Ada nunggu sama-sami kita ngatetnya. Aturuhunnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pak Gogom. Anu selalu satia. Ayeuna nama digupai teh grupna anjeunna nya anu di PRT na palurahna digupai ku Pak Gogom mah. Di sapangkeureun Pak Gogom, Jampang 0213504510 0812112928. Halo Abdangun. Lujeung wengi. Halo.
4: Halo.
0: Halo. Tos lebet atos.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Abdaun ruhai ngajomantara. Ha ha ha.
0: Aduh, ieu mah katebak tiasa sama cahat nening.
1: Sahanya.
0: Aduh, ieu mah urang ditu urang jasinga.
1: Orang jasinya.
4: Kumaha Kang Atep?
1: Alhamdulillah.
0: Atuh meni
4: matur nuhun. Tos nari sehat maya tanulisiunkeun ku abdi siang kalayan wengi nya tehnya.
1: Amin.
0: Tos lami meni tara telepon ieu papi kiri sareng Bu Ati.
4: Ieu sinyalna nembe dongkap ieu teh sinyalna Kang.
0: Oh gitu.
4: Oh, geuningan. Gitu. Saya ayeuna geus sinyalna.
0: Heeh. Cing teh manitos biasa nama tiap siaran teh aya wae, ayeuna mah.
1: Tapi kamari Ibu Atih aya Kang Atep,
0: lebet. Kamari aya lebet.
4: Ya, mohon kamari teh. Timuli kamari. Abi teh buru-buru abi teh. Tah bade naek cenah pangeusikeun pulsa cenah. Saya sinyal ya ayeuna mah alhamdulillah saya nepi ka ayeuna Kang Atep.
0: Alhamdulillah. Mohon atuh.
4: Bade nyunkeun lagu sacacana nyenggol Kang Atep.
1: Mangga.
4: Lagu na teh nasib tukang kuli.
1: Mohon.
4: Okay. Kita bade dikintunkeun ka nu nembe turun ta ka pagogomnya.
0: Mohon.
4: Sareng ka Bapandang. Sareng ka Abah Nana Dukat. Sareng ka Abah Sobari. Sareng ka Abah Jamin. Sareng ka Abah Otong. Sareng ka Kang Ning di
0: Setu.
4: Itunya Kang Atepnya. Hatur nuhun, sakit tuainya Kang Atepnya.
0: Gitu cekak. Wilujeng
4: pantun, wilujeng tugas sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Pak Fikri, hatur nuhun. Sarang buatih, hatur nuhun. Oyong lagu nasib tukang kuli.
1: Diserat ya aja.
0: Diserat ya aja. Nasib tukang kuli.
1: Gitu emang laguna.
0: Gitu. Hari nasib. Nasib tukang kuli
1: kisah. Sama tukang
6: nyeri.
0: Oh, mana nyeri. Asal oke nasib tukang kuli, tukang kuli. Bui bulan itu
1: mah. Asa capruk Kang Atep mah.
0: Di sapengkeren, Pak.
1: Atep, kurang tampi.
0: Oh, mun we ah. Gila, aduh.
1: Kurang aoskeun heula nya aya WA. Ti Abangkus di Ranca Bogor.
0: Nuhun Abah.
1: Abah atur nuhun. Assalamualaikum Abdaun
0: mencrang. Waalaikumsalam.
1: Ngagonjrang ngajomantara. Haturan wilujeng wengi kumaha daramang wabil khusus kangge anu nuju mancen tugas siaran wengi ieu Kang Atep. Teh Nining sarang Teh Ajatini. Oke sarang Mas Fikri. Salajeng nama mundut lagu kanggo kasanggakeun kawargi lintas budaya Nusantara Kecamatan Panumbangan khususna Bapak Oyon, Abah Toto, Kali Ambu, Bapak Aceng Rebab, Mamah Cucu Ciomas, Panjalu, Kang Tarlin Kendang, Abah Didi Bonanggolat, Abah Usman Kali Kang Kandar di Payung Sari, Bapak Udi Oge Mang Ihin di Kali Aren. Kumuai kasadayana anu sami-sami nuju mancok dina ieu siaran. Salajeng nawa kintunan khusus kanggo Akiyadi ti Palihan Jonggol, Bapak Haji Suwanda, Bapak Haji Sobari, Bapak Aju, Abah Rasta, Kang Uyut Age, Abah Nana Dukat, Bapak Endang Cipenjo, Abah Sobari, Abah Jamin di Gunung Mulia, Abah Lili, Oge, Abah Yadi di Sukajadi, sareng Aujang di Cijerah Bandung. Salajeng nama anu sami-sami nuju ngadengukeun ieu siaran. Dupi lagu nu dipundut nyaeta Gendu Kreasi.
0: Gendu Kreasi.
1: Atur nuhun wasalam.
0: Atur nuhun Abangku, sareng Pak Oyon nya.
1: Ge sarehat sadayana nya di lembur. Lajeng aya deui ti disaha ieu teh.
0: Bisa deui.
1: Sampurasun kahatur Teh Nining, Teh Ajastini. Sareng Kang Atep, Mas Fikri, mugi daramang. Abah bade ngagupai heula ka Abah Otong, Abah Sobari, Abah Yadi, Abah Kiki, Mang Nana, Kang Dadang, Kang Warman, Kang Mamat di Lewiliang, Teh Neni, Teh Anggraini, Mamah Maya, Mamah Uut, Mamah Yeni, Mamah Nomai. Sakitu bae. Bade mundut lagu Elekesekeng, Abah Rasta. Hatur kenuhun ka teteh-teteh sareng ka akang-akang hatur nuhun. Lekesekeng laguna ti Abah Rasta. Lajeng ti Abah Ewan Rusiana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun.
6: Rampes.
1: Abdaun ruhai ngagebrai ngajomantara. Brai. Haturan wilujeng wengi khususna kasadaya paniten wabil khusus kanu nuju mancen tugas siaran. Mugia salamina aya dina kesehatan oge kalancaran. Kang Atep, Teh Nining sareng Teh Ajatini, oge Mas Fikri. Salajengna mundut lagu kanggo kasanggakeun kalintas budaya Nusantara Kecamatan Panumbangan khususna Bapak Jengkus di Ranca Bogo. Abah Toto Kali Ambu di Lapang Kubang Sindangherang. Bapak Aceng Rebab di Medang Layang, Abah Didi Bonanggolat, Abah Usman Kali Kang Kandar di Payung Sari, Bapak Udi sareng Mamah Mang Ihin di Kali Aren. Kumwae kanu sami nuju manco dina ieu siaran. Oge ngintun lagu ka Akiyadi di Jonggol, Bapak Haji Suwanda, Bapak Haji Sobari, Abah Ajo, Abah Jamin di Gunung Mulia, Abah Rasta, Kang Ayut Age, Abah Nana Dukat, Bapak Endang Cipenjo, Abah Sobari, Teh Neni di Cariu, Abah Lili sareng Abah Yadi di Sukajadi Bandung, Kang Tatang, oge Kang Alan di Ranca Bogo, oge Kang Ujang di Cijera Bandung. Kasadayana wae paniten anu nuju manco. nu dupi laguna Bang Bung Hideung. Hatur nuhun wassalam. Rupina cekap Kang Atep.
0: Cekapnya. Aina urang kana pamulutna. Ti Abah Oyon. Lintas budaya Nusantara. Hoyong girimis munggaran itu intinya. Cobi suantana teh Rita Tila. Girimis munggaran pamudut nati Pak Abang Oyon iyo. Suka kerta tanpa ya Pak Oyon. Mangga nyenggakeun wilujeng wengi, wilujeng ngadangukeun.

0: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Masih di seranganku Kang Atep, Tenining, Tetini, serang Mas Pikri. Pamugi katampi ku Pak Eyon, Rusiana, Nuayadi, Sukakerta, Lintas Budaya Nusantara, Penembangan Ciamis. Urang tampi di teleponna ngalangkungan 021-350-4510, WA-na di 0812-112-4928. Abdaun wilujeng wengi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abdaun ngakebrai di Jomantara. Abdaun ngakebrainya angan sanusantara. Abdaun ngakebrai mawako marana urang Sunda.
0: Urang Sunda.
1: Saya itu cara senajang agung.
0: Saya pisang. Lengkini,
1: jangan pikri. Aduh, imut karena cara bapak semarnya. Semar-semar yang winang nong. Semar kuncung lanar wulung. Iya. Jangan. Daramang.
0: Ah, gitu.
1: Itu we gini ngelanjut jangan ternya. Hari resep mah karena wayang golek. Budaya urang anu kena ditingkatkeun ya.
0: Leres, leres.
1: Mohon. Hatur nuhun ka Bapak Dalang tadinya anu parantos ngaguar tina naon teh Semar.
0: Tokoh wayang Semar.
1: Adina sakawa mah eta. Anu eta mah sok bicara masken kuncung Semar teh kan aya 80 360 540 tapi sadaya jumlahna mah 8 eta.
0: 8 keneh nya. Oh.
1: 8 0 pan 8 8 jeung 0 8. 360 3 sareng 6 sareng 0 8 keneh. 540 5 sareng 4 sareng 0 8 keneh. 8 keneh. Itu sana eta nama kitunya antepnya eta mah jadi siloka dina pawayangan anu ku urang ayeuna gambaran hirup kamanusaan man kitu benten ya awal amaran sekedik we teh atur nuhun ka Bapak Dalang kuasinnya
0: mun
1: anu parantos ngaguar masalah Semar Semar lurah Badrangaya. Ya, padahal aku dalam resepsional harus dengerin juga nih gue si cepot Nora Semar Badra Nangka. Dari
0: dihiri ya
1: cepot pokoknya dalam resepsional mah anu kaku pina pamit dicarasin kurang mah pisirin tapi dicarasin gue aja nama cok pisirin gitu biasa aja nama itu
0: nges atas kayaknya.
1: Mari gupaya.
0: Sok mangga gegra gupay diantos tuh
1: kadang. Gupaynya kan padang nadukat ya.
0: Padang nadukat.
1: Naik padang nadukat.
0: Tacan, tacan.
1: Panang tadinya terus naik.
0: Atos.
1: Jadi ya.
0: Atos.
1: Sengsara tadi tadi.
0: Pak Gugum. Pak Gugum.
1: Atos. Salam ka tuang rama anu di Ciamis.
0: Abang Gus,
1: Bapak Gus ya, Toyon, sereng Pak Toto nanya, umelah di lintas budaya Ciamis, atau anu di dina maka neng meni tanya kemari, apa itu Bajamin di Gunung Mulianya, terus Ibu Umi di Pasanggerahan ngapresiasi teka Ibu Umi, sanes. Anjana sana seorang Sunda tapi resep
0: kenal resep kenal lagu-lagu Sunda
1: anjana mah mengikuti wae tadi pro opat eta
0: saya eta mah acara naon lagi ayahnya
1: nuhun Ibu Umi asa kitu wae lah cek asepnya
0: asep cekak cek itu nuhun
1: aduh kanggo minggu pa yun
0: hayong naon hayong naon lagu naon.
1: Ya wah ya pada nyongkan lagu nah teh
0: tapi
1: lagu anu di setina wayang golek teh anu no, iya nah. Ini nah, Kembang Gadung.
0: Kembang Gadung. Mohon.
1: Ya. Mohon. Mangasa kitu we bali jeung kantun permeos teh sono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hatur nuhun. Hatur nuhun. Hoyong Kembang Gadung. Berarti ke dinasnen Payun, Salasa Payun Kembang Gadung teh kedah dipayunkeun teh tini. Salam sok munggarannya. Aduh hatur nuhun Kang Oka. Pak Haji Suandanya nu aya di Lebak Maja Banten. Di Sepangkeren. Pak Haji Suanda. Halo, Abdaun di Lujang Wengi.
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Abdaun ruhai ngajumantara. Ahai.
0: Ahai. Kok suantana benten ieu geuningan?
3: Aduh, nata teh atuh. Zaman kitu zaman. Lasep
0: bulan
3: anu ai
0: tiluan
2: ai mah anu atuh apa opatna sama Mas Pikri.
3: Mohon beta naon teh lah atur nuhun tah laguna tadi aduh rotot heong
0: rotot heong nya
3: tapi sana sen ning teh teh tadi pandan sen ning sanes
2: Teh Rita Tila
0: Terus teh yang teh Mas Yuning.
2: Mas Yuning. Mohon mohon.
3: Mas Yuning.
0: Sarang teh Nining
2: sama. Aya ningna di pangkeureunna.
3: Mohon. Eta naon omongnya tadi teh ada sup abah mah ngabahas-bahas soal wayang. Kami sareng Pak Haji Suanda teh.

0: Selayan rancasan
1: mohon.
2: Tapi mohon benten-benten. Mung iya bama ya pemenak, ya pemenak, ya namanya pemenaknya. Ari pan ari nu istilahna mah kieu na amrina asli nama Semar Togong rancasan teu aya nya.
0: Aya.
2: Itu nama nya Semar komo tepot komo si gareng eta mah teu. Mung eta upami telepat mah aya versi yen para wali sareng para naon teh nya pujangga sebatna teh kitu nya pengulik-pengulik wayang upami telepat mah eta teh para wali teh para pujangga teh ka ilhaman ku tokoh-tokoh di Timur Tengah teh Abu Nawas sareng Nasruddin. Eta teh pan dua lagi sareng ari-ari Semar mah dewanya. Ari eta mah Nasruddin sareng eta mah salesta mah ulama teh mung ditokohkeun teh dok humor kitu. Sami da anjeun oge nya dua lagi pan kitu. Tok ngalawan ka raja. Aya itu sakti raja oge aya-aya anan naon anu anu ngabaringungkeun raja teh sok iya sok ngangkir kata ka Nasruddin atau nanti ka Abu Nawas teh gitu. Itu pinter-pinter lah. Kan gitu bahasa jana sami bahasa jan tengaku ngaku ulama terus mau ulang waras tapi dua nana oke ulama supi lah gitu. Eta ya pemenak itu.
0: Jadi teman
2: Semar
0: lebetna kan sejarahnya bah, sanes legendanya.
2: Sejarah mau sanes legenda jadi eta mah ka ilhaman ya Semar mah pan ciptaan ti eta para wali sareng ieu sareng
0: beres.
2: Para
0: diciptakeun
2: sareng nama ka ilhaman ku eta kedua tokoh umur teh anu salesna mah ulama anjeunna teh ari Semar mah salesna mah dewa antara-antara mirip gitu.
0: Mohon mohon muntah
2: geuning teh lajengna bade ngagupa ya bah lamun teh ngagupa
0: nuhun ya eta ieuna info terkinina kita teh ka ilhaman ti Nasruddin sareng itu nanti
2: Abu Nawas, Abu Nawas, bagi kau kan upami terlepas banyak, apa katos katos nyarios, hari pemendak pemberan kalau benten mah dah sadaya naga ayah laresna, bagi kau hari etama sana ilmu pasti gitunya, hari us pasti mah ban dua kali dua opat, banyak wa delapan, hari iya mah kalau betah ilmu ilmu yang pengetahuan anu jadi versi-versi gitu. Nya eta ge versi-versi lagi sadayana ge saya gitu pemenak-pemenak eta mah. Atuh ka Pak Haji Suhanda nembe mun atur nuhun.
0: Nuhun Pak Haji Suhanda tadi.
2: Kala Abah Abang Kus paremenganana anu da Ciamis Rancabogo abah tadi kantos ka Ciamis udah pap. Hatinya ka Ciamis.
0: Ciamis teh ya teh Bah ka ditu.
2: Nyari ke mana-mana terus pengantaran terus Ciamis
0: tuh Ciamis kapan jalu kali itu amang
2: anu mengaran teh apa tau Pak Kiyadi
0: Kiyadi
3: Pandang
2: Pandang Cipenjo sama Pak Gugum nyata ditanya terus pelajong atau Pak Fikri
3: Pak Fikri
2: Pak Fikri Pak Fikri kuadrat sana studio mana itu Pak Fikri
3: ya
2: studio tuh Pak Fikri itu lajang atuh ka tadinya aduh maaf ya Ibu Umi tanya mohon pas tanggerahan mama-mama atau kamarana mama Nenti mama Yati
0: mama Maya
2: mama
0: Anggraeni
2: mama Hajah Rahmi mohon nah Mbak Hajah Sri nu monitor teh
0: duka ta acan aya info
2: aya kretek-kretek nama ieu anjeun mun nuju monitor
3: kretek gamang Satya
2: lajang atuh ka Pangwarman Pangwarman mah rajin ta anjeun mah sanes rajin naik ka jadi rumah sakit terapi wae ras atuh ka Gunung Sindur nya Bang Otong Kang Kian sareng Teh Rosna atuh Bapak Haji Ansar Pak Eko, Pak Haji Ahmad Suryadi,
0: Mohcamasnya,
2: Sobari mohon, abah mau mual etah lah tembakan anak ya, bade etahwe nantosan usanes nak gitu, tembakan kamari teh,
0: gak cari jah, tanya jadi balernya,
2: keacan kayak nantosan usanes ah.
0: Nya

0: sok nusanese lah.
1: Nusanese nama dikumkeun wae lah. Insya Allah kayak pemerintah mah abah bade wae awe nya nusanese nama gitu.
0: Kayaknya mau di wae awe gitu. Mangga, mangga, mangga.
1: Nuhun ya laguna kangge nu enjing mah nuhunkeun eta tah. Amprok deui.
2: Amprok deui.
0: Aduh.
1: Ibu Elis, Elis Wijaksono.
0: Wijaksmi. Amprok deui degung ya ieu mah artinya. Pangenten.
1: Sekali-kali menolak lemes aja.
0: Lemesnya. Mohon mangga, mangga, mangga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hatur nuhun abah nana dukat anu tadi mairannya dina wayang saurna teh di tos aya di ditu na eta teh. Cenah dongeng Nasrudin sareng saen hiji
2: teh
0: Abu Nawas. Mohon sanes legenda tapi sejarahnya eta teh. Bisa pengkeren abah nana duka. Abdaun lujeng wengi.
3: Abdaun lujeng wengi. Ruhai haji mantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
3: Halo.
0: Sareng saha ieu teh? Halo,
3: sareng. Ieu teh kumadara bangsa Dayana.
0: Baring pangestu. Gunung Sindur ya si upit lebat mah nya.
2: Muhun.
3: Muhun.
0: Gunung Sindur.
2: Gunung Sindur.
3: Gunung Sindur biasa rewosan sok apa?
2: Sok kayak incuna.
3: Gunung.
2: Muhun.
3: Kumaha teu teh dalam bangsa dayana?
2: Alhamdulillah.
0: Cae, mohon.
3: Sono ieu.
0: Sono. Kang Atep ge sono.
2: Mohon. Mangga atuh.
3: Mangganya
2: urang. Bade.
3: Tepangan heula.
0: Sok tepangan heula.
2: Tepangan heula.
0: Rupa heula.
3: Bade atuh nuhun ka Kabah duka. Mohon. Matur. Ajeng tadi teh aya sa Mbak Ansar.
2: Aya Pak Gogom. Aya Abah Nana Dukat.
3: Nana Neme Lajeng
2: Atau Pak Haji Suwanda.
3: Lajeng Wangi Awe Kaoka Kang Aji Askar Kaoka Sike Sa Pak Tono Ta mohon sok mincer bae.
0: Terus aya Pak Tono ieu WA-na, WA-nya Kang Atep ya.
3: Mohon. Atau kamu Abah Otong ya mohon. Oke kamu ke Api Darta ya, mudah-mudahan dari yang sedang ada tajan nganjang dia tiap dite
0: terus
3: atau kamu menuju damel ada mungkin sehat selaminannya
2: mudah
3: yang gede terus mimpi
0: manis
3: atuh laguna kanggo mingon payun
0: ayong naon
3: numete numete berabdi mapalai emut bae
0: santan hati kus endangnya
3: mohon yang baik mungkin tiada kata kata tidak kini dengan tayun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Rian hatur nuhun sareng teros di Gunung Sindur hoyong emut baik. Emot bae teh nu kumaha teh?
2: Lain tiba heula atuh Kang. Urang teh patepang.
0: Oh, eta emot bae teh nya.
2: Takang teh.
0: Mani kompak teh nining sareng teh tini mah nya abong kana lagu heubeul nya. Apal. Aye domba kuring nu kumaha? Lain domba kuring banyak kitu. Bisa pengkeren. Kang Rian 021 3504510 0812 1124928. Woi Ana coba.
4: Teteh.
2: Sok, Teteh diawaskan.
0: Aduh. Woi ini lebat.
2: Cobi,
0: diangkat telanya. Halo, Abda Ngun dulu jeng wengi.
5: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.
5: Abda Ngun. Ruhai ngajum antara ngejreng-jreng ngejreng ruhai.
0: Ruhai. Aduh.
5: Saking senangnya. Aduh, saking senangnya ya lebet.
0: Lebetnya. Aduh, Mang Tono pendok gede. Aduh, nuhun.
5: Alhamdulillah.
0: Sehat, Kang
5: Ateh.
0: Sehat. Tadi teh WA, ada.
5: Oh, teh ieu teh tadi teh teh di tini. Tadi
0: ieu teh tini teh tini sareng Mas Fikri.
5: Teh tini, oh. Kadayana lah sing tugas sing dugi ka tuntas sing sarehat sing kan seueur seueur ye ngahibur ka masyarakat gitu. Jadi tadi saya nunggu di jalan, can dugi ini mah alhamdulillah harus dugi ke saung ya lah.
0: Oh gitu. Terus di saung
5: deh. Salam bayar. Tadi saya hanu sobat Pak Nana, taruh bener-bener Pak Nana, aku bing desa Kang Rian gitu ya.
0: Kang Rian, weh, Kang Rian.
5: Kata acana Pak Nana, kata acan komunitor, ada lu di jalan, aduh. Ah, dia tadi terus lembar.
0: Oh, ayah Pak Anu, ayah Pak Gogo, ayah Pak Haji Suhanda.
2: Kiadi.
0: Kiadi, Pandang.
5: Cenggolnya Kiadi.
0: Pandang.
5: Saya Kiadi. Rencana Kiadi itu menaik nonton wayang di nangke minggu.
0: Oh, Mun.
5: Di Jonggol.
0: Di Jonggol, Mun. Pesta rakyatnya.
5: Insya Allah lah.
0: Pesta rakyat 18, tah.
5: Nah, tadi cerios di rumah yang pewayangan. Tapi monitor, tah. Nah, pada dalam mah, tuh.
0: Oh, gitu.
5: Oh, ternyata bikin meterang, tah. Masalah haji. Masalah semar. Sok ngagandong pan iya ngagandong lengan terus suka mun ke jalan sok luak liuk ternyata etanya Kang Atepnya
0: filosofi nate eta
5: nate ngayok teh nengok ulah urang teh mun lembang teh mun maju hirup teh ulah jocong ka hareup bae meureunnya
0: nengok
5: kiri tengah kanan meureunnya
0: gitu nya duduk ningali
5: apakah tetangga teh ada yang kurang ada yang cukup apa ya ada yang memang perlu dibantu mungkin kitu kadinya nya
0: laras pisan eta kadinya
5: bener. Ya, baru awal baru apa ya oh berarti arah teh bener sih Pak Semar itu. Ya atuh anu masalah ngepel teh eta mah di sama urut kana da ka rahasianya eta mah ka rahasianya ulah. Lain-lain ngepel artinya
0: anjeunna. Pelit lain.
5: Pelit
0: tapi di pengrahasia.
5: Pengrahasia, teh pengrahasia teh gitu bener-bener.
0: Nunjuk eta mesian jalan kan kan lurusnya.
5: Nunjuk
0: kan jalan lurus
5: benar.
0: Gitu.
5: Benar. Sampai terang sama ada alhamdulillah
0: sangat. Alhamdulillah.
5: Aduh, salam baenya anu sa acana tadi anu terusnya gua ka Mang Tono nya aturkeun nuhun. Abah Nana atau berangkat. Tadi kalangkung ka ditu tapi teh mampir ke Cimilang Cuwirilang teh tadi mampir ada jadi abayana lah. Kadinya teh kami bak kami pangsit.
0: Oh gitu, tadi teh ieu heula jalan-jalan heula.
5: Oh, tah eta Ki Yadi anu di Jonggol teh anu di teh Ki Yadi ning Bang Kang Atep. Bang aduh. Panan. Aduh saat teh anu di itu teh. Di Jonggol ceket.
0: Nu di mana?
5: Pandang.
0: Pandang Cipenjo tadi atau lebet.
5: Cipenjo. Alhamdulillah pandang sok monitor sampai ulah waka bobo sampai akhir lah gitu. Temannya sama Mang Tono lah. Gitu. Insyaallah entah ke pemerintah aya umur hayang nonton ka ditu nonton wayang ka Cipenjo ka Jonggol.
0: Jonggolnya 18 tah aya wayang. Aya Pak Dedi KDM sareng dadannya
5: poe telepat. Oh insyaallah datang cenah. Terus anu di itu tuh Gunung Sahari terus lebet teh tah.
2: Kong Dani
5: tuh. Mudah-mudahan sehatnya Kong Dani semangat wae lah Kong Dani. atuh sadayana anu di Bogor, Neng Jalu, Neng di Bogor, Neng Teh Dinda, saya sadayana lah ngupingkeun propat, ngupingkeun abdaun supaya sehat sadayana. Hum sadayana teh di wiji-wiji maka paniten nonton anu nguping. Lagu nama abang ngiringan wae lah ngatep. Tangtos dicetel ke nusai lah di propat mah. Atuh nuhun gitu enya sedayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mang Tondo pendok gede. Alhamdulillah. Ayeuna teh tadi tenembe pisan dugi. Langsung telepon langsung nyambung manis. Bingah marwata suta anjir nanya kuat semangat di sapengkeren Mang Tono abdangun halo halo oh enggak tetiasa ditampinya mau suka na wae tete
2: mun diauskeun wae ana tete
0: ini cobi
2: kayaknya sakedap.
0: WA dari siapa untuk siapa? Hiji-hiji di tataan teteh.
2: Di tataan ya emang.
0: Tong sampai aya nu kaliwatnya.
2: Bade nepangan Pak Masdi. Di... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Sabdaun Ruhai Ngajemantara. Wirujeng wengi Kang Atep, Teh Nining, Teh Tini, abdi Kang Masdi di Kampung Jahat Tangerang. Nuju Manco, lagu namah ngiringan wae.
0: Oh, ngiringan bae nya Kang Masdi.
2: Kanggo Akang sareng Teteh hatur nuhun.
0: Nuhun sareng Kang Masdi. Kampung Jahatnya Tangerang.
2: Mohon. Salajengna ti Kang Omen.
0: Kumaha Kang Omen?
2: Ieu unggalna. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Abdaun ngagebrai ngajumantara. Kang Omen di Narogong pendengar setia Pro 4. Salam-salam ka sadayana teu di wiji-wiji. Kanggo penyiar mah hatur nuhun pisan anu tos disenggol-senggol di acara wayang golek. Saking setiana Kapro 4 frekuensi teu digeser-geser.
0: Aduh,
2: 92,8 FM hatur nuhun wassalam.
4: Ngagedur
2: Kang Omen.
0: Kang Omen Narogong.
2: Hatur nuhun.
0: Kang Omen orang Narogong.
2: Jadinya Kang Ate. Pak Warman di Setiabudi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Abdaun Ruhai Ngajamantara. Kang Atep, Teh Tini, Teh Nining dan Amang.
4: Alhamdulillah.
2: Bade mundut lagu Hayam Ngupuk. Hayam diaturanan ke Abah Nana Dukat, ke Abah Otong, Abah Yadi, Abah Ayut Age, Abah Sobari, Abah Rustam, Abah Tono, Abah Haji Suwanda, Kang Mamat, Kang Rian sarang Teh Rosna, Pak Guru M. Dimyati, Kak Mama Cipta, Mama Uut, sarang Mama Nenti, Mama Yati, Mama Enok, Oge Mama Yeni, Mama Anggi, Kume Kasadayana, penggemar Pro 4. Wilujeng ngadangukeun atuh spesial nama kanggo anu di studio. Wilujeng tugas dugi katuntas. Sakit heula Kang Atep.
0: Nya cekapnya. Salajengna urang kana lagu lain teh. Kana lagu. Urang dua laguna ye. Aya pamunut ti Mang Bandi kacapi. Awatos Mang Bandi pos lamit karena lebetnya sekali lebetnya kan lagu atau kena di pasihannya. Penitian Satya nyata lagu nanti hoyong hari ring nukung si nyandi. Dilajengkan karena pamundutna iya ti Pasadit Baso Cibeas. Hoyong elekesekengnya. Oke. Okay.
2: Abah Rasta Kang Ate. Pamundut
4: Abah Rasta.
0: Oh, Abah Agus Rasta.
4: Dibayar kontan.
0: Dibayar kontan. Oh, tadi ngaweanya hoyong lagu elekesekeng. Aduh. Mangga nyenggakeun pamundutna Mang Bandi hariring nukung si nyanding dilajengkeun kana elekesekeng. Pamundutna Abah Agus Rasta sareng Pasadit Baso Cibeas. Mangga nyenggakeun.

Tari Merak merupakan tarian tradisional khas Jawa Barat yang diciptakan pada sekitar tahun 1950-an oleh seniman dan koreografer ternama Raden Cecep Sumantri. Tarian ini berasal dari wilayah Pasundan dan terinspirasi dari keindahan serta perilaku burung merak di alam. Gerakan tari merak menggambarkan tingkah laku burung merak jantan saat memikat burung merak betina, terutama ketika memamerkan keindahan bulu ekornya yang anggun dan mempesona. Gerakannya lembut, gemulai, dan penuh ekspresi, mencerminkan keindahan alam yang dituangkan dalam seni tari. Seiring perkembangan zaman, tari merak mengalami pengayaan gerak tanpa meninggalkan unsur aslinya. Tarian ini biasanya dipentaskan secara berpasangan, dengan peran sebagai merak jantan dan betina. Setiap gerakan diiringi musik tradisional berupa gamelan dengan gending macan ucul yang memberikan tempo dan suasana ceria. Keindahan gerak, kostum, dan iringan musik menjadikan tari merak dikenal luas dan sering ditampilkan dalam berbagai acara budaya, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Masih diserengan simkuring saparakan cati reng-rengan sini Sunda RR di Jakarta Kang Atep Tenining Teh ini sareng Mas Pikri. Alhamdulillah tadi terus kepidangkeunnya lagu Hadering Nukung Si Nyanding Pamulut Tamang Bandi Kacapi sareng Eleke Sekeng nu dipundut ku Pak Sadit Baso sareng Pak Agus Rasta. Kurang tampi deh telepon tipe nih tensi layanan. Halo Abdaun, ilu jeng wengi.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah ya Kang Atep, pas dua kali biasa naik.
2: Alhamdulillah.
0: Tilusasi tak aya sinyal.
3: Oh gitu.
1: Bisanya.
0: Karena aya jaringana keur gangguannya.
3: Nah, cik.
0: Ya nama saya deui ye.
3: Saya deunya alhamdulillah.
0: Biasa bade nyuhunkeun lagunya keur ka Minggu Payun.
1: Mun mangga.
0: Nu kamari mah entosnya teh. Kakak sering tilunya. Ayeuna hayang nyuhunkeuna hayang rereogan.
1: Rereogan.
0: Rereogan nya teh.
1: Mun mangga.
0: Bade gugupay.
3: Mangga.
0: Oge ka Bapak Gogom tadinya turnuhun gupayanana. Oge ka Mamah Maya. Oge ka Akiyadi wios teu nyenggol oge. Oge ka Teh Neni. Bapak Endang hatur nuhun cenggolanana. Oge ka Bapak Engkus anu aya di Lengkong Tangerang. Oge sami Bapak Engkus anu di Ciamis nya. Bapak Toto. Oge Bapak Ahmad Surya Dewijaya sareng Ibu Anina. Oge Cetitin sareng Bapak Rusmana na. Teu hilap deui ka Teh Anggera ini kemana tak tara naik. Sekarang itu tuh anu di Hamerang Tiasa Bapak Yayangnya atau Selaminya tara naiknya. Di Hamerang Sukabumi. Oge ka Bapak Eko atur nuhun sok nenggol wae. Tiasa naiknya ayo ngomonitor mah terus.
3: Oke tuh nya.
0: Sok saha-saha aja sok kakuping wae.
3: Awatos teh sinyalnya kamari teh.
0: Pak Haji Suwanda anu di Maja. Oge ka Teh Sri, ka Teh Ida, Kang Aspur. Wios tos teu tugas jadi senggol. Oge anu aya di radio mah Teh Nining, Teh Dini, Kang Atep sareng Mas Fikri. Milujeng tugas nepi kareng senya tetehnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ibu Ati.
3: Ibu Ati di Yasinga ya. Di sapengkeureun Ibu Ati urang tampi deui. Halo.
4: Sampurasun.
1: Rampes.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Abdaun ruhai ngagebrai di udara. Ha ha ha ha. Aduh, abah sampai uih ya. Nambah naik ya. Gitu tah. Kumaha Kang Atep? Sarang Teh Nining, Teh Hajatini, Daramang Sadayana.
1: Alhamdulillah, say.
4: Alhamdulillah, sarehat mah abah juga. Alhamdulillah, sehat. Gitu. Lagu abah terus diputarkan teh acan.
3: Atos. Abah weh teu ngamonitor ah.
1: Paran tos.
4: Dicarioskeun name uih abah teh gitu.
1: Nah, mohon tadinya.
4: Mohon biasa tugas
3: gitu. Tugasnya mohon.
4: Mohon.
3: Aya pan laguna tadi nasib tukang kuli cenah keteu nyieunkeun lagu saya tadi ayah, teh. Mohon tadi nyieunkeun lagu eta tadi teh.
4: Saha eta?
1: Pak
3: Fikri
1: mohon.
4: Oh, natos naik Pak Fikri.
3: Atos.
4: Nembe ieu ka bogohnya nembe tadi. Atuh pertama nama tangiriman teh ka Bapak Fikri sareng ka Ibu Ati. Ka mana wungkul ya Bapak Fikri sareng Ibu Ati teu naik-naik kitu tah. Teras ka Kang Parman di Setia Budi, Terus ke Pak Agus Rasta di setiap itu di Rawa Buaya. Tapi ya senggolan ti Abah. Terus naik canda Pak Agus.
3: Weh amatos
4: terus Abah. Atos ya. Atuh kan utebih ya ka ditu ka Ciamis. Ka grup lintas budaya Nusantara. Kasepuhan nyaeta Bapak Hadi Engkus. Sarang Abah Oyon. Sarang Abah Toto. Kumbe kasadaya nata grup lintas budaya Nusantara tampi ya silaturahmi ti Abah ti Bogor kitu tah. Tah sakitu we kintunkeun nama kasadayana anu panitian teh acan kasenggol mah ku Abah insyaallah ka disenggol deui kitu tah. Ana nyuhunkeun laguna naon de nya?
3: Ya lah, aku mah Abah mah enggak tuh.
4: Lasen ya.
1: Abah we.
3: Wah, Abah.
4: Oh, nyong gede lagu dah. Naon? Engjekeun minggu payun mah. Oh, tak belum naik kupu-kupu weh di Mama Hayati nya. Tah. Bukan minggu payun mah. Sarang Akang Teteh mah atuh wilujung tugas we dugi ka tuntas. Salam ti Abah ti Bogor kita ti Bumbulang. Gitu tah sakitu hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Abah Sobari Cibungbulang anu selalu setia. Sok sanaos buru-buru. Tas damel heula cenanya. Di sapengkeureun urang Cibungbulang Abah Sobari. Abdaun ilujeng wengi.
2: Abdaun. Wilujeng wengi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ini teh. Ini.
3: Iya. Ibu Umi ya.
2: Pasanggrahan.
3: Selamat malam Bu Umi.
2: Selamat malam juga. Mugi sehat walafiat sadaya nak.
1: Amin.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah amin.
2: Kirim salam Kang Atep.
3: Buat siapa?
2: Tadi udah badannya inggol tuh untuk Kak Akiati, Pandang, Abah Suhanda, Abah Nana Dukat, terus Teh Nani, Teh Anggra ini, Bang Dani, biasa Dayana aja, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi gak minta lagu, soalnya minta lagunya udah kemarin Peyem Bandung ya. Nanti diputar sekarang buat Ibu Umi Pasanggrahan ya. Di sepengkeren Ibu Umi di 021-350-4510 0812-112-49-28 di Antos Mangga. Teh Tini we ana aya cobi.
1: Cobi.
5: Cobi Tini
3: di Korehan.
1: Gurang Korehan dibuka heula gembokna. Aya ti Abah Kusnadi di Pasar Rebo.
3: Oh, Abah Nana tadi mindonya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
1: Ti Abah Nana Dukat bade nambi gugupai. Kapatono Pak Guru Dimyati, Aki Najwan, Abah Kiki, Abah Rasta, Api Darta, Apana Aldi, Kang Ajo, Mama Sukaisi, Teh Neni, Teh Anggraini, Abah Jamin, Kang Ai Askar, Mang Bandi Kacapi, Pak Sadit Baso, hatur nuhun sakitu wae saurna Katep. Rupina mah dina WA mung sakitu. Ini nih bade nepangan.
3: Saha?
1: Biasa di kebun pedes. Sareng Abah. Abah Awal Guslana. Abah Muksin.
3: Abah Muksin.
1: Nuhun di kebun pedes. Sakeluargi mugi sarehat sadayana.
3: Sarehat sadayana nya.
1: Kang Mas Mul oge sami tadi Cilebutnya sareng Teh Nina.
3: Teh Nina jeung wengi. Teh Nina, Kang Mulyani Dinatanya.
1: Terus Mamah Ati sareng Abah Dani di Parakan Mulia di RW 7 sakeluargi sarehat sadayana.
3: Panitian satia ada tanya?
1: Mohon, mung tarang WA tarang telepon mohon Kang Ate.
3: Monitor nya.
1: Mohon ngamonitor sareng sadayana anu nuju daramel di bengkel sepatu Ciomas.
3: Aleh, atuh mudah-mudahan gitu. Keng sabeulah sepatuna nya. Teh Nining. Mohon Kang Ate. Urang teraskeun kana lagu ye. Mangga. Mulutna ti Aki Najwan, hoyong nikmat duriat, sunten Mamah Cici Cangkurileung, diteraskeun ka pamulutna ti Ibu Umi Pasanggrahan, hoyong peuyeum Bandung. Ya, dinten anu kahiji
5: nikmat lihat suantena Teh Rita Tila.
3: Oh Teh Rita Tila, mohon aduh kapun tenan kasun. Ya sanes Mama Cici, tapi Teh Rita Tilanya, pamurutna ti Aki Najwan nikmat lihat. Dilajengkeun kana peuyeum Bandung, pamurut ti Ibu Umi Pasanggrahan. Mangga nyenggakeun wilujeng ngarengkeneknya.

0: beting suanteng kaca bisung mani sok rusras teh
1: kan ngate mah tambi ngelenggut teh
0: asari pepen re tadi tai ngoreja tetos geningan aduh
1: terus aya kaca bisuling
0: orang tampi deui nya teleponan lingkungan perempat dari Jakarta Abdaun wilujeng wengi di 021-350-4510 kalangkungan WA na di 0812-112-4928 so, peti ini gue pahit ini.
1: Assalamualaikum, Abdaun.
2: Halo.
1: Halo.
3: Halo.
2: Abdaun. Ya.
0: Ayah.
2: Abdaun ruhai ngegebrai ngajomantara. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kang Atep.
0: Bulan.
2: Nining kumaha darama?
1: Alhamdulillah. Sae
2: baik. Nuhun upamina mah.
0: Baik kok jam teng ieu nya.
2: Tah, geus baik koy. Ami ge ieu kirang ieu, kirang rada sehat ieu kirang. Sigana teh panyawat teh abdi mah hampir sami sareng Semar tadi.
0: Naon?
2: Ai Semar lepan upami mapah teh. Salengkah dua lengkah geureureun silang cileung. Abdi upami tanyakan teh. Dua lengkah, tiga lengkah, empat lengkah ngaranek iya capek gini kan
0: capeknya
2: dua lengkah, tiga lengkah dia tanyakan Iren Hela ngali ini kalau bakal capek gitu kan itu kan penyawat nao
0: ya sama cepet capek mah penyawat na gampil ya sama
2: nanda.
0: Oke di pasihan artos lah kesan.
2: Jangan dong penyewat Semar dia udah gini.
0: Penyewat Semar.
2: Tapi itu sangat betul. Bapak dalang dengan kita. Semar. Mana yang gupai gupai?
0: Mangga.
2: Kang Oka, Mbah Opa,
0: yes, Kang Mi,
2: kita panana dukar. Mbak B. Amsar, tapi Pak Andi, Pak Ajo di Cariu, Teh Nenti, Teh Neni, ya, aku mereka sadayananya, ya tapi panggupai di Pak Eko, di Jampang Tengah, hari ini teh kayak ini ya.

0: pusing tadi.
1: Pusing tadi gitu. Tah gitu lah. Maeting geus anu bade naik ya. Nanti malam-malam ting. Kita atur nuhun ya Kang Atepnya.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Pak Eko Jampang Tengah. Oh, hayong lagu peuting tadi.
0: Hariring peuting
2: teteh. Hariring peuting.
0: Apaan tadi ning hariring peuting ti Elis Wicasmi kan?
2: Aya hariring peuting, aya hariring nukung si nyanding, aya peuting tadi, aya hariring kuring. Aduh. Di sepengkeren Pak Eko Jampang Tengah mangga ulang tampi deui. Sok gupay teh tini.
0: Assalamualaikum. Abdaun.
3: Abdaun rohay ngagebrae di Joman Sarah.
2: Mohon. Ya urang cengkareng ye rawa buayanya.
3: Ning Abah ya Ning.
2: Abah.
0: Abah.
2: Bagus rasta.
3: Tos tunuh sacan teh.
2: Wah, tos lelenggutan.
0: Lelenggutan.
2: Teh tini mah teh nini.
3: Ini akhir lelenggutan.
2: Pasihan lagu tadi ngalenggut.
3: Sami ya Abah kira ngalenggut. Kirang iya ya awakna kirang sehat. Sami sareng Kang Atep.
2: Waduh itu. Ini balindeng.
3: Mada ngatur ke nuhun ke Abah Sobari tadi terus ngagupai. Ke Abah Ngkus di Ranca Bogo Ciamis. Tarang reng-rengan anak pembeka sadayana nuju ngadang ngukun wilujeng mungi wilujeng bobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abah Agus Rasta singkat pada terpercaya imannya. Ngagupai kanggo kasadayananya khusus ka grup Lintas Budaya Nusantara. Di sepengkeren Abah Agus Rasta tampil di TN ini.
0: Assalamualaikum Abdaun. Hai, cantik jubar. Cobi deh ya tuh Abdaun.
2: Sekawatosnya terus di jubar gitu. Selain nanti jubar biasanya
0: yang ku Kang Atep cenah
2: di 021-350-4510 ngalangkungan WA nomor WA-na di 0812-112-4928 tah gitu. Halo Abdaun wilujeng wengi.
4: Halo assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Aduh. Indo Kang Atep.
2: Oh mohon mangga.
4: Iya aya nu hilap ye. Bade minggo. Ta Teh Ani nu di Cibatok tah sareng ka Patita nu di Cilongok Tangerang. Atur nuhun ya Kang Atepnya, atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Aduh. Mindo tapi langsung tok jarnya papi kirimannya. Aduh. Jam pena bisaan lu sana isma kota kiriting panangan teh. Ya mah langsung klik. 021-350-4510. Orang tampi jadi Abdaun Lujang Wengi.
5: Abdaun Lujang Wengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kumaha wartosna daramang sadayana.
0: Alhamdulillah.
5: Rompat.
2: Pangesto sae sadayana alhamdulillah. Kong. Kong
0: Dani. Dani.
2: Mayoran. Mangga beli bade ngagupai, mangga.
5: Nu utami mah anu di studio sadayana daung ieu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masihan karunia sang rahmat sang sadayana.
2: Amin. Amin.
5: Ajeng gugupay teu hilap pangten. Amin. Karengrengan anu parantos purna bakti. Teh Ida, Teh Sri sareng
0: Kang
5: Aspur leres.
0: Leres.
5: Atuh saja bina teta

0: pandang dia diserang kengrian rupinanya. Lajeng anu di ku anu di Bogor kulon benten Mamah Maya sareng Abah Rasta rupinanya.
1: Gus Rasta mohon di
0: lajeng anu di kulon pisan Abah Suhanda. Sepuhan eta. Lajeng anu di Kalideres mah rupina Pak Haji Amsar.
1: Haji Amsar.
0: Tunu di Pasanglahan dengan Bu Umi.
1: Bu Umi.
0: Lajeng Teh Dinda.
1: Arpitanya.
0: Semohon semua. Ah. Anu sanes nama dibungkus sadaya.
1: Dibungkus.
0: Pada sulah. Ulah anu kelangkung sih. Dibungkus sadaya.
1: Dibungkus terus dikaretan ya.
0: Mohon laras.
1: Aduh, nuhun pisan.
0: Nuhun gitu wae Kang Atep rupina mah.
1: Mangga.
0: Perkawis kanggo Minggu Payun rupina upami tiasa kaputerkeun mah hoyong kalangkang gitu.
2: Kalangkangnya.
0: Terus gitu.
1: Mangga.
0: Mangga. Leres hatur nuhun.
1: Hatur nuhun.
0: Latihan karena waktu senang oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kanggo ka Kong Daninya di Kemayoran anu dugi ka tos bade jam 11 kita acan keneh. Leson masih keneh mancok ngalangkungan perempat dari Jakarta. WA teteh atawa napi langsung kana lagu ai teh.
2: WA mah rupina teu acan.
1: Urang telaskeun kana pamudutna lagu wae yeuh. Aya pamudutna ti Bapak Kamami Setu Panongan. Hoyong lagu Baju Beureum. Dilajengkeun kana pamudutna ti Abah Sobari. Hoyong Kembang Ros Kaya. Tah Abah Sobari. Lagu Abah atos teh acan cenah naros ka dari teh nya atos. Wah ini diputerkeun ye. Ya. Pamulutna ti Abah Sobari Kemang Ros Kaya sareng pamulutna ti Bapak Hamami Setu Panongan Baju Beureum mangga nyanggakeun.

Lagu Manuk Dadali berasal dari Jawa Barat dan dinyanyikan dalam bahasa Sunda. Lagu ini diciptakan oleh Sambas Mangundikarta yang pada masanya dikenal sebagai seorang penyiar Radio Republik Indonesia atau RRI. Dirilis pertama kali pada tahun 1962, lagu ini syarat dengan semangat nasionalisme. Melalui liriknya, Manuk Dadali melukiskan keagungan dan kejayaan bangsa Indonesia yang disimbolkan lewat sosok burung Garuda. Lagu itu terdiri dari 4 bait. 2 bait awal menggambarkan kegagahan dan kekuatan fisik Garuda, sementara 2 bait berikutnya menampilkan sosok Garuda secara utuh. Sambas Mangundikarta menggambarkan Garuda sebagai burung raksasa dengan kaki yang kokoh, paruh yang tajam melengkung, serta sifat berani, lincah, dan tak gentar. Tak heran jika Manuk Dadali hingga kini tetap dihormati sebagai lagu yang membangkitkan rasa bangga dan cinta tanah air.

0: tabuh 11 langkung 1 menit waktu Indonesia bagian barat. Aduh teteh tekaraos sekedap deui urang sajam di tabuh 12 nya. Tapi ya geningan soca mani parantos ngeluk di, ngeluk di ya. Maklum
1: menuju kirang sehat
0: kan. Sanes faktor U faktor U.
1: Kita mah terkadah dicarioskeun.
0: Apana itu faktor U mah biasa gitu teh. Jam sabaraha wae ge hoyong mah teh. Bobo we.
1: Gitu
0: kan. Kanggo ka para paniten mangga masih kena aya waktu ngajamantara ngalanggungan Pro 4R di Jakarta terus aya nu telepon tuh digupai teh tini mangga teh tini.
1: Assalamualaikum Abdaun.
2: Abdaun Ruhai ngajamantara. Iya teteh Abdi. Eta ngantosan lagu wae.
0: Lagu.
1: Lagu na Ibu Ati. Iya
0: lagu Ibu Ati, lagu naon ya Ibu Ati teh?
2: Eta kaca piring tilu.
1: Piring tilu.
0: Oh kaca piring tilu.
2: Mohon. Iya Kang Atep. Weh ayo alus ya diangin telepon nak.
0: Ya tiasa mau ngelangkungan weh aja tiasa.
2: Pan kemarita kasih neng yang dikirimnya. Yuk jaga duh teh nomor Kang Atep pribadi. Ya di nyarius ke neng. Neng ke Kang Atep kirim WA iya radio. Iya tiasa alus.
0: Nyamun ngalangkungan WA sepadu teh meser pulsa na teh geung-geung nya.
2: Abade ngagupai ka itu anu di jonggol ah.
0: Sok mangga.
2: Ibu Tuti sarang Ayanto. Oge Bapak Ajo tah ka mana bae tah. Tara naik-naik.
0: Bapak Ajo ampleng nya.
2: Ayanto Ibu Tuti kumaha sehat? Mae di jonggol ya digupai ya ku adinya. Tosnya teteh ya di kupingkeun wae laguna can diputer mah.
0: Nya supaya
2: di kupingkeun. Oh, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Tini, aya kaca piring?
1: Teu acan, teu acan aya mangun minggu payun tangtangnya.
0: Oh gitu. Asana tadi teh senaroskeun kaca piring mun dibet acan ka. Kali ubah boy buat Atima kali
1: kena mana
0: lagu kena janji nya kaca piring tilu kayak kaca piring tadi tu Indonesia pun kaca piring dua ni hilap salah atau tilu
1: salah
0: itu iya kaca piring dua tilu keningannya jadi kan waktu tilu nya boleh anu dua loh teh tini masalah keningannya
1: buati
0: jadi ayo kita kaca piring dua kalau kaca piring tilu di sepenggeran Bu Ati mangga 0213504510. Halo
3: Rasun
0: Rampes.
3: Aduh Mino Abah ya. Hatur nuhun eta laguna gitu ta. Ampe teu rumah reul Bang Barah teu rumah sa cenah geus kembang geus leungit sarina ditinggalkeun. Aduh bener rupak rumpakan eta terus diibaratkeun manusia gitu. Lir Bang Bara terumasa deuleuh. Geus kembang geus leungit sarina ditinggalkeun.
0: Ditinggalkeun.
3: Kitu. Eta mani sibuk amat urang jasinga tah. Sareng Bapak Fikri, sareng Ibu Ati. Abah jadi naik deui ye. Nembe ka ku. Nembe ka kuping deui tah suanten Bapak Fikri tah di jasinga.
0: Tos tilu sasi sanu nembe ka mari tah aya.
3: Mungkin nana teh Mama Ayu meureunnya. Naik deui naik. Oh, Abah sok hilap tah ka Abah Sadit Baso tah. Tara kiriman tadi kintun ku Abah ena ya hilap ya
0: ka
3: Bapak Sadit Baso di Cibeas gitu tah. Jadi hilap ku aya Abah ka Bapak Sadi mah. Terus ka Mang Tono tadi Ponok Leutik Ponok Gede nya. Sakitnya banyak hampura Abah naik deh. Hatur nuhun. Ayo assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abah Sobari Cibung Bulang anu mindo nya. Mararindo tadi asaan ya. Aduh. disemekeun Abah Sobari mangga di 0213504510. Ngalangkungan nomor telepon WA di 0812-112-4928. Mangga diantos. Itu saatos lagu ieu aya pamundutna di Akiyadinya. Hoyong sasalimpetan. Diteraskeun kana pamulutna ti Ibu Ani Jawas.
1: Ibu Ani mohon.
0: Hoyong lagu
1: Adu Manis.
0: Adu Manis.
4: Mantep. Orang auskeun heula aya
0: WA. Sok
1: aya mangga teneni.
4: Ti Aki Najwan. Di Bojong Nangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Sampurasun.
1: Sampes.
4: Abdaun ruhai ngagebrai ngajomantara. Haturan Kang Atep, Teh Tini sareng Teh Nining di meja siar. Pamugi sarehat sadayana.
1: Amin.
4: Agupai ka Abah Nana Duka di Pasar Rebo. Aki Adi, Kang Mamat di Saman, oh Kang Mamat Samarinda, Mama Haja Rahmi di Pasar Minggu, Tehilap Kasadaya Paniten Abdaun di Manawai Ayana, Pamugi Ayah Dina Ginanjar Kabilijengan, mundut laguna Papacangan Kang Ate,
0: Papacangan, Ginanjar suaranya,
4: Lajeng Ayah. Sahaitanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Propat RRI Studio di sarengan Kang Atep Gunawan sareng Teteh Teteh. Sadayana bade ngiring Jabung Tumalapung. Bade kintun-kintun ka pamirsa di mana wae ayana. Wilujeng ngadangukeun hatur nuhun laguna parantos diputerkeun kangge Kang Atep sareng Teteh Teteh wilujeng tugas permios. Oh ti Subandi.
0: Mang Bandi.
4: Mang Bandi kacapinya Kang Atepnya.
0: Subandi kacapi.
4: Ngatur ke nuhun sauna.
0: Hai. Rupina mah cekak Kang Atep. Nya urang kana sasalimpetan heula pamundutna Aki Adi diteraskeun kana adu manis. Pamulutna ti Ibu Ani,
1: Ciomas,
0: mangga nyanggakeun ilujeng kadangkeun

0: Aduh manis wonten mamah cici cangkurilengnya. Pola ibing tepak jaipongan abel manis teh biasa. Sok di kawian ku teh nining anu ngareng kenek mah yeye nya. Masih kena ya waktu panggo ka para paniten sadayana tiasa telepon ngalangkungan 021 350 4510. WA na di 0812 1124928. Halo, Abdaun.
1: Mindo, Mindo, kawadam.
0: Iyos, Mindo, ge.
1: Atuh nuhun, teh aya.
0: Sesalimpetanana. Ketampita.
1: Sesalimpetanana. Teh Tini.
2: Nuhun, Abah.
1: Teh Nining.
2: Mohon, Abah.
1: Nomor seberapa, Sob?
2: Is. Teh Nining nomor 37.
1: Oh, 37. Tinggal tapi di pintun nomor 40.
2: Eh, atuh eta mah keur saking.
0: 40 mah Mas Fikri 40 tuh.
2: Aki mah sugan teh gitu.
1: Intermezzo teh ya di dekat
2: jam. Ah tu tenanawan Aki bade leres-leres semuanya. Alhamdulillah. Tong diangkat heureuy Aki.
0: Doa teh janten berkah.
1: Pan dan daun terus kadayan ge dugi ka tuntas ieu. Aduh sare bukan.
2: Alhamdulillah. Muhun.
1: Tapi teh aya nu ngagupay ka Aki atuh nuhun ka Abah. Non Aki Najwan di Bojong Nangka
2: gitu kan. Nuhun leres.
1: Matur nuhun Aki Najwan. Lajang atuh ka Uyut Oka Jakarta Barat kan ka Candi Gupa
0: ya Pak Jamin, teh acan Pak Anda Cipicung, teh acan di Gupa.
1: Pak Anda Cipicung, nah Pak Jamin matos, gitu. Di Gupa Pak. Kong Dani, ngatur nuhun Kong Dani. Ngatur nuhun teh, kayak di Kintun selopnya teh.
2: Ya, di Antos, Aki.
1: Siap.
2: Udah dianggap heureuynya.
0: Serius. Kapan Aki mah kadu pabrik, nah pabrik selopnya.
2: Selopnya.
0: Aki ya di anu geduh selopnya.
2: Aduh, pabrikna.
0: Aduh, pabrik selopnya.
2: Di sapangkeureun Aki Adi.
0: Mah enggak urang tampi deui. Abdang ni lujeng wengi. Halo.
2: Ari dina WA mah Pak Entong mahrom Kang Atep.
0: Aya.
2: Lebet, tapi teu tiasa lebetnya Kang.
0: Iya nah. Dicobi deui Pak Entong mahrom.
2: Tuh nuju nelpon we hayo tuh.
0: Kirili.
2: RRI.
0: Pasti ada acan
2: lebet ke studio mah acan lebet.
0: Napan tok marhot. Mahrom. Paman Mida.
2: Mohon.
0: Maya teh paniten satya.
2: Tah, iya tah.
0: Halo Pantong.
2: Di alitan sianten radiona.
0: Radiona perlu mana di alita. Cok, tenang we, tenang. Lesanes bis ie. Halo Pantong.
2: Dikecilin Pak radionya. Halo. Masih kene.
0: Watos.
2: Mohon.
0: Sabar, antosan. Sabar. Kedah diajar Kak Yadi cara nanya.
2: Kak Yadi mah jago. Ibu Ati.
0: Kak Yadi. Kak Yadi.
2: Sok mararindo.
0: Pak Gogo main apa lalinter. Halo.
2: Duh, Abdaun.
0: Volume radiona di alitan we. Yos tina pesawat telepon we tiasa. Sok kira cobi. Cobi. lah, sudah tidak bisa bisa ini banyak punten anu kasuhun.
2: Jadi ayah Pak Warman di Setia Budi itu.
0: Ayah Pak Warman di Setia Budi. Melapor.
2: Jika nak Pak Adu sereng Pak Entong.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh, Bapak Warman.
3: Abla on.
0: Manisono ke Pak Warman teh. Yang selalu setia.
3: Amin, nanti air dari sore ini mulai turun.
0: Oh gitu. Mohon. Padahal mas caket kali ya itu pemisiaran teh. Mohon
2: sekali-kali.
3: Itu bisa naik motor lah sama sholat. Naik motor itu bisa. Bareng apa ngelakuin lagu ya.
2: Mangga.
0: Daun hiris.
2: Daun hiris.
3: Mangga. Kagung kasarena be.
0: Kasarena nya.
2: Assalamualaikum ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ieu teh Pak Warman
2: sanes. Pantong mahram.
0: Pantongnya.
2: Muhun.
0: Pantong mahram.
2: Parung.
0: Di parung.
3: Semuanya
0: mangga. Das wonten Pak Warman mas anes kieu cing teh ieu mah. Waalaikumsalam. Bapak Entong mahrom hoyong lagu
2: Daun Hiris.
0: Daun Hiris.
2: Di sapengkeureunana ya Kang Ate.
0: Proses ngedalami Pak Entong teh nelpon teh. Di sapengkeureun Pak Entong. Mangga. Di 0213504510. Galangkungan nomor WA-na di 0812-112-4928. Tak ayeuna teteh. Urang kana pamulutna Abah Jamin.
2: Abah Jamin.
0: Nu aya di Gunung Mulia hoyong lagu Rajet Hate. Diteraskeun kana pamulutna ti Bapak Apna. Bapak Saripudin Aep teteh.
2: Aep
0: Saripudin sareng Pak Gogom. Hoyong lagu Daun Pulus Keser Bojong. Urang duanya.
2: Dua.
0: Rajet Hate pamangdutna Abah Jamin Gunung Mulia. Dilajeng kana Daun Pulus Keser Bojong. Pamangdutna Kang Aep Saipudin sareng Pak Gogom.
2: Hayu ah.
0: Rung.

0: ku jaipongan mah langsung ngarengkenek teh ini cengar deui. Langsung ngobrol ya sareng Teh Tini. Padahal lagu masih kene ayanya. Mun aya peuyeum gaplek gitu lagu teh nya pamulut nati Abah Otong sareng Daun Pulus Keser Bojong. Pamulut nati
1: Pak Aep Saepudin
0: sareng Pak Gogom nya. Tekaraos urang bade 4 jam lamina nya macang krama di Jomantara. Urang kemana lah teh?
1: Pamitnya.
0: Mari Teh Tini sareng Teh Nining ngunita segut teh pamit. Kang Atep geus acan pamit tos ngaradeg imah.
1: Biasa tuh.
0: Aya dua lagu deui nya, tamugi katampi peuyeum gaplek pamulutna Abah Otong. Lajengkeun kana Daun Pulus.
1: Keser Bojong.
0: Pamulutna Pak Gogom sareng
1: Pak Aep Saepudin.

Pendengar, dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Selasa 15 September 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Rabu 16 September 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

92,8 Promat FM, Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok, kita berjumpa lagi di Kabar Jakarta edisi hari Rabu, tanggal 16 September 2026. Ya, barengan sama Bang Arif dan juga nanti ada Mpok Tiara yang nemenin Abang Pok sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kita awali perjumpaan kita pagi hari ini, Abang Pok, dengan kajian hikmah pagi bersama dengan Ustazah Linda Lestari SAG MSOS. Kita akan mengangkat tema hikmah sabar, ya. Abang Po yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Dan nanti di jam 9.15 waktu Indonesia Barat, Abang Po juga bisa ikuti obrolan komunitas pagi hari ini bersama dengan Bang Nur Hasanuddin atau Bang Acang dari Ketua Bidang Infokom PMI DKI Jakarta. PMI peduli dan bergerak bersama untuk kemanusiaan. Karena kebetulan besok nih Abang Po, tanggal 17 September ya, bertepatan dengan Hari Palang Merah Indonesia. Ya, kita akan merayakan Hari Palang Merah di tanggal 17 besok, Abang Po. Apa saja kegiatannya nanti kita akan obrolin selengkapnya bersama dengan Bang Acang ya di jam 9.15 waktu Indonesia Barat. Tentunya juga dirangkai dengan beragam informasi terkini seputaran Jakarta dan juga lagu-lagu yang bisa menemani aktivitasnya Abang Po di sepanjang pagi hari ini tentunya ya. Membuka perjumpaan kita ada lagu dari Selviama dengan featuring Hari Putra dengan Pintu Berkah, dilanjut dengan lantunan ayat suci Al-Quran surah An-Nahl ayat 78 sampai dengan 82 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang di angkasa bebas? Tidak ada yang menahannya selain daripada Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang beriman. Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal, dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah, kemah-kemah dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan membawanya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim, dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan yang kamu pakai sampai waktu tertentu. Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan. Dan Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung. Dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas, dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya atasmu agar kamu berserah diri kepada-Nya. Jika mereka tetap berpaling, maka sesungguhnya kewajiban yang dibebankan atasmu, Muhammad, hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, kita berjumpa lagi di kajian Hikmah Pagi. Edisi kali ini bersama dengan Ustazah Linda Lestari SAG MSOS, kita akan mengangkat tema Hikmah Sabar ya. Abang Po yang punya pertanyaan silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928 ya. 0812-1124928. Assalamualaikum Ustazah Linda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Ustazah?
3: Alhamdulillah sehat. Bang Arif gimana?
2: Sehat? Insyaallah sehat juga. Ya, alhamdulillah. Hari ini tema kita adalah hikmah sabar ya. Secara esensi ini konsep sabar itu sebenarnya kalau dalam Islam itu seperti apa sih? Apakah sabar itu berarti kita berdiam diri menerima keadaan, atau kita tetap bergerak melakukan sesuatu sambil tetap berpasrah kepada ketentuan Allah, atau seperti apa sebenarnya? Kadang seringkali yang namanya sabar ini diposisikan sebagai kunci utama kebahagiaan dan juga ketenangan hidup seorang muslim, terutama dalam memulai aktivitas di pagi hari gitu ya. Soalnya ada yang bilang katanya sabar itu ada batasnya, ada lagi yang bilang sabar itu gak ada batasnya gitu. Nah yang benar yang mana nih? Apakah misalnya ketika kita dizolimin kita tetap harus diam, ketika ada ketidakadilan kita harus diam? Sabar, kan Allah ngajarin kita sabar. Jadi segala macam hal pokoknya dihadapi dengan sabar, sekalipun itu tidak menyenangkan begitu. Atau seperti apa sebenarnya konsep sabar kalau dalam pandangan Islam sendiri nih Bu Ustazah? Silahkan Ustazah Linda.
3: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Bang Arif dan seluruh kru RRI Pro 4, mudah-mudahan selalu sehat walafiat
2: Amin.
3: Selalu dalam naungan ridhonya Allah
2: Amin.
3: Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan tambah sukses, tambah berkah.
2: Amin.
3: Dimudahkan segala urusannya dan dikabulkan segala doa dan hajatnya pula.
2: Amin.
3: Di pagi hari yang mulia ini mudah-mudahan kita semua pun mendapat naungan ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
3: Nah, intinya kita bersyukur kepada Allah karena karunia yang tiada terhingga, tanpa batas, tanpa bisa kita hitung nilainya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat ma'al salam. Tak lupa kita sanjungkan keharibaan junjungan agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada kita semua syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Abang Empo, para pendengar RRI Perempat dan seluruh kru, terutamanya Bang Arif yang selalu setia menjadi host di acara Hikmah Pagi.
2: Alhamdulillah.
3: Pada pagi hari ini temanya emang rada-rada ini juga ya. Kata-kata sabar itu udah biasa sebenarnya. Tapi menjalankannya memang agak susah. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, sabar itu kategorinya ada tiga macam. Yang pertama as-sabru anit ta'ah, lalu yang kedua as-sabru anil musibah, yang ketiga as-sabru anil masyiah. As-sabru anit ta'ah itu adalah sabar ketika kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ketaatan masuk ke dalam kita harus bersabar kepada harus bersabar gitu ya? Karena ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah itu memang banyak ujian, banyak godaan, banyak hambatan, banyak sandungan, seperti itu. Sehingga kesabaran as-sabru an to'ah ini adalah sabar dan kita tetap istiqomah ketika kita harus menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh aja, misalnya kita mau berangkat ke taklim, itu pasti ada ujiannya. Kalau misalnya ibu-ibu, ibu-ibu muda yang masih punya anak kecil, entah anaknya nangis, kemudian ada lagi urusan-urusan rumah tangga yang lain yang harus yang belum dikerjakan. Juga ketika kita akan menjalankan sholat, kalau sholat wajib mungkin nggak terlalu banyak hambatannya untuk kita bersabar. Tapi ada salah satu sholat yang kita harus bersabar dengan ketaatan, yaitu sholat malam. Sholat tahajud, sehingga memang as-sabru anit ta'ah ini dikategorikan bahwa ketika kita menuju ketaatan kepada Allah, bukan hanya sabar yang harus kita jalani, tapi juga istiqomah untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, as-sabru anil maksiyah, sabar kepada kemaksiatan. Karena dimanapun kita berada, pasti kita akan digoda untuk berbuat maksiat. Di dalam diri kita ini ada nafsu yang terus saja mendominasi kita. Apabila kita tidak bisa memanage nafsu yang ada di dalam diri kita, maka setan akan masuk untuk menggoda kita. Menggoda nafsu kita untuk selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksiat itu bukan hanya yang kelihatan saja, banyak maksiat-maksiat yang memang tidak terlihat oleh manusia lainnya. Banyak maksiat-maksiat yang kita lakukan sendirian misalnya, hanya Allah yang tahu. Nah, di sini, dimanapun kita berada, dilihat manusia atau tidak, dilihat orang lain atau tidak, kita harus yakinkan diri bahwa Allah Maha melihat, sehingga kita dapat menjalankan as-sabru anil maksiat. Perbuatan maksiat yang ada di depan mata kita, walaupun tidak dilihat oleh siapapun, Allah Maha melihat. Maka dari itu kita harus menjaga diri kita dan terus bersabar dari melakukan perbuatan maksiat, apapun bentuknya. Lalu yang ketiga, as-sabru an musibah. Nah, inilah yang disebut dengan tingkatan sabar yang paling rendah menurut baginda Rasulullah. Walaupun baginda Rasulullah pernah mengalami yang namanya amul husni, tahun kesedihan, ditinggalkan oleh orang-orang tercintanya, tapi Rasulullah mengatakan as-sabru anil musibah ini adalah tingkatan sabar paling rendah. Karena sabar terhadap musibah itu hanya kita lakukan ketika kita mengalami musibah saja, dan itu memang manusiawi ketika kita bersedih, menangis dan lain sebagainya. Namun Rasulullah mengatakan kamu hanya boleh bersedih selama 3 hari saja. Selanjutnya setelah itu lanjutkan kembali kehidupanmu, karena life must go on gitu ya. hidup terus berjalan, sehingga kita harus melupakan semuanya, bukan melupakan kenangan-kenangannya, tapi kita harus melupakan kesedihannya, supaya kita tetap fokus, bisa menjalankan seluruh aktivitas dengan lancar, penuh dengan kesabaran-kesabaran yang lainnya, karena ke depan kita harus menjalani kejadian-kejadian lagi, tahapan-tahapan kehidupan lagi yang Allah akan berikan kepada kita untuk mengangkat derajat kita semua, sehingga Allah memberikan kita bentuk-bentuk ujian yang harus kita jalani dengan penuh kesabaran. Demikian Bang Arif.
2: Baik, terima kasih Ustazah Linda. Abang Po yang mau bertanya silahkan ya, sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. Ya, problematika yang mungkin sering kita temui di masyarakat akibat pemahaman terkait tentangnya hakikat sabar ini adalah, kalau di jalan kita ngelihat orang senggolan dikit berantem gitu ya. Di transportasi umum juga begitu ya, senggolan dikit ribut. Naik kereta yang mau naik gak sabar nunggu yang turun, senggolan juga di pintu kereta, ribut gitu. Ada aja gitu ya alasan untuk tiap hari orang gak bisa kalau gak ribut gitu di jalan. Nah, sebenarnya apa sih yang jadi masalah nih? Kadang ada yang bilang karena memang tekanan ekonomi tinggi, ada yang bilang karena itu mah memang kurang aja ibadahnya kali gitu, atau tingkat stresnya juga yang memang memicu orang tuh jadi gampang marah gitu, Bu Ustazah. Nah, situasi yang demikian kan mungkin kalau itu terjadi pada orang lain kita nggak bisa mengontrol, tapi kalau di dalam diri kita kan kita bisa mengontrol. Nah, gimana caranya supaya seandainya kita ada di situasi seperti itu tuh, senggolan di jalan raya ketika kita berkendara, atau misalnya di transportasi umum gitu pada saat kita mau naik atau turun, supaya kitanya aja deh gitu yang dibekali sabar, sekalipun orang yang nyebelin orang lain gitu ya, tapi kita dikasih kesabaran. Nah, bagaimana cara melatihnya tuh Bu Ustazah?
3: Iya, berarti memang sabar itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Jadi ketika ada di tempat umum, kita harus sadar bahwa ini tempat bukan milik kita sendiri gitu. Jadi kita harus bisa bersikap toleransi terhadap sesama yang lain. Kalau senggol-senggolan dikit, jangan sampai cepat marah seperti itu. Kalau misalnya kita sendiri kesenggol aja udah marah, ya nanti dimarahin lagi sama yang lain seperti itu kan. Jadi memang berlatih kapan apa diri kita sendiri yang harus kita latih untuk bersikap sabar, karena kalau senggol-senggolan itu cuma istilahnya kecil gitu ya, kejadian kecil. Karena nanti ke depan di hari-hari kita, di kehidupan kita, kita akan menghadapi banyak senggolan-senggolan yang lain yang lebih besar. Kita harus melatih diri untuk bersikap sabar. Maka ketika kita keluar rumah itu kan Rasulullah mengajarkan untuk berdoa sebelum keluar rumah dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Dengan begitu kita dilindungi oleh Allah. Dengan kalau kita sudah dilindungi oleh Allah, insyaallah segala sikap perlakuan kita insyaallah akan sesuai dengan apa yang terjadi itu sesuai dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang selalu bersikap sabar, jangan sampai kita tersulut dengan amarah seperti itu.
2: Oke. Tapi kalau ini konteksnya agak sedikit berbeda, tapi mungkin mudah-mudahan ini nyambung ya Bu Ustazah. Kalau zaman dulu tuh kita kalau misalnya dipanggil sama orang tua atau disuruh sama orang tua, kita bilang iya Bu sebentar gitu ya kan. Pasti gitu ya kita bilangnya, iya sebentar. Tapi sambil sebentar, tapi abis itu dikerjain gitu ya. Tapi ada juga iya sebentar gak dikerjain sama sekali. Ya itu juga ada. Tapi kalau anak zaman sekarang nih, anak saya nih, anak saya, bahkan juga beberapa anak yang mungkin usianya SMA gitu ya, ketika dikasih perintah untuk melakukan sesuatu, iya sabar. Hah? Perasaan kita gak ngegas bilangnya, kenapa dia bilang kita suruh sabar? Selalu jawabannya begitu, iya sabar, iya sabar. Perasaan kayaknya kita juga sabar ngasih taunya pelan-pelan, kenapa jadi kayaknya seakan-akan kita yang ngegas gitu ya, malah digas balik gitu. Nah, perbedaan saya gak tahu nih apa yang membuat berbeda gitu. Kalau dulu kan kita disuruh sama orang tua, iya sebentar gitu ya, oh iya tapi dikerjain gitu. Ini perasaan kita baru ngomong sekali gitu, kecuali mungkin kita udah ngomong berkali-kali gitu, dibilang iya sabar gitu. Di mana buru-burunya sih, orang kita juga sabar, orang cuma ngasih tahu sekali gitu kan. Nah, perbedaan bahasa atau perbedaan kultur lah ya, di generasi X, generasi milenial dengan generasi alpha sekarang ini kan. Ini yang jadi kayak seakan-akan gap bahasa ini yang membuat sesuatu, perasaan sih enggak nyuruh buru-buru deh, iya biasa aja sabar, kenapa jadi saya yang disuruh sabar gitu ya kan. Nah, ini yang kadang justru jadi menyulut emosi gitu ya. Yang awalnya kita biasa aja jadi malah jadi kesel gitu. Nah, gap bahasa ini juga kadang terjadi nih, Bu Ustazah, di kehidupan kita. Bagaimana kemudian kita menyikapi perbedaan cara berbahasa, cara berkomunikasi, sehingga kemudian mungkin memang orang itu cara bicaranya begitu. Contoh, mohon maaf ya, kita bukan maksud rasis. Contoh misalnya orang Sumatera kan kalau ngomong cenderungnya kan nadanya tinggi gitu ya, kan keras gitu. Kayak orang marah-marah, kayak orang gak sabar perasaan. Padahal emang itu biasa aja gitu. Tapi buat mungkin buat orang Jawa yang dengarnya, kenapa marah-marah sih? Kata orang Sumatera, siapa yang marah? Saya gak marah gitu. Ini kan perbedaan kultur yang kemudian membuat sesuatu yang jadi menarik gitu sebagai sebuah bagian dari masyarakat. Nah, menyikapi ini nih Bu Ustazah nih, ini dari perbedaan budaya nih, bagaimana kita juga menyikapi cara berkomunikasi yang berbeda sehingga jangan terkesan bahwa kitanya yang gak sabaran padahal kita biasa aja, atau justru sebaliknya kita menganggap orang gak sabaran banget sih gitu, padahal buat dia emang biasa aja, cuman emang agak ngegas aja ngomongnya gitu. Gimana tuh Bu Ustazah?
3: Memang ini dalam kehidupan sehari ini banyak ya, banyak kita hadapi. Gak usah jauh-jauh Medan sama Jawa,
2: iya.
3: Sesama orang Betawi aja kadang ada yang juga beda bahasanya kan.
2: Iya,
3: beda,
2: bener.
3: Beda karakter gitu kan. Ada yang ngomongnya kalau Betawinya daerah sini nih pinggiran kayak Lubang Buaya,
2: Lubang Buaya, Cibubur, Pondok Gede gitu ya.
3: Nah itu kan beda dengan Betawi pertengahan Jakarta Pusat.
2: Iya,
3: gitu.
2: Daerah saya ini Tanah Abang.
3: Kalau sana iya, kalau sini iya.
2: Iya, gitu. Iya, betul.
3: Jadi memang menghadapi hal seperti itu, balik lagi ke diri kita sendiri. Karena kita harus banyak belajar sebenarnya, menghadapi atau memahami berbagai macam karakter orang lain. Bahkan karakter diri kita sendiri gitu, supaya kita tuh gak cepet bernegatif thinking terhadap kejadian tersebut, terhadap pembicaraan orang, omongan orang seperti itu. Sehingga kita memang harus, kuncinya sebenarnya satu sih, sebenarnya kita harus belajar nih gimana cara mengendalikan emosi, bagaimana cara mengendalikan diri agar kita menjadi orang yang tetap sabar. Sehingga dalam hal ini kita jangan sekali-kali menyalahkan orang lain gitu. Udah diri kita sendiri aja, koreksi diri, kok dia ngomongnya kencang banget ya. Ntar kita harus balik lagi ke diri kita, apa saya yang memahaminya salah gitu, seperti itu. Sehingga dengan begitu kita lagi balik lagi ke diri kita harus koreksi diri lagi, belajar memahami orang lain. Walaupun kita terus nih yang memahamin, kadang-kadang orang nggak paham sama kita, tapi nggak apa-apa. Karena nanti balik lagi ke diri kita bahwa nanti yang akan dihisap, yang akan dimintai pertanggungjawaban ya perbuatan kita, diri kita sendiri, bukan kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban perbuatannya orang lain.
2: Oh, baik.
3: Kalau kita sudah sadari seperti itu, maka diri kita sendiri aja nih yang terus belajar. Karena memang menurut Nabi Muhammad, sabar itu memang tidak ada batasnya. Walaupun menurut kita sabar itu ada batasnya, tapi kenapa dibilang sabar tiada batas? Batasannya adalah batasan di mana diri kita, sampai di mana kita bisa bersabar seperti itu. Dan Allah sudah memberikan janji, innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Jadi orang-orang yang sabar itu memang orang-orang yang dicinta sama Allah. Enggak usah takut nanti enggak dianggap sama orang lain karena kita tidak bersabar. Tapi Allah saja yang akan menilai kita. Jadi kembali lagi ke diri kita dan kembali lagi kita mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bang Arif.
2: Baik. Nah, menularkan sikap sabar ini di lingkungan keluarga, terutama dalam mendidik anak-anak di era digital yang serba instan saat ini, gimana nih Bu Saja? Karena ada juga psikolog yang bilang karena tontonan anak-anak zaman sekarang ini video short di YouTube dan lain sebagainya, itu yang membuat orang jadi, anak-anak tuh jadi enggak sabar gitu ya. Emosinya jadi gampang terpancing. Nah, tapi mengajarkan dan juga menularkan sikap sabar di lingkungan keluarga maupun juga di lingkungan sekitar kita gitu ya. Bagaimana caranya Bu Ustazah?
3: untuk di lingkungan keluarga kita, tentu saja diri kita sendiri yang harus bisa menjadi contoh untuk keluarga, untuk anak-anak kita. Kita sendiri yang harus berusaha menjadikan contoh terbaik, apalagi kita seorang ibu misalnya atau seorang ayah. Orang tua itu kan menjadi madrasatul ula, pendidik utama di dalam keluarga. Nah, kitanya dulu yang harus sabar. Contoh memang tiap pagi nih, contoh aja. Pasti ibu-ibu dan bapak-bapak, terutama ibu-ibu lah, mak-mak, para kaum mak-mak yang ngebangunin anak subuh itu juga perlu kesabaran.
2: Iya, betul.
3: Sehingga gak gampang untuk membangunkan anak yang memang dia belum punya kesadaran untuk bangun sholat subuh dengan sendiri gitu. Nah, itu butuh kesabaran. Dari situ kita harus punya cara, gimana caranya nih biar ngebangunin anak itu tanpa marah-marah, tanpa ada drama-drama yang bikin kita kesel dan bikin kita jadi apa, streng gitu, seperti itu. Itu juga harus kita pelajari dulu bagaimana nih caranya mendekati anak seperti yang diajarkan oleh para ulama, oleh baginda Rasulullah. Ketika membangunkan subuh, kita dekati anak kita. Kita elus palanya, kemudian belakangnya, punggungnya kita usap sambil kita bangunkan dia dengan pelan, dengan lembut. Nah, itu salah satu contoh kita berlaku sabar kepada keluarga. Sehingga dengan begitu diawali dengan kelembutan, diawali dengan kata-kata yang pelan, nggak harus ngegas gitu. Anak-anak kita juga menjadi membuat mereka itu menjadikan kita contoh. Oh iya, kalau misalnya ingin melakukan sesuatu nggak perlu marah-marah, nggak perlu ngegas, nggak perlu ngomongnya tinggi seperti itu. Mulai dari keluarga, dari mulai bangun pagi, dari mulai bangun membangunkan sholat subuh, itu kita mulai harus bisa menjadikan contoh untuk anak-anak kita. Dari situ, nanti mereka akan berpikir, mereka akan melihat bahwa orang tuanya aja gak pernah ngegas ngomongnya. Kenapa saya harus ngegas, seperti gitu. Ketika dia udah kumpul sama teman-temannya, itu nanti akan beda lagi.
2: Iya.
3: Nanti akan ada terkontaminasi dengan pergaulan dan lain sebagainya. Maka ketika ada di rumah, harus kita ciptakan lagi hubungan dengan anak-anak, dengan keluarga, supaya mereka tidak masuk ke dalam diri dia pergaulan yang buruk terhadap teman-temannya. Maka di sini kitalah orang tua yang harus benar-benar mencari ilmu, bagaimana ilmu parenting, bagaimana ilmu mendidik anak secara bagus menurut sesuai dengan ajaran Islam, bagaimana kita berkomunikasi dengan anak yang sesuai dengan ajaran Islam. Jadi balik lagi sebenarnya ke diri kita. Diri kitanya yang harus terus belajar, diri kitanya yang harus terus berusaha untuk menjadi contoh terbaik untuk anak-anak kita. Karena memang keluarga, anak-anak kita itu akan menjadi aset buat kita. Seperti itu, Bang Ari.
2: Baik, sebagai penutup dari kajian hikmah pagi hari ini, Bu Ustazah, apa pesan utama yang ingin disampaikan kepada Abang Po, pendengar kita pagi hari ini, supaya bisa menjalani hari ini dan juga hari-hari yang mendatang dengan penuh kesabaran, Bu Ustazah?
3: Baik, kesimpulan dari pertemuan kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah ketika kita bangun dari tidur kita, karena kita semalam sudah dimatikan sementara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja bersyukur dulu kepada Allah.

0: agar kita menjadi orang yang tidak tergerus oleh emosi seperti itu. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang selalu dalam ridhonya Allah, selalu dalam jalannya Allah, dipelihara dan dilindungi dimanapun kita berada.
1: Amin, insya Allah.
0: Demikian Bang Arif, mohon maaf
1: baik
0: segala kekurangan.
1: Ustazah, mohon maaf sekali, ini ada pertanyaan yang baru saja masuk, ini dari Kong Dani di Kemayoran. Bu Ustazah bertanya, apakah mengamalkan sholawat Ibrahim itu bisa membuat kita lebih tenang dan bersabar, Bu Ustazah?
0: Ya, sholawat Ibrahim itu yang ada di tasyahud ya. Allahumma salli ala
1: Sayyidina
0: Sayyidina Muhammad
1: Muhammad wa ala
0: wa
1: ali
0: ala
1: Muhammad.
0: Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim gitu ya.
1: Iya.
0: Kama sholaita ala Ibrahim. Ya, sebenarnya semua sholawat tanpa ini, tanpa kita sebutkan sholawat apa, itu insya Allah akan membuat kita menjadi sabar. Tapi sholawat Ibrahim ini memang khusus ya. Karena Ibrahim itu, Nabi Ibrahim itu pernah diuji kesabarannya oleh Allah dengan dibakar hidup-hidup. Nah, kemudian pernah diuji oleh Allah dengan berbagai macam problematika. Jika memang ingin mengamalkan salawat tersebut, maka harus ini, harus dawam sebenarnya. Setiap hari, misalnya kita udah niat ngamalin salawat ini tiap hari 100, laksanakan terus, jangan sampai terputus. Sehingga nanti akan ada efek, akan ada manfaatnya dengan salawat-salawat tersebut. Karena banyak memang salawat seperti salawat nariyah, itu membuka jalan, salawat apa namanya tibil kulub itu menyembuhkan penyakit, selawat apa busro itu membuat sama dengan doa membuat anak-anak kita menjadi anak-anak soleh-soleha, keluarga kita sakinah mawaddah warohmah. Ya memang insya Allah kalau memang selawat itu kita baca dengan dawam tiap hari rutin dengan niat yang benar-benar dan benar-benar minta sama Allah, insya Allah itu akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan terjawab ya, Kong Dani ya. Baik, Bu Ustazah, terima kasih untuk waktunya pagi hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di
0: Sama-sama,
1: kesempatan
0: Bang Arief.
1: berikutnya. Sehat selalu, Bu Ustazah.
0: Amin. Bang Arief juga sehat
1: Amin,
0: terus.
1: insya
0: Sukses,
1: Allah.
0: berkah.
1: Amin, amin, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: jejak peninggalan Islam di Tanah Betawi. Kiai Nuh. Kiai Haji Muhammad Nuh lahir pada 5 November 1909 di Ciputat, Tangerang Selatan. Ia meninggal dalam usia 57 tahun. Kiai Haji Muhammad Nuh adalah pendiri dan pengasuh pertama Pondok Pesantren Al-Muawanah di Ciputat. Ia juga pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung atau DPA pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Ia merupakan ayah dari Kiai Haji Ma'ruf Amin, mantan Ketua Umum MUI dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. Kiai Nuh, sapaan akrabnya, adalah ulama yang memiliki keilmuan yang luas dan mendalam. Ia belajar agama dari beberapa ulama besar di Jawa Barat dan Jawa Tengah, seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Sanusi, pendiri Persis, Kiai Haji Abdul Halim Hasan, pendiri Persis, Kiai Haji Mas Mansur, pendiri PSII, Kiai Haji Ahmad Rifai, pendiri Nahdlatul Watan, dan Kiai Haji Hasim Hasyari, pendiri NU. Beliau juga pernah belajar di Mekah selama 10 tahun. Ia dikenal sebagai ulama yang moderat, toleran, dan berwawasan nasional. Ia banyak mengajarkan ilmu-ilmu agama yang bersifat universal dan aktual, seperti tauhid, akhlak, sejarah Islam, politik Islam, ekonomi Islam, dan dakwah Islam. Ia juga aktif dalam berbagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan seperti NU, MUI, PERTI, Muhammadiyah, Persis, PSII, Nahdlatul Watan, dan Hizbullah.
1: Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang badui datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan kepadaku amal yang bila ku kerjakan akan membuatku masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya dengan apapun, dan mendirikan sholat yang fardu, dan menunaikan zakat yang fardu, dan puasa bulan Ramadan. Lalu badui itu berkata lagi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, aku tidak akan melebihi dari itu. Ketika ia telah pergi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabatnya, siapa yang ingin melihat seorang penghuni surga, maka lihatlah orang tadi. Hadis riwayat

Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surat Az-Zumar ayat 53.

0: Kota Jakarta Selatan merespons cepat keluhan warga yang mengalami krisis air bersih akibat kekeringan. Bantuan air bersih gratis disalurkan ke warga di Jalan Tridharma 10 RT 02 RW 08 Kelurahan Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan Selasa kemarin. Lurah Pondok Labu, Nahnur Vernier Atom mengatakan, bantuan disalurkan setelah pihak kelurahan menerima laporan warga 2 hari sebelumnya dan langsung mengecek kondisi di lokasi. Air dikirim melalui kerjasama dengan BPBD Jakarta dan Pamjaya menggunakan truk tangki berkapasitas 5.000 liter dengan sekitar 1.000 liter untuk mengisi penampungan warga yang paling terdampak. Nahnur menambahkan, pendataan masih dilakukan bersama pengurus RT dan RW untuk mengetahui warga lain yang membutuhkan air bersih.
1: Beralih ke berita yang lain, Festival Kesenian Yogyakarta 2026 digelar di Taman Budaya Embung Giwangan Kota Jogja pada 14 hingga 18 September mendatang. Kepala Dinas Kebudayaan Jogja, Yeti Martanti mengatakan, FKY menjadi wadah untuk memperkuat identitas seni dan budaya masyarakat Yogyakarta. FKY 2026 mengusung tema Aksara dan diisi berbagai kegiatan seperti lomba fotografi, lukis mural, serta pertunjukan seni budaya. Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Hermawan, mengatakan, Festival Kesenian Yogyakarta juga menjadi ruang untuk mempertemukan gagasan, generasi, tradisi, dan kreativitas baru. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 7.

0: 92,8 Prambat FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Good morning, selamat pagi. Kurang semangat ya hari ini ya.
0: Iya.
1: Kan udah
0: capek banget.
1: Udah sih mengeluarkan semangatnya hari ini pagi-pagi. Gimana Bang? Sehat Bang?
0: Iya, begitu-begitu aja sih. Ini apa sih? Kenapa sih gimana?
1: Apa sih?
0: Harusnya disiapin deck-nya. Nah. Siapa? Gua aja kagak ngerti kerjanya ngapain.
1: Apaan sih?
0: Tuh. Gua dibilang gua enggak ngerti urusan sosmed tuh, gua enggak paham, enggak tahu, makanya gua nanya. Kalau gua ngerti ngapain gua nanya?
1: Hey, good morning, selamat pagi teman-teman semuanya, Bang Po.
0: Selamat pagi ya Bang Po. Ketemu lagi sama Bang Arif, sama Ponopa. Ponopa, Po Tiara.
1: Soalnya udah. Sekarang gini aja, mulai besok ya, Abang dipantengin terus aja berdua sama Uninopa.
0: Iya, maaf, dimaaf.
1: Udah. Ayo tuh orangnya cemburuan,
0: kemarin,
1: gak sukaan.
0: Tau gak, kemarin memulai siaran juga dengan Ponopa marah-marah.
1: Kenapa?
0: Gak tau aja.
1: Dia kenapa?
0: Ada aja yang dimarahin sama dia.
1: Biasanya kalau pagi kan dia gak marah. Nanti tunggu agak panas dulu mesinnya baru mulai kan.
0: Emang enggak, dia baru buka aja udah marah-marah. Kata kenapa sih ini orang nih? Gara-garanya apa sih kemarin, tahu dah.
1: Ya udah gak apa-apa.
0: Oh, bapaknya dia pulang dari Depok ke Padang naik bis. Perjalanan Depok Padang naik bis AC. AC-nya mantang di kepala. Begitu nyampe rumah ambruk badannya.
1: Kan bisa ditutup AC.
0: Namanya orang tua kan enggak tahu kalau AC bisa ditutup.
1: Yaelah, Pak.
0: Itu dia.
1: Ya Bang, apa-apa. Terus urusan dia marah-marah kenapa?
0: Enggak tahu, Ayu juga lupa kemarin marah-marahnya apa. Habis marah-marah mulu isinya.
1: Berarti kalau Ayu marah-marah hari ini, besok Abang ingat enggak?
0: Enggak usah besok, ntar siang juga lupa. Kita mah orangnya gampang lupaan.
1: Benar-benar, kita orangnya gampang lupaan.
0: Iya, gitu dia lah.
1: Tapi Bang, yang kita butuhkan sekarang selain mindfulness. Tapi emang harus jeli gitu ya, kitanya membaca sebuah konten, membaca sebuah berita itu kita harus jeli. Intinya tuh adalah kalau dari sisi satu yang tidak mengalami, bener yang dibilang. Gitu loh, supaya ngejaga kesehatan mental kita, kesehatan pikiran kita, ya udah stop baca kayak begitu, tapi tidak berhenti untuk melakukan hal kebaikan. Intinya mah itu yang gak disebut sama kembaran gue. Kalau misalnya itu disebut, pasti aman.
0: Itulah.
1: Karena kondisi kontennya itu adalah untuk orang-orang yang tidak merasakan kesulitan. Betul. Masalahnya, kagak usah saudara kita yang di Kalimantan, yang di Lombok ya. Mm-mm. Yang di Jakarta ya kan kesulitan gitu ya.
0: Betul.
1: Biasanya duit 100 ribu belanja ke pasar bisa buat seminggu.
0: Sekarang 100 ribu mas sehari.
1: Aduh.
0: Habis.
1: Ayo beli ayam aja Bang, biasanya ayam sekilo itu kalau yang filet-filetan itu harganya 50 ribu, 48 ribu, 45 ribu, 40 ribu.
0: Semahal-mahalnya 60 ribu itu udah paling mahal deh.
1: Sekarang mah 80 ribu.
0: Ya Allah, wakwak.
1: Udah gak beli ayam kita mah, beli isiannya aja, telur.
0: Oh, kirain jeroan.
1: Gak boleh Bang, Abang ngomong jeroannya lehernya sakit.
0: Iya lagi
1: ya. Tapi gitu. Emang yang dibutuhkan orang dunia sekarang adalah tertawa.
0: Gitu.
1: Iya gak sih?
0: Iya benar.
1: Apalagi kalau sekarang gini, kita kalau misalnya lagi ngangong-ngangong di rumah, bengong-bengong, buka handphone. Lihat shorts.
0: Iya.
1: Lihat reels.
0: Iya.
1: Ngibur diri ketawa-tawa.
0: Betul.
1: Video-video lucu kita ketawa.
0: Betul.
1: Sampai hal sepele kayak kucing kepleset aja kita ketawa.
0: Iya bener.
1: Kita belum lihat videonya aja. Kita udah ngebayangin kucing kepleset aja kita ketawa gitu loh. Karena dunia butuhkan sekarang adalah tawa.
0: Tertawa.
1: Ha.
0: Iya kan. Ha. Bayangin kita lagi enak-enak kerja tiba-tiba dipecat.
1: Ada yang pengalaman pribadi sama kisah nyata beberapa hari yang lalu. Ayo baca lagi threadsnya.
0: Aduh,
1: baru kelar siaran siangnya di WhatsApp.
0: Aduh, ada aja dah.
1: Tapi seminggu kemudian dipanggil.
0: Dipanggil lagi.
1: Gue mau nangis.
0: Aduh, sedih banget.
1: Itu seminggu yang ada kalian itu tersiksa gitu.
0: Gitulah.
1: Aduh.
0: Ya kayak gitu-gitu kadang cuma bisa diketawain aja. Tapi kan kalau kalau di konsep komedi itu kan apa namanya, tragedi plus waktu sama dengan komedi. Jadi betul, untuk bisa menertawakan hal-hal yang dulunya tragedi emang butuh waktu.
1: Betul.
0: Jadi kita harus ngelewatin dulu fase itu. Benar-benar. Sudah lewat berapa lama baru kita bisa ketawain. Betul. Gitu. Pas kita ngalamin mah boro-boro
1: kenapa, boro-boro ketawa miris banget, kayak emosi aja, sedih aja gitu.
0: Itulah,
1: kan.
0: Itulah, iya kan.
1: Nah, kalau misalnya sekarang seperti yang kalau Aye sampaikan tadi, kita sampaikan tadi ya Bang Po, kita tuh sekarang butuhnya tuh adalah tawa.
0: Betul.
1: Sama duit.
0: Iya. Dua hal yang bisa bikin kita bahagia adalah ketawa dan duit.
1: Duit, iya. Kata orang duit gak bikin bahagia, tapi duit bisa memberikan kita kebahagiaan.
0: Itu dia.
1: Itu.
0: Bayangin kalau kita butuh apa-apa duitnya gak ada, gimana mau ketawa gitu ya, ada nangis.
1: Anak mau sekolah kagak ada duit buat jajan.
0: Itu dia.
1: Sepele padahal.
0: Nah,
1: tapi kesian.
0: Lagi mau masak tiba-tiba gas habis, duit kagak ada. Masak pake kapan, lilin.
1: Bang, kalau pakai udah ngepet bang, coy.
0: Lah iya kan.
1: Tapi kadang tuh hal sepele itu bikin kita ketawa, bang. Maksudnya kita ngelihat sesuatu yang lucu yang kayak ya elah cuman kucing keplengkok aja kita ketawa gitu loh.
0: Bahkan denger omongan teman kita yang nggak sesuai fakta aja kita ketawa.
1: Iya.
0: Iya gak? Ya begitu katanya. Dia nggak tahu aslinya gimana.
1: Bener.
0: Iya gitu kan.
1: Bahkan kalau kata orang, saya mah tidak mudah tertawa, misalnya kayak gitu. Belum tentu, coba aja liatin dia, liatin video di handphone, di sosmed.
0: Bener.
1: Apa gak ketawa cekikikan sendiri?
0: Iya lagi.
1: Paling gak dalam hati. Ketawanya silent.
0: Mau udah geter.
1: Mukanya semua flat dong. Badannya gerak-gerak.
0: Bisa jadi kayak gitu ya.
1: Iya kan. Tapi kira-kira kita pengen tahu nih Abang Po, dari sekian banyak hal lucu di muka bumi ini, ada gak sih kayak celutukan kecil atau kejadian sederhana yang bikin kita tuh ketawa gak berhenti-berhenti?
0: Ya, betul.
1: Selain dengerin kita siaran ya.
0: Yes. Kita tanya sama Abang Po ya. Kasih tahu Abang Po ya di WhatsApp 0812-112-4928 atau ke telepon studio 021-350-4510.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: kondangan ya.
1: Iya bro, cuma dia nggak kelihatan. Jadi kita pengen banget kawin kan sehat.
0: Iya ini.
1: Lu mau udah.
0: Ayo.
1: Lu udah kan.

0: Iya lo sian amat.
1: Kagak akur. Mak buruan dong.
0: Nah gitu. Gue gak pake itu soalnya saking sedihnya gue. Saking sedihnya akhirnya jadi kayak bener-beneran.
2: Aduh. Leha, gue kasihan deh ngelihat saudara-saudara kita noh yang lagi pada kena musibah gempa.
3: Iya Bang Udin, gue juga ikut prihatin. Pasti mereka lagi susah banget ya Bang.
2: Makanya Leha, kita kudu nunjukin kepedulian kita juga.
3: Nah, bagaimana deh tuh Bang caranya?
2: Macam-macam deh caranya. Nih, salah satunya kita bisa bantu lewat donasi. Disesuaiin aja sama kemampuan kita.
3: Emang kalau bantunya cuma dikit doang, boleh Bang?
2: Ya elah, mau sedikit mau banyak, sama aja artinya. Yang penting lo redo, lo ikhlas. Kalau misalnya nih, ada banyak orang yang kayak lo ngasih bantuan sedikit-sedikit, tapi kalau dikumpulin kan jadinya banyak juga.
3: Benar juga ya Bang, nggak cuma ngomong doang sih, tapi kita juga kudu berbuat sesuatu yang bermanfaat.
2: Benar tuh Leha.
4: Setitik kepedulian sejuta harapan, mari berbagi, ringankan duka saudara kita.
5: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

0: Langsung aja dah kita buka line teleponnya 0213504510
1: atau di 0812 11 12 928. Udah ada nih.
0: Ada nih.
1: Kita sapa dulu. Selamat.
0: Itu ayam siapa? Itu bekokok.
1: Hey, good morning, selamat pagi.
0: Ayam orang. Ayam orang. Ayam apa orang?
2: Ayam orang.
0: Ih, ayam apa orang?
2: Bukan ayamnya potiara, bukan.
1: Enggak punya.
0: Dia enggak punya ayam.
1: Enggak punya ayam,
0: dia punya kucing.
2: Potiara enggak punya ayam.
1: Enggak punya, punya kucing. Punya cinta kasih.
3: Bang Arif.
0: Apa?
3: Saya ketemu sama Potiara belum, udah ngumpet duluan, dia curang Potiara ini Bang Arif.
1: Mohon maaf Pak Eri, ini yang mau saya sampaikan ketika Bapak menelpon. Pak Eri dan Bu Ana, selamat pagi. Saya Tiara Adinda meminta maaf dikarenakan pekerjaan saya mesti ngendok di lantai 2 gedung belakang.
0: Tempo hari sih udah ajak pas kemari,
1: ya kan.
0: Bu Ana sama Pak Eri mau lihat acara bintang radio ada Potiara di sono. Ah gak mau, ah emang boleh kita masuk?
1: Boleh.
0: Sampai acara kelar juga boleh masuk.
1: Nah ayah kalau udah di dalam itu pak kagak boleh keluar.
0: Iya.
1: Ayah masih ngangon bu. Tiga orang juri. Sampai tisu-tisunya ayah yang nyariin.
0: Tuh asal Bu Ana tahu.
1: Jadi saya minta maaf Bu Ana sama Pak Heri udah jauh-jauh datang. Tapi saya lihat foto-fotonya. Terima kasih sudah datang.
0: Bayangin
3: dia bisa lihat kita nggak bisa lihat dia.
0: Bodoh amat.
1: Jadi kalau gitu ayah gambarkan aja Tiara itu orangnya endut. Wajahnya dibilang cantik be aja.
0: Iya.
1: Dibilang jelek juga enggak.
0: Enggak.
1: Bibirnya tebel karena tukang ngomong. Pipinya setembem seempuk
0: jadi,
1: bakpao.
0: Jadi komposisinya mukanya dia itu 80% pipi.
1: Iya benar.
3: Oh gitu. Hidung
1: ada bolong, alhamdulillah hidung. Bisa dipakai buat napas.
0: Bolong lagi dua.
3: Iya hidung bolong kan.
0: Dia pakai kacamata.
1: Hidung bolong. Kalau dibuka kacamatanya jalannya susah.
3: Kalau jalan kakinya napak kan?
1: Insya Allah terus ngapak. Napak. Guplak dong. Terus napak kita.
0: Iya.
1: Napaknya pakai tales lagi.
0: Napak tilas. Kenapa tales? Napak tales. Di Bogor dong jauh.
3: Kapan lagi dong kita bisa ketemu Potiara ya?
1: Iya,
0: besok hari Sabtu, Sabtu malam Minggu.
1: Sabtu malam Minggu ada acara.
0: Ada acara di RRI.
1: Grand final.
0: Final Bintang Radio Bintang Jakarta. Datang aja. Ntar Bu Ana datang sama Pak Eri kita pulang.
1: Ner.
3: Bagus.
1: Boleh ikut nyanyi juga boleh Pak Eri.
0: Mau ikut nyanyi juga boleh.
2: Kebeneran dong.
0: Apanya?
2: Saya tuh kalau urusan nyanyi mau lagu apa juga ayo saya nyanyiin.
1: Coba sekarang nyanyi. Lagu rock.
2: Wah jangan.
1: Lah tadi katanya lagu apa aja?
0: Gimana sih?
2: Identik lagunya lagu-lagu dangdut.
0: Oke. Lagu dangdut apa aja dinyanyiin? Coba nyanyiin lagu yang belum jadi.
2: Lagu yang belum jadi apaan?
1: Belum jadi nyanyi.
0: Belum jadi, namanya juga belum jadi.
1: Coba lagu bujangan, 1, 2, prot.
3: Ini lagu-lagu bujangan, gitu dong
1: misalnya. Iya. Bujangan, Pak boleh.
0: Emang kata sih memilihnya jangan dah. Kasian yang lain, bener, jangan dah.
3: Takutnya gini, kalau Bang Heri nyanyi, disuruh turun, gitu loh.
0: Lah iya emang kagak ada yang nyuruh nyanyi di atas panggung.
1: Nyanyi di bawah panggung.
0: Nyanyi di bawah panggung aja. Kan bukan peserta, kalau peserta baru.
2: Paling-paling pas begitu nyanyi. Yang dengerin pada ngeluarin dompet semua.
1: Wah, emang apa tuh? Sawer.
0: Paling nyawer.
1: Enak dong.
3: Kagak nyariin dompetnya pada kemana
0: gitu. Oh, ternyata copet.
1: Dikumpulin
0: sama Pak Eri. Diam-diam nyopet.
1: Tapi kalau misalnya Pak Eri sama Bu Ana nih, apa sih yang yang bisa bikin ketawa tapi gak berhenti gitu loh?
3: Belum. Apa ya? Ya banyak
1: hal sepele sih, gitu, kalo, hal sepele apa?
3: Kalau teman-teman lagi pada ngocol nih, lagi ngumpul lagi di tim hadro gitu, kalau pada latihan tuh mereka kan pada lucu tuh, ya kita ketawa gitu.
1: Kayak gimana lucunya? Coba dong.
3: Lucunya misalnya dia ngomong plesetan atau apa gitu kan. Jadi main-main sindir-sindir tapi dengan bercanda gitu kan, ketawa jadinya. Kan gitu banyak, Pak. Potiara sama Bang Arif gini aja gede ketawa.
1: Contohnya. Contohnya coba, Pak.
3: Contohnya si Harry joget, saya raba-raba, oh jogetnya begini ketawa.
4: Nah, ya, ya.
0: Oh, orang joget diraba-raba.
1: Diraba-raba
0: jogetnya.
1: Aku ketawa.
3: Jogetin diraba-raba kumis.
1: Oh, kumis. Emang Pak Harry kumisan ya?
0: Kagak.
1: Kagak kumisan.
0: Kagak.
3: Ada dia kemarin kan habis dicukur Bang Arif, jadi enggak kumisan.
0: Aslinya?
3: Aslinya mah ini brewok aslinya.
1: Oh, aslinya brewok. Ayo.
0: Kayak ini, kayak Ari Sihasale.
3: Ari Sihasale mah kalah dikit.
0: Kalah dikit banyak kan dia.
3: Kalau habis dicukur. Habis dicukur Sabtu malam Minggu ketemu Potiara. Wah, wow, pasti Potiara mabok kepayang.
0: Mabok ketubung.
1: Takut banget.
3: Salah keluar pintu Potiara.
1: Salah keluar pintu ya.
3: Jendela apa pintu
1: aduh. Takut enggak jadi deh hari malam Minggu ke kantornya, enggak jadi deh di rumah aja takut. Nanti mabok kalau ngat Pak Eri.
3: Ini gua belum tentu datang, orang ada acara juga, soalnya hadro lagi.
1: Sombong amat, banyak acara malam Minggu.
0: Benar-benar artis nih sekarang dia jadi artis hadro.
1: Kita yang
3: hadro itu siapa yang punya latihan juga ya?
1: Siapa yang punya?
2: Ya yang punya ya
3: yang punya hadro.
0: Kata Aldi Taher juga, semua hadro itu milik Allah.
3: Kalau mau acara nyunat-nyunatin apa kawinan, nah boleh dipanggil kita runtunan netra main hadro.
0: Emang kalau dipanggil nyaut?
1: Nyaut lah.
3: Nyaut.
0: Emang tahu siapa yang manggil?
3: Nyautnya.
1: Nyautnya pakai hadro.
0: Pak.
1: Aduh.
3: Ya, ada ininya, ada sekali nyaut tuh kita diinin, disawir pakai rupiah gitu.
1: Iya, soalnya kalau dolar mahal ya.
3: Iya,
1: normal. Ya wes kalau gitu.
0: Iya, Pak Eri, Bu Ana, makasih ya.
1: Makasih banyak ya sudah menghibur aku dan Bang Ali pagi ini.
3: Mohon maaf kalau ada canda kata di sini ya.
1: Kagak ada yang salah. Kita seneng ditelepon sama Bu Ana sama Pak Eri.
0: Iya. Sering-sering aja.
1: Sering-sering aja apa?
0: Ngapain?
1: Makasih ya Bu, makasih ya Pak.
0: Ya.
3: Bang Arif.
0: Apa ya?
3: Kemarin baksonya benar-benar enak banget bakso.
0: Bakso Anin.
1: Anin.
0: Itu yang di bawah.
1: Oh, di bawah.
0: Iya.
1: Kok yang enggak dibeliin bakso?
2: Tapi dia
0: saya
2: tapi
0: beliin dia mereka berdua. Saya aja enggak beli.
2: Tapi Puana katanya pengen itu.
0: Apa?
2: Katanya pengen es durian dia.
0: Tempo hari kan saya tawarin, mau enggak durian? Kagak ah.
2: Jadi gitu. Ya enggaknya.
3: Enak kan 2 porsi orang Bang Arif udah
0: enggak
3: makan.
0: Enggak apa-apa ya, orang udah
1: makan.
0: Saya puasa.
2: Ini puasa.
0: Iya.
3: Makan bakso tapi
0: iya. Iya, itu dia.
1: Makasih ya Pak Eri, Bu Ana.
0: Makasih ya. Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru itu kemarin enggak ada tuh pas ngelihat di grup ya, pas Bang Arif nge-share tuh di grup. Ayo tuh ngoceh tahu di belakang.
0: Kok bisa?
1: Ngoceh kayak ya kan pas gue udah nyampe, dia nyampe. Gitu.
0: Berarti sama aja kayak yang lain. Suka ngomongin dari belakang.
5: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Dun, cuaca panas bener dah. Enaknya minum apaan nih, Dun?
1: Ya, gimana kalau kita minum es lendang mayang? Deket warung tikungan depan sono, no, ada yang jual.
0: Oh gitu. Oh iya, Dun, kenapa namanya selendang mayang? Lu tahu kagak, Dun?
1: Nah, yang Aye tahu nih ya, konon selendang ngambil dari warnanya yang ijo, putih sama merah, kayak selendang penari. Nah, mayang artinya kenyal sama manis.
0: Dibuatnya dari apa aja sih, Dun?
1: Nah, kalau lu mau tahu nih ya, dibuat dari tepung sagu aren. Ada lapisan putih dari santan, merah muda ame ijo dari pandan. Terus dipotong kotak-kotak, terus disiram deh sama gula merah, sirup santan, ame es batu. Aduh, nyegerin banget dah.
0: Mantap bener itu romannya. Berarti, Dun, kita nih kudu bangga sama minuman khas Betawi. Gak boleh kalah tuh sama minuman kekinian.
1: Bener banget, yuk lestariin es lendang mayang biar budaya Betawi tetap hidup.
0: Setuju banget. Ayo gas kita beli, Nun, selendang mayang.
2: Ayo. Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, Mpo.
2: Sono mana, Bang?
3: Ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

0: Teleponnya 0213504510 nih, iya. Yang tadi kita udah keburu angkat nih.
1: Tapi jadi kepala gak diangkat, kita sapa dulu. Selamat pagi, kabar Jakarta.
2: Selamat pagi, kabarnya kalau gini nih.
1: Tumben nih lemes nih.
0: Lemes banget, kayaknya belum nyarap nih.
1: Makanya.
2: Bukan nenek.
1: Apa?
2: Potiara sama Bang sama Bang Heri sama Mpo Anak. Kenapa Bang Heri ditanggap, Mpo Anak ditanggap? Terus-terus nyanyi itu Anwar dia mah. Bapakku NU, ibuku muslimat.
0: Oh.
2: Ibu Ana mah.
0: Oh, nyanyinya
1: nyanyi
0: begitu.
1: Terus soalnya.
2: Iya mah.
1: Oh.
2: Bambu yuk mas pataya melu NU panjeni mat ngalor ngidul gawa berkat. Gitu, cocok dia mah lagu itu kan.
0: Bisa ya?
1: Iya.
0: Lu bisa deh. Bang Hasan aja jadi pelatihnya. Bang Hasan jadi pelatihnya.
2: Enggak. Kok jadi pelatih apaan tuh?
1: Hadro,
0: tadi kan kece ngomongin Hadro.
2: Jadi pelatih perosotan.
0: Wah, buset.
1: Masa merosot aja bisa diajarin? Manja banget.
2: Iya lah, perosotan bocah.
1: Ih, kagak usah pakai tutorial. Tutorial naik perosotan bocah, gak ada yang nonton,
0: gak
1: Bang.
0: Gak
1: ada. Kalau bikin tutorial jadi punya jabatan tiba-tiba gak ada.
0: Iya, atau tutorial turun dari jabatan gitu misalnya.
1: Tutorial ikut rapat tiba-tiba dipecat. Nah.
2: Wah, begitulah kira-kira.
1: Atau
2: gak,
1: tutorial kelar siaran.
2: Tutorial dikeluarkan.
1: Nah,
2: karena
1: itu.
2: Dikarenakan tidak perlu waktu-waktu ngajarin proposal perosotan dulu. Ujung-ujung merosot dewek.
1: Merosot dewek. Iya. Karena gak bikin tutorial naik perosotan, jadinya dia merosok dewek. Merosok. Merosok sih, merosok.
0: Merosot.
2: Merosot, bukan merosok.
1: Iya, maaf. Pan kita masalah.
2: Dengerin itu.
1: Apa?
2: Ini tempat.

0: Tanya apa ini ya?
1: Oh.
2: Nah, iya lagi sih dia mulai duluan, kita mah ikut aja mau arahnya kemana. Tiba-tiba dia
1: nyanyi hadro, kita mah jadi dengerin. Iya.
2: Si itu duluan yang mulai.
0: Ngomong.
1: Iya. Jadi gini Bang Hasan.
2: Jadi gini. Asal Abang tahu ya.
1: Iya.
2: Gitu, Bang. Kayak tes saya tadi juga gitu.
1: Ya yang, kan udah bilang juga
2: yang
1: tadi.
2: Yang ini
1: kemarin
2: itu yang gitu Bang emang. Kan kata kita udah sama-sama ngerti nih, ya kan? Kemarin itu jadi kan kita gitu jadinya. Nah, gitu menurut Abang gimana, Bang?
0: Itu artinya begini,
1: parah
2: banget sih. Kata sih emang keterlaluan sih, Bang. Kan harusnya kan enggak ya Bang yang gitu ya Bang ya? Iya kan Bang?
1: Enggak keluar-keluar.
0: Enggak, terlalu.
1: Terlalu.
2: Oh, ya udahlah. Sabar-sabar
1: anyway,
2: aja deh Bang.
1: Ini kita lagi ngomongin hal sepele apa sih yang bisa bikin Bang Hasan tuh ketawa gitu.
0: Hal sepelenya sih kadang-kadang ya itulah apa kita macam-macam sih ya tergantung hal sepelenya gitu.
1: Ya iya maksudnya nih.
0: Ya, anduk dibawa, dicari-cari, padahal sih udah dipegang.
1: Jadi
0: bikin ketawa kan.
1: Betul.
0: Seperti
1: betul.
0: Ini kunci motor, contohnya kan teman saya, kunci motor udah tahu dicantolin dewek di motor, dicari-cari motor ke dalam lagi, ke dalam kunci motor mana ya. Kata saya, di miss call aja.
1: Miss call.
0: Emang HP.
1: Itu ada lagunya.
2: Di miss call aja.
1: Nyambung lagi.
0: Ini juga mikirnya itu. SMS siapa Bang ujungnya itu? Soalnya
1: ya Allah, tahun berapa itu lagu SMS siapa ya Allah?
0: SMS mah tahun berapa? Tahun 2000 bro.
2: 2000-an awal itu.
1: 2004, 2003 tuh.
2: Zaman masih nongkrong di warnet, di wartel ya.
1: Baru lahir itu.
0: Iya, zamannya wartel saya. Telepon radio, itu apa radionya bawa-bawa
2: waktu lagu itu rilis Bang, saya baru umur 3 bulan Bang.
1: Iya.
0: Lo kan cepet banget. Udah berterbangan di lantai 6.
2: Baru umur 3 bulan
1: belum, saya
2: Bang
1: belum,
2: itu belum.
1: Orang baru lahir.
2: Baru umur 3 bulan saya itu Bang.
1: Ayah aja baru gitu.
2: Itu makanya.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Berarti ini remaja semua yang ada
1: remaja,
0: di
1: Lompat
2: ya? Iya, asal Abang percaya mah.
0: Remaja ya.
1: Bukan asal Abang tahu.
0: Remaja dalam kurung.
1: Jompo. Oh berarti kalau Bang Hasan itu kan
0: mengatakan dirinya jompo.
1: Nah, emang kita udah jompo.
0: Belum.
1: Buktinya kita kalau naik tangga 6 lantai sok napas.
0: Enggak napas kalau.
1: Apes banget sekali sekali dapat siaran subuh sendirian.
2: Mati lipnya
0: lagi. Pakai lip enggak kan enak ya.
1: Lipnya mati.
0: Lipnya hidupin apa?
1: Lah. Ya. Orang lagi mati lampu. Kan ada lagunya. Mati lampu.
0: Aduh gelapnya.
1: Enggak gitu. Mati lampu. Ayahku tahu.
0: Aku berjalan dengan potiar mati lampu. Itu mati aku, Po.
1: Oh, salah ya. Ya, wes kalau gitu. Bang Hasan, makasih banyak loh udah menghibur kami pagi hari ini loh.
0: Saya ucapkan ya Gahayu.
1: Iya. Kok potiara doang? Bang Arif ya enggak?
0: Bang Arif yang sudah
2: kok saya doang tiara enggak disebutin?
0: Kerja. Gimana Bang Arif?
2: Kenapa yang disebut saya doang kan ada tiara? Kenapa tiara enggak disebut?
0: Itu kan udah 100% pertama yang perempuannya dulu baru yang lakinya.
1: Nah, ulang.
0: Saya ucapkan selamat pagi.
2: Ya.
0: Gitu.
1: Ngambek dia.
0: Selamat tugas.
1: Terima kasih.
2: Oke, terima kasih.
0: Satu.
2: Iya.
0: Di udara. Merdeka.
1: Makasih Bang Hasan. Ya, dia sinyal ngambek dia kan.
2: Itu dia. Tanggung tapi. Bang Aris.
1: Ntar ya.
2: Ntar jam 7 ya, Bang.
1: Habis kabar berita ya, Bang.
2: Sabar dikit ya, Bang.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di utara Jakarta terdapat gugusan pulau-pulau yang dikenal dengan Kepulauan Seribu. Di antara pulau-pulau tersebut, ada beberapa yang pernah dijadikan sebagai lokasi rumah sakit haji, yaitu Pulau Onrus dan Pulau Cipir. Pada tahun 1911 sampai 1933, Pulau Onrus dan Pulau Cipir sempat menjadi tempat karantina jemaah haji saat terjadi wabah kolera di Mekah, Arab Saudi. Kala itu, jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci harus dikarantina dan diberangkatkan melalui Pulau Onrus. Dan sepulang dari Tanah Suci, mereka akan dibawa ke Pulau Cipir. Pusat karantina haji di Pulau Onrus ini memiliki 35 barak untuk para jemaah dengan daya tampung mencapai 100 orang. Sedangkan rumah sakit di Pulau Cipir merupakan rumah sakit terlengkap kala itu karena memiliki laboratorium dan juga ruang operasi. Pulau Onrus dan Pulau Cipir kini menjadi destinasi wisata edukatif yang mengajak pengunjung menelusuri jejak kolonialisme di Indonesia.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berita jam 7.
1: Abang Pol, lebih dari 500 siswa SD Negeri Cipinang Besar Utara 05 dan 08 Jatinegara Jakarta Timur mengikuti kegiatan gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan pada Selasa kemarin. Wali Kota Jakarta Timur Munjirin mengatakan kegiatan rutin ini digelar untuk mengenalkan manfaat ikan sekaligus membiasakan anak-anak makan ikan sejak usia sekolah. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi Jakarta Hasudungan Sidabalok mengatakan kegiatan yang digelar suku dinas KPKP Jakarta Timur ini diisi dengan hiburan dan edukasi agar anak-anak semakin tertarik mengkonsumsi ikan. Kepala Sudin KPKP Jakarta Timur Taufik Yulianto mengatakan, pesertanya terdiri dari 282 siswa SD Negeri Cipinang Besar Utara 05 dan 279 siswa SD Negeri Cipinang Besar Utara 08.
2: Beralih ke berita yang lain, Lembah Oya, Kedung Jati, Kabupaten Gunung Kidul,